0: Wanci Sabia Klayung, robongan Kangjeng Raja anjog ka nagara. Pada paningaran bubar di alun-alun, terus marulang ka imahna sewang-sewangan. Kitu deui para mantri, para temenggung jeung para penggawa liana. Sedengkeun pamanteng ser mah kebata karaton bari mamangku orok meunang nimu tina rujuk jero lubeung tea. Kangjeng Raja enggal nyaur Prameswari nguningakeun orok tea nyapuguh atuh. Prameswari mani olohok bengong atuh pacampur jeung heran. Naha moro teh beut meunang orok? Sajongjongan mah olohok bengong can seueur saur harita teh Prameswari mah.
1: Paman, maha duh, abot juragan ye teh. Aduh, pamangkon orok teh.
0: Nya pasrahkeun tah ka paramban orok mah. Bral paman mah geura mulang, geura bebersih, disalin baju anu pantes, engke peuting ka dieu deui. Kaula perlu badami jeung paman ye teh.
1: Hei, semohon.
0: Naon semohon?
1: Semohon abdi bade wang suluhna ye teh.
0: Hanya buru-buru aturan itu gara bebersih. Ulah, bau balak kutak kitu.
1: Ah, nah, hari kira kan aja ini nanti aduh.
0: Ada seorang nawe atuh gusti jero leuweung atuh.
1: Duh, abdi kena hibak.
0: Atuh. Dandan nu pantes, baju nu pantes. Nyasok atuh buru-buru. Buru-buru kan itu.
1: Semohon.
0: Naon maning hulang kene?
1: Ima nawe atuh. Aya cadakeun ka kang anu di bumi kitu ngasa teh sim kuring teh.
0: Aduh nah pamaneng ser. Tah ieu mere tah. Namahan teh nya.
1: Semohon hatu nuhun atuh.
0: Kade ieu duit keur mah teu sabaraha bikeun ka pamajikan kudu di imah. Ulah dibake sumbang simang heula nya.
1: Semohon. Aduh, daud di mana atuh semohon. Abdi bade wangsul lah ieu teh. Semuhun kaluanun kitu nyasok kalitu.
0: Harita keneh paman lengser masrakeun orok ka paramban. Anu harita ngagonyok nuturkeun Prameswari. Ari orok dipangku ku salasa urang. Sedeng nu sejena ting polohok bengong harita teh.
2: Nun gusti, jungjungan abdi maksad teh aneh ieu teh gusti. Naha bubujeng tebet kenging orok? Asa heran kacida abdi mah ieu gusti teh.
0: Prameswari teu boleh heran teu ngartoseun kana lalakona.
2: Rai, kaula nun gusti,
0: engke urang buar lalakona. Ayeuna mah engkang sajaba bersih heula yeuh. Jeung geus lapar hayang nenda ieu teh.
2: Daud ti malan atuh. Sumangga kaula nun.
0: Harita keneh Kangjeng Raja enggal siram. Saparantos siram enggal digentos raksukan. Sakumaha adat raja di karaton. Sedengkeun para pagawe karaton pak pikpek nyagikeun katuangan pinuh harita teh sameja sagala aya. Gancangna carita Kangjeng Raja tuang mani ponyo nakeranan kawantu cape atuh tos bubujeng ti leuweung tutupan. Uncal meunang moro diurus ku para pagawe karaton. Rengse tuang teras ngalih ka patengahan. Di deheusan ku Prameswari. Tekung silila aya anu uluk salam horeng paman lengser anu meunang ngajang diam tea.
3: Waduh, bagea paman. Hiap ka jero ka dieu.
0: Kangjeng Raja ngabagiakeun.
1: Hatur rebu nuhun laksa ketika bingahan. Aduh, nyangakeun sim kuring sembah pangabaktos gusti ieu teh.
3: Dah gitu atuh dangdan geuning aduh pantes meusan. Kadenya alus gitu mah. Aduh nya katampi katedap pisan paman. Semangat calik paman.
0: Paman lengser diukmando ngadeheus ka Kangjeng Raja. Prameswari oge aya di dinya ngariung. Pungkureunana ngajajara para emban anu bakal jadi saksi kana naon-naon anu baris dipedar ku Kangjeng Raja. Geus kitu ngong Kangjeng Raja sasauran harita teh.
3: Rai,
2: kaula nun Kakang.
3: Sumangga udah ngawitan muka lalakon ieu teh.
2: Mangga giringan kaula nun. Naon anu bade dugi didugikeun ku pangersa? Mangga abdi tangtos ngabandungan karawan daria kaula nun.
3: Kieu sanyana mah. Rai,
2: sumuhun
3: Urang teh danget ieu benang disebutkeun keur kauntun tipung kata Mang Beas. Keur untung ningang bagja. Alhamdulillah ginururan ku karahayuan ari marga nu jadi lantaran tayalian. Ku datang na paparinti Gusti Yang Maha Widi ti Pangeran anu Maha Kawasa tur Maha Asih. Ku datang na ieu hiji orok anu kapanggih di jero leuweung.
2: Janten ieu orok ti jero leuweung.
3: Nya. Da kitu rai. Parameswari ngarenyag curing hak bari olohok para emban ge nya kitu, tapi teu maridu ngomong ngan pamaneng sareng anu katara ayem teh harita teh. Jadi kitu rai. Tapi nu damel rai. Ieu orok teh kapanggihna di jero rungkun anu aya di jero leuweung tutupan. Di jero leuweung geledegan. Jadi mun kitu mah urang teh asa kagunturan madu ka urugan menyan putih, amis kareueut lir gula batu. Pangna kakang wantun nyangem kitu, apan geus lami urang teh. Geus lami teu gaduh asuheun, geus lila teu boga anak. Eueuh anu ngareuah-reueuh, ngeuyeub-ngeuyeub geus ning karaton. Asa sepi akang teh. Oge rai kitu deui apan? Rai oge sami pan. Prameswari ngeluk tungkul kasuat manahna ari ngadangu kitu teh. Tapi teu bisa magar kumaha da memang kitu nyatana. Anjeunna teu acan kagungan putra. Tuning ngatak hanyakal hanyelu ngong deui Kangjeng Raja ngandika. Tah, kitu rai. Kulantaran kitu ieu orok teh pangintun ti Pangeran anu Maha Welas tur Maha Asih. Rupina ngahaja

0: Orok teh urang piara di dieu, urang anggap anak urang pituin. Kitu tah rai.
1: Ngiringan sapangeresa. Dupina masih kuring mah teu wantun ngaluhuran, teu wantun ngalalangkungan, nanging panuhun mugia kerasa ngabidian. Rai teh saja tumaros kakang.
0: Kitu walar Prameswari anu nuju ngungun bingung manah nangangluh harita teh. Maros kenaun rai.
1: Ia perkawis orok teku mahawibita nana. Pana kakang tiasa menakan orok. Nah bet asa aneh. Menak orok direbet leweng tutupan kang.
0: Kieu ieu teh. Coba paman lengser gua lalakona ku anjeun.
2: Aduh. Ewuh timalan. Sumanga kaulan gusti. Kusim kuring. Baris dicarioskeun ieu sajarah perkawis orok.
0: Cadok paman lengser nyemah. Barabat nyarita kenalakona ti awal tepi ke akhir malah guna mencaturna paman lengser jeung Tumenggung Wiraoge diterangkan sajaran trahna.
2: Tah kitu kaulanun Gusti Prameswari.
0: Paman lengser mungkas caritaanana cedok nyembah deui harita teh. Tah kitu rai. Naon rupa nu diterangkan ku paman lengser eta kitu nyatana. Sabab nya paman lengser pisan anu nyanak orok cina rungkun. Tayuna kumaha pemendak rai. Saur Kangjeng Raja bari netep ke Prameswari anu ungut-ungutan bangun heran. Sabab aneh bet aya orok di jero leuweung.
1: Dupina tewantun ngalalangkungan pangeresa. Sumanga jisim abdi ngiringan bae karena pangeresa gamparan. Nanging abdi mah banget ku heran. Nah putra saha atau eta orok teh. Nah bet aya di jero leuweung pangeresa.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Bapak Umid Wahyudin.
4: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
5: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
4: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
5: Anu teu damang teh ngawitanana pribados kitunya.
4: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
5: Upami panyawat mah aduh, pinu lambung, mangtanya asa atos nariren, ieu wae nyanak mobil, mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyarerina teu tiasa kumaha langkung-langkung deui atos nanggung sabaraha kintal gitu nah, teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak, pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
4: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
5: Upami panyawat di tahun 2008 saliran tinu mobil we.
4: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 taun ya, Pak?
5: Muhun.
4: Salami 14 taun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
5: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we aya teh da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Teratek dugikeun ka hanta sadirerenan ka rumah sakit nya ka wiyo acan teh tos siap mangkan faktor kitu sarua bae teh.
4: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
5: Aduh teu kiat dugeun ka naon pingsan saurna teh dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
4: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Alpha Propolis.
4: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
5: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitu nya. Tuang oge okay, nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah gitu.
4: Muhun alhamdulillah.
5: Namane obet tilu dinten panyawat teh atos ararisal duka ka mana tah.
4: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
5: Kurang nambah sabotol ge teh acan, iya teh acan saya.
4: Jadi tos karaos siatna panya.
5: Nah, alhamdulillah.
4: Kumaha konsumsina, Pak?
5: Ya, konsumsi mate ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
4: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
5: Mun si abdi kitunya khusus nanti keluarga abdi, pesan ke warga.

0: diwargi anu gara dupa nyala enggak meser kak gara di ulah lami teing kedah dihengalkan ke bujeng seepun.
1: Hatur nuhun Umid.
0: Amin amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat terus konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki nage tambi lancar banyak.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Iya, suka berair.
4: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio Peace FM.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng iya ngebantun judul Sang Kuryang Kaberangan Karangan Ki Leuksa dihaturkan ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Sumangat jisim abdi ngiringan bae kana pangrasa gamparan. Nanging abdi mah banget ku heran. Nah putra saha atuh eta orok teh? Nah bet aya di jero leuweung pangrasa.
1: Waler Parmeswari nemrakeun si manahna. Numatak. Urusan ieu geus teu aya anu terang. Apan tadi oge geus jelas disebut anak bagong asa mustahil. Disebut aya anu nunda atawa aya anu miceun saha pijalmaeunana anu tega miceun budak bari orok di jero leuweung. Apan kana rungkun teh hese jeung remet kumaha asupna atuh. Apan geus apal eta teh leuweung tutupan anu dibuka ngan ukur genep bulan sakali. Eta lamun akang ngaridoan. Sabab poe eta leuweung teh dijaga ketat ku mandor leuweung. Teu meunang aya jalma anu asup. Tah kulantaran kitu, aya nama urang sangakeun bae kanu ngusik malikeun urang sadayana Allah Subhanahu wa taala. Anu nyiptakeun alam dunya, anu ngagelarkeun manusia, urang teu kudu mikiran kumaha carana lahir. Nganu jelas mah sakabeh manusia sarua, taya anu beda. Eta asalna ti Pangeran anu Maha Kawasa, dalah urang pribadi apan teu terang. Kumaha urang keur lahir geulis. Jadi ayeuna mah geus bae teu kudu mapay laratan maluruh nu jauh, mending tarima bae anu geus jadi kenyataan. Da cek pamikir kaula mah ieu teh orok paparin yang widi, pikeun urang anu teu boga anak. Kitu tarai.
0: Dawuh ti malan Gusti, ngiringan sapangersa.
1: Parmeswari teu bisa panjang carita, da memang kaharti pisan atuh ku anjeunna oge atuh harita teh. Nah, tah ayeuna urang mikiran pingaraneun ieu budak. Naha saha kira-kirana? Naon pingaraneun budak anu sakira cocok jeung kaayaanna? Eta kabeh nu aya di karaton jempling rehe comrek, jemplinga sarerea, pamandeng sareta teu usik teu malik ngahuleng bangun nu bingung. Kitu deui Parmeswari teu buru-buru ngawalon. Kawas anu butek pikir geus buguheun para emban dina nyahungeun oge moal wani anu ngomong. Nya akhirna Kangjeng Raja deui anu ngadawuh sabada ngemut rada lambat milih-milih pingaranan eta orok. Rai Parmeswari.
0: Kula nun ka Kang Prabu. Aya naon, Kang?
1: Cedok Parmeswari nyembah. Paman Lengser. Abdi Gusti. Lengser nyembah curinghak. Lamun teu aya anu manggih pingaraneun, coba lenyepan talon ngaran ti kaula. Kieu yeuh. Kasakabeh anu aya dina ieu riungan, lamun teh mah teu aya anu manggih pingaraneun, coba lenyepan talon ngaran ti kaula keur ieu budak. Kulantaran eta orok teh awewe, tah ku kaula ngaran nu kahiji make kecap Dayang. Kulantaran eta orok teh awewe. Diwubuh ku ngaran anu kadua, nyaeta Sumbi. Pek bantuan milih naha mana anu cocok, naha Dayang atawa Sumbi.
2: Heh, aduh, sae duanana oge kaula nun. Boh Dayang, boh Sumbi.
1: Cek paman Lengser bari nyembah deui tapi teu wani milih mana nu alus. Kumaha pamendak rai?
0: Kenteran sim kuring atuh, teu wantun ngalalangkungan pangersa. Mung pihatur paman Lengser eta sae rai oge satuju pisan.
1: Kitu waler Parmeswari. Tadi kitu mah geus bae duanana urang hijikeun. Pingaraneun eta orok teh ngaranna Dayang Sumbi. Barang cacap kasauran Kangjeng Raja, ujug-ujug goak orok teh ceurik jejengkeungan roesan. Nyapuguh sarerea kaget ngareret ka orok anu keur dipangku kumban tapi teu gugup. Sarerea ngamaklum malah Kangjeng Raja mah imut pok ngalahir deui. Lir aya tatalibatin geuningan. Kawas aya rasa jiwa nu sarasa. Hmm. Jadi ye kawas aya rasa jiwa anu sarasa antara kaula jeung eta budak. Muga-muga bae ngaran Dayang Sumbi baris cocok jeung lelemutan orok. Tah ayeuna kari milih piindungeunana anu baris ngasuh sapopoena anu tanggung jawab salalawasna. Prak eta mah masrahkeun ka rai, sok kandun milih emban mana anu rek dipercaya ku rai. Kitu kasauran Kangjeng Raja, maksadna taya sanes saja milih emban anu satira tulaten ngurus orok.
0: Kaulanun Kangjeng Gusti.
1: Kumaha rai?
0: Pawilawas Cicimabi sadayana oge sami bae, parisa tiasa tuhu kana satimbalan Gusti. Nanging supados langkung Abdul mah nyangakeun bae ka kersa gamparan. Nah saha anu bade dipercanten ku gamparan kaulanun?
1: Ari kitu mah atuh coba sina ka dieu Bi Umi nya. Harita keneh Parameswari nyangur emban anu ngaran Bi Umi. Ari emban nu ngaran Umi teh emban kadeuheus, emban kadeudeuh ka percantenan Kangjeng Raja. Lantaran eta emban anu ngaran Bi Umi kahiji tulaten, kaduana parigel jeung rancage kana gawe. Atuh seuleundeuh Bi Umi nyampeurkeun brek deku cedok nyembah alus payus beres taya cawadunana geus apal kana tatakrama ngahadep ka Kangjeng Raja harita teh.
3: Ya, Umi.
0: Kaulanun gamparan?
3: Kadieu, marek ka hareup.
1: Saur Kangjeng Raja bari ngagupai.
0: Imalan, unyuk sumangga kaulanun.
1: Cedok deui Bi Umi nyembah, terus ngesot maju ka hareup, cedok nyembah deui tumungkul semu ajrih, teu leupas tina tata kasopanan rumasa keur kumawula.
3: Umi,
0: kaulanun.
1: Maneh geus nyaho yen kaula teh manghi orok.
0: Parantos Gusti.
1: Tah ayeuna kaula rek menta karidoan maneh pikeun miara eta orok. Boh beurangna, boh peutingna, katut sagarupa kaperluanana urus ku maneh. Eta orok teu resmi diangkat jadi anak kaula, tapi kaula boga rasa yen eta orok dikirimkeun ku anu maha kawasa ka kaula anu teu boga anak. Tah ku kituna pikeun ngurus eta orok ku kaula dipasrahkeun ka maneh Umi. Jadi segala rupa keperluan, cumponan, sakumaha mistina, ulah aya anu dipungpang, pangabutuh, menta ka mantri jero, segala rupa geus nyampak. Tah kitu Umi.
0: Kaulanun, katampi ku astakalih, katedak, katarima, timaran Gusti kahartos pisan, sumangga. Sedadi estokeun pisan kaulanun, tangtos diestokeun pisan kusim kuring.
1: Tembal Bi Umi bernyemah deui, syukur bagja kumanyangan. Prak eta orok asuh gedekeun urus sagala rupana kaula percaya ka maneh Umi. Kaula yakin maneh bisa jadi gaganti indungna eta orok.
0: Dawuh ti malan nampi Gusti.
1: Bral geura urus sakumaha mistina, nu baris ngabantu para emban sakabeh anu nyeuseuh, nu popolah, anu kitu nu kieu, aya anu sejen. Maneh mah ngasuh jadi gaganti indungna. Khusus ngasuh we maneh mah Umi. Tongga lider kudu geten, kudu tulaten ieu ngurus orok.
0: Unjuk sumangga kaulanun.
1: Nya akhirna orok teh dipasrahkeun ka Bi Umi, emban ka petengan Kangjeng Raja. Oge emban kakasih raja, kepercayaan Raja Galuh anu luhung, anu ulas asih ka sasama. Catutasna ngabagi tugas riungan bubar. Paman lengser mulang ka imahna, para emban ngabring ka kaputren ngiringkeun Bi Umi anu mamangku orok anu ngaran Dayang Sumbi. Atuh puguh di karaton jadi haneuteun, jadi haneuteun eta di karaton. Asa tambah komarana, asa jadi eueup tamah betah. Kaputrennya kitu keneh rame kuno suka seri ngagonyak Bi Umi ngahereuyan orok anu ngaran Dayang Sumbi. Eta para emban otel sirih toel, silih Banyolan, rame sareserian.
4: Iya, kening laksana di kaputren aya orok. Moal keung ayeuna mah, moal asa di astana kaputren teh iya baris di papayasan ku tangis anu gelis goakna orok anu montok
1: cekiji emban beri cakah cikih milu meresan sepre kerepang sarean Dayang Sumbi
4: ari kuring anu untung dipercaya ngasuh iya orok atuh kuring anu untung mah iya teh
1: cek bi Umi Agul sabab reus dipercaya ngurus orok ku raja harita teh
4: ah dan lain ka Umi wae atuh iya kuring oge apan dititah ngurus milu miara nyakeus harerea atuh iya mah
1: cek man anu kolot bari pak pikpek nilepan samping
5: hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obat ieu teh apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu dinten Bapak nyobian ka dieu. Alhamdulillah tilu dinten di cobian. Alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
3: Alfa Propolis.
2: Alfa Propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangena kumaha Bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alfa Propolis?
3: Bapak mah seep sabotol.
2: Karaosna ku Alfa Propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, Bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. Telah hadir dan berada di sekitar Anda Tetes Mata Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
4: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: kuring oge apa nih titah ngurus. Ibu miara, nyakros harerea atuh ieu mah.
1: Cek man anu kolot, bari pak pikpak nilepan samping.
0: Tapi anehnya, aneh naon, ari didinya Umi. Aneh ieu teh. Itu putra saya, itu anu sanyananya. Nah, bet kapanggih, kina rungkun jero leuweung atuh. Asa aneh, teka harti ku pikir, teka hontal ku akal.
1: Cek Bi Umi.
0: Shhh, mulai romong-omong. Apaan sahur kangjeng raja oge? Iya teh, panggirim ti Gusti. Pemahanan ti rumah kawasa. Kanggo kangjeng raja mah. Iya, omat. Urang ulah loba omong, iya. Anggap penyaho bae, iya. Utama nama engke, muna iorok geus gede. Tak itu, iya. Aina naon ti iya teh.
1: Cek hiji emban anu ngarati anu panjang pikiran anak. Sarerea satuju da kaharati gosa kilat oge. Yen mual pihadeun upama kadeng yang kudayang sumbi dimana-maneh na geus gede geus ngarati karena obrolan batur. Atu geus kitu mah para emban teh suhud digarawe. Satugasna, sacabakna. Sedengkeun di luar beki jempling daharita teh wanci peuting atuh. Di langit bentang baranang tingkeretip tingkericep bangun anteng ayem tengtrem di laloba pamikiran kawas manusia di pipir karaton di alun-alun jeng di patamanan reang jangkrik patemalan cicir jeng cari cangkas tayarerehna sakapeung kadenge suara anjing anu ngagogog suara kohkol awi di takolan korona malam harita teh. Lila-lila di kaputren jempe, para emban sarare, orok di kekepan kubi Umi. Ari dayang sumi, orok anu pinanggih bagja, ngahenen sarena tibra. Haneut meureun ayem tengtrem jiwana tenang asa kaluara tina kaluat. Geus bisa hirup wajar babarengan jeung sasama manusia deui harita teh. Ari waktu terus nyurungkuy. Berang deui, peuting deui, beak poe jebul minggu. Cucup minggu datang bulan, parat bulan, ganti tahun kitu jeung kitu taya eureuna. Namahan bilangan mangsa, numu-numu itungan waktu. Kebiasaan kangjeng raja sungging perbangkara, anger teu aya robahna. Sataun dua kali ngeresakeun bubujeng kaleuweung tutupan. Paman lengser jeng sakumna wadia balad teweleh satia nyarengan kangjeng raja. Kacaturkeun di karaton, kaayaan bet jadi robah, robah ku ayana orok anu aneh, anu kapangih tina rungkun di leuweung tutupan. Pada emban unggal poe capek gawe, ngurus orok miara budak, anu nyeseuh, anu ngasuh, anu ngasakan kadaharan, jeng sajabana. Harita teh isuk-isuk. Keur meujeuhna haneut moyan, langit lenglang taya tedeng aling-aling bersih henteu kakotoran mega. Panon poe molotot cahayana cumirat nyaangan buana pancatengah. Ari Bi Umi harita bijil ti kaputren ngais orok anu geus dingaranan Dayang Sumi. Tukangan Bi Umi aya anu nuturkeun duaan emban anu salawas nasatia jadi ganek Bi Umi. Bring para emban teh ka patamanan di papagku angin leutik anu ngoyagkeun kekemangan kukupu pating kleper manuk recet di sarada hawa di patamanan seger matak betah sengit kembang mani meleber nyamuang sapakarangan.
0: Aduh bagja temen poe ieu teh bengras dir bengrasna hate kuring. Suka bunga menang pancen ngasuh orok anu sakieu montokna. Aduh. Gelis. Ieu anak bibi. Gelis meni gelis kieu tuh. Meni amo cue kieu ieu budak.
1: Cek Bi Umi bari terus leumpang dituturkeun kuduaan pok salah saurang emban nemalan.
0: Nya bener kuring oge milu bagja ieu teh. Ari kieu mah asa aya pagawean ieu teh. Asa puguh kewajiban ieu teh isuk-isuk terreda lamun hudang da inget ka orok inget kana seuhan deui tak itu ieu teh nya bener kuring oge jadi mineng ngalilir beuting ieu teh
1: tembal Bi Umi deui kacaturkeun harita geus gok tepi ka jero taman bari aya bangku panjang pernah nahanapeun tangkal kananga gek Bi Umi diuk bari mangku orok emban anu dua ngagondeng gigireunana. Hiliwir angin leutik nebak kana kekembangan aroyag pating arulang sengitna beki maleber dayang sumbi harita di ais di apik-apik di pangku di dama-dama kawas nangai nok beberemna cek peribasa tema.
0: Bagja, bagja, bagja temenan iya budak, bagja temenan iya teh atu Umi. Bet kapan aku Kangjeng Raja anu welas asih. Urang macan buku kitu lamun urang dipiceun ku indung ka tengah leuweung cigana teh ari sok ari kopi di akan naung
1: cek mban bari melongka orok
0: yeuh amit amit

0: bijaksana dikirimkeun ti kahyangan keur ngeuyeup-ngeuyeup nagara. Jadi lain datang samanea ieu mah. Ieu mah kasaning Yang Maha Widi ieu teh.
1: Kitu ceuk Bi Umi nemongkeun pamadeganana ka emban anu duaan.
0: Ai heueuh. Da kitu dawuh Ratu oge gini ieu teh ieunya. Ieu mah lain orok manusa. Ieu mah lain orok samanea ieu mah. Tapi itu ning paparinti Gusti ieu teh. Pamasihan ti Pangeran anu Maha Kawasa geuningan ieuh.
1: Temal emban anu saurang deui.
0: Meges ah ulah loba ting omong ah bisi kadengan ku cak-cak bodas geura. Anggur mah ngariring atuh kadinya. Urang beberah manah dayang sumbi geura. Ngariring sabisa-bisa pokona urang teh kitu. Panoba geuning pupuh Suna teh kitu.
1: Emban anu duaan ngagugu saterusna pirik genti kakawihan ngahariring sakapangih lagu mah naon bae we padungeunah karasana asal ngawih ngahariring ari dayang sumbi eta orok anu dipangku ku Bi Umi ngahenen we bari ngadadengekeun nu ngahariring bari ngadadengekeun nu ngahariring bangun nikmat kawas anu sugema hate panona meretet bari ngamamoe jempolna eta orok teh. Kitu kebiasaan Bi Umi dina ngajarankeun pancen gawena. Digawe di dadasaran kurasa welas asih jeung tanggung jawab kapanusaan. Bi Umi mah geus teu mikirkeun kumaha asalna orok, di mana asalna budak jeung saha indung bapana. Eta kabeh geus tara diinget-inget ku Bi Umi mah nu penting mah orok geus asa jadi milikna. Sore isuk berang peuting digugulung kumanehanana eta orok dayang sumbi teh. Atuh geus teu asa jeung giga, asa ka anak pribadi wae, asa ka anak pituin we, nyaahna teu asa-asa. Asih lain kaulinan, mika welas mika asih geus taya wates wangenna. Kitu kaayaan Bi Umi mangsa harita. Ku apik jeung taliti, ku geten rejeng tulaten diwemenan unggal mangsa, diome unggal poe, diurus unggal waktu, teu karasa. Eta orok teh tereh robahna. Lod, eta orok teh ngagedean. Beki gede, beki montok, kulit bersih, panon cureuleuk, buukna galing muntang, hideung meules ngabangbara. Anapon, lamun eta orok pareng baceo, matak dedengeun, matak nineng, matak poho kana nanaon. Orok teh halimpu pikaresepeun. Pangabutuh sapapoe daharna pakena katut pangabutuh sajena dicukup ku Kangjeng Ratu, dicomponan ku Kangjeng Raja, malah mah teu cukup ku kitu. Unggal aya waktu ngalongokan, malah mah teu asa-asa. Dipangku ditimang-timang dieyong-eyong ku Kangjeng Raja harita teh.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
3: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas teh di
4: Citamiang.
3: Citamiang nyaminya. Citamiang teh desa mana?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran nyaminya.
4: Desa.
3: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
4: Iya.
3: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
4: Salapan sasi. Nampen terang sate ayona teh ida ngawartosan.
3: Oh, ngawartosan ya.
4: Nampi kebian kan dia alhamdulillah.
3: Laras. Gitu. Panyawa teh kamar teh naon teh?
4: Lambung.
3: Lambung sarang?
4: Rematik ya.
3: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
4: Panas ya, panas ya.
3: Padaran teh panas angentenya. Mun jadi ngabatu pangintenya ngabata. Laras. Upami rematik mah
4: nyari ai gugah ge teu tur teh.
3: Rorong kujutan pangintenya.
4: Iya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh.
3: Mun sabaraha lami eta nuju aranjeun teh salapan sasi.
4: Ah iya teh malami nya salapan sasi.
3: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau?
4: Raos
3: ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dinten teh teu aya cenah nya.
4: Nya.
3: Leungi cenah nya ka babu cenah nya.
4: Nya, kamana meni eta teh karaos teh ya.
3: Oh, alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng rematik. Kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten
4: geus. Tiasa malanan. Kalau ieu teh sing kusial, ieu teh raya apa dia teh sing karenyuan.
3: Mohon.
4: Asa digerihan ieu teh teh. Asa cocogan gitu.
3: Laras. Tak sarang-sarang ngeliat iya mah alhamdulillahnya.
4: Alhamdulillah ya nate.
3: Sabar kali saya dinten ngeliat itu.
4: 3 kali kemari mah.

0: Tetap ayo namanya tetes meningan
1: gitu. Alhamdulillah mohon. Sabra tetes ngaleut kemari?
0: Tilu genep tetes kan yang sedintennya. Sekali ngaleut
1: genep tetes.
0: Genep tetes.
1: Tilu kali pangintennya? Tilu kali?
0: Tilu kali.
1: Oh berarti
0: mohon. Mulai sare.
1: Berarti 18 tetesnya sedinten.
0: Anjing-anjing gitu.
1: Mohon. Haturuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
0: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
2: Radio Peace FM.
4: Peace Radio.
2: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga.

0: Pangabut tuh sama poe daharna pakena katut pangabut tuh sejena. Dicukup ku Kangjeng Ratu, dicomponan ku Kangjeng Raja, malah mah teu cukup ku gitu. Unggal aya waktu ngalongokan, malah mah teu asa-asa dipangku ditimbang di eyong-eyong ku Kangjeng Raja. Eta dayang sumbi teh. Nya akhirna sabada taun-taun dipiara, jreg jadi budak awewe geulis na kabina-bina. Montok lenyang ngapikar sepeun dina umur 7 tahun geus katara sifat-sifatna bageur rapekan teu ogoan jeung satia kakolot kanu ngasuhna. Mun seuk ditilik tina tangtungan eta dayang sumbi teh estu hese neangan cawadeunana. Ari sabab kulit teh jeung carulang leungeun bentik ngagonewa buukna hideung meles ngabangbara galing muntang babati kudrat. Cek juru pantun teamah ditilik di gigir lengik di sawanga ti tukang lenyang ditetep di hareup sieup. Cacakan umurna karek 7 tahunan geus temong kaunggulanana mun dibandingkeun jeung budak awewe-awewe sejena. Ari ulina tara jauh jeung Bi Umi malah geus asa kaindung we dayang sumbi teh. Mun eueuh teh sok ditatanyakeun embung ka batur hayangna teh jeung Bi Umi we eta teh. Kocapkeun dina hiji mangsa dayang sumbi anu keur meujeuhna kemang buruan. Harita teh diasuh ku para emban di taman leuleumpangan bari kakawihan rual rawel metikan kembang. Jol Kangjeng Raja disarangan ku Prameswari ngajanteng di lawang kaputren. Maksadna sejang longok dayang sumbi ari breh teh nuju amengan di taman. Bagja temen budak teh sehat tur bersih jeung geulis deui pikalucueun. Nuhun Gusti, nuhun ya Allah ya Robi, anjeun parantos ngalungsurkeun hiji pebuton kemang kadaton kasim kuring. Kitu saur Kangjeng Raja bari ngadeg sarta melong kada yang sumbi anu keur anteng leuleumpangan di taman.
1: Tapi nu damel Kakang, bagja temenan. Untung temen dipaparin putra teh pikarucueun Kang.
0: Kitu sangem Prameswari anu memangna sarua nyaahna, sarua deudeuhna, sarua asihna kada yang sumbi. Raos ka putra ku anjeun. Kumaha praosan rai sabada ninggal dayang sumbi kitu?
1: Teu nilamun sanaos cakedik atuh pangersa. Asa kapun anak pituin we tak itu malih mah ngaraos bagja asa keupahan hate gaduh cocokan gaduh omeun teu tiiseun deui ayeuna mah Kang.
0: Laras kitu rai
1: tapi nu damel eta memang murni tina salebeting ati anu suci Kang.
0: Nuhun ari kitu mah atuh saha teh jeung Kakang. Memang ieu mah budak teh budak ajaib bir ibarat putra widadari anu diturunkeun ti kahyangan anu ngahaja dikintunkeun ku Nu Maha Kawasa ka urang duaan. Bagja temenan ieu teh kitu dawuh Kangjeng Raja harita teh. Harita teh Kangjeng Raja sungging perbangkara sareng Prameswari tina kunyah-nyahna karayang sumbi dugi ka teu kersa ngaganggu kanuju anteng amengan. Dayang sumbi diantep sina wareg gulumpatan bari rual rawel metikan kembang sakapeung lulumpatan ngudag kukupu ku para emban dibantu teu aya kacape hantem ditutur-tutur bisi dayang sumbi geubis.
1: Tuh Kang para emban sakitu tulatena apik jeung taliti teu gagabah teu balangah tuning satya satuhu kana tugas maranehanana Kang.
0: Saura sang Prameswari bari nunjuk kepada emban. Atuh da, rek teu suhud kumaha? Sagala rupa pangabutu dicukup, moal aya kakurangan. Rek neangan nu kumaha deui atuh. Hirup jadi emban geus senang, moal kakurangan dahareun. Wajar lamun banget satia teh.
1: Laras kitu pisan Kakang.
0: Kitu geuneum catur da Kangjeng Raja jeung Prameswari. Geus rada lami Kangjeng Raja nyauran ka Bi Umi supaya mawa dayang sumbi ka parataran kaputren. Maksana Kangjeng Raja palay tepang Atu hari tabi umi buru-buru nuyun Dayang Sumbi diolo dibawa ke payuneun Kangjeng Raja bari lempang teh pok Dayang Sumbi tumanya.
1: Aya naon bibi? Apa nesep kene ngalaan kembang abdi mabi? Nesep kene di dieu atuh abdi mah. Disaur ku Kangjeng Raja geulis. Kadenya kade sing tiasa ngahormatna engke teh. Upami urang parantos tepang sareng Kangjeng Raja deku teras nyemah turutan binya.
0: Cek Bi Umi ngaharewos sabab manehna anu boga tugas pikeun ngawarah Dayang Sumbi ngeunaan tata krama mun ngahadep raja.
1: Mangga Bibi, tangtos ku abdi diestokeun bibinya. Nya. Kada kitu atuh geulis.
0: Tekung si Dila srog kapayuneun Kangjeng Raja anu caralik dina korasi nu aya dina teras kaputren brek para emban deku Dayang Sumbi ge nurutan cedok rampak sembah lalucu taya anu kaku.
1: Kaulanun juragan raja tabu timalan Kangjeng Gusti abdi sadaya nyangakeun sembah pangabaktos mugia katampi ku astakali.
0: Cek Bi Umi bari cedok nyembah. Katarima Umi. Syukur pisan Umi. Syukur maneh geus ngajarankeun pancen kelayan hade. Kami bangetnya tumarima ieu teh. Nenyo Dayang Sumbi sehat waluya. Kitu saur Kangjeng Raja bari neuteup ka Dayang Sumbi. Anu manok payuneun anjeuna geus nemongkeun sopan santun budak teh nyaho kana tata krama.
1: Sadaya daya pada epek reseu naon atuh ge teh juragan raja.
0: Tembal Bi Umi. Dayang Sumbi.
1: Kaulanun Kangjeng Gusti.
0: Dayang Sumbi nyemah bari tetep tungkul mando teculangung sumawona cologog. Kieu Dayang Sumbi. Kadenya geulis, ulah kamalinaan teuing lamun keur ulin teh sing nurut ka Bi Umi supaya salamet rahayu jauh cina balai.
1: Sumangga kaulanun Gusti, tangtos diestokeun pisan ku jisim abdi Gusti.
0: Tembal Dayang Sumbi deui sopan pisan budak leutik teh. Satuluyna Kangjeng Raja sungging perbangkara masihan rupi-rupi wejangan ka Dayang Sumbi. Sakumaha ilaharna Rama Kaputra diruyukeun jeung tata kahirupan di karaton. Kitu deui Parameswari tekantun maparin pibejang ka Dayang Sumbi kawas ibuna pituin we atuh. Nyaahna dedeuhna welas asihna geus teu nilam estu kawas Kaputra ku anjeun. Nyaahna Parameswari lain pembulasan, asih lain kaulinan, tapi es tuning celik putih celak herang kedal tidak rasa anu mulia bijil cina ati anu suci bersih. Atuh nampi pewejang kitu teh Dayang Sumbi mani mando mani manco bari tenget ngebandungan taat satia tewani baha. Najan umurna karek 7 tahun tapi geus katara yen boga sipat calakan seket pirasatna jembar jiwa na encer utekna. Tah, kitu Dayang Sumbi. Mugia amanat ti kaula mawa manfaatnya.
1: Hatur nuhun Kangjeng Gusti, sumangga tangtos ku jisim abdi diestokeun pisan Kangjeng Gusti.
0: Dayang Sumbi nyembah deui alus naker. Sanggeus kitu mah Kangjeng Raja ngersakeun jengkar ti kaputren. Ngan samemehna awawadian ka Bi Umi. Bibi,
1: kaulanun timalan.
0: Kade sing teweksa, dina ngurus budak sing kadiksa. Mun aya naon mah geuwat bejakeun ka kaminya.
1: Timalan parantos katampi, tangtos jadi estokeun pisan. Ku jisim abdi ka ulah raja.
0: Syukur bagja kumanjangan. Dabuh ratu lajeng ngajak Prameswari angkat ngantunkeun ka putren ngalih lumebet ka karaton deui Kangjeng Raja teh harita.
2: Hanya kalpisan geningan baraya waktos naparantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sangkuriang kaburangan karangan Kiliksa bagian anu ka-12. urang tunda heulanya. Urang teundeun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunan nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alpa propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos puri, teu karaos begel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep 2 tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Magaluh deui soten gitu.
0: Oh, seep probihan nyamanya.
1: Muhun alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatna Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tas hampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Siap sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upamitos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu ka dieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa ka bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa taun, Bu?
2: 63
1: tahun. Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngangge naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh seberapa botol?
2: 6 botol.
1: Mohon-mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sedinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus tusungi bade bobo.
1: Ibu aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah aya teh teu aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesah. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya. Amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Guru teh anu kudu digugu jeung ditiru. Aya deui nu nyebutkeun guru teh pahlawan tanpa tanda jasa. Sabab jasa na loba tapi asa kurang dihargaan. Mantap, lamun urang bijak mah mun hiji waktu panggih jeung guru urang anu di SD jeung guru nu di SMP atau di SMA atau di mana wae, ulah nyebut eta urut guru. Sebut wae eta guru urang keur SD, eta guru urang keur SMP, eta guru urang keur SMA, sabab guru mah eueuh urutna.

Dajasa guru rame inggawe sepiing pamri, guru tugas numpuk gaji nakuru, guru ngajarkan orang maca ABCD, guru ngajarkan orang ngitung jiwa lupat, guru ngajarkan orang disiplin jeng akhlak, guru gaganti inung bapak di sekolah, guru ngelahirkan presiden, guru ngelahirkan gubernur, guru ngelahirkan bupati, guru ngelahirkan wali kota, guru nu satia boga dedikasi dina profesi, guru nu ikhlas mikanya.

0: berang. Kapan guru oke manusia sanes.
1: Sanes rokar hungkul Kang.
0: Dir tren. Standar gaji unggal bulan tengimbang jeng kebutuhan, harga barang teterekelan pamarentah tebecus nahan. Pamarentah tebecus nahan. Iraha anak incu urang bakal menang pendidikan berkualitas, lamun pikiran guru-guru pabelit keneh jeung sagala rupa pasualan.
1: Guru honorer tak karunya ta.
0: Lamun guru kudu ngajar bari gelut jeung masalah hirupna sorangan. Lamun guru berang peuting ngan susah jeung susah.
1: Peuting masare.
0: Lamun guru unggal usikan kagencet jeung kagencet. Sesiga wakil-wakil rakyat mes menang kafling.
1: Waduh.

0: pendidikan nomor 2000 nya.
1: Tersirik nanti sisi tinggi gir kehujanan tunjangan kemakmuran tapi waleh pohok kanu kungsi jadi guru na. Pohok kanu kungsi jadi guru na.
0: Paingan nu gelo ngamuk haritanya di otista.
1: Sing sabar. Nya guruku. Sanajan nasi bengok teu kudu milu demo.
0: Itulah makanya contoh ke kumpulin.
1: Bisi bisa kompet daunkeun ku rakyat. Sabab nu demo jaman kiwari mah lolobana pangangguran anu neangan rokok jeung kejo. Hahaok siga nu heueuh sepanduk pagede-gede nu disiar ngan bargening geus meunang cicis mah cici. Ulah guru mah citrana kudu dijaga
0: ya kan.
1: Guru mah kudu angger jadi nu digugu jeung ditiru.
0: Laras pisan kan.
1: Ulah niru guru kudu ditiru.
2: 102,4 FM Radio Pi.
3: Radio Pi.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol.
0: Rieut,
1: puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio, nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio, anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol. Oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok lieur ibu.
0: Sok lieur. Aya lambung. Ibu tos ka mana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu dipariksa ka kita puskesmas
0: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Yeuna nuju diikhtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis? Aya probihan teu?
1: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Ya, alhamdulillah lah tuangan teu deas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung ka ayeuna mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar, dagdag dingding lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpha Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakebi sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos ati jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampean nya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasana naon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu, teu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kancik.
0: Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan nanti kahiji.
0: Oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezeki oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Medasari Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Medasari Pangandaran. Sok atu digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak Limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antas pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis potos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseun intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal mah sehat, alhamdulillah gitu nya. Aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih kageduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu gaduhan panyawat seperti sabi gitu, asal kesebutan teras ada kirang raos teras ya gitu mangalah ngomsumsi ya raos ku abi nah rada lumayan ya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abdi, mudah-mudahan atasna konsumsi alfa propolis tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Tepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, itu ada sampai yang jelepret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya PJG terus karaos lah gitu hararampang gitu tah. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu tah lah, katon sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah, alhamdulillah. Aya 70% lah pengisian karawat gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, databu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngaleutnya.
2: Mohon.
1: Mohon. Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu tos karaos pisan kitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki
2: bagi
1: sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Atur Rowon Baraya Peace atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai antimikobakteri. Antimikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik. Antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik, dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat, ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Bapak Oming.
4: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
5: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
4: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
5: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
4: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan nono ya, Pak?
5: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
4: Oh gitu.
5: Ya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung,
4: kolesterol.
5: Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
4: Biasana pamitas jadi kumaha karasna, Pak?
5: Abdi mah pingsan lah, Pak.
4: Oh,
5: sering digugul.
4: Mohon.
5: Tadi koyang ungat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ke dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
4: mohon.
5: Sok ngewodo dada kita,
4: mohon.
5: Dada teh asap mah nyeri, kumah sok finish ngewod kita ita, dada yeah. Di punggung kita ita pastinya. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
4: Terus kayak engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami Pak ieu panyawat teh?
5: Hampir 5 tahun lah.
4: Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae Pak?
5: Ka dokter. Sekarang ke herbal.
4: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ke mana-mana, tos ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
5: Alfa propolis drop.
4: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
5: Alhamdulillah, abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi ku karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lelengit, nyeri ya punggung, alhamdulillah lengit, cangkeng. Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
4: kumaha masih kena karaos teh sesekna?
5: Ayeuna mah masih kena tapi teh ieu teh ingin mah bisa ngepel, bisa kamah juga alhamdulillah.
4: Oh, ibadah lancar
5: mah. Oh, ibadah lancar. Jadi mah kamah juga ka capek.
4: Oh, gitu.
5: Oh,
4: mah teh. Ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
5: Alfa propolis alhamdulillah.
4: Ibadah ge lancar
5: mah. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak kabel meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
4: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
5: Tilu.
4: Oh, seep?
5: Tilu.
4: Oh, tilu botol.
5: Nah, yang ayeuna teh tilu yang ayeuna aja.
4: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol di Pak Oming.
5: Tilu.
4: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol
5: deui nya.
4: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
5: Ka hiji.
4: Oh, ti botol.
5: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya perubahan. Ye, imangot ieu mah ye. Ini langsung awal wah imah
4: mohonnya jadi iya, botol pertama saya perubahan Pak Oming
5: perubahan
4: ya. Alhamdulillah kalau gitu lah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes kanu pendengar anu mana mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
5: Nah Arya Abli mah cocok sih aya ka propolis cocok Arya Abli mah nyatugan gitu anu sajen gitu anu bade kos Abli bade ka propolis semangat sama cocok abli mah gitu nih. Alhamdulillah.
4: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
5: Amin.
4: Tambah rezeki banyak.
5: Amin.
4: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atu, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, kebaturan jeng sakabeh rencangan aranjen, dijamin moa kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
2: Bapak Saprudin?
6: Iya.
2: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
2: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
2: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
2: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
2: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
2: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
2: Gitu. Gitu.
6: Iya.
2: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
2: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
2: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
2: Berair sekarang.
6: Iya.
2: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
6: iya,
2: kedua
6: iya,
2: ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
2: Pak ya.
6: Iya.
2: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
2: Oh,
6: 68.
2: 68
6: iya,
2: usianya
6: iya,
2: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
2: ya.
6: Iya, iya.

0: Pak ya, ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai antimikobakteri. Antimikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik. Antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik, dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat, ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
5: Bapak Sapri.
4: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
5: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
4: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
5: 6 sabotol.
4: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
5: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
4: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
5: Ya acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah tos.
4: Ngangge obat atau kangge naon?
5: Ngangge obat.
4: Kumaha karaos?
5: Lah anger wae geuningan mun harita wung kuah terus ngelain muntah ayah wedoi karawas doi.
4: Jadi ya tamak kangge ihungkulnya penekan sakit ya hungkul.
5: Nah gitu mohon penekan sakit hungkul ya. Terus ngelain malah anger wedoi.
4: Obat alfa propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul.
5: Kanggo abdi sarang pun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu ta. Tak abdi tak meser wedoi gitu dua.
4: Eta panyawatan naon panu di bumi?
5: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cen ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
4: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
5: Batur-batur pangentenna, mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentenna bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser ar propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karos naning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci. Gitu.
4: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini. Panasaha namina?
7: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
7: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
7: 6 sabotol. 6 setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
7: Alhamdulillah, anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus sadamang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh da aya harapan
7: mun dan sabaraha teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aya nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu
4: alih katuhu anu tos teu ningal kumaha ba
7: anu ningali keneh anu teu ningali mah anu kiri
4: tos nganggo tes ma ini kumaha apa karaosna
7: sabaraha terus nganggo tes ma ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo bleg teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis
7: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu anu kalaman ku simkuring mugi meser tes Maaini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa jadi jadi ayah mudah-mudahan upami diteraskan mah nawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah, pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
4: Citamiang.
3: Citamiang ya minyak.
4: Ya.
3: Citamiang teh desa mana?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya minyak.
4: Desa.
3: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
4: Ya.
3: Gaduh panyawa teh tos abar alami Umi teh.
4: Tos 8 sasi, nampen terang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
3: Oh, ngawartosannya.
4: Nampi nyobian ka dieu alhamdulillah.
3: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
4: Lambung.
3: Lambung sareng
4: rematik ieu.
3: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha tami?
4: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
3: Padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu pangintenya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
4: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
3: Rorong kujutan pangintenya.
4: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
3: Mun sabar alami eta nuju aranya teh 8 sasi.
4: Ah iya teh malah aminya 8 sasi.
3: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
4: Nah.
3: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng senang ngaleut kumaha tah?
4: Raos
3: we. Raos. Kamari nguping warto saur si Adol 2 dinten teh teu aya acana nya.
4: Nya.
3: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
4: Nya, kamari meni eda teh karaos teh.
3: Oh, alhamdulillah, panyawat anu karandapan teh lambung sareng rematik kamari masa teh

0: Berarti 18 tetes ya sedinten.
1: Anjing-anjing gitu.
0: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
1: Amin.
0: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian pengguna tes ma ini panhasaha namina.
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT Ilu RW 20.
4: Bapak teh nganggo tes ma ini teh tos sabaraha botol?
5: Neme sabotol. Neme setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi teh damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkan atas dioper si tahu ke dokter teh daya harapan
5: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke okay, jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah bae anu palih katuhu itu
4: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
5: anu ningali kene anu teningali mana kiri
4: tos nganggo tes ma ini kuma apa kakausna
5: siapa terus nganggo tes ma ini nama oke okay, setengah botol anu tadi nganggo black tea aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui itu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
5: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku SIM kuring mugi meser tes maaini kalarsana gini anu tadi ntos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: pria di Ciamis diamankan polisi, diduga lakukan pelecehan seksual terhadap anak tirinya. Puluhan siswa dan guru pesantren di Garut diduga keracunan makanan gratis. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Polres Ciamis mengamankan seorang pria inisial H, 38 tahun warga Kecamatan Banjaranyar. Ia diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak tirinya yang masih di bawah umur. Kasat Reskrim Polres Ciamis AKP H. Carsono membenarkan penangkapan itu dan kini yang bersangkutan sedang diperiksa unit PPA Polres Ciamis. Carsono, Rabu 22 Juli menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan, perbuatan bejat ini diduga terjadi sejak 2022 hingga 2026. Korban yang kini berusia 16 tahun diduga dilecehkan sekitar 15 kali atau lebih. Modus pelaku dengan cara merayu, memberi iming-iming, serta mengancam korban agar tidak menceritakan kepada siapapun. Kasus ini terungkap setelah korban bercerita kepada temannya, lalu disampaikan ke ibu kandung korban. Sang ibu kemudian melaporkan ke polisi.
5: Kejadian dari tahun 2022 dan baru dilaporkan tahun 2026. Itu kejadian itu di wilayah Kecamatan Banjaranyar. Hasil pemeriksaan kami di UTK, pelaku atas nama H ini merupakan ayah tiri dari korban yang bersangkutan tersebut melakukan percobaan terhadap anak tersebut kurang lebih 15 kali.
2: Pelaku dijerat pasal 473 dan pasal 415 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sementara, korban kini dalam pendampingan psikologis dan ditempatkan di Rumah Aman Kabupaten Ciamis bersama KPAID dan dinas terkait. Puluhan siswa dan guru di pesantren Al-Mansur, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, diduga mengalami keracunan makanan setelah menyantap hidangan dari program makan gratis Rabu 22 Juli 2026. Usai mengonsumsi makanan, para korban mengalami berbagai gejala dan langsung mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Cibatu. Kepala Desa Mekarsari, Ahmad Sadeli, membenarkan dugaan keracunan usai santap MBG yang disediakan SPPG Sindang Suka. Pemerintah setempat telah turun ke lokasi untuk memantau dan berkoordinasi dalam penanganan korban. Sementara, Camat Cibatu Budi Darmawan menyampaikan jumlah korban belum dapat dipastikan karena hingga kini masih ada santri yang terus berdatangan ke puskesmas untuk perawatan. Menurutnya, penyebab pasti dugaan keracunan masih dalam penyelidikan. Petugas bersama instansi terkait tengah mendata korban dan menelusuri sumber makanan. Pihak berwenang mengimbau masyarakat menunggu hasil pemeriksaan resmi sebelum menarik kesimpulan. Kondisi para korban saat ini terus dipantau oleh tenaga kesehatan. Sekda Garut Nurdin Yana saat tinjau langsung ke Puskesmas Cibatu menyebut hingga Rabu malam orang dalam penanganan.
6: Anak-anak kita, baik itu deh, saya mau pasangan kurang lebih ada angka 31 lah. Ketika 4 lagi kemungkinan berdasarkan informasi mereka akan berdorong ke sini. SMP itu sebenarnya ada SMP, tapi juga memang ada SD ya. Jadi ada variasi pesantren dan juga ada di sekolah Al-Mansur ya. Yang dapat bawa informasi ini ada makanan dari makanan MBG. Karena dari kemarin mereka makan, kemudian juga ada yang dibawa lah.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net. Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Garut menyoroti dugaan meningkatnya jumlah kasus perilaku penyimpangan seksual LGBT di Kabupaten Garut. Persoalan ini dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat. Ketua MUI Kabupaten Garut, Kyai Haji Raden Amin Muhyiddin Maulani mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, ada data yang menyebut jumlah LGBT di Garut mencapai sekitar 6.000 orang. Namun ia menegaskan, angka itu masih bersifat sementara. Kyai Amin, yang juga ketua PCNU Garut, menilai berapapun jumlahnya, fenomena ini berpotensi mempengaruhi kehidupan sosial dan moral masyarakat sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Ia menegaskan, penanganan tidak cukup hanya dengan penolakan. Dibutuhkan langkah komprehensif melalui pendekatan persuasif dan humanis dengan banyak pihak.
3: Yang jelas, bukan angkanya. Sekecil apapun itu kejahatan yang luar biasa dan merusak moral agama dan bangsa, harus kita antisipasi. Nah, ramuan yang rumusannya itu harus kita kemas dengan mudah-mudahan dengan solusi yang komprehensif. Tidak saja harus dibenci, harus ada solusi. Bagaimana kita pendekatan secara keagamaan dengan orang tuanya, bagaimana dengan dia, bagaimana dengan kehadiran pemerintah di sini. Masyarakat Garut itu kan secara umum masyarakat agamis. Himbauan dari MUI kembali lagi kepada agama yang sebenarnya. Apa yang tidak boleh, ya tidak boleh. Apalagi ini kan kejahatannya sudah lama sekali. Dari zaman Nabi Lut sudah ancaman seperti itu. Dan sudah fakta dimurkai Allah dengan azab yang luar biasa. Maka kita harus kembali ke alam yang jahanam itu.
2: Sebagai daerah religius dengan banyak pesantren, Garut dinilai memiliki modal kuat untuk memperkuat pendidikan agama melalui pengajian dan dakwah. MUI juga mengoptimalkan peran komisi dakwah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dirinya meminta Pemkab Garut bersama aparat penegak hukum meningkatkan koordinasi sesuai kewenangan. Ia menegaskan LGBT merupakan perbuatan yang melanggar aturan agama dan tidak boleh tumbuh di Garut. Penanganan dinilai harus tepat, bijaksana, dan tepat mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Masih informasi terkait, perwakilan ulama dan ormas Islam di Kabupaten Tasikmalaya menggelar audiensi bersama DPRD dan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Rabu 22 Juli. Dalam audiensi, para ulama mendesak DPRD dan Pemkab Tasikmalaya segera menerbitkan aturan larangan LGBT. Desakan itu mengacu pada data yang dikumpulkan ulama yang menyebut terdapat sejumlah akun media sosial di Tasikmalaya beranggotakan puluhan ribu kaum gay. Dalam pernyataan sikapnya, para ulama mencermati bahwa pemerintah Republik Indonesia melalui peraturan Presiden nomor 111 tahun 2025 tentang kebijakan umum pertahanan negara 2025-2029 telah mengklasifikasikan penyebaran budaya LGBT sebagai salah satu bentuk ancaman non-militer dalam dimensi sosial, budaya, dan ideologi yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional. Menurut mereka, kebijakan itu menunjukkan negara memandang isu ini bukan semata sebagai persoalan individual, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan strategis pertahanan negara.
4: Kami datang ke gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk menyampaikan aspirasi kami, mengingat begitu maraknya LGBT di Tasikmalaya. Berdasarkan hasil penelitian kami, di 12 akun Facebook kelompok gay, ternyata di Tasikmalaya ada 33.500 anggota gay. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kami datang ke sini untuk mendesak DPRD Kabupaten Tasikmalaya beserta pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya segera untuk menerbitkan perda larangan LGBT. Jawaban dari Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, akan segera dilakukan tahapan-tahapan pembuatan perda larangan LGBT.
1: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
0: Sekian Kilas Radio. Saya Didon Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio.
5: Klik and play sekarang.

0: rssnijabar.net.
1: Info Alma.
2: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun.
4: Ieu teh sareng Bapak saha, Pak?
5: Bapak Atang.
4: Bapak Atang,
5: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
4: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
5: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
4: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
5: Aya setahun mah.
4: Kumaha bu katinggalan si Bapak pada saat teh damang teh?
6: Sering dirawat.
4: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat kemana wae, Pak?
5: Nah, tos kemana-mana.
4: Itu tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat gitu?
5: Iya, wae setiap taraos gitu.
4: Mohon.
5: Teh ieu langsung.
4: Mohon, mohon, mohon, mohon.
5: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
4: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
5: Kitu jeung kitu eh. Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
4: Oh, mohon.
5: Nya saentos eta na mah nya biasa we deui.
4: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
5: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu, meser tah sabotol, tos dileueut ku abdi, nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu, aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge kersa gitu, makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu, berkat Alpha Propolis.
4: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saat tos konsumsi Alpha Propolis?
6: Alhamdulillah. Ayeuna nama kita mam kersa, biasa nama mam tete kersa wae.
4: Ya.
6: Ayeuna nama tos tabuh 8 ge hoyong emam.
4: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha Bapak ayeuna nu anu karaos ku Bapak?
5: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
4: Oh.
5: Jadi teh
4: paal mohon kawitan mah.
5: Kawitan ayeuna mah alhamdulillah gitu.
4: Mohon mohon tos
5: sakitan ge. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
4: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
5: Nembe 5 dinten.
4: Iya. Dinten ka sabaraha Bapak aya probihan?
5: Di dinten ka 3 oge.
4: Mohon.
5: Tos aya probihan.
4: Alhamdulillah. Mohon. Emang, mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos probihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat Alpha Propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ke Gusti Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
5: Amin.
4: Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya nu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
5: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis di radio.
4: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
8: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
7: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
8: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayana alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
7: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
8: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
7: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
8: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
7: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
8: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna gitu da kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih kitu di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
7: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
8: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ini anu aya di Radio Peace Ciamis.
7: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
8: Abdi Neni Sri Herlina.
7: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Pijin dengan tes Ibu teh.
6: Ibu Sartuna.
5: Alamatnya Ibu.
6: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
5: Ibu, naon nu karaos saha acana ngaleueun Alpha Propolis?
6: Acana ngaleueun Alpha Propolis.
5: Naon karaos?
6: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
5: Oh, jadi segala aya panyawati ibu teh. Asa atusna ngaleueun Alpha Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
6: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
5: Tos CF sabaraha botol Ibu?
6: Mentege sabotol.
5: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun Alpha Propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu. Atau napi panyawat musanesna ajakan kanggo ngaleueun Alpha Propolis Bu, mangga.
6: Kadulur-dulur, abdi sadaya, mangga. Upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi, meser Alpha Propolis.
5: Atuh nuhun Ibu, pengalaman anak ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alpha Propolis ikhtiarna ngalangkungan Alpha Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nyembuhnya urang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui, akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
7: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya,
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
2: Suka berair
1: ini. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
2: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: enggak,
1: ya.
2: Enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
1: 20 hari ya.
2: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
2: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
2: 2 tetes ya, betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
2: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: really Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten, ieu teh sareng bapak saha, Pak?
5: Pak Kaim.
4: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
5: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
4: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
5: Apa di sawah eta macul sareng ngebon

0: konsumsi alpa propolis teh?
1: Nah, ayah nama badan mah darah raos gitunya. Sampean teh ayah burungka perengkel ayah nama. Terus raos ya kantun baalna sekedik deui ya teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayah nama teh badeng mesa
1: anu kedua.
0: Bapak konsumsinya kumaha pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo weh genep tetes.
0: Uninga alpa propolis di manten pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes kanu mana gak kaduhan panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga pak.
1: Ah ayah namanya pami anu gaduh panyawat sepertus bapak. Cobian weh meser alpa propolis. Bapak ge ayah na terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: FM Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka, Nukapidangkeun di 102,4 PCFM, Wilujeng, Ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, zaman kiwari loba jalma nu hayang ujug-ujug beunghar. Teu padoli kumaha carana, nu penting loba dunya barana bari teu kudu cape. Ujaring dina ieu carita, salah sahiji jalan anu kudu dipilampah nyaeta ku cara munjung atawa aya oge anu nyebut nyupang. Nyupang atawa munjung teh nyaeta hiji cara anu teu munasabah. Menta-menta sangkan beunghar ka bangsa siluman silemin atawa memedi jeung sajabana. Caturkeun aya saurang kolot nu geus lila boga pacabakan atawa profesi jadi tukang bensin eceran di wadahan gendul atawa botol. Eta kolot anu geus ngelah mah nya eta Abah Jabut. Nyaho kana ngaranna Soteh dumeh dina jongko tempat manehna dagang aya plang nu unina kieu. Pom bensin gendul Abah Jabut. Sampak harita Abah Jabud keur ngalalengkuroe nunutan. Alatan ti isuk mula nepi ka harita kirawan Cilohor can aya nu meuli bensin saurang-urang acan. Rajin aya oge anu nganyuk. Nya eta tukang ojeg nu sapopoena tara meunang penumpang. Pedah eta meureun motorna geus kaasup jadul jadi tara aya penumpang anu pirajinan daekeun naek motor bogana. Lenggut, lenggut. Harita Bah Jabud teh nunutan, mani lelenggutan bari matana meletet. Sakapung benta sakudeung, terus peletet deui, lenggut deui. Ngan sigana, ari celina mah, pangdengena seukeut keneh. Kaciri we, basa tina radio anu keur disetel, kadenge aya lagu keong racun. Atuh manehna ngadak-ngadak curinghak, tuluy sora radio teh digedean. Tetela sanggeus ngadenge lagu kasedepna mah, Bah Jabud teh kaayaanana jadi cenghar deui. Cirahna unggut-unggutan, bari sakapeung kadenge ngahariring niru-niru biduan dina eta lagu. Teu lila ujug-ujug, reg, lagu teh eureun teu pupuguh. Padahal eta lagu teh can waktuna anggeus. Ceg Bah Jabud kana radio, bari tuluy ngomong siga nu keur nyarekan radio. Cuadol teh, radio kasebelan. Atuh pupuguh eureun sia teh. Urmah aing teh pusing, tisuk can menang duit. Kari-kari lagu kasedep aing ujug-ujug eureun teu pupuguh. Geus bosen hirup sia teh. Pruk pruk pruk, harita radio teh dikepruk-kepruk. Teu sakara-kara radio teh ujug-ujug disada deui. Ngan hanyakal lagu kasedepna teh harita geus beak. Nu kadenge ku Bah Jabud harita tina eta radio teh nya eta iklan. Ieu unina iklan teh. Boh bilih di antawis para wargi. Aya anu hoyong beunghar ngadadak bari teu kudu cape. Kiwari aya cara anu jitu, dijamin dina waktu anu singkat bakal jadi jalma anu lubak libu ku harta. Bro di jero bro dipanto, ngalayah di tengah imah. Hoyong terang carana, sumping bae ka ahli supranatural Nyi Ratu Kembang. Alamat Jalan Pabaliut Gang Pajejit, peuntaseun gudang minyak Jalantah. Wajah budak anu keur nyarekan radio teh jadi curinghak. Sabab iklan anu cekeneh kadenge kumanehna, geus bisa mereharepan pikeun ngarobah nasib sangkan jadi jalma beunghar. Bah Jabud harita teh ngomong ngagerendeng. Wah, kabeneran ye. Aing keur butuh informasi ngeunaan tempat kasugihan. Tapi naha nya kitu? Soalna aing mah asa kakara ngadenge iklan dina radio samodel kitu. Biasana mah paling oge iklan obat kuat. Nah, ari ieu iklan pamujaan. Jadi panasaran ye. Rek didatangan ah. Teu lila ti harita, Bah Jabud tuluy beberengkes. Sanggeus jongkona ditutupkeun, manehna megat ojeg, nusok biasa sapopoena purah nganyuk bensin. Nu dipalar, sangkan teu kudu mayar. Teu kacatur di jalan. Kocapkeun Bah Jabud harita teh, geus anyog ka nu dituju, luyu jeung alamat nu disebutkeun dina iklan. Breh katempo ku manehna hiji imah nu dihareupna make plang anu unina kieu. Ahli supranatural Nyi Ratu Kembang. Mata Bah Jabud melotot teu ngiceup-ngiceup nempo kana eta plang. Satuluyna manehna ngomong jero hate. Wah, bener oge iklan dina radio teh. Tetela di ieu tempat aya ahli supranatural. Ngaranna nya eta Nyi Ratu Kembang. Siga kumaha jelemananya? Moal kitu nini-nini mah. Nah, paru itu, rek nini-nini oge. Nu penting mah tujuan aing bisa laksana. Satuluyna bah jabud lempang nuju ka eta imah. Bari matana ret deui ret deui kana panto imah nu harita dina kaayaan nutup. Barang geus anjog ka pakarangan. Kebeg bah jabud rewas. Sabab dina dahan tangkal buah kasampak aya monyet keur gagaro. Nempo aya tamu ngajanteng, monyet teh katempo curing hak tuluy melong ka bah jabud bari ngarenyuan. Bah jabud harita manehna teh neger-neger maneh, kalayan ati-ati manehna leumpang salengkah-salengkah bari anger matana mah melong ka eta monyet.
1: Duh, punten kasep. Abah bade ngalangkung.
0: Cek bah jabud bari popoyong kodak. Manehna nyebut kasep ka eta monyet, pedah nempo eta monyet teh aya kanjutan.
2: Jadi maksudna mah monyet lakina para mitra. Dalamun monyet awewe namah meureun bah jabud teh nyebutna geulis, itulah hinten-hinten.
0: Ngan dasar monyet para mitra, disopanan teh kalah ka cleng harita luncat sarta ngarawel cindung bah jabud.
2: Teuy cindung teh dibawa naek.
0: Sup eta monyet teh asup kana kandangna anu aya dina dahan tangkal buah. Atuh dirawel cindung ku monyet teh bah jabud lain deui reuwasna. Sabab sirahna bakal katempo molena setengahna. Kalayan bari dodongkoan bah jabud nyarita ditujukeun ka eta monyet.
1: Aduh kasep, ulah kitu peta. Sing hawa tos ka abah.
2: Tuh, tingali. Sirah abah mani molena sikieu. Kadieukeun eta cindung teh. Engke dipasihan kanggo jajan.
0: Diomong kitu ku bah jabud. Monyet teh teu ngartieun teuing henteu. Ngan anu jelas, monyet teh harita nyangireng tuluy ceg kana cau buruk. Pelawar harita cau buruk teh dipangpengkeun ka bah jabud. Atuh pok harita cau buruk teh nele, nengel pisan kana sirah bah jabud. Atuh bah jabud jadi nafsu, tuluy gantawang teh nyarekan eta monyet.
1: Weh, kunyuk! Gunang pisan disabaran sia. Sakitu aing sopan santun teh. Nasia kudunungan teh teu disakolakeun.
2: Urang ajar pisan sia.
1: Hayang dikieu sugan ya.
0: Cek bah jabud bari ceg kana batu. Tuluy batu teh dipangpengkeun ka eta monyet.
1: Pulawar kumrang.
0: Batu teh harita ninggang tiung kandang monyet nu dijieun tina bahan seng.
1: Kuek, kuek, kuek.
0: Cek eta monyet para mitra kokoekan bari nembongkeun huntuna nu ranggeteng. Ari nu boga imah, barang ngadenge monyet kukutanana kokoekan, manehna tuluy kaluar. Breh teh harita katempo saurang lalaki kolot, keur nyarekan monyet bari tutunjuk.
1: Dasar monyet atah warah, teu nyaho sopan santun. Sia teh sok diwarah teu kudunungan.
0: Diomong kitu ku bah jabud, monyet teh teuing pedah ngarti atawa memang kabeneran. Ngan anu jelas, harita monyet teh katempo nonggengan. Atuh bah jabud teh beuki amek. Tuluy porosot harita ngalaan sendalna sabeulah. Sarta teu tatapa sini deui, pelawar sendal teh dipangpengkeun ka eta monyet. Ngan monyet teh siga nu ngarti. Kep sendal teh harita disanggap. Kalayan jauh tina panyangka, pelawar sendal teh dipangpengkeun deui kalebah bah jabud.
1: Pletuk!
0: Harita nenggal pisan kana sirahna.
1: Waduh! Wah, cano teh. Dasar monyet atah warah. Awas ya. Iraha-iraha kuaing dibalas.
0: Cek bah jabud bari tuluy koloyong indit tinggalkeun monyet nuker ngarenyuan. Harita manehna leumpang buru imah nu dituju. Kasampak nu boga imah teh harita keur ngabedega dina lawang bari melenyun udud rokomenyan. Sakedapan bah jabud melotot mata simeuteun nempo kaayaan nu boga imah. Rek teu kitu kumaha? Tetela nu disebut Nyi Ratu Kembang teh saurang tangtungan awewe ngora nu matak pikaurueun. Pakulitan bodas umyang, beungeut racut pangawakan janggung lenyang, buuk pirang, sirahna dibengker lamak hideung nu make tulisan ngaran Nyi Ratu Kembang. Serengeh harita Nyi Ratu Kembang teh seuri. Baranyai huntu emas na ngabaranyai. Sarta telila tului manehna ngabagiakeun tamuna.
3: Haturan ulujeng sumping, mangga kalebet.
0: Di haturananku pribumi, bah jabud teu asa-asa, bus manehna asup ka jero imah. Mata wajabud harita teh rurat reret, nataan hiasan dinding, nu dipajang dina tembok imah. Katempo ku manehna, aya rupa-rupa keris.
2: Timimiti nupang letik na, nepi ka nupang gede na. Aya oge rupa-rupa sasatuan nu di air keras jeung loba deui barang-barang anu ngandung kakuatan magic. Reg harita panutup bah jabud ngaraneg. Tuluy matana molotot, dumeh nempo aya lawon saukuran karung beas anu make tali dua siki. Sarta ngagantung dina tembok luhureun tempat diuk nyiratu kembang. Nempo tamuna olohok pok nyiratu kembang teh nanya.
3: Aya naon kisilah? Katempona siga anu kaget? Oh, heran meureunnya. Nempo lawon anu make tali teh. Tah, bisi hayang nyaho, eta teh kutang kelong wewe. Kukuring ngahaja dipake pajangan.
0: Aih, asa karek inget, kuring teh canyaho ngaran kisilah. Jeng aya kaperluan naon datang ka imah kuring?
2: Cek nyiratu kembang, basa na teh basa jan pisan. Maklum urang lembur tea, meureun geus kitu kabiasaanana. Kasaha boh kasaha, basa na teh tara ieuh make basa lemes. Nu ditanya teu gancang-gancang nembalan, kalah terus bae melong kana kutang kelong wewe tea, bari harita teh leungeuna pepeta, siga anu keur ngukur sakumaha gedena pangeus si eta kutang. Sanes wareg neuteup kutang kelong wewe, ret bah jabud ngareret ka nyiratu kembang. Serengeh siri bari telila tuluy pok bah jabud deh nyarita.
1: Aduh, punten, abdi teh kasih maku itu tuh. Anu tadi disebat utang kelong wewe teh. Utangna sagung kitu, ari eusina sagung kumahanya.
2: Serengeh nyiratu kembang teh siri telila pok ngajawab.
3: Oh, kisilah teh kataji ku eta kutang.
2: Ditanya kitu bah jabud ngahulang sakeudeung. Sanggeus rada tenang, kadenge manehna nyarita.
1: Ih, amit-amit teuing. Make kedah kataji kukutang kelong wewe sagala. Dipasihan bari diburuhan oge, moal kersa.
2: Cek bah jabud ngabiri gini. Satuluyna bah jabud diuk, sila anekak dina samak pahareup-hareup jeung nyiratu kembang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
5: Bapak Endi.
4: Bapak Endi ti mana?
5: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
4: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
5: Parantos dua kali.
4: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
5: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
4: Aya panyawat naon selain puyeng?
5: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
4: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
5: Atos sa botol nu tos saep mah.
4: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
5: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal aya puyeung mah.
4: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
8: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Yeah. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah,
8: desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini ibunya sakitnya apa keluhannya gitu pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh berair, merah.
9: Merah ya.
8: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
8: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
9: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
8: Oh alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oke pak gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
9: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
8: Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
9: Amin. Amin.
8: Nah, gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Cek bah jabut ngabudi. Satu luina bah jabut diuk. Sila anekak dina samak paharep-harep jeung Nyi Ratu Kembang. Anu sarua sila bari udud roko menyan. Sabung harita hasil roko menyan teh mani nyerebung minuhan rohangan. Cegoh, cegoh, bah jabut batu. Kulantaran meureun tarabiasa tea ngambeu hasil roko. Sabab sapopoena usaha manehna kana pom bensin gendul. Dina jongko tempat dagangna oge aya tulisan no smoking. Sakumaha ilaharna pribumi katamu. Ti mimiti ngaran, ti mana asal, jeung aya kaperluan naon.
3: Ke kisilah, saha tea ieu teh? Nu ti mana jeung aya pamaksudan naon? Pangna jauh di jug-jug anggang di teang?
0: Nu ditanya harita teh, gasik ngajawab. Duh, nuhun pisan enggal ditalek. Nepangkeun atuh. Abah nu katelah mah nyaeta bah jabut tea. Sarta padumukan tetebih ti dieu. Mung sateu acan ngadugikeun pamaksadan. Abah teh bade tumaros. Nah leres, nyai teh anu katelah Nyi Ratu Kembang tea? Punten eta oge. Da panyangka abah mah Nyi Ratu Kembang teh tangtungan saurang nini-nini. Tapi teu sangka, geuning anom keneh. Nyi Ratu Kembang dipuji kitu teh bekah liang irungna. Satuluyna kadenge manehna nyarita.
3: Oh, ngaran teh Bah Jabud? Nah atuh kawas eueuh deui bae ngaran. Matak naon mun milih ngaran teh Edward atau Stephen?
0: Bah Jabud langsung nempas. Mawi ge, ari namikeur murang kalih keneh mah sanes Jabud, tapi budi. Mung margi abah teh uduran bae, janten kapaksa digentos ku Jabud. Tah atuh ayeuna mah abah teh bade langsung bae kana pamaksadan. Pangna abah dongkap ka dieu teh, tayalian bade nuhunkeun senjata pitulung. Abah teh hayang ngajahit diri tina kahirupan anu kaalaman waktu ayeuna. Nya intina mah abah teh hayang hirup lubak libuku harta. Abah teh geus bosen hirup sangsara. Ngadenge pamaksudan Bah Jabud sarupa kitu. Nyi Ratu Kembang ungut-ungutan tuluy pok nyarita daria.
3: Oh, kitu pamaksudan Bah Jabud teh. Hade kukuring rek dibere jalan. tapi Bah Jabud kudu beuleut dekad jeung sanggup nedunan syarat-syaratna. Tah, perlu dipikanyaho, nurek dipake pamuntangan ku Bah Jabud teh, nyaeta nu boga kutang gede teh. Katempo meureun ku Bah Jabud oge tadi, kutangna sagede karung beas. Kepeng Bah Jabud ngagebeg, bakat ku reuwas. Tuluy ret manehna kana kutang gede, nu tadi kungsi ditanyakeun. Ulang Bah Jabud teh ngahulang tuluy ngomong jero hate. Wah, gawat yeuh. Tetela aing kudu munjung ka Kelong Wewe. Mangkaning cenah Kelong Wewe teh rupana matak pikasieuneun. Nah mending bedokeun bae kitu. Tapi mun dibedokeun aing moal ngalaman jadi jalma beunghar. Geus kagok asong lah. Mending jadikeun bae. Nempo Bah Jabud ngahulang, Nyi Ratu Kembang gancang nanya. Kumaha Bah Jabud? Geus buleut tekad? Sok gancang, kudu dijawab ayeuna keneh. Najan bari asa-asa, Bah Jabud akhirna mah nyanggupan. Mangga Nyai, Abah geus buleud dekad sarta sanggem nyumponan syarat-syaratna. Sanggeus ngadenge jawaban Bah Jabud sarupa kitu, barabat harita Nyi Ratu Kembang teh ngajelaskeun prak-prakanana munjung ka Kelong Wewe. Tah, mun Bah Jabud geus buleud dekad mah ayeuna kuring rek mere penjelasan. Munjung atawa muja ka Kelong Wewe, syaratna nu kahiji kudu daek ngarawatan kutangna. Deundeun di tempat nu bungi, kahade ulah aya nu nyahungeun. Terus nu kadua, eta kutang saban malam Jumaah kaliwon kudu dipake. Kira jam 12 peuting Kelong Wewe bakal datang, manehna bakal nganteuran duit. Maksud Kelong Wewe nganteuran duit teh pikeun nebus kutangna nu dipake ku Bah Jabud. Pasti manehna bakal ngurihit ka Bah Jabud sangkan masrahkeun kutang. Tah, di dieu Bah Jabud kudu pinter nyin reka perdaya. Kumaha carana sangkan duit katarima tapi kutangna tetep aya dina leungeun Bah Jabud? Sabab lamun kutangna dibikeun, Kelong Wewe teh datangna ukur sakali. Jadi ngan harita wungkul. Tah, lamun kutangna tetep aya dina leungeun Bah Jabud, malam Jumaah kaliwon hareup pasti manehna bakal datang deui bari mawa duit. Tah, ieu kutangna geura bawa, engke dina malam Jumaah kaliwon geura prak laksanakeun. Beres nyarita kitu, Nyi Ratu Kembang masrahkeun kutang Kelong Wewe ka Bah Jabud. Atuh bari ngadaregdeg Bah Jabud nampanan nu disebut kutang Kelong Wewe tea, nu ukuranana sagede karung beas. Sarta kadenge harita Bah Jabud nyarita. Duh, Nyai, Abah teh, abot mah abot ngajalankeunana. Tapi dalah dikumaha, tos kapameng, nu penting mah Abah bisa jadi jalma beunghar ku harta, lubak libuk, bru di juru bro di panto ngalayah di tengah imah. Tah atuh hayeuna mah, sanes Abah kilang sono, Abah bade permios heula. Mung perkawis para wanten nama, wayahna. Manawi engke bae pami Abah tos hasil. Ayeuna mah bujang-bujang tiasa masihan para wanten. Ongkos ojek oge nganyuk. Nyi Ratu Kembang ungut-ungutan bari pok nyarita. Nya heug, geura jalankeun we heula. Ngan ulah poho. Saban geus meunang duit, dewek menta bagian 30%. Jiga ayeuna mah Abah geura balik. Saturuyna Bah Jabud init ninggalkeun imah Nyi Ratu Kembang. Para mitra sadaya, singketna carita. Cunduk waktu ninggang mangsa, harita malam Jumaah kaliwon. Kira wanci jam 12 peuting, Bah Jabud keur sila dina samak di jero kamarna. Bari harita manehna teh nyenyekel kutang Kelong Wewe tea, tuluy rap dipake. Manehna geus teu sabar hayang ngabuktikeun omongan Nyi Ratu Kembang. Yen Kelong Wewe teh bakal mapaikeun ka imahna, pikeun ngurihit kutangna. Ngancek Nyi Ratu Kembang cenah kudu nyieun reka perdaya. Kumaha carana sangkan meunang duit, minangka panebus eta kutang, tapi kutangna ulah dibikeun. Sabab mun kutangna dibikeun, geus bisa dipastikeun Kelong Wewe teh moal datang-datang deui. Jadi masrahan duit oge ngan sakali-kalina harita wungkul. Bah Jabud harita luak liek ngencang atuhu. Ret kana jandela susuganan aya nu datang. Tului tanggah kaluhur kana lawang para, bisi nu dianti-anti teh datangna ngaliwatan lawang para. Tapi sanggeus ditungguan salila-lila,
2: taya tanda-tanda aya nu rek datang. Atuh bah jabud harita teh ngomong agerendeng. Ai, geuning can aya keneh bae nu datang nya. Aing kalah kesel nungguan. Hayang nyaho ari kelong wewe teh siga kumaha bungkeuleukanana. Nah, kudu disambat kitu. Ngan ari rek disambat, teu nyaho ngaran kelong wewe teh saha? Tapi taya salahna lah. Mun ngajakan disambat, sugan we datang. Satuluyna bah jabud ngomong rada tarik, ngangkir kelong wewe teh. Nyai, neneng gelis, mangga dihaturanan sumpi. Ieu beungkeut harigu kagungan salira aya di abah. Geracana teras dianggo. Isin eta pinareup ulad alid ka mana mendi. Tetela sanggeus disambat mah teu sakara-kara ujug-ujug kadenge ku bah jabud, hawar-hawar aya sora anjing babau. Beuki lila sora anjing babaung teh beuki jelas, tuluy ditema ku sora anjing rageng. Atuh rai harita bulu punduk bah jabud ujug-ujug muringkak, tuluy manehna ngomong jero hate. Wah, bener. Ari geus disambat mah aya tanda-tanda rek datang. Ngan kira-kirana aing sanggup moal nempo wujudna. Lah, kumaha engke bae? Mun kira-kira pikasieuneun mah kari lumpat we atuh. Sora anjing rageg kadengena beuki deukeut. Ku dedengean bah jabud sora anjing teh siga aya pipireun imahna. Sarta teu lila jep sora anjing teh eureun. Kaayaan jadi simpe nu kadenge ukur sora jangkrik patembalan. Huleng harita bah jabud ngahuleng, kulit tarangna kerung sarta celina rancung ngadedengekeun sora di luareun imahna. Teu lila kadenge kumanehna sada aya awewe ceurik. Kebeg, bah jabud harita teh ngagebeg reuwas. Beungeutna sepak bakat ku ngarasa sieun. Komo barang ngadenge nu ceurik teh nyebut-nyebut ngaran manehna. Nilik tina sorana mah nu aya dina pikiran bah jabud, eta awewe teh pantar budak rumaja.
12: Kang, Kang Jabud, ieu nyai di luar kabulusan Kang. Kadieukeun kutang nyai ulah dipapake. Mun tea mah kudu ditebus tina naon? Yeuh. Nyai mawa duit sakarung.
2: Ari ngadenge duit mah bah jabud teh nu tadina beungeut napias ngadadak jadi cenghar. Deui kadenge bah jabud nembal. Aturan wilujeng sumping nyai.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
13: Babakan Nasol RT 18 RW 06.
4: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sahabat?
13: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini Pak.
13: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleueut Alpha Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
4: Kumaha Pak ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
13: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
4: Bapak kawitna mah pernah mesek deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha Pak di botol kadua?
13: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
4: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna Pak?
13: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah
4: supaya tuntas nya panya.
13: Mohon.
4: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana bapak teh?
13: Di Babakan Nasol.
4: Alhamdulillah tos saya kakausannya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
14: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
14: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonton. teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
14: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos ka mana wae berobat mata?
14: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
14: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep ayeuna mung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kang ge anu ngadangukeun radio pis.
14: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
14: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
16: Radio Pis Ciamis. Radio Pis Ciamis. 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Eta awewe teh pantar budak rumaja.
12: Kang, Kang Jabut, ieu Nyai di luar kabulusan Kang. Kadieukeun kutang Nyai ulah dipapake. Mun téa mah kudu ditebus teu naon? Yeuh, Nyai mawa duit sakarung.
0: Ari ngadenge duit mah bah Jabud teh nu tadina beget napias ngadadak jadi cenghar. Ari kadenge bah Jabud nembal. Aturan wilujeng sumping Nyai. Akang teh kesel ngantosan bae Nyai. Nah atuh lami-lami teuing. Padahal mah matak naon paminai kojeg. Engke akang nu mayaran. Kalebet atuh Nyai, ulah di luar bae tiris. Beres bah Jabud nyarita kitu. Teuing ti mana asupna ujug-ujug jelegedeg hareupeun Bah Jabud ngajanggelek saurang tangtungan awewe ngora. Eta awewe teh rupana geulis lain meumeusan. Kahanap make samping tapi kaluhurna bubulucun sarta hariguna ditutupan ku dua leungeuna. Nempo kitu Bah Jabud molotot mata simeuteun.
1: Wah, tetela nu disebut kelong wewe teh geulis kabina-bina. Borosa tadi nama, disangka teh si Gari Liwa. Tapi tetela, gening matak pika uru yun. Bagja ya, cek Bah Jabud ngomong jero hati. Satuluyna kadenge eta awewe teh, nyarita melas-melis siga nuhayang di pikarunya.
12: Kang, Kang Jabud, tiris Kang, kadieukeun kutang Nyai.
0: Kadenge eta awewe nyarita kitu, Bah Jabud ingat kana omongan Nyi Ratu Kembang. Yen manehna kudu nyieun reka perdaya, sangkan duit katarima, tapi kutangna tetep aya dina leungeun manehna. Nu dipalar sangkan kelong wewe teh, datangna dengan ukur sakali. Atuh satulina pok Bah Jabud nyarita.
1: Hade ieu kutang ku akang dipasrahkeun. Tapi kadieukeun heula eta duitna dina karung.
0: Cek Bah Jabud,
2: bari porosot harita teh ngalaan kutang tina awakna. Da puguh eta awewe teh kelong wewe nu salin rupa jadi awewe geulis. Pikiranana teu sarua jeung bangsa manusia. Cenah ceuk beja ari bangsa lelembut mah otakna bodo alias telmi. Atuh ngadengebah jabun nitah mikeun duit teh ngan goloso roe harita duit sakarung teh dibikeun. Atuh kubah jabu ditampanan bari satengah dirawel. Sanggeus duit aya dina leungeuna kadenge bah jabud seuri.
1: Aduh, nuhun pisan nyai. Ieu artos katampi. Mung wayahna utang mah moal tiasa dipasihkeun ayeuna. Ku akang rek dikaputan heula. Utang teh talina pegat nyai. Wedah eta mureun tadi dipake ayun-ayunan ku barudak. Engke bae atuh malam Jumaah kaliwon hareup nyai ka dieu deui nya.
2: Ngadenge bah jabud nyarita kitu, eta awewe teh katempo baeut. Sarta nu tadina wujudna mangrupa awewe geulis campernik teh, saeutik-saeutik robah, sarta ngajirim jadi wujud aslina nya eta kelong wewe. Teuing sabenerna siga kumaha wujud kelong wewe teh. Ngan ceuk ujaring carita dina ieu dongeng, beungeutna teh haropak, matana molotot, buukna ngariwig, huntuna ranggeteng. Ari bah jabud nempo eta wujud lain deui reuwasna. Matana molotot, sungutna calangap bakat ku kasima. Harita manehna boga niat rek kabur ngaliwatan jandela. Ngan ari kana duit anu dina karung mah, manehna teh inget keneh. Jumbah jabud teh nangtung, bari rikat ngajewang karung wadah duit. Maksudna mah rek dibawa kabur. Tapi sigana kulantaran gugup tea. Maksudna mah rek ngajewang karung wadah duit. Ngan harita teh nyalahan, bah jabud kalah ngajewang kutang. Satulina jong bah jabud teh luncat tina janela, bari ngajingjing kutang kelong wewe. Hari kelong wewe, nempo kutang na dibawa kabur teh, siga namah nafsu tului ngudag bah jabud. Kadenge ku bah jabud harita kelong wewe teh cocorowokan.
12: Kang, kang jabud, kadieukeun eta kutang kang. Nyai kabulusan.
2: Ngadenge kelong wewe nanyakun kutang, regbah jabud teh lumpat na eureun. Tuluy nu dibawa ku manehna teh, harita ditempoan. Gebeg, bah jabud ngagebeg, barang nyaho nu dibawa ku manehna teh, lain karung wadah duit, tapi kutang kelong wewe.
1: Wah, jadul teh, sial. Nah atuh becalah nyokot. Ke, kumaha carana yeuh? Ari rek dibikeun bisi pas pajonghok aing dikerewes. Ari teu dibikeun aing pasti haban diudag-udag bae.
2: Cek bah jabud ngomong sorangan, bari satuluyna lieuk manehna ngalieuk ka hiji imah nu pernah nasisi jalan nu kaliwatan ku manehna.
1: Ke, mun teu salah mah ieu teh imah Bahrawi. Enggak, imah Bahrawi. Ke, kamarna teh beulah mana nya? Oh, ieu yeuh nu tengah.
2: Bah jabud ngomong kituna teh, bari tuluy nyamperkeun imah Bahrawi. Keteyep-keteyep harita teh ngadeketan kamar tengah. Sanggeus anyog kalebah kamar tengah, saterusna kutang kelong wewe teh dialungkeun ka jero kamar Bahrawi ngaliwatan angin-angin jandela. Kup! Harita kutang kelong wewe teh ngarungkup beungeut Bahrawi. Kabeneran harita Bahrawi teh keur hee sorangan. Sabab geus aya kana saminguna, manehna keur teu patanya jeung pamajikanna. Ari bah jabud sanggeus ngalungkeun kutang ka jero kamar Bahrawi mah, manehna teh ngomong tarik ditujukeun ka kelong wewe.
1: Aduh, nyai, kutang teh direbut ku Bahrawi. Tuh imahna kamarna nu tengah.
2: Kituna teh bah jabud bari nunjuk kalebah kamar Bahrawi.
12: Duh, Kang Jabud mah nyiksa ka nyai teh. Keun ku nyai rek dicokot. Sakalian ke duit panebusna rek dibikin ka Bahrawi.
2: Bah jabud hanya kalna aya kutang dialungkeun ka kamar Bahrawi teh. Sabab duit sakarung teh bakal jadi milik Bahrawi.
1: Sirinting, kelong wewe teh nyamperkeun kamar Bahrawi, tuluy noong tina angin-angin jandela.
2: Breh katempo ku kelong wewe, Bahrawi keur ngabubar beber kutang.
1: Sarta kadenge harita Bahrawi ngomong sorangan.
17: Ke, ari ieu lawon naonnya? Jeung make tali sagala sadua-dua.
1: Ari nempo bentukna mah siga kutang. Ngan piraku aya kutang sagede kieu?
17: nasa gede kumaha eusina nya. Jeung naha deui beut aya di dieu. Dah, paduli teuing. Mending dipake simut lah, kabeneran geur tiris.
2: Beres nyarita kitu, sup harita Bahrawi asup kana eta kutang. Kumaha we anu make sarung? Goledag harita manehna sare deui, bari ngaringkeup maneh ku kutang kelong wewe tea. Ngan kakara oge ngagoledag kana dipan. Bahrawi kaget lain dikieuna, barang kadenge sada aya anu ngomong sora awewe.
12: Kang Rowi, kadieukeun eta kutang, Kang? Nyai kabulusan.
2: Kebeng, Bahrawi rewas lain dikieuna. Satuluyna manehna cengkat, ngalieuk kalebah datangna sora. Liuk, breh, kebeng, manehna rewas lain dikieuna. Hatena ngadak-ngadak nyeblak. Sungut Bahrawi harita teh calangap, sigana mah rek ngagorowok, tapi teu bisa sabab kasima tea. Rek teu kitu kumaha, sabab katempo kumanehna, aya wujud makhluk nu pikasieuneun, nyaeta jirim kelong wewe, nu kaayaanna nasarua, jeung keur waktu ngadatangan Bah Jabud. Bahrawi harita teh sasah, barang kelong wewe teh ngadeukeutan manehna. Komo barang kelong wewe rek ngaragap kana awakna mah, nu maksudna rek nyokot kutang, nu dipake simut ku Bahrawi tea. Teu sadar, guak teh harita Bahrawi ngaguak.
17: Wah, waduh, tolong, tolong, aya curig.
2: Satuluyna buruk-buruk Bahrawi muruk lawang kamar. Berengbang lompat kaluar, jalan dapur bari anger make kutang kelong wewe. Nempo Bahrawi lompat bari mawa kabur kutangna, kelong wewe teh teu cicingeun. Maneh na ngudag bari ceuleuweungan.
12: Kang, Kang Rowi, eta kutang Nyai ulah dibawa kabur, Kang. Kadieukeun ieu Nyai kabulusan.
2: Reg Bahrawi lompatna eureun bari ngomong ngagerendeng.
17: Ke, baruk cek eta makhluk, aing mawa kabur kutang.
1: Oh, jadi nu dipake sarungku aing teh kutang boga manehna.
17: Paingan tadi katempo ku aing, hari guna manis agar di alaihim.
1: Aduh, ayak imah kudu dibuka ya kutang teh.
17: Nyalah, terus rek dipihapekeun ka wakuku.
2: Terosot harita kutang kelong wewe teh, ku Bahrawi dilaan. Satuluyna lung dialungkeun ka pakarangan imah wakuku. Anu kabeneran harita teh, wakuku keur aya di pakarangan imahna. Sigana mah manehna karek datang tas ngaroris nuronda. Ku kabeneran, kutang kelong wewe teh, pas pisan murag lebah wakuku anu keur leumpang rek asup ka jero imah.
17: Harita kutang teh ngarungkup sirah wakuku.
2: Waku rewas lain dikieuna.
17: Wah, naon yeuh? Uruh, geuning sarung.
1: Tapi nah, sarung teh bet aya talian, jeung sadua-dua talina teh.
17: Lah, paduli teuing. Rek dipake ah. Lumayan keur tiris yeuh.
2: Kutang kelong wewe nu disangka sarung teh, ku waku diharudumkeun dipake.

0: Tetata pasini deui. Becir harita wakubu lumpat sakalumpat lampet. Ting tujuana reka mana? Ngan anu jelas manehna lumpat na teh, siga nuju ka astana. Teka catur kumaha kajadianana. Ngan anu jelas poe isukna ibur salalembur, cenah wakubu dibunikeun kelong diasupkeun kana jero katil.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Assalamualaikum, Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
3: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Telajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
2: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa taun, Bu?
3: 63
2: tahun. Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
3: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
2: Sataan canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
3: Lah, kamana-mana entos bosen.
2: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
3: Alpha Propolis.
2: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
3: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
2: Oh, ibu tos teh seberapa botol?
3: 6 botol.
2: Mohon-mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
3: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
2: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
3: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
2: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
6: Kena debu nih.
5: Dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar.
5: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Konsentrasikan di puskesmas ini sebanyak 27 orang ini, mudah-mudahan tidak bertambah lagi, tetapi memang disinyalir bahwa ada 4 orang lagi lah DSD2.
2: Motornya diambil oleh tersangka, korban langsung mengejar, pelaku tertangkap.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai puluhan siswa dan guru pesantren di Garut diduga keracunan makanan gratis. Ancaman musim kemarau mulai terasa di kota Bekasi. Pemkab Bandung tetapkan status siaga darurat kekeringan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Puluhan siswa dan guru di pesantren Al-Mansyur, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, diduga mengalami keracunan makanan setelah menyantap hidangan dari program Makan Bergizi Gratis, Rabu 22 Juli 2026. Usai mengonsumsi makanan, para korban mengalami berbagai gejala dan langsung mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Cibatu.
4: Kepala Desa Mekarsari, Ahmad Sadeli, membenarkan dugaan keracunan usai santap MBG yang disediakan SPPG Sindang Suka. Pemerintah setempat telah turun ke lokasi untuk memantau dan berkoordinasi dalam penanganan korban. Sementara, Camat Cibatu Budi Darmawan menyampaikan jumlah korban belum dapat dipastikan karena hingga kini masih ada santri yang terus berdatangan ke puskesmas untuk perawatan. Menurutnya, penyebab pasti dugaan keracunan masih dalam penyelidikan. Petugas bersama instansi terkait tengah mendatangkan data korban dan menelusuri sumber makanan. Pihak berwenang mengimbau masyarakat menunggu hasil pemeriksaan resmi sebelum menarik kesimpulan. Kondisi para korban saat ini terus dipantau oleh tenaga kesehatan. Sekda Garut Nurdin Yana saat tinjau langsung ke Puskesmas Cibatu menyebut hingga Rabu malam orang dalam penanganan.
5: Anak-anak kita, ini dari Al-Mansuriah ya, memang dari jam 1 tadi ada 3 orang yang masuk ke sini. Kondisi pada jam sekitar jam 3 bertambah lagi jadi 23 dan hari ini total ada 27 lah. Tapi insya Allah tadi teman-teman dari Nakes juga sigap melakukan upaya-upaya recovery terhadap kondisi yang ada, sehingga masyarakat begitu kejadian awal tadi langsung diblok oleh Pak Kapus di lokasi. Nah kemudian kita cek dan setelah ada gejala-gejala seperti itu langsung dibawa ke sini. Sehingga alhamdulillah kita coba konsentrasikan di puskesmas ini sebanyak 27 orang ini, mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Tetapi memang disinyalir bahwa ada 4 orang lagi lah DSD2 kalau tidak salah yang kemungkinan terjadi gejala. Tapi sampai hari ini belum datang ke sini.
3: Ancaman musim kemarau mulai terasa di kota Bekasi. Menyusutnya debit air Kali Bekasi hingga bebatuan di dasar sungai terlihat menjadi sinyal awal potensi krisis air bersih perlu segera diantisipasi. Apabila kondisi ini terus berlanjut, bukan hanya sumur warga yang beresiko mengering, tetapi juga produksi air bersih yang menjadi kebutuhan ratusan ribu pelanggan Perumda Tirta Patriot.
6: Kondisi tersebut menjadi perhatian karena hampir seluruh pasokan air baku Perumda Tirta Patriot bergantung pada Kali Bekasi. Saat debit sungai menurun, kualitas air baku juga berpotensi memburuk akibat meningkatnya konsentrasi limbah. Situasi serupa pernah terjadi pada musim kemarau 2023 ketika pencemaran menyebabkan produksi air bersih terganggu dan masyarakat kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Wali Kota Bekasi Tri Adianto mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga ketersediaan air bersih selama musim kemarau. Salah satu fokus utamanya adalah mencari dan mengoptimalkan sumber-sumber air baku agar distribusi kepada pelanggan Perumda Tirta Patriot tetap berjalan. Selain mencari sumber air baru, Pemkot juga mengandalkan infrastruktur konservasi air yang telah dibangun sejak 2022. Pembangunan sumber resapan, biopori hingga polder air di 12 kecamatan diharapkan mampu menjaga cadangan air tanah selama musim kemarau.
7: Juga secara cerdas dan efisien penggunaan air bersih ya, sehingga dipakai sehemat mungkin.
3: Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan yang berlaku hingga bulan September 2026. Langkah ini diambil setelah dampak musim kemarau ekstrim meluas dan mulai dirasakan masyarakat dalam kurun waktu sebulan terakhir ini.
8: Wakil Bupati Bandung Ali Syakib mengatakan kondisi ini berdampak pada menurunnya debit air di sepanjang Sungai Citarum beserta anak fisiknya sehingga mengancam ratusan hektar lahan pertanian di 27 kecamatan mengalami kekeringan. Menurut Ali, langkah cepat dalam mengantisipasi masalah tersebut adalah Pemkab Bandung telah menginstruksikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD serta PDAM Tirta Raharja untuk mendistribusikan bantuan air bersih serta membagikan alat penampung air. Selain itu, lanjut Ali, Pemkab Bandung juga mempercepat realisasi pembuatan sumur bor di berbagai desa terdampak demi menjamin kebutuhan harian masyarakat.
9: Saya tadi tanya kepada PBBD dan Bupati, ini kita lagi siaga darurat untuk kekeringan dan mudah-mudahan kita berupaya agar masyarakat tidak terhambat.
3: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
10: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
11: Klik and play sekarang, www.radioprssnijabar.net.
3: Saudara, Polres Bogor membongkar jaringan peredaran obat keras tertentu atau OKT. Polisi menggerebek dua gudang penyimpanan di Rancabungur dan Cikeas Udik, Gunung Putri. Polisi menyita jutaan butir obat keras. Barang bukti yang diamankan berupa tramadol, eksimer, dan obat keras lainnya.
12: Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan seorang tersangka berinisial DM di wilayah Kemang. Dari hasil pengembangan, petugas kemudian menangkap tersangka lain berinisial IM di Jakarta Timur serta mengungkap dua gudang penyimpanan obat keras. Polisi juga masih memburu satu orang lain yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Kapolres Bogor AKBP Wikar Dilestanto menyampaikan, selain mengungkap kasus gudang obat keras dalam 3 bulan terakhir, Sat Narkoba Polres Bogor juga berhasil mengungkap 74 kasus peredaran narkotika dengan 95 orang tersangka beserta berbagai barang bukti.
13: Jadi kita mengungkap di Perum Gria Bukit Jaya, Telanjung Butik di Gunung Putri. Nah ini temuan baru, sebelum-sebelumnya kita tidak pernah mengungkap etomida. Nah ternyata barang ini sudah masuk ke wilayah Kabupaten Bogor.
12: Saat ini kedua tersangka telah ditahan di Mapolres Bogor untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana hingga 12 tahun penjara.
3: Viral di media sosial, seorang pelaku pencurian sepeda motor babak belur setelah diamuk warga di Desa Tinggar, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, Rabu siang. Pelaku dipergoki saat beraksi dan ditangkap warga ketika hendak membawa kabur motor curiannya. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku untuk mencegah amukan massa.
14: Video amatir warga memperlihatkan detik-detik penangkapan pelaku pencurian sepeda motor di Desa Tinggar, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan. Pelaku berinisial M, warga Indramayu, menjadi sasaran amukan warga setelah kepergok mencuri sepeda motor. Peristiwa bermula saat sepeda motor korban terparkir di depan rumah dengan kunci masih menempel. Melihat kesempatan, pelaku langsung membawa kabur motor tersebut. Namun, anak korban yang mengetahui kejadian itu berteriak maling, sehingga warga segera mengejar pelaku.
15: Kunci tergantung, pelaku langsung membawa kabur kendaraan tersebut. Namun pada kenyataannya ada anak korban melihat motornya diambil oleh tersangka sehingga korban langsung mengejar, pelaku tertangkap.
14: Pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga. Polisi yang datang ke lokasi segera mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa kunci letter T. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku beraksi bersama rekannya berinisial R yang kini masih buron. Pelaku juga merupakan residivis kasus narkoba. Pelaku kini ditahan di Mapolres Kuningan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ia dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
3: Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota mengamankan MH, 72 tahun, seorang pria uzur terduga pelaku pencabulan terhadap belasan anak di bawah umur. Pelaku ditangkap setelah nyaris diamuk massa yang berkerumun di lokasi kejadian, tepatnya di halaman sebuah masjid di wilayah Kecamatan Sukabumi.
11: Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota AKP Hartono membenarkan penangkapan tersebut. Ia menegaskan pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mendalami jumlah korban dan modus operandi pelaku. Berdasarkan penyelidikan awal, aksi dugaan pencabulan dilakukan di area depan masjid dengan modus berpura-pura menunjukkan rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap anak-anak. Situasi sempat memanas akibat kerumunan warga yang marah. Namun polisi bersama perangkat desa berhasil mengevakuasi pelaku sebelum terjadi tindakan main hakim sendiri. Polres Sukabumi Kota kini terus berkoordinasi dengan polsek setempat untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
16: Kita sudah mengamankan terduga dari dalam dengan jumlah terhadap para korban pun tidak lagi masih dalam tahap pemeriksaan yang mendatang.
17: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Mendra Mendra Winulan Sasta Tinawara Panjang Ingawu Sinenggih Ing Purwatara. Purwa iku wiwitan Tara Kedaton. Gentulkan triutri mangun satu hingkan dadi bubuka ing cinarita. Keris ing kapiwati. Kawan tenan, selamatin kedaton negara sawarga banak. Sinalenlah papayung agung Narpati pamimpin negeri, Kakasih Mahaprabu Wijaya Kusuma. Sawetipun parek dening ingkang rayi pepati ingkang linuhung Raden Patih Darumuka. Tunggu hamluk Afrihani Alipangkun Sri Nalendra. Wajah bala tentara samnya pada hempah perentuna para pengalbu Angar Patih Samilingi. Samia tungku hamari kudat imah narimar sabda kaget paningali yang asri paningali.

я сапна. Walamak in the ring, ashi.

0: del tuo tenuto mano un sato incantati. Già tarci marita. Glissi incancapivarti. Salbati incadato negara. Sawarga banan. Si nalena papa yung agung narpati nagrinuhung kakasih. Mahaprabhu Wijaya Kusuma. Saudi pun park Raden Pati Darumuka. Gunira Pratama Sanganti kami pun sinalendra atra pertela. Watak wantos manusia jemar pengaribawa. Nganti kami pun mengkapu. Rai Pati. Yai.
1: Badal.
0: Bagi asa teka, Kang Rai coba kapayun celine.
1: Kapino damel. Wiyuh simanga kaula pun pati darumuka. Ngahaturkun semua pengabukti kuhunyuk panjenengan Sri Paduka dalem.
0: Semua pengabaktimu.
1: Dau.
0: Ditarima kudua lengan ken caka tuhu simpen peringati di cangta sapu cuki ngerema pun dihing mas teka.
2: Nih, itu.
1: Kaping kali bukminan teng purwo darwe kalau putan muga ulah kirang maklum.
0: Sani adang aku mengkaten.
1: Kaping tiga. Pemilangi pun Sri Paduka kesahan imbali kaulah pun pati darumuka. Ayah pikesanal. Bujeng hingga kapunu tanaga. Emutan larapati kapihatur dateng Sri Paduka.
0: Syukur bagi aku mayangan. Kisah tegas na purwa kang rayi di sahur lain waktu, di tiang lain masa, di gerok lain waktu.
1: Dau.
0: Kahiji kaulah te priyoga negerakan rasa kasono.
1: Nuhun. Hatur nuhun.
0: Sanajan waktu saminggu tepat tepung sabulan kaulah te bisa patemong. Tapi kasono jika namu ayah petot na mua luntur ku ibu mua lasku kahujangan serta mua belel ku marga ningkapwe.
1: Nuhun, nuhun. Salah dengar.
0: Hari kedua. Kaulah maksud negerakan rasa syukur ka kersana Gusti anu kagungan bumi langit sawarga katut neraka. Angin ku pangersana mantena. Dina banget ya kaulah bisa rineh tina gawe. Istilah nama CPHT tiis paningal.
1: Dau timalan.
0: Dina sajaro ngahayak daya ngolah negara memang te bisa ditolak deui hirup jadi pamimpin te bisa ngukur kitu bae babari disebut sarta banga lamun segi pigawe. Lamun setuduhan umum memang te bisa ditolak deui mung hirup jadi ratu asa sugema dipunjung para pangagung dipuja ku para raja mantri isin budak era kolot ngesto dengan bahkan kayungyun.
1: Dau, dau.
0: Tapi sifat manusia sok silih tuding atau sok silih tuduh. Jika hirup nak kaulah jeng angin, namun ditempo saliwat jika lebih senang kaulah tibatan angin. Tapi ke pribadi angin tentu bakal lebih ripuh dinangalaksanakan pegawaian. Jadi sifat manusia dimana dituduh senang teh telah kalah nyata ke pribadi namah paeh poso istu buriabun celik pikir ngelaksanakan tugas dan pegawaian guna lakon hirup di alam sabab musabab.
1: Nuhun, nuhun.
0: Kiwari dari negara merdeka turaluasa anu jauh tina keributan anu angang tina pasalia anu hesek nangan marganing penyelewengan. Ayo jadi alasan. Lain agul kupayung butut kaulah hirup jadi ratu. Rasa matutas tina dirikan latihan rohani jeung jasmani. tukang iciki bunyar ilmu di Saban Wiku, tukang aneprok di Padepokan di Saban Parika. Kerasa kalama. Rasa tercukupe pangertian tersigana boh ilmu lahir, boh ilmu batin. Asa anges. Jadi, tidak kesukmaan rupa kia timul. Pangakuan jika na satung kebing langit sata karking lemah jika na mua ayah darajat manusia nu model kau lahir.
1: Duh, tenang weh, tenang weh, tenang. Oh,
2: maya bangsa.
0: Malah-malah saban tahun upeti ngalir di saban negara. Putri boyongannya gitu. Ngajajar putri-putri boyongan ayah kana saratusna pilihin kaulah saha awewe anu dipi karep sarta saha awewe anu dipi cinta ku kaulah. Toh kaulah raja kawasan. Toh kaulah anu nyekal pemerintahan. Toh kaulah anu nyekal mana. Dan sisa jalma anu melanggar peraturan pemerintah. Tinggal iya negara hukum ditator, hukum paskis, di mana salah seletik paling untung ditek-tek lengan nasabelah.
1: Untung na eta.
0: Eta untung na.
1: Rugal na.
0: Dihukum pecis.
1: Aduh. Homuing, homuing.
2: Wow, urgan bagi gitu masalah. Met-met gitu.
1: Penguping gitu sejo prolo kwekesam.
2: Umpetip gitu masalah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Wasta Mukhtar.
3: Bapak alamat lengkapnya di mana?
4: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
3: Bapak, kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
4: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajin dan nyetel hoyong nyubian.
3: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
4: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh. Namun asalna hiji di puhu lengan anu katuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayah na.
3: Bapak teh tahu sabar kaha botol ngalirat eta teh dugi ka kempes gitu teh?
4: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun ngelut-ngelutan gitu.
3: Bapak tahu kemana weh gitu, Pak? Berobat?
4: Gak acan. Dianggap teh lah, iya mah pangten biasa aja. Tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping, bira nguping di na radio, pirajeunan sok nyetel radio.
3: Ada mau kenaon, Pak?
4: Resep da wayang golek gitu.
3: Payana bade meser kangge panyawat naon Bapak ieu?
4: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
4: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teuing ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonton. Teh teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu anu cuman kotor sakadra kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
6: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasa ur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anuntos atanapi ibu bapak anuntos usia lanjut sapros abdi, panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si amis.
3: Nuhun pisan ka, ka ibu-ibu saha namite?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Umpicis teh pikiranun atuh. Ye. Uyah asem. Merujung di uyah asem. Leuhung-leuhung rombongan ngan ukur hiji dua nu ngaliwat dan geus disebut rombongan nya eta mah disebut ansal-ansalan kumaha lamun aya rombongan panayagan ngaliwat.
2: Mantenan
1: eueuh. Mun kaning paling saeutik 60 teh cembuling teh.
2: Kebogan dan
1: mencapai kripi. Leheng-leheng lah mengkusir aku malah mengsuku saron negerihan anak teh. Tina kasu kemahan kau lah hidup jadi ratu. Lamun diukur kekayaan kau lah. Jika na harta banan pake meli sama gara kau lah. Jika na masih nyesa duitnya. Lamun aya kajadian urang nagara bisa ngajual nagara ka kaula jika namu ade anjuk akontan jika na.
2: Pesantren.
1: Naon ka kurang? Mas aya gunung na. Inten aya gunung na. Duit kari nyokot. Naon rupa kahayang tenekanan. Sajil manu baha kana pamenta kaula wajib ditindak sarta dihukum picis sakar kaula pribadi lantaran kaula anu nyakal kakawasaan. Tapi itu bisa ditolak di sifat manusia mah teu angang tina sifat kakurang. Aya paribasa. Teu ngancik dina sifat langeng tapi ngancikna teh dina sifat robah. Sanajan manusia sugih mukti berat bengkar. Teu aya sifat kakurang tapi dina hiji waktu mah sok aya we hiji cara katunggaraan jeung kabalangsakana untuk ngibah ka diri.
2: Dau timalan.
1: Ayah anu nepi ka susah ku kaula.
2: Dina perkawisna naha sesah mayunan musuh anu bakal nyerang ka nagara.
1: Lain eta.
2: Na kasusah ngancik dina penggalih ku ayana panyawat.
1: Da sageur kaula teh. Nah kasusah nao.
0: Iya. Kita ti lebih nyaho kaulah teboga turunan. Boga anak baringan ukur hiji-hiji na. Eker hiji teh awewe. Dih.
2: Belum.
0: Ngarana. Pun anak pun. Puspa kencana.
1: Punen putri Puspa Kencana ai tepang teh ieu nuju among di kebun kembang sieun.
2: Beres,
1: beres. Beres.
0: Lamun diukur umur jika anak kakarak 16 tahun. Kagelisan pun anak teh ngabanding widadari ti kahyangan. Gelis bawa ngajadi enah bawa ti kudrat.
2: Nih.
0: Lucu teh nuruban. Kawentar di luar negara. Kasebut negara Amarta aya hiji lalaki. Boga pamajikan dua, ngarana Subadra jeung Sri Kani.
1: Bupi Sarogena.
0: Arjuna. Kagelisan Subadra jeung Sri Kani jiga bentang sakemaran cingkertit cingkaricit. Tapi teu leuwih geulis tibatan anak kaula. Lamun sing apal Ki Patih, geura tempo dina waktuna poe anu rineh anu kasebut poe Minggu. Para jajaka-jajaka teu kurang. Lalaki istu teu kurang. Bujenghina ker tingkat-tingkat budak bujangan sanajan bari duda. Komo nu ridu. Jiga anak kalah terjadi inseran.
1: Para kataji.
0: Para kataji.
1: Nuhun.
0: Tapi kalau nulis di hati, kaulah kurang sugema lamun seug anak kaulah boga salaki ka cacah kuricakan.
1: Aduh. Waduh, kantenan weh, kantenan.
0: Pati-pati kaula boga minantu oge hayang ka hiji manusia raja di raja narpati mimpi narpati ratu anu ngaratuan ratu tesudi kaula boga minantu ka sajajar jeung tingkat kaula ka raja deui.
1: Dupi nu dimaksud
0: anu dimaksud ku kaula mah nyata sugan-sugan isuk jeung pangeto bisa ka kuninga ku hiang otipati jagat nata yang batara guru sugan we anak kaula teh kapi bojo ku anjeunna.
2: Sugan
0: kapilih.
1: Ya, atuh mudah-mudahan we. Mudah-mudahan be. Da pangemut kaula mah upami sug aya nu ngamaksud teh mah tingkat miskin atanapi tingkat putra narpati. Uluh, atuh ningaramana ge ajri atuh. Ajri. Disugani we kitu piraku anjing make ngagogogan heulang.
2: Ah, benar-benar.
1: Kadang-kadang tukang beca ngan ukur sing karetap juga.
2: Ya, pasti.
1: Helaksana mapi mana?
0: Iya nu jadi soal. Ngan kalau tete jauh tina panungtikan. Sugan jeung sugan Ki Patih apa di ieu nagara aya dukun lepus aya paraji sakti ahli palak sugan bisa ditanya. Nah anak kaulah kira-kira na bakal kabojo ku Batara Guru apa moal?
2: Iya.
0: Jadi udah ditanyakan ku kaulah teh saha pisalah kieun anak kaulah? Cik-cik sugan aya nuju manu lepus anu wacis lagi itu satu duh matu sekedap nyata.
1: Sahate.
0: Aya
1: pangemut.
0: Kada ulah nyahan.
1: Amua.
2: Ya.
1: Ieu mah nu parantos dina waktos. Kaula waktos harita teh gaduh order.
0: Order naon?
1: Sundian ti pada malang kitu. Nguju ngamakelar sih.
2: Nyaha.
1: Gaduh isalin barang. Tujanteng,

0: kira-kira bisa dipercaya.
1: Cobian le.
0: Ai ngarana?
1: Ai jenenganana teh Panita Sidik Sakti.
0: Sidik?
1: Sidik Sakti.
0: Wajar jeung ngaran.
1: Mawi teh oge.
0: Ai Sidik eta tegas.
1: Tegas.
0: Sakti?
1: Sakti eta kaunggulan.
0: Bisa lamun dicokot ayeuna?
1: Tiasa wae, tiasa. Tiasa wae.
0: Coba. Di padepokan naon ngaranna?
1: Paminggir.
0: Kira-kira umur saha taun?
1: Ayeuna mah diukur kana 80-an begitu.
2: Loh.
0: Coba bawa ka dieu cing bisa ka bawa ka hareupeun ka ulahna. Ngan ulah teh cuma rita itu jeung ieu. Disaur lah kitu ku racunnya. Las, hirit.
1: Teu kuna. Kupung awak terapi kau lah.
0: Mana?
1: Oh, mangga.

0: Nahatur Krishna Panabatos Gisim Abi.
1: Oh iya?
0: Iya, sun.
1: Diterima?
0: Ada kisim tenangnya, Allah maka jangan ada yang itu iya serupa. Bakal buka duit, aki.
2: Doh, kesenangan.
0: Duh, atu gisim abi teh. Kalintan, kanamian di saur kupangagung, dumaregdeg barisan ruas. Bari sareng urang kampung anu tara-tara isim abdi nampi panyaur ti pangagung ingis ku bisi rempan ku kayaan buh bilih isim abdi ngalangar pelaturan. Aya naon atuh purwa nyaur kalayan buh bilih isim abdi lepat naon anu dipandang pelanggaran anu kasebat ngalangar hukum nagara. Luas abi ten. Gaya tampolongnya. Di karaton mah kayaknya kena saku kayaknya.
1: Kia ki. Cuma aki disaur ulah rebas.
0: Sumbare negerkeun be.
1: Kalau maka tumanya ke aki, ayo ngaran aki saha?
0: Jawab. Ngaran gisim abi nun,
1: ya?
0: Ayo cek anu nyararebat mah, abi tepun sidik sakti.
1: Kumaha? Sakadei?
0: Ayo cek nu nyebat mah pun sidik sakti.
1: Cek anu nyara rebut nyaran anjen teh sidik sakti.
0: Sumuhun.
1: Ai cek anjen saha?
0: Sumuh sidik sakti.
1: Atau ulah cek lu nyebut. Lu yukkeun we jeung kaayaan anjen ngaranna sidik sakti ya kitu nya.
0: Jadi, ulah salah atuh ngomong teh naik aki-aki kitu mun ngaya bosan ieu. Laras pun sidik sakti.
1: Ulah omeanan atuh ngomong teh.
0: Yuh, apun tenbe.
1: Di mana orang cicing?
0: Sun ayena.
1: Nya?
0: Di dia ayena maknu.
1: Lain anjen petempatan di mana?
0: Ninya ayin ngomong bener disalah. Ah,
2: bapak semua. Kasih ngomong aja mah.
0: Ayena akhir.

0: Gimana? Tadi tadi paminir sisi kota.
1: Gesila?
0: Nona, didinya. Nemai pangin ten 5 tahun mah dai hari tadi rawatan ku incu di dair. Nyanyi rurupe sarang incu abdi teh.
1: Kawan menerima laporan ti jelema rubah nang dipercaya aki sok leukeun turah taroh kasebut aki teh hiji dukun atawa hiji panita. Pananyaan. Cing hayang nyaha. Nah bener aki teh salah sahiji pananyaan ahli parak.
0: Jawab ki. Cumuhun lumaos. Lumaos.
1: Panita.
0: Leres panita.
1: Ari hartina panita naon ki?
0: Artosna panita teh ahli ilmu.
1: Ari ilmu naon hartina?
0: Kanyaho.
1: Ai kanyaho naon hartina?
0: Ilmu keneh.
1: Tanana aki ahli kanyaho ahli ilmu kawate deuk tumanya ka aki.
0: Tahu.
1: Kaula teh boga anak awewe. Ngaranana Dewi Puspakensana. Bari anak anu ngan ukur hiji-hijina. Ayeuna teh keur pada marebutkeun. Teu kurang-kurang jagak anu kaenanan lalaki anu pada. Kataji. Teu kurang-kurang pihak para kagenah. Tingkat naon bae oge. Jajaran kumaha bae oge.
0: Cung.
1: Kabeh lamaran ditolak ku kawa.
0: Margi.
1: Sabab kaula teh pati-pati anak kaula boga salaki oge, kaula boga minantu teh hayang kahiji manusa anu gelarna raja ngarajaan raja narpati mimpin narpati ratu ngaratuan ratu anu seluhureun ti kaula kitu. Bari jeung beras benghar. Jadi kalau tebak kananya kencing hayangnya kalau tebak laksana bakal buka minang tuka raja di raja. Atau ini masih sekaligus pertanyaan ke aki, saha bisa lakian anak kaula. Namun aki bisa ngeram cerita tepat luyuk jengkar kaula bakal menang hadiah aki di kaula.
0: Awas hati-hati kita. Abot ya pataro santesu.
1: Kapan panita? Aikar panita mamu ayah nufi berat keinginan ewo. Cik.
0: Kek. Nya iya mah mamanawian weh.
1: Mamanawian kumaha?
0: Sunda ai ilmu palak banyak itu babale dogan hukum na. Di mana keur mener sok keuna, di mana keur teu mener sok ngalamot.
1: Ulah babana geus anu bakal nyata, anu bakal nyata. Hubungkeun we jeung sesebutan panita.
0: Ya mudah-mudahan be, mudah-mudahan. Cing Sorki.
1: Saha? Raja di mana?
0: Desa Tiasana ngawalkan eta patarosan dah kedah api atuh sum.
1: Api kumaha?
0: Sunda gitu, tumaros teh. Naroskeun enjing pageto. Sedengkeun ayeuna mah ayeuna rupina kedah ditinggalna teh ku paron batin. Kedah nganggo ilmu. Ari ilmu teh awas. Manusa mah poek. Margi manusa atina poek. Saat sana kancikan ilmu memang poek. Tapi parantos kancikan ilmu madinya awas aya.
1: Coba, dibare waktu ku kalau 5 menit.
0: Ya, rupina muat cekap 5 menit.
1: Tercukup, kudu cukup ki. Kudu mahi ki.
0: Rap-rap kardia wangunan.

0: Mawi kusi disakti lajeng merengkir sosana. Barilah mainah kunyam-kunyam. Sosak purun bentak yakin. Tujung masa ilmu penuh jaya kawijayaan. Siapa lantas narin sekolah dindangah. Ngawal rekan paharosanana. Kumaha ayah. Ayah ki ibaring penang tayungan. Paningal ati kaula caan padang narawangan eces gente.
1: Kumaha? Bakal karaja?
0: Oke. Tuang putra parantos caket jodohnya.
2: Alah.
1: Syukur banget kumayangan. Tapi, hajati.
2: Loh?
1: Pesta gede. Ya. 7x7 peting onang kabeh kesenian.
0: Nah. Mudah-mudahan, Mbah. Mudah-mudahan. Nyate jum.
1: Bener, bener. Gas deket jodoh anak kaba.
0: Parantos caket.
1: Kangarepati?
0: Leres Kangarepati.
1: Bener.
0: Depino.
1: Raja di mana?
0: Sanes kurang dia, kurang tebih. Raja ngerajaan raja, Narpati mimpi Narpati. Ratu ning ratu.
1: Raja kumayangan hungki. Nomor sabaraha tarumpah ki?
2: Loh.
1: Tarumpah nomor sabaraha?
0: Cekap tilu, tilu tujuh upami kelepak.
2: Tilu tujuh.
0: Tilu tujuh kurus upami kelepak. Datai nusok ngintun tisi baru yute. Lol blas manjime sun kitu.
1: Jadi anak kalau tebaka boga salah kita ke raja di raja.
0: Sumuhun.
1: Raja orang mana?
0: Iye. Tuang putra baka kagungan carogete ke raja di raja. Urang nagara Amarta.
1: Urang Amarta?
0: Urang Amarta. Mung.
1: Mung kumaha?
0: Raja nate raja Tungara.
1: Sakareu?
0: Raja nate raja Tungara. Naon raja Tungara?
2: Iya raja bangsa.
0: Narpati, Narpati ing miskin. Ratu nak kangungunan. Jadi raja na sangsara. Malah raja na panggoreng patut, panggoreng patut.
1: Bangsat. Saha ngana?
0: Ulan?
1: Ngana saha?
0: Bener siapa? Ngehina pan sauntung orang tu ih.
2: Jelasan
0: je. Munam jaharewasan tu munam dongengan.
1: Cara.
0: Dupi ngaranate. Gareng nu. Gareng.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Solih.
3: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
4: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
4: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
3: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
4: Di antaranana diabetes, kolesterol.
3: Rieut,
4: puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
4: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos seep meser deui anu kadua kalina.
3: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
4: Dua dinten langsung karawas ayah siatna alhamdulillah gitu syariatna.
3: Bapak tos ka mana ya Pak berobat?
4: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitunya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
3: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
4: Radio PIS.
3: Radio PIS unggul Pak.
4: Mohon.
3: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar Radio PIS?
4: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami pagaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
3: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: Enpen,
7: Kecamatan Mundu ya?
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
8: Iya betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
8: Sudah. Dua kali ini
7: ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
8: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
8: iya, kurang.
7: Suka berair gitu ya.
8: Suka berair ya.
7: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
7: ya.
8: Enggak.
7: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an malah. 20 hari.
7: 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari lah.
7: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: 2 kali ya.
8: 2 tetes.
7: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
8: 2 tetes iya, betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya. Punya. Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
7: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
7: Tesma Aini.
8: Iya. Barangkali cocok.
7: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Garing, anak saha.
0: Putra na Lurah Semar Kuda Palana. Lurah Tesanus mimpin daerah, tapi Lurah hartosna kokolot. Disebat Lurah temanusa nupang kolotna. Tah kainya putra salira bakal kagungan sarogena kanala gareng raja pang balang saku.
1: Panyarta.

0: Bangsat, sia. Aki-aki kurang ajar ieu mah.
1: Ieu aki-aki teu beunang ku diharewasan pisan. Aduh.
2: Imah kurang mae teh aya nya.
1: Duit eta duit. Mula tiasa bohong, sekatrangan kitu-kitu jisim abi.
0: Ngahina sia.
2: Lalu
0: piraku aing kudu boga minantu kanu bangsa. Karaja tunggara ka pasir miskin. Gengsi atuh.
2: Jatuh pisan.
1: Sunda sanem katrangan jisim abi man.
0: Nih. Tapi jelma wara di beberapa kali si kurang ajar sia.
2: Nih.
0: Wah, ti jarian ieu mah geruk teh. Mana panita binekas? Pilaku aing kudu boga nyantuk ka makhluk anu tunggara hese nyatu.
1: Gagal pisan ieu leuh. Duit eta duit.
2: Da pangan miskin nih kitu mah. Tenang pun oleh gua.
0: Hutang pati bayar pati hutang irang dek bari irang.
1: Ieu teh naon Mas Anu?
0: Dipaham kula.
1: Ulu, ulu, ulu. Dina resam dinya atuh mangga teh teuing nanging panggil teh nemeh gamar. Nemeh gamar. Pangapunten dampak Gusti upami jujug ujug lasam abdi bari musakan rasa ngamungku tasan aya hubunganna sareng kenyataan tingali tangtos panenten hukumna teh dosa. Janten pangemu ceuk beureum ceuk hideung ceuk nya jeung ceuk lain buktoskeun heula we anak buktoskeun bilih melengkung bekas nyalaka.
0: Tadi,
1: yeah.
0: Minta supaya aki-aki diobag lagi. Ngan aing minta tegas aing Samarta urang mana?
1: Di Amarta. Urang nagara Amarta di kampung Tumaritis desa Malgorowong. Kayu tegareng te putra nukatilu. Eta paningal kaula picarogenana.
0: Tadi,
1: yeah.
0: Abus kenala kaubang. Sini kubukti waspada kunyata. Mas, ayo nama minta supaya awak maneh ini kanagara Amarta cokot nyaran siaran payahan. Minta supaya kaulah disetoran getih nasi garing. Heh? Sanges nasi garing payah ya aki-aki orang payahan ya.
2: Nih.
0: Ayo kamu harus siap.
1: Duit, bodoh. Ih, dah cekat rangan di sini.
0: Ayo ini. Wah, kira ini karena gara Amarta cocok karena si garing paehan bawa getih nak arah pun kawa. Tersulit kalau aku buka minyan tuka kokoronya semara dosa. Pira aku anak raja buka selaki ka miskin ka tukang jajaruk. Aduh. Lebar temenan anak king anu gelis pustakan sana piraku kurboga seraki ka tukang baramaen ka tukang jajalu. Hayu ini pengen ketul
1: kopi nu udah merampung daun tutas nganika amin.

0: Saya pun tadi utusan di negara selarga banget.
1: Wah, lumampahing kabaga mendosi. Nuras marku dapalana.
0: Gantos kawin bersinta. Kocapa wontening. Nagara Amarta di kampung Tumaripis desa kenal Borowo. Kula warga uras markuda pawana tokoh na masyarakat. Anu karesan dina waktos ayeuna Semar nuju Lunta di padepokan Tumaripis. Marganipun Pangagung pamimpin negeri Prabu Yudhistira kaicalan pusaka layang jamu sekali musaka anu kapentes gawe milari nyata ulah Semar kuda pawana.
1: Garwana Dewi Sukiragin prihatin emutan utaya hinggana
0: arantos dilusasi di kantunah kulura Semar. Mungsa kadar pahayek-hayek sereng para putra malah-malah putrana anu bungsu Ki Nalagareng dina waktu sieu teh nuju teu damang wales siang tegak kana tuang leungit tegak kana kuring
1: nuju di poponong ku ingkang Ibu Dewi Sukiragin.
0: Kawuh diriung-riung asra dina sareng dalara Sukiragin ngagem trapala putra anu mungsa kadar opat jalma paungku-ungku. Anak asra dina
1: iya mah
0: gancang kadar ieu yang ngerah tempo sigareun tepi tengah bayar kia-kia lebih.

0: not my holy thing.
1: Ah.
0: How's it doing?

0: kulawarga. Pan pokok nama itu kat telunan, ya kat caosan. Pan bapak teh seket pirasat. Bila ku te ayah rasa ngenaan anak gering.
1: Anu mata ku yang probah dia sakan tenacu. Satres na bapak maneh tetes sirik na diteken lengit na kalimu sadat senah. Tiba-tiba paman yang rumah kabisa mengikan, jadi cepat mikir mama parang siang, bapak maneh teh diteken lamun kitu nyatana.
0: Kayaknya butuh kenal, tidak bapak mikir tulali selalu kau tidak ada lacak seneratan itu. Lalu kan ada kebun ganas di tukang itu, saya ada ku bapak biar nak itu. Saya ngomong teh. Hatu gandeng anjing siah. Ini kita sungguh ya. Ganteng lah ya, goblok deh. Saya ngerasakan kesakit, bina-bina. Atuh alah nih, dikerangan iya ngaduh. Atuh pencet-pencet mah, pencet mah.
1: Pencet panjang, lain cicingan gitu.
0: Pokoknya, dulu. Tunggu kasarna ini ya. Tuhilna deh. Atuh ala kana wulu, kana wulu. Ya urutan. Ya etan. Atuh antak entik antak antak. Ya pelipis, pelipis. Iya pelipis.
2: Pelipis.
0: Atuh pondok pondok pondok pondok. Ya. Ya etan. Antak antak. Ada mana? Dada. Atuh tak enak. Enak. Enak. Angun, angun, angun. Angun jatuh ke rumah lah tu.
2: Orang jatuh ke rumah jatuh angun mah.
0: Kenapa kau kerja angun tu? Cimana lah tu lah tarik teing. Mocoh, mocoh.
1: Cimana lah mencet na yang.
0: Mereka mah, mana ya biasa cukup mencet mah. Antap, antap, antap. Iya. Pucar, pucar. Iya. Antap pun anak, antap pun anak. Nah, ya, itu aduh mau nama di.
2: Ya.
0: Nah. Aduh.
2: Menjadi kebenaran.
0: Barang sawu germagan. Ayat dina tengah hingkap lihatinan. Sapratane pun pati utusan seking negara swarga mana. Pusing.
2: Loh,
0: bang kiri di tiga nama kita. Hah, tamu?
1: Saha yang paling sajin tegas.
0: Mau anu nagih mah gitu?
1: Tegaskan.
0: Ya saha mah.
1: Wabawa anu nagih yang ngasih nikmat terawai hutang kaitu jengka dia saha nu mangusahakeun.
0: Saha? Saha di luar?
3: Kau enggak? Hari bumi lalu rasmar teh iya.
0: Harus ke bapak nak. Mau hati bimas gitu.
2: Masalah kan.
0: Semuhun kulan mangar ini.
3: Punteng, punteng.
1: Ampar ke sama tuan
4: Oh, my God.

0: Pangapunten.
1: Semah di mana, Jang?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
3: Bapak Endi.
2: Bapak Endi ti mana?
3: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
2: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
3: Parantos 2 kali.
2: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
3: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
2: Aya panyawat naon di selain puyeng?
3: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
2: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
3: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
2: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
3: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
2: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
7: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin gitu ya. Oh, oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
7: Amin. Amin.
6: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: 102,4 FM Radio Pi.
8: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Kredit belum mah? Hah? Kredit nambah. Kredit tuh belum mah. Ayo tukang kredit juga na jiger tenukia marang. Iya. Ke jiger jenau. Oh, tukang ngegebung.
9: Gak apanya.
1: Ayo jiger, naon jiger. Iya. Ayo jeger sama jeceng.
9: Wey!
1: Jaman upaya gue nyawaan jeger ngarana.
9: Ya, bener aku.
1: Lain ngomong Norwego tanya, itu kewajiban pribumi semah tetanya, itu kumaha. Aduh ma, ampun ma, tiang paeh ma.
9: Oh?
1: Sabar cu memang pancen hirup banyak itu tiap-tiap cager tetang tu ayak ringa didie nanakan jelma iman jeng takwa kudu pasrah sumrah kudu rido rido rido tepuk khusus sedik nyeleng
9: aduh
1: pencetan hei aduh goblok siap pencetan lain adang gering kalabuti goreng sungut teh pasu eta
9: pasal sama kasama ngeruah
1: dupi tuan teh.
9: Wow.
1: Di mana teh asung? Aya naon ye teh maksad kulang?
10: Hehe, bari tumaros ari. Bumina bapak Semar teh.
1: Teu kapinoda mangaras pisan ieu.
10: Sumuh,
1: ieu sih. Mun tos digadekeun sumi teh.
10: Eh.
1: Sumuh kulang.
10: Hay Semar na kamana?
1: Nuju daya
10: kemana?
1: Nah, biasa we balang siar gitu
9: nyar kipayah
1: sun lupi saya teh sahatea itu
10: kaulah ngaran patih darumuka
1: wah?
10: Patih darumuka
1: matematika
10: darumuka
1: lupi ini
10: di negara sawarga balang
9: aduh.
1: Aya naon pamaksadan?
10: Aya maksud kawan ini. Aya putra Lesmar badan ala kaya ngaran garing daya.
1: Atuh ma. Cahama. Gening gitu ya. Jika aya kepentingan.
10: Dupi. Ini caruskan garing teh naon sih. Iya sakit saya. Putra Lesmar anu bungsu garing garana.
1: Iya, kulan anu nuju ngabayak, cak nuju hareng, sun. Ya, iya, pisan anu nuju wudu.
10: Oh, iya.
1: Leres.
10: Kulang, iya.
1: Gering, gareng, teh, kulang. Terus kaya penten sasasih, mah.
10: Ya, nungun, atuh. Nyata, iya, kecapan itu, atuh.
1: Ari kitu maksad teh naon sareng kumaha?
10: Naon maksad teh? Ye, dipentari dona isi dareng deuk dibawa ku kaurena.
1: Wuh.
10: Ya,
1: dok birong semereun.
10: Aha,
1: naon semereun? Ieu patu patali jeung pancakaki itu ye.
10: Naon?
1: Ha? Birong sem?
10: Ya.
1: Ah, dipaliksa getih.
10: Ha?
1: Ye. Jadi rongsen mah dibongkar utuk
10: sih. Ya, ya. Apalan memang.
1: Kayak dibongkar utuk mah resep sih. Ngarana nukit rumah belgu. Resep sih mah. Tukang aja ke paras mana resep sih ngarana.
10: Ya.
1: Tupi maksana pun anak pada di sana tengah pada di kumah kasar naon pamaksadan.
10: Iya mah penting perlu ya. Dibikin mohon terbikin jaga.
1: Bawa yang cing atau cing tamu jawab salah seorang.
10: Ya. Ya. Oh, ya.
1: Lamun ditempo karena hukum pansa kaki antara pansa kaki kuring jeng anjir kapan hige kakara kayina.
10: Ya.
1: Yang cuma lotor.
10: Begitu.
1: Minta keterangan jelas dibawa ke mana dikumahkan adik kuri.
10: Ini.
1: Enggak.
10: Ini. Ayah perlu yang penting. Kalau mah tadi bawa ke arah suar gawangan, nang, sakit dia ulah dek jahat, kembali, bisa balik ke arah tadi.
1: Bisa jadi dek jahat, jancit, atau cicingan gitu, tentengan bapak maneh tepi ke curaur kana.
10: Nanggor wakanya lah. Butuh kuah di kuring garing. Nampu weh mana datang di sana, weh. Mana dek dibawa oge?
1: Lamun butuh kuah di kuring garing, pecak-pecak lagi kan. Lamun isna jongkeng nyawa ninggalkan badan. Rempat tak-tak kencak jeng katuhu. Pegat bu salamar. Kalau ada bikin satu teh stop. Begitu tu bisa.
10: Oh ini ngarang selain sahak. Ngarang selain sahak.
1: Daya bisuan yang tengah. Thomas Amerika teh iya tak. Jago tinggi.
10: Ayo tanu tukang.
1: Abdi ngenalkan Elpi.
10: Halo? Gula lucunya. Kurang aja. Dipikin dipasarkan, hun. Terimikin dipasarkan. Silahkan, mana?
1: Iya.
10: Dengan tempat yang lebih. Di kebun sampai orang jogor, hayangnya. Cekal sabuk bilang tatu, aduh, tuh, ampak tiga. Iya. Bilis.

Ahli usik yang menghubungi.

saya utuman para pati utusan di sawarga banang kadeh sekuasa dinas sandara.

0: pati utusan pisur gabanang ayah politik katingali dari sugirajan nuju mongo nalagareng di pipirna lajeng gareng di sabet tika tebihkan gareng kapun jamah udurat naka Dewi Sugiragen drikoca kalayan sahari tangutus Astra Dinadawala kanggo laporan ka Puseur Dayeuh Raden Putra Gatukasa. Nalagareng di sana kumlayan di gegana wiyati sadugina kahiji tempat anu laluasa lajeng turun di mega marang. Garing-garing awak mani.
1: Aduh, duk di bawah kemana iu? Jung duk di kumahakin kuring naon dosa kuring.
0: Untuk nyarita iu. Hutang pati bayar pati hutang wirang-wirang. Mane hirup? Bakal ngotoran kanawi bawa komara raja kaula. Cita terangan dukunan lepus. Rajin sakti yang anjing teh bakal mik boyo apa bakal mik garwa putra raja agan putri pus secara dilihat itu juga awak mana dipahan gerak samat inung bapak mana inung nunganung bapak nunga gerak tungkul karena jukut dia ah kasarapan wangin
1: nala kareng dipun tugas sangat denin Raden Patih
0: darumukan nanging ajaibna getih na ngaburian nanging eta getih kesana sebenen tapi bodas utusan kaget panengalina di jaman ka jaman kasan ayah kejadian jelma getih na bodas
1: sana seribu kali kaget pelajaran disimpan etap bernama
0: kamu setorokinin kamah apa buti negara suarga bala
1: saparantos nanalah gareng putus riwayat pelajaran dipun balang makahin bakar ragrag di setengahin lautan balik dikit

0: garengku melayangi di danau yati. Saragrag na kalautan kacana komat kagubagabi atu timul na ayawa bahnu tumiba.
1: Satu-satu laut, rupa-rupa laut katibananku kasakit. Ini mungkin gara-gara korbana bangsa laut di samudra politik.
0: Nah ini di lautan oge ayat tugas di kahyangan siang. Naga baruna anu janten dewa benuman mimpin lautan.
1: Barangkap tingali naragareng lajeng di puncana.
0: Saparantos nagareng di puncana kakaraton karang tengah. Ajaib lautan janten simpe lauk-lauk anu rusak serta anu mati parantos biasa hari rukmi.
1: Cingkar aja cingkar rakyat nyetirakin anu jadi kasakit teh iwa tilayona naragareng. Hati mana cahaya girang gumilang layun nalagari wiyo sumorot nangin
0: ngambika
2: amuing amuing.

pastiku sayang. Kumampara, kumampara.

Saparantos na tigareng ayat di keraton Karangtengah. Lajeng bilanonganku naga baruna ratu laut anu wujudna mangrupa tenaga agungna liwat saking manusia anu kena kupanan nasa mulian sugan dikersakeun ayeuna paes can tepi kana pasti digana ieu jelema paes kapaksa waras tumakaning jati-jati tumakaning waras-waras ingaluya waras tembanan lelemutan anu jauh geura asup kana wujud suk manu angang geura manjing raga aksi nu tebih geura ngancik diri waluya waluya ngelir merewangunan yang impen sarek kali

0: Oi!
1: Ei!
0: Iya Roy, kadut!
1: Hei! Ulah rewas benang ubaran anjun. Dikersakin kunu kalasa anjun bisa waluya betul tak sanggup.
0: Weh kaget ayar wai sapi bisa ngomong yuk.
1: Wai sapi.
0: Iya Roy, sapi.
1: Hah? Orai gitu.
2: Baik baik. Dan nyata itu. Tasi di kaulah terwujud orai.
0: Yo ayah di mana kaulah yuk? Kaulah ayah di mana yuk?
2: Anjing teh ayah di dasar lautan di Karaton Karang Tengah.
1: Nih.
0: Woi, utuh bila.
2: Hei, kau ladek nanya ke anjun, ayo ngaran anjun teh saha.
0: Saya? Saya Gareng. Gareng?
2: Gareng. Udah mana anjun?
0: Tumaredes.
1: Yo, Tumaredes.
0: Tumaredes,
1: pak.
2: Tumaredes. Tumaredes ke mana?
0: Tumaredes. Di negara Amarta. Di kampung.
2: Ayo anjin paeh tekunau.
0: Tuh kaula teh aya nu maehan. Iya nu tremes aya nu ngewaeun ka diri kaula. Nu maehan anak jelema dedek-dedek. Burung bungut.
1: Loh.
0: Marupakeun resepsi cenah kaula duk dipaehan duk dibawa ke negarana barang tepi ka tengahing perjalanan kaula dipaehan ku kris ieu gegerong jos
1: do
0: grepek grepek grepek
1: nyaha
0: kaula jeung teu ingat
2: dede
0: ayeuna kaula cucu aya di dieu kumaha mitina ieu
2: maneh teh aya di luhur lautan kabawa ku omah umpal-umpalan. Nimulkin gara-gara jari kasakit laut nga golakin kawah sandra di muka. Satu laut rupa-rupa baneng cing haruleng. Gabus cing sarulusuk. Teri mati. Bangsa-bangsa kakap. Ajal. Tutut barang kenu. Satu gede satu letik na barak.
1: Bogo maju ajaran ya.
2: Bogo cing salonton. Jair jeung lele cing jerepret. Teu kuat nanangan panas na lautan. Barang diteges-teges. Kuayana diri anjing. Basidik sangis na anjing dibawa ke dasar laut mah. Cepet laut saharita. Sacara bihara-bihari sarta lauk-lauk teh bisa waluyadeuy.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna jam hotel TSA Propolis. Bapak di mana, Pak?
4: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
3: Kumaha Pak karaosna terus ngaleueut Alpha Propolis sahabat?
4: Alhamdulillah perkembangan anu lambeut teu asg nya janten aya perobihan lah.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene Pak.
4: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
3: Kumaha apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
4: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
3: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
4: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
3: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh yeuh teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
4: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
3: supaya tuntas nya panya.
4: Mohon.
3: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
4: Ti Babakan Nasol.
3: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya ka kaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
8: iya.
7: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas nih.
7: Jelas?
8: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
7: Sebelumnya?
8: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
8: iya.
7: Udah jelas matanya.
8: Udah.
7: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan
8: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
7: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
8: Ketiga
7: botol, ya.
8: Iya.
7: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
8: Iya.
7: Ya Bu ya, Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak apa perubahannya nyata gitu
8: nyata.
7: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini ya.
7: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Kau ladik nanya ke angin, angin buka kene bapak. Nyapu, bu. Sahab Bapak Anin. Bagaimana? Semar.
1: Udah?
0: Semar. Semar. Lurah Sembar Kuda Pelana.
1: Ya, kebong kaita.
0: Buah. Kete-kete air rupa makumah. Tuh, pentek-pentek hidung puji teruk.
1: Ya.
0: Dina sirahna yu ayah kebong tibu.
1: Udah?
0: Lamun lompat jika putra entau.
1: Ih. Oh, boh.
0: Genungan itu putra Uyut Semar Hyang Ismaya urut dunungan kaula. Nyah kering dalagareng. Porai dekatan yuk.
1: Ih, lain dekna dahar.
0: Anjing teh anak gunungan kaula paingan cahaya na gilang gumilang ir masih nani. Saha numahan anjing teh jang. Tuh kuring teh apal kuring teh nyao. Jermana cangkung. Pusi truk. Bukna kaling.
1: Wey, beres tengalah.
0: Kurang mana. Sekarang ngomong ayo di negara surga mana. Kurang ada. tong semelang ayeuna mah kieu we cu. Kagok teruskeun perjuangan. Naik disalin maneh. Diganti baju. Baju oray. Lain baju oray, boga baju alus kaula. Dituna dina lak-lakan kaula. Angin bakar digayem ku kaula. Tuh kita motor. Teh ku kaula bakar diutakeun deui. Di mana biji angin bakar saling busana robah wujud. Malahan kaula oge deuk ngarobah awak. Deuk make pakaian nu hina, wujud buta tapi titel kaula panita.
12: Ini.
0: Urang nyeun padepokan di sisi lautan, di sisi basisir. Kaula deuk milu berjuang demi kaslametan angin.
12: Ini.
0: Sategesna numutkeun panempo batin kaula angin teu dipaehan batur dan terangkeun angin dipanang bakal jadi jelema anu ngarugikeun. Nya tuntunan naon teh pae kaula demi keur kaslametan jeung kaula ngakontak kasenangan hirup tuntunan naon kumaha wae be.
12: Nya pasrah.
0: Ya tadi. Lajeng naragareng dipun telek. Saparantosna diheuheuy. Dikaluarkeun kalayan gareng robah sipatna. Ngangorak sukan bersah kalayan ilang gumilang. Ir manusia inuh ilmu cemar ku panala. Sinandak umamrat matuhi.

0: Waduh, nyawe Geuning Putra uyut semar cahaya naga jiga rama nabe. Geningan kau lah tebet asa jadi hararampang kie.
1: Ih, geus jadi satria ngangorasukan anu bercahaya aja.
0: Tapi maksud
1: urang madepokan teh kukaulah anjing dipimpin anjing bakal diaku murid saesu. Gera tingali kaulah bakal robah sifat make pakaian hikmat.
0: Unyuk semangat kaulah maksud ningal.
1: Yana kabaruna kagi begin selirana lengit sifat orayna. Yang ngelik yang terdengawan nangi ngangu-anguan apa nikahan.

0: Gera perem sakedeun urang pindah ti ieu tempat ka sisi basisir. Yeah. Urang nyiptakeun padepokan dirinya isuk pade toba ka aya nu datang malah nu maehan anjeun oge bakal datang ka urang. Yeah.
1: Bilih kumaonan ka urang dikaniaya deui ku eta tenawa.
0: Moal. Bapak nu bakal tanggung jawab. Dan sana ini kurang ganti ngaran sebab ganti wujud, ganti rupa, ganti ngaran.
2: Ah, mana yang diganti?
1: Rupi ngaran kaulah saka.
0: Ngaran anjin, kain nalagaring, tapi Raden Putra Bang-Bang. Amar Sakti.
2: Begini ngaran.
1: Amar Sakti.
0: Ya,
1: Rupi salira.
0: Ngaran abah diganti lain naga baruna tapi sidik mulia.
2: Oh,
0: wanita sidik mulia. Hayu urang pindah madepokan si
1: miringan sapengres.

0: parantos na dugi kasisi basisi lajeng nyiptakeun hiji pasantren masjid na ngajegir madrasah manjang ageng katingana sakaligus nyiptakeun penduduk atuh tekurang-kurang kagungan santri mustami-mustami sami kempot. Kaenahan eta padepokan istu matak narikan ati sarta beja pa beja-beja ku kaenahan padepokan bakat tembus ka nagara sawarga bana kantung perlampakan anak maharsi gantos kangin usika ucap pawon tening karatun surga banang Maha Prabu Wijaya Kusuma kasumpingan pepati anu ngahaturkeun getih nalagare.
1: Pangapunten si paduka.
0: Tapi, geus datang
1: parantos
0: dibawa getih si gareng.
1: Ieu dibantu.

kiruan, tapi nada.

0: aducă.
1: Uma hasigara ang tagaspay.
0: Paraan po, Snoon.
1: Benar?
0: Waras pisang eta panita sa tubuh matusa kecap nyata.
1: Sahab apa nate?
0: Semar, Snoon.
1: Benar aja masang sarang?
0: Wah, kenteng nabiku. Cekap kungarina. Tangkal walu. Sabuni-buni lagi kudaun walu. Hai bumi na temake panto bumbas di tengah di tepas ka dapur teh sih. Cekap di halangan ku bilik teh sih. Kacana ge ku bilik teh sih.
1: Bener anak na teh sigare.
0: Bungsu na teh teh.
1: Geus dipaehan.
0: Nuju bering sih.
1: Kusi dipaehan.
0: Parantos.
1: Mama getina.
0: Iya dibantu.
1: Cik.
0: Nanging ajai, getih na tebet asa benten sarang makhluk-makhluk sanes.
1: Nah kumaha?
0: Saumur hirup kaula asa nemek ningali kejadian. Ay getih na te bodas nyakas.
1: Bodas?
0: Bodas.
1: Cik.
2: Ya,
1: kenapa?
0: Tapi hatur nyakas.
1: Mana hijianan getah jauh bayi mah atau getah gerak
0: waduh kuantum sumpah kaulah saksina syariat na bumi serang langit hakikat na kersana gusti anu kagungan bumi langit sawarga katut neraka piraku kaulah bohong
1: bener getih sekarang
0: ih piraku
1: jadi anak getah
0: malahan layon lagi bangkena dialungkan ku kaulah duka di mana ragranda.
1: Panita bohong pajar anak kaula bakal bunga seraki ka sigareng sidi sigareng paeh ayeuna anak itu apa panita teh can angeus elmuna teh kudu terus kawin na sidi paeh
0: leres nanging penerek itu bilih sanes bareng eta utami nama sauru hulawe panita.
1: Tak bisa. Bisa. Aku sekena siri Aci Semar. Ampun teh Gusti. Kagamarkan tiki warit bisa kumahan teing. Anak kaula renengan papangan tenting. Jelma hina papa anu teh kaboga. Pati.
0: Din.
1: Kis datang.
0: Parantos.
1: Aduh nasi lagi pewayi kujuk.
0: Maksud naon sun?
1: Mawa wadia para tentara. Anu cukup benar-benar atau bisa aja hubungan alatnya kesat na parita bahkan si Amar Saki ya anak?
0: Terus.
1: Hayo di. Mawa wadia para tentara anu sikap pedang tamsir gada benih can rasa panas kalau niku.
0: Buat ini dateng sanika.
1: Amar Saki.

0: padepokan sayur. Wanita sidik mulia di desa Raden Putra Amarsa.
1: Ageng,
2: ular amat buruk.

0: Kuya Pratapan.
1: Agar kang linuwi, jalan mauwi.
2: Assalamualaikum, menawi sarang saha.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
2: Di palih mana?
3: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
2: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
3: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
4: Oh, mohon. Nu kasabaraha kalina
3: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
4: Oh,
3: gitu. Anu jeut damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
4: Panyawat naon manawi?
3: Panyawat nama kawit nama lambung.
4: Lambung.
3: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
4: Mohon.
2: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
3: katingalina. Wow. Alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sok pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
4: Amun mun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
3: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawaningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis
2: mah. Yeah. Hatur nuhun.
3: Enggak sami-sami Bapak.
2: Pamugi sing naras sehat.
5: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
8: iya,
7: kedua
8: iya,
7: ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68
8: iya,
7: usianya
8: iya,
7: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
8: iya,
7: ya.
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini,
8: enggak,
7: Pak.
8: Enggak. Asli.
7: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 60.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda. Wow.

0: anak.
1: Kaulanun kulara maguru.
0: Cing teteg, cing anceg, dan muak di kuku mah aku abah oge.
1: Kita maksab di kuku mah.
0: Ih. Ieu mah kieu we ceuk paribasa kolor. Ieu. Urang nunggu-nunggu melak waluh mabakan melak samangka. Nganti wanci nunggu waktu mapag mansar. Tetep anjeun teh kudu boga milik.
1: Milik naon?
0: I naon we? Teu ditangtukeun aya milik macu. Ngan kade puasana ulah lain puasa teu dahar. Lain puasa teu minum. Tapi kudu urang bisa merangan hawa nafsu sabab nyumutkeun katerangan nu katampi anu kabaca ku Amran.
1: Leres.
0: Eueuh deui. Anu pangrongkah-rongkahna merangan istilah perang. Jeung eueuh deui. Anu panggagah-gagahna musuh urang iwati hawa nafsu. Nyaita nafsu amarah. Sabab goreng geus nyampakna dada. Hade sumawona. Jalan kana goreng jeung hade ieu duanana ge leuwih kuat. Cing bisa ngungkulan goreng. Naon rupa hal gentes ati anu ngahareus belah ti kencak model kana kaujuban. Kaca kaburan, sirik, pidik, jahil, kaniaya, ngupat semua, cegekan, poyokan, cedihan. Ih, eta perangan anu datang na tina panempo jeung pangdene. Nyumatak lamun urang ngaguguh sakarep hate sagerentes hate eta ir ibarat urang makmum teu make imam. Ai imam na teh nyata utik nu dieusi ku budi pamilih akal pikiran. Lamun imam mungku tanpa makmum cacara deuk saha nu bahkan naatanana nu matak. Nu matak. Geuntis hate ku dibarengan jeung usikna alam pikiran anu tangtu. Tetepkeun man cuy. Kaget. Jengekeun tuh model tukang alok Mang Lukman pan Mang Lukman ngeleuk. Ya.
2: Rajakeun nya mah.
0: Mang Dedi yang saya.
2: Ya.
0: Ya. Erek Patemalan jeung Bi Aam. Tah kitu deh. Kade. Hapekeun jeung inget kana Sarasatria najan urang pangkat teu RT-RT acan sifat manusia kudu ngabogaan sifat satria.
2: Ya.
0: Sipa Satrio.
2: Eh, sama Satrio.
0: Sebarah hiji teh Sarasati ati cu.
1: Aya opat.
0: Hiji.
1: Hiji Satria teh kedah jujur. Satria teh kedah jujur.
0: Jujur. Hiji. Nu disebut jujur naon?
1: Sanes anu disebut jujur teh anu diukina kursi pangluhurna pangkat pangluhurna.
0: Tapi
1: anu jujur teh nyaeta anu tiasa ngajalankeun hukum sagolek pangkek sacangkeun pageuh teu ciut kana hideung.
0: Teu pontar
1: kana koneng.
0: Bener. Oke. Dua.
1: Dua Satria Sepiing Pamrih.
0: Naon anu disebut Sepiing Pamrih?
1: Ngabela nagara jeung masyarakat jeung bangsa sareng pangagung Tegalara Tegapati teh Inis Nemahan Pati kalayan dina resam biasanes upah nu dipanang.
2: Allah.
1: Ari satria pembela nagara jeung bangsa benteng deui jeung satria belian.
0: Bener. Tilu.
1: Tilu satria teh ulah borangan.
0: Harti borangan kumaha ulah?
1: ulah paur ningarepan gugur, ulah rempang ningarepan korban, ulah krisi ningarepan tapi di medan julid demi kepentingan negara jeung bangsa.
0: Bener. Ya. Opat.
1: Opat Satria, ulah ngaluarkeun cipanon sanajan 1000 kali menang peristiwa.
0: Model kumaha?
1: Sanaos balik kumaha aya di perjuangan mayunan kanyirian kapulihkan susah payah kalayan bugi kalarapati ge teu wagangan.
0: Bener anak ama. Nang aya kacualina ai kapureungpeunan mah meunang wae ramisar. Eta teu ngalanggar karbon eta. Teu ngalanggar uwet tadi. Teu nu ngalanggar uwet nu kena hukuman teh. Ai hukum pangeran eueuh bijaksana, ai di dunya onaman aya bijaksana. Pan loba bijaksana dipake alat keur jual meuli. Bener.
1: Pertos kumaha?
0: Heuh, pan lamun jelema ngalanggar peraturan, tempo gerewek teh ditewak. Salah sia. Hai cuk nu salah teh cuk nyuhunkeun kabijaksanaan we. Tuh. Kitu. Sapawa dieu ka leucing ati-atina cuk. Teu gampil hirup jadi manusia. Komo lamun diimpik-impikan nyanggah kawajiban jadi kamimpin. Morkana. Berat cuk. Ada si sobar jeung tawakal sobar ngadaguan waktu nu leuwih tawakal ngajalankeun pagawean. Ai geus kolot. Yeuh tarub itu rame. Tapelebah dieu bakal nyanggah naon rupa hal akibat, naon rupa hal ujian anu bakal tumiba. Cinta bah. Ulah unggut ka linuan. Ulah gedag hanginan. Kade cing ati-atinya.
1: Kepinodama.
0: Mamban irangah demam sumangku.

0: Sang Salagermagan Sapratane Kumaha Prabu Wijaya Kusuma. Sekin negara Sundabanan dangu-dangu ngandika.
1: Tati? Tati muda?
2: Doh, Obin.
1: Wajah nama yang balik deh cukup wajah pendidikan dia. Mi HP negara, mi HP kewajibannya.
2: Dah utimal.
1: Ya kalau teku sangat betah nempok kayaan, ya pada pokan betresik ya.
2: Oh, pandi sebat naga pada pokan banyu resik.
1: Pangalak?
2: Iya.
1: Senat tadi?
2: Abdi Gusti.
1: Tentara?
2: Abdi Gulan.
1: Weh. Barengan kawan. Las, kira balik pati. Cekal kewajiban wakil kawan.
2: Dah utimalan mangga, mangga.
1: Panita,
3: Sahata,
0: Saha,
3: cincin-cincin pina-pina,
1: Sahu,
2: hey,
1: ulah kaget kau lah nyemah,
2: nyemah di mana?
1: Hey, kau lah di negara sorga barang,
3: yang banang-banang gitu.
0: Palang siang.
2: Mangali. Ulah kaget kenapa? Ulah kaget? Juragan dongkap?
1: Ulah kaget.
3: Yang akan semahaturan abdi
1: ayah anu kasebut panita Sri Mulia Danyen
3: sumuhu
1: ayah sama sakit aja
3: ya ini apa lu nya
0: tapi nuramal kau lamar sakti
3: pun anak itu nu
1: benar ya
3: dah res nu
0: abduh nyata waspada ya panita.
1: Minta supaya dijawab anu jelas. Ya sama sakit dan sejarinya.
3: Sahanu come.
2: Ya.
0: Uning-uningan.
3: Wah, kurang tolak. Kurang tolak. Garing naun, garing su.
1: Anak Semar. Ngomong.
2: Dede.
1: Anak Semar.
3: Ih, Sahanis. Pun anak mah amar sakti. Amar sakti lain. Dengan olanian burang garing garong itu.
2: Iya.
3: Tudilan di burang garong garing. Jaya hubungan anak su.
2: Nah.
1: Kaulah apa iya si garing? Kaulah datang ke dedek metik patina dek nalanya anak. Anak anjing bakal dipahan buka belakang. Sarosak
2: ainana.
0: Kumaha bae parantos pirama?
3: Cicing kasep cicing. Cukupu, wa banyak siahnya.
1: Buka mata sia.
3: Ieu. Sanu deuk mikeun anak di paehan batur. Bujung hingga lain kasebut panita sanajan bari diu hayam dulu dina waktu na nyilung-lung. Bisa kitu lobana dina waktu na aya bahaya heulang ngaliwat di luhur di rungkuk ku jangjang na hayam. Eta hiji tana indungna nya ah ka putrana wae. Sia. Kom aing. Sia diganggu kana aing coba-coba najan aing geus aki-aki urang bitot ama okul pikal pati.
1: Panita.
3: Coba montong makin.

0: wayah naya sama sakti babari. Kalau minta pengalah hiji apa dua, pikan tiba turun kelas saya tengah rasa betah di pada pokan deh. Kata riku kersikan banyak yang hawa ketika nikmat ke sana.
1: Waduh, warpati
0: ibu. Ntar sore kalau dek balik.
2: Kumangak, mah gue, mah. Daya amanat tenang.
0: Amanat tenang, kira ya. Dia bawa suratnya.
2: Kalau?
0: Ke kaki pati.
2: Kumangak, mah.
0: Ya surat dibaca lah kawannya.
2: Ah, mama.
0: Sa tanpa na ya surat. Tiba-tiba.
2: Bulan.
0: Dan ke mana?
2: Mana di Kabi?
1: Kontannya.
2: Dan di Kabi.
1: Nah, 10 meter.
2: Tadi.
0: Sa tanpa na ya surat. Pati. Ya si Amar Sakti. Minta supaya dihukuman. Cara na hukum make cara hukum picis.
2: Loh.
0: Saban jalma nu ngaliwat. Ngeret dagingna si Amar Sakti sarta sanesna dikeret. Dina waktu keur geuti ucar-acer eta daging anu bolegir menta supaya diulasan ku asem jeung uyah. Tempatkan atau cangcang di tengah alun-alun dina tangka kira oke dina seratang nakaulah minta supaya si Amar Sakti bawa ka haripun masyarakat seri rajaanan ku kalau bakal dipaikan cing nyeri contoh ke masyarakat iya jelma anu ngalangar pelaturan tiba anak-anak hukuman anak dia ki sekitu disingkat nanti kaulahnya tepikan kekibati kalian ke sore kaulah papagen ke dia.
2: Mangga,
0: ini
2: mangga,
0: di bawah ke mana Ari Taula?
2: Munar sia. Benar.
0: Ampun pengawat.
2: Temenang ampun. Dah. Ayo surat. Jelas pisan karengana ieu. Juga na jadi jagal kalau tidak ngajagal ge montok kasihna juga na ieu. Gue jagal jelema teh atuh pangetokan. Cangcang we deun alun kitu kana.
1: Oke.
2: Okay. Tapi ke surat.
0: Kaulah nungkula
2: wayahna maneh nunggu kula dia diborogon ku kaulah kena tangkal kira enak sadarik wayahna nunggu di dia nunggu kumah nunggu di dia ya lu sama bareng gue unyukan Kagusti Prabu Kagusti Pati unyukan Kagusti Pati. Nah, ini seraya matuk kumaha itu teu batur. Amar dijaga gitu.
1: Ya.
2: Henteu ieu mah kieu we. Kaula anu ngadeuhsan Gusti Patih ngaturanan. Kadi. Nya. Si Amar Sakti jaga ku anjeun. Aya surat? Surat teh anak cekel heula ku anjeun seuni aos gari dieu. Nya kitu hadaya kitu hade. Ini. Ya. Wayahna sering nyerane dia, cangcang gue. Hukum pitus anu bakal terlibat. Amar Sakti kan deh.
1: Ya.
0: Tapi no gawe kau lah Amar Sakti.
2: Gara samat inung anu nganung bapak nunga juga. Ke tengah poe ereng-ereng. Ngan.
1: Eh.
2: Maneh bakal digerihan sarta bakal dikuyuk puci asam jeung juga. Sehingga.
0: Atuh daya wagelan anak badai bakal kumaha dah sedik ngarawan makaulah teh daya kekuatan.
2: Wah, oh, bunga anak jahat ya. Ini burak paling nikah nih yuk.
1: Duh. Ngapain naon atuh.
2: KWC.

0: jauh.
1: Aduh.
0: Hmm?
1: Oh, tapi.
0: Ini pada nikan murah tis nyang koyoti.
1: Tentang saling kerek ini.
0: Banyak. Hayang, hayang kencing.
1: Ya. Bila ini saya nyaring.
0: Yang ngarayan urada liuh-liuh gitu.
1: Bangun.
0: Ya surat tapi PHP kan disesepkan di nak cangkeng ngasih Omar Sakti ya. Ngapain surat, oi?
1: Mana urat cacara? Limburan.
0: Surat tiraja di PHP kan? Lantaran kamu dibawa habis limburan. Kalau urat. Tunggu sekadanya. Tengong!
1: Ya.
0: Rada jauhnya.
2: Di tengah-tengah di kantun kasai. Kupungawaan yang gak tugas. Surat disesepkan karena belitan tamang anu gak belit awak Raden Amar Sakti.
1: Duh.
2: Binasa di kantuna kupungawa. Tak tinggali kuagam putih puspa kencana putra ratu anu kairing kuman. Kaget ningali ayah hiji sapya bercahaya di cancang tengah alun-alun.
3: Dangu-dangu ngandika.
2: Bibi Man, abdi Gusti Kaulanu. Coba Bibi Man itu tingali. Nyah tehnya tata naon salahna jelemanya satria kasep-kasep peti cang-cang di tengah alun-alun Man. Urang sampeurkeun Man.
3: Yeah.
2: Unyuk semangat Kaulanu, unyuk semangat. Kerkaset tegeningan bet bersahaya ngantai anak-anak ngegeningnya tenuju pulang.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
5: Assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng Bapak saha itu Pak?
6: Bapak Mbing.
5: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana Pak?
6: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
5: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
6: 55.
5: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
6: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
5: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
6: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
5: 10 tahun ya, Pak?
6: Mohon.
5: Pami ieu panyawa tos karaos kumaha Pak jantenna?
6: Aduh, teu tiasa bobo, teu ada sampai ting jelepret geuning kitunya. Tara vertigo abi puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
5: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos diobatan yang benar wae Pak.
6: Wah, tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Aduh. Gitu tuh, iya.
5: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae Pak?
6: Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal kitu tah atuh sakedik deui lah kitunya. Tara teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengisian karawat gitu.
5: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten Pak?
6: Di Radio Peace FM Ciamis.
5: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
6: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap butuh 7 hebat bobo 7 tetes.
5: Mohon.
6: Ayo genep tetes gitu.
5: Oh genep banyak sekali ngalaminnya.
6: Mohon.
5: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar, sami panyawata sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Pak.
6: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu, umumnya Kecamatan Manonjaya gitulah, anu ngagaduhan panyawat sepertas abdi gitu, mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu, hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah, nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Didoakan ti abdi, mudah-mudahan Bapak saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezekina bagi sadayana tambi lancar banyak.
6: Amun amin.
5: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Beraya Pis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami itu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut
1: atau segala terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh
0: lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
1: Kanggo pendengar Radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sana cara kumaha lah mana mah.
1: Radio Peace Ciami.
2: Radio Peace Ciami.
1: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tas hampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Siap sebara botol Bapak Ahmad tinggal eut alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol.
2: Botol.
3: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atuh, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, kebaturan jeng sakabeh rerencangan aranjen, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.
1: 102,4 FM.
2: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor terus ngaleut sabar botol.
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis piraji dan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikenca gitu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tahu kamana we gitu Pak berobat?
1: Teu acan dianggap teh lah iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon Pak
1: resep da wayang golek gitu.
0: Payana bade mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae?

0: sarang natur.
1: Ibu nas teh atau CF seberapa botol bu?
0: Nambah hiji.
1: Nambah hiji
0: kedua,
1: alhamdulillah.
0: Kedua sarang badai ayana.
1: Nambah hiji alhamdulillah terus karaos sehat nembunya.
0: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsi na eta?
0: Sa dinten genep tetes, sa kali ngaleut gitu, tilu kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karawas asiatna, sarat di abi dilajeng kenya konsumsina, margi ibu tas karawas asiatna supada si ladong asiatna tapi maksimal bunasnya.
0: Ayo nanti yang penuh badai ngagak dari.
1: Ibu ayo teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
0: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten bu?
0: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Seatasna konsumsi ya landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar punya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: FM Radio Bis Ciamis, 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Musa alaihi salam adalah salah seorang nabi yang termasuk di dalam kelompok ulul azmi, lima di antara yang terbesar. Beliau mendapat gelar kalimullah, artinya rasul yang pernah diajak dialog langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita maklum bahwa di zaman Nabi Yusuf alaihi salam, beliau membawa serta seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir. Maka berkembang biaklah keturunan Bani Israel di tanah Mesir. Sampai di zaman pemerintahan Ramses II yang merasa khawatir dengan semakin banyaknya keturunan Bani Israel di Mesir akan menghabiskan, menghancurkan kekuasaan daripada kerajaannya. Ramses II inilah yang kita kenal sebagai Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka terjadilah kemudian kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Orang-orang tua dari Bani Israel dikerjakan secara paksa membangun bangunan-bangunan mercusuar. Kemudian bayi-bayi dari Bani Israel dibunuh. Orang tuanya disuruh kerja paksa, bayi laki-lakinya dibunuh. Dengan target agar Bani Israel hapus dari permukaan bumi ini. Tetapi kehendak Allah pasti juga akan terjadi. Maka lahirlah Nabi Musa alaihi salam, yang kelahirannya disembunyikan oleh orang tuanya dari pengetahuan umum. Namun bagaimanapun disembunyikan, kekhawatiran itu datang juga di hati ibu Nabi Musa alaihi salam. Allah kemudian memberikan ilham kepada ibu daripada Nabi Musa. Masukkan anakmu ke dalam satu peti, hanyutkan di sungai Nil. Itu dilakukan oleh ibu Nabi Musa alaihi salam. Dimasukkannya bayi Musa ini ke dalam peti, ditutup rapat, dihanyutkan di sungai Nil. Kemudian ibu tadi memerintahkan saudara perempuannya untuk mengikuti kemana peti ini hanyut di bawah arus sungai Nil. Adapun peti ini kemudian hanyut dibawa oleh arus sungai Nil, memasuki istana Fir'aun. Maka permaisuri atau istri daripada Fir'aun melihat peti hanyut itu, diperintahkan tentaranya untuk mengambil peti tadi. Manakala peti terbuka berisi seorang bayi laki-laki yang sangat mungil, sangat gembiralah istri daripada Fir'aun. Diusulkannya kepada suaminya agar bayi laki-laki tadi diambil saja, dijadikan sebagai anak angkat, dipelihara dan dibesarkan dalam istana. Fir'aun menerima usul daripada istrinya. Maka sejak saat itu dijaga, dipelihara dan dibesarkanlah Nabi Musa alaihi salam di lingkungan istana Fir'aun laknatullah alaih. Begitulah ia memasuki masa remajanya, tumbuh sebagai anak angkat daripada Fir'aun dengan segala fasilitas yang serba cukup di dalam istana Fir'aun, sampai pada masanya di mana ia kemudian menyadari bahwa ia sebenarnya bukan dari keturunan orang-orang Mesir, tapi berasal dari keturunan Bani Israel. Sehingga satu hari ketika ia keluar dari istana, ia bertemu dengan orang yang sedang bertengkar, satu dari keturunan Bani Israel, satu lagi dari orang Mesir. Musa membantu orang Israel ini melerai perkelahian, tapi kemudian Nabi Musa memukul orang Mesir tadi, dan memang hebat, sekali pukul mati. Saudara-saudara, tidak sengaja Nabi Musa itu, hanya memukul memberikan peringatan, tapi mati. Ini disembunyikan oleh Nabi Musa, tapi bagaimanapun disembunyikannya, akhirnya toh tahu. Apalagi Fir'aun sejak awal memang sudah mendapat firasat, jangan-jangan inilah yang banyak diramalkan oleh dukun-dukunku, ahli nujum di istanaku, bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanku, memusnahkan kerajaanku. Jangan-jangan ini orangnya. Sejak hari pertama menemukan bayi Musa, Fir'aun sudah punya firasat ke arah itu. Tapi karena kalah oleh desakan istrinya, maka diterimalah Musa untuk dibesarkan di dalam lingkungan istana. Sehingga akhirnya, oleh karena perasaan bersalah ini, Nabi Musa melarikan diri. Melarikan diri dari istana Fir'aun, setelah nyata-nyata bahwa dia memang keturunan Bani Israel. Melarikan dirilah Nabi Musa alaihi salam keluar dari Mesir menuju negeri Madian. Di dalam pengembaraannya, saudara-saudara, di satu lembah, Nabi Musa ketika itu belum menjadi nabi. Pemuda Musa ketika itu sedang beristirahat. Dari kejauhan dilihatnya orang sedang berdesak-desakan. Rupanya adalah pengembala-pengembala kambing yang akan mengambil air dari dalam sumur. Mereka berdesak-desakan, berebut, karena sumur cuma satu yang ambil air kelewat banyak. Di antara desakan-desakan orang itu, Nabi Musa melihat dua orang wanita, kakak beradik, minggir saja, tidak ikut berdesak-desakan. Nabi Musa menghampiri dua wanita tadi. "Kamu sedang apa di sini?" "Kami sebenarnya ingin mengambil air." "Kenapa tidak ikut berdesak-desakan?" "Itulah soalnya, mereka laki-laki semua, gagah perkasa pula. Kalau kami ikut berdesak-desakan, bagaimana jadinya kami? Biarlah kami mengalah, menunggu sampai mereka selesai semuanya, baru kami akan mengambil air." Mengertilah Nabi Musa bahwa wanita kakak beradik ini demikian halus akhlaknya, gak mau berdesak-desakan sama orang laki. Budi pekertinya sedemikian luhur. "Tungguin aja dah, ntar juga beres. Kalau semua udah kan pada minggir, kita gak pakai berdesak-desakan." Saudara hadirin, menyadari kodrat kewanitaannya, sehingga berdesak-desakan itu saja sudah dianggap bisa mengurangi citranya sebagai wanita. "Biar dia ngalah aja, tungguin ntar juga rapi. Bukan malah ikut ngerangsek." "Enak nih berdesakan sama orang laki nih, lumayan nih." Sepintas itu saja sudah cukup bagi Nabi Musa, pemuda Musa, untuk menilai akhlak daripada wanita itu tadi. "Oh, kalau kamu nunggu begini aja lama," kata Nabi Musa. "Sudah, sini saya tolongin." Diambil embernya, Nabi Musa ikut berdesakan. Karena Nabi Musa memang kuat badannya, gak lama sudah dapat air. Sedorakan ke sana. Si wanita segera tahu bahwa pemuda ini begitu baik budi pekertinya, mau menolong orang yang dalam kesusahan. Akhirnya, "Bagaimana kalau kamu ikut saja ke rumah saya? Bapak saya sudah tua, senang hatinya kalau kamu ikut ke rumah kenalan sama bapak saya. Ayolah, ayolah." Berangkatlah dalam perjalanan si wanita ini berjalan duluan, Nabi Musa di belakang. Kemudian Nabi Musa bilang, sebentar, saya duluan, kamu belakangan. Kenapa? Rupanya angin nakal bertiup menghembus pakaian si wanita sehingga memberikan gambaran yang agak jelas tentang warna, bentuk, postur badan si wanita itu tadi. Sekarang Musa yang menunjukkan budi pekerti yang luhur. Gak mentang-mentang ditiup angin, nah mumpung nih. Rezeki nih, kapan lagi nyari yang begini ya? Jadi dua-duanya sudah menunjukkan satu akhlak yang sangat luhur. Dan manakala sampai di rumah si wanita kakak beradik tadi, diceritakanlah halnya bahwa dia ditolong oleh seorang pemuda, inilah orangnya. Sangat bersukacitalah hati orang tua kedua wanita itu tadi. Lalu usul si wanita tadi, "Pak, kita kan di sini banyak punya kambing, enggak ada yang bantuin gembala, Bapak sudah tua. Kalau ini orang kita minta tinggal di sini saja gimana, Pak?" "Ya terserah kamulah." Akhirnya Nabi Musa tinggal di sana, menurut satu riwayat 8 tahun ikut menggembalakan kambing. Dan orang tua tadi tidak lain adalah Nabi Syuaib alaihi salam, yang pada akhirnya kemudian Nabi Musa dikawinkan dengan wanita itu tadi. Setelah berumah tangga, Nabi Musa ingat kembali bahwa ia sesungguhnya keluar dari Mesir karena menghindarkan diri. Bahwa kaumnya Bani Israel hidup di Mesir itu tertindas di bawah rezim kekuasaan Fir'aun yang zalim. Dikerjakan secara paksa, wanita dipermalukan, bayi-bayi laki-laki dibunuh. Tergerak hatinya. Iya, dia sudah enak, punya mertua bijaksana, punya istri cantik, hidup tenang sebagai pengembala kambing. Tapi nurani kebangsaannya berontak. "Saya tidak boleh bersenang-senang sementara bangsa saya ditindas. Saya tidak boleh menari di atas bangkai saudara saya. Saya tidak boleh tersenyum di atas penderitaan saudara-saudara saya. Saudara-saudara saya Bani Israel merintih di bawah penindasan Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka." Diceritakanlah hal ini kepada mertuanya. "Wak, kalau pakai bahasa mertua, saya mau kembali ke Mesir." "Untuk apa, Musa?" "Untuk menyelamatkan saudara-saudara saya Bani Israel yang masih dalam cengkraman kezaliman rezim Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka." "Ya kalau memang itu tekadmu nak, berangkatlah. Bapak mengiringimu dengan doa." Berangkatlah Nabi Musa bersama istrinya. Sampai ketika beliau sedang istirahat di satu lembah, dari kejauhan beliau melihat ada api menyala. Beliau berkata kepada istrinya, "Kau tunggu di sini. Tidak lama saya akan kembali. Saya akan menghampiri api itu." Berangkat Nabi Musa ke arah api menyala tadi. Makin didekati makin terang sinarnya. Sampai kemudian terdengar suara, "Ya Musa, inni ana rabbuka fakhla' na'laik innaka bil wadil muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha." "Wahai Musa, akulah Tuhanmu, bukalah terompahmu. Sesungguhnya engkau berada di satu lembah yang disucikan bernama Lembah Tua. Aku telah memilihmu Musa, dan sekarang dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu." Pada saat itulah turun wahyu pertama, dan resmilah sudah Nabi Musa diangkat menjadi Rasul oleh Allah subhanahu wa ta'ala di satu lembah di Bukit Tursina. Apa wahyu yang pertama turun? Bunyinya, "Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni." Sesungguhnya aku inilah adalah benar-benar Tuhanmu. Tidak ada Allah selain daripada aku. Maka hendaklah engkau hanya beribadah menyembah kepada aku. Ini umum, saudara. Semua Rasul yang diutus Allah, inilah ajaran prinsipnya. Anallah, la ilaha illa ana. Akulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Semua Rasul membawa ajaran ini. Oleh sebab itu, bukan hanya sekadar percaya kepada Tuhan saja yang penting. Sudahlah, sudahlah, pokoknya kan percaya kepada Tuhan. Iya, Tuhan yang mana? Sebab kalau sekadar percaya kepada Tuhan, rasanya semua agama percaya kepada Tuhan. Begitulah, orang Hindu percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan menurut mereka Trimurti, Wisnu, Siwa, Brahma. Orang Buddha percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kecil Hinayana, ada Tuhan besar Mahayana. Orang Majusi juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kebaikan namanya Ahriman, ada Tuhan kejahatan namanya Ahura Mazda. Orang Nasrani juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan kata mereka dalam bentuk Trinitas, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Ini semua Tuhan dalam pandangan mereka. Jadi kalau sekadar percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Itu yang prinsip. Itu yang prinsip. Sebab salah kita dalam mempercayai Tuhan, kita akan terjebak ke dalam penyakit, kalau tidak kufur, syirik. Dan dua-dua itu bapak moyangnya dosa.
0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
2: keluarga Anda. Sebab itu Islam menyelamatkan kita masyarakat manusia. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kamu sembah itu hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Dan itu tidak lain adalah Allah yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang laisa kamitslihi syai'un. Ia tidak beranak, ia tidak diperanakkan, dan ia tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dialah Allah itu. Begitu wahyu yang diberikan kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Yusuf, bahkan kepada Musa alaihi salam. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Akulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan lain selain daripada aku Allah. Maka kepadakulah kamu hanya menyembah. Ini wahyu yang pertama turun. Sudah berisi tauhid. Jadi hakikatnya agama Yahudi, saudara, adalah agama tauhid. Agama monoteis. Agama yang mengajarkan hanya ada satu Tuhan untuk seluruh alam. Dan Tuhan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu itu syahadat orang Yahudi bunyinya begini. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Ini syahadatnya orang Yahudi. Itu perbedaan bahasa Suryani Ibrani dengan bahasa Arab. Kita Isma itu bahasa Arab. Dia Shema. Isma, Shema. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Ahad Echad. Maksudnya jelas, Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Yahweh kata mereka, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Esa tunggal, tidak beranak, tidak diperanakan. Kalau masih beranak, masih diperanakan, jangan Esa disebut, sebab dia masih berbilang. Dan Maha Suci Allah daripada sifat berbilang. Jadi asas dari seluruh misi yang dibawa oleh Rasul yang 25 itu sama, tauhid inti ajarannya. Setelah tauhid, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi salat pun diwajibkan kepada Nabi Musa. Cuma teknisnya yang berbeda. Bagaimana salat di zaman Nabi Musa, bagaimana salat di zaman Nabi Sulaiman, bagaimana salat di zaman Nabi Muhammad. Prinsipnya sama, sholat, sholat, sholat. Teknisnya yang berbeda. Di zaman Nabi Sulaiman, konon sholat itu tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Diri saja. Makanya Nabi Sulaiman itu menurut riwayat meninggalnya dalam posisi berdiri. Artinya apa? Dalam keadaan sholat beliau itu. Bukan diri ngejedek kayak kita nungguin bus, bukan. Berdiri dalam kondisi sholat. Tapi yang jelas sholat itu setiap nabi, hanya teknisnya saja yang berbeda. Jadi ini sudah akidah dan syariat. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain aku. Ini kan akidah. Yang kedua, wa aqimish sholata li zikri, syariat. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Ini juga sudah urusan beriman, percaya kepada yang gaib. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Setelah mendapat wahyu ini, turunlah perintah Allah kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Sekarang Musa, berangkatlah kamu menuju Fir'aun. Ia telah melampaui batas. Berangkatlah kamu ke sana Musa, hadapi Fir'aun, sampaikan dakwah ini. Ia telah melampaui batas. Innahu tagha. Ia telah berlebih-lebihan. Nah, saudara-saudara, jadi dua fungsi sudah. Kalau pada mulanya Nabi Musa berniat kembali ke Mesir hanya untuk membebaskan kaumnya Bani Israel, sekarang malah bertambah. Tidak hanya sekadar itu, malah lebih utama adalah menyampaikan risalah, menyampaikan misi kerasulannya, menyadarkan Fir'aun, menegakkan tauhid, mengembangkan syariat. Bertambahlah tugas Nabi Musa sebagai pejuang bangsa, juga sebagai mujahid, pejuang agama. Pada mulanya sebagai pejuang bangsa tuh. Artinya Nabi Musa ini kembali kepada Fir'aun di Mesir, tujuannya tadi kan cuma untuk membebaskan Bani Israel kaumnya. Ini pejuang bangsa. Tapi di tengah jalan ia mendapat wahyu. Berangkat kau kepada Fir'aun, innahu tagha, ia telah melampaui batas. Sadarkan dirinya. Canangkan tauhid, sampaikan syariat. Bertambahlah tugasnya. Lebih daripada sekedar pejuang bangsa, ia juga pejuang agama, pejuang tauhid. Dwi fungsi. Kadang-kadang ada pejuang agama, tapi tidak pejuang bangsa. Kadang-kadang ada pejuang bangsa, tapi tidak pejuang agama. Nah, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Idealnya, ya kedua-duanya. Ya pejuang agama, ya pejuang bangsa juga. Mendapat tugas seperti ini, apa permohonan Nabi Musa alaihi salam? Beliau berkata, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi usdud biha uzri. Ini permohonan Nabi Musa ketika dilantik menjadi rasul. Diberikan tugas, berangkat kau ke Mesir, sampaikan risalah ini kepada Fir'aun, karena ia telah melampaui batas. Apa permohonan Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkan hati saya. Wa yasir li amri, mudahkan urusan saya. Wahlul uqdatam min lisani, buka kebekuan lidah saya. Yafqahu qawli, sehingga mereka mengerti apa yang akan saya bicarakan. Ini kondisi dasar. Memulai satu perjuangan dengan persiapan dasar. Apa permohonan pertama? Israh li sadri, lapangkan jiwa saya. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang itu penting. So, kalau kita menghadapi musuh dengan jiwa yang sempit, kita sudah kalah sebelum perang. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang, artinya masih berharap kalau dia mau mengikuti ajaran ini. Jadi pada tahap pertama itu datang bukan sebagai orang yang mau membasmi, tapi sebagai orang yang mau menyelamatkan. Ini perlu jiwa yang lapang. Sebab dakwah Nabi Musa itu kan pertama menyadarkan Fir'aun dulu. Nanti akan kita lihat setelah disadarkan dengan kata-kata, tidak kena juga dengan bukti berupa mukjizat. Masih bandel juga. Musa mohon supaya dikirim bencana. Masih enggak mempan juga, habislah urusan. Jadi ada tahapan-tahapan sesuai dengan kemungkinan Fir'aun bisa menerima. Sama juga bayi itu kan kalau baru lahir ke dunia, brol, kasih susu emaknya dulu. Gedean dikit, bubur. Gedean lagi, nasi uleg dah. Udah gede betul, nasi. Udah gede banget, jengkol jijelin. Jadi ada semacam tahapan. Kalau begitu lahir dikasih jengkol kan habis. Peringatan dulu. Setelah peringatan, bukti berupa mukjizat. Dihadapkan dengan sihir, menang mukjizat. Masih tidak mempan juga, teguran, dikirimkan azab, dikirimkan bencana. Masih tidak mempan juga, sudah ditenggelamkan oleh Allah di lautan merah. Itu akan kita ceritakan kemudian nanti. Jadi apa yang diminta oleh Nabi Musa, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi Fir'aun ini, Fir'aun CS, Fir'aun Haman dan lain-lain. Dan jangan lupa Fir'aun itu cuma ya hakikat, tapi juga simbol. Hakikatnya memang ada yang namanya Fir'aun itu. Simbol karena Fir'aun selalu berkembang. Di setiap zaman, di setiap tempat, Fir'aun selalu ada. Cuma liciknya Fir'aun ini, kemana dia pindah, ke situ dia ganti nama. Orang sering lupa, padahal isinya Fir'aun. Namanya bisa Hitler, namanya bisa Mussolini, namanya bisa Stalin, tapi isinya Fir'aun. Kemana dia tinggal, di situ dia ganti nama. Simbol dari kekuasaan yang terlepas dari kontrol iman. Simbol dari kekuasaan yang menyebabkan orang lupa diri dan lupa daratan. Dan sebenarnya mah Fir'aun mulanya cuman raja tuh. Raja doangan dia. Cuman kelamaan jadi raja, kagak mau turun-turun. Akhirnya dia menganggap tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Apalagi ketika Nabi Musa datang mengajarkan ada Tuhan lain, yaitu ada Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah. Lah Fir'aun sampai kepada puncak kekurang ajarannya, memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Bukan karena kebodohannya sebenarnya, tapi karena gengsi kekuasaannya. Nah ini, gengsi kekuasaan ini sering menyebabkan orang overacting. Fir'aun bukan bodoh, bukan. Fir'aun bukan tidak tahu kalau Musa itu benar, tahu. Fir'aun bukan tidak ngerti kalau itu mukjizat, sihir kalah, tahu. Tapi gengsi kekuasaan. Gua kan raja, masa di depan rakyat tunduk sama Musa, gengsi dong. Cobalah lihat, gengsi kekuasaan sering membuat orang mau menginjak-injak kebenaran, mau membohongi hati nuraninya sendiri, mau membohongi kolbinya, hatinya. Padahal itu sudah, orang kalau sudah hatinya sendiri dibohongin, apalagi orang lain, sudah manusia paling kejam itu. Cuma karena gengsi kekuasaan saja. Gengsi kekuasaan kadang menganggap remeh kecil Nabi Musa, kadang merasa besar di depan rakyatnya, tiba-tiba harus tunduk kepada dakwah Musa. Ntar dulu, ada apa sama Musa, dia kanyut gue yang ngangkat. Iya toh, peristiwa di Sungai Nil itu. Karena aku yang nyelamatin, aku yang besarkan dia di istanaku. Gengsi kekuasaan sering menyebabkan orang overacting. Bukan karena kebodohannya, dia tahu itu benar. Tapi dia berat untuk mengikutinya. Kenapa? Gengsi kekuasaan. Inilah watak Fir'aun. Oleh sebab itu Nabi Musa minta, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi orang kayak Fir'aun ini. Wayasirli amri, dan mudahkan urusan saya. Ini orang berjuang itu, saudara, setelah segala taktik dan strategi dibicarakan, segala persiapan fisik disiapkan, jangan lupa wa yassirli amri, ya Allah, mudahkan urusan saya. Sebab sepanjang yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha dan berusaha. Kepastian, ketentuan, hak prerogatif daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau menghadang, no problem. Kalau Allah sudah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau mendatangkan kesulitan, gak ada gunanya. Wa yassir li amri, mudahkan kiranya urusan saya ini, ya Allah. Karena sudah terbayang oleh Musa, pertama faktor psikologis. Bagaimanapun Fir'aun itu kan bapak angkat sendiri. Ya orang kalau nasihatin orang lain barangkali enggak terlalu jadi beban moral. Tapi kalau sudah menasihati orang yang pernah mengasuh dan membesarkan dia, itu kan beban moral. Sulit posisi ini. apalagi kekuasaan mutlak berada di tangannya, tentaranya gagah perkasa. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusan saya ya Allah. Lapangkan hati, mudahkan urusan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, permohonan yang ketiga dari Nabi Musa setelah minta dilapangkan hati dan dimudahkan urusan, wahlul uqdatam min lisan, bukalah kebekuan lidahku. Satu riwayat menjelaskan bahwa Nabi Musa memang agak gagap kalau bicara. Riwayat lain menjelaskan bahwa beliau agak sedikit cadel. Tapi yang jelas, minta agar dibukakan kebekuan lidah, ini mengandung satu pelajaran, bahwa cara menyampaikan sesuatu akan sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Sesuatu yang baik, kalau salah cara kita mengucapkannya, salah cara kita menyampaikannya, jadi tidak baik kesan orang. Ini soal ucapan. Soal hati itu Allah saja yang tahu. Tapi kan orang sebelum tahu hati ini, omongan yang didengar, tingkah laku yang dilihat. Maka ini yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Misi risalah ini berat. Menyampaikan pesan ilahi ini tidak ringan. Kalau salah saja ngomong, akan timbul kesalahpengertian. Oleh sebab itu, wahlul uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidah saya ini, supaya lancar bicara untuk menyampaikan yang hak, menghancurkan yang batil.
4: 102,4 FM Radio Pi.
5: Radio Pi.
4: Sahabat sehat keluarga.
2: Cara kita menyuguhkan sesuatu sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Saudara datang ke rumah saya, yang saya suguhkan cuma segelas teh pahit dan singkong goreng, tapi kalau dengan kata-kata yang menyentuh, enak didengar telinga, enggak berasa tuh singkong goreng. Sebaliknya yang disuguhkan makanan mahal, mewah, lezat, caranya kasar, omongannya enggak enak didengar. Makan dah sikat abis ini, gue tahu lu lapar abis ini. Rasanya biar lapar juga, nahan juga gitu. Apa itu? Bukan makanannya yang tidak enak, bukan kita enggak doyan, bukan, caranya itu loh, caranya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan kata yang tidak baik, akan timbul, oh Islam kok gitu ya. Nah ini yang tidak diinginkan oleh Nabi Musa. Wahlul uqdatam min lisani. Kita begitulah dalam kehidupan ini, kadang mendengar satu ceramah, bisa berurai air mata, bisa histeris, bisa gembira. Kenapa? Kepandaian orang menyampaikannya. Bicara dia 2-3 jam rasanya baru 5 menit. Baru sebentar kok, tahu-tahu sudah selesai. Ada yang udah setengah jam, baru seperempat jam ngomong, udah rasanya udah kayak 3 jam. Kita udah berbisikan, udah dah. Wahlul uqdatam min lisani. Targetnya apa? Yafqahu qawli, agar mereka memahami. Tentu lawannya agar mereka tidak salah ngerti, agar mereka tidak salah paham. Kalau misi ini diterima dengan salah paham, dakwah tidak nyambung. Maka ini doa banyak dibaca, diamalkan oleh orang-orang mimbar yang sering pidato. Lapang hati, melihat kerumunan orang banyak tapi enggak dakdikduk, enggak kena demam mimbar. Udara dingin tapi keringat baju basah. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu permohonan yang selanjutnya daripada Nabi Musa alaihi salam, waja'alli waziran min ahli, dan jadikanlah bagiku seorang pembantu dari keluargaku. Siapa? Haruna akhi, dia tidak lain adalah saudaraku Harun. Usdud biha uzri, akan saya limpahkan kepadanya segala beban-beban yang saya derita. Artinya orang berjuang perlu teman, enggak bisa sendirian. Bagaimanapun hebatnya kita, kita tetap memerlukan bantuan daripada orang lain. Sendiri memang lebih baik daripada berteman orang jahat, tapi berdua lebih baik daripada sendiri. Bertiga lebih baik daripada berdua. Makin banyak makin baik. Untuk satu persoalan yang besar memerlukan kebersamaan. Begitulah Nabi Musa memberikan contoh. Saya tidak bisa berjuang sendiri. Saya minta dibantu oleh saudara saya Harun. Jadikan dia pembantu saya. Tempat saya membagi suka dan duka dalam perjuangan ini. Tempat saya bercerita, tempat saya mengeluh, tempat saya melarikan persoalan. Sebab beban hati itu akan berkurang kalau kita ada tempat kita bercerita. Nah, saudara-saudara, berangkatlah Nabi Musa ke Mesir. Kemudian mulai menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun. Laknatullah alaih. Fir'aun mendengar Musa datang kembali. Kemudian terjadilah forum dakwah itu. Apa kata Fir'aun? Musa, kamu kemana saja? Saya pergi ke Madian. Apa yang kamu lakukan? Begini, begini, begitu. Kamu melarikan diri? Pada mulanya iya. Dan sekarang apa maksud kamu datang kembali ke Mesir? Semula saya ingin membebaskan kaum saya, Bani Israel. Lalu, saya kemudian menerima wahyu dari Allah. Ditugaskan, diperintahkan langsung oleh Allah, Sang Maha Komandan, untuk datang menemui Tuhan, menyadarkan Tuhan dari kesesatan selama ini. Siapa Allah itu Musa? Allah adalah Tuhan saya, dan Tuhan-Tuhan juga, dan Tuhan seluruh alam ini. Baru nih Musa, saya baru dengar nih, ada yang begini nih, Tuhanlah pakai gak kelihatan, Tuhanlah cuma satu, yang Tuhannya banyak aja masih kelaparan. Di mana Tuhan? Tuhan saya bersemayam di aras, tempat yang sangat tinggi. Hei Haman, kata Fir'aun kepada Perdana Menterinya, bikin menara yang tinggi. Bikin rakyat kerja paksa lagi, bikin menara tinggi, naik Fir'aun ke atasnya, melepas panah dari atasnya. Menurut satu riwayat, panah itu ditangkap oleh malaikat, ditubleskan ke ikan, lalu dikembalikan lagi kepada Fir'aun dalam kondisi di mana panah itu berdarah. Dia tangkap lagi oleh Fir'aun, turun ke bawah, pidato di depan rakyatnya. Nih, liatin, Tuhan Musa udah saya panah nih. Mati. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan segala macam dalih Fir'aun mencoba mengingkari dakwah Nabi Musa alaihi salam. Baiklah Musa, andai kata kamu benar, apa buktinya? Tuhan mau apa? Kamu sanggup menandingi tukang tuang sihir saya? Insyaallah. Ayo kumpul tukang sihir, kumpul. Kumpulkan tukang sihir, dilepaskan tali-tali kecil, berubah jadi ular mengejar Musa. Musa oleh Allah difirmankan, lemparkan tongkatmu Musa. Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat Musa kemudian berubah menjadi ular besar yang menerkam ular-ular kecil tadi. Habis itu ular kecil ciptaan tukang sihir Fir'aun. Begitu hebat mukjizat yang diberikan Nabi Musa. Dan Fir'aun tahu itu mukjizat. Tapi dia ingkar juga. Tidak mau beriman. Sudah nyata bukti, sudah jelas saksi, dia tetap ingkar. Akhirnya Nabi Musa berdoa memohon kepada Allah, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Wahai Allah, sungguh engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pembesarnya zinatan, segala macam perhiasan, wa amwalan, dan segala macam harta benda, fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia ini. Rabbana liudillu an sabilik, semuanya hanya menyebabkan mereka jadi sesat dari jalanmu. Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah binasakanlah mereka di dalam hartanya. Wasdud ala qulubihim, tutuplah pintu hatinya. Fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim. Mereka tidak akan beriman sampai mereka melihat azab yang sangat pedih. Sudah dibuktikan. Dakwah baik-baik tidak mempan. Bukti berupa mukjizat tidak kena. Sampai dikirimkan teguran berupa berbagai macam bencana, masih tidak juga beriman. Akhirnya Nabi Musa memutuskan, kalau begitu menyelamatkan kaum dululah. Kaumnya Bani Israel dibebaskan dari perbudakan. Dibawa oleh Musa keluar dari Fir'aun, dari Mesir. Dikejar oleh Fir'aun. dalam pengejaran ini sampailah Nabi Musa di tepian Laut Merah. Buntu, depan laut, belakang tentara Fir'aun. Maju ke cebur, mundur ke pergok musuh. Enggak ada pilihan lain. Dalam kondisi seperti ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, "Lemparkan tongkatmu ke laut, hai Musa." Musa melemparkan tongkatnya ke laut. Terjadilah mukjizat. Laut terbelah, jalan muncul ke permukaan laut. Lewat Musa di jalan itu. Fir'aun terus mengejar. Ketika Musa sampai di tepian sebelah sana, Fir'aun masih di tengah jalan. Laut menutup kembali, hilang itu jalanan. Fir'aun dan seluruh tentaranya tenggelam di Lautan Merah. Mati. Pada saat kondisi seperti itulah Fir'aun dalam keadaan menghadapi sakaratul maut, napas cengap-cengap, hampir putus di leher. Berkata dia, "Amantu bi Rabbi Musa wa Harun." Kalau begini mah saya juga percaya dah sama Tuhan. Percaya dah sama Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Kata malaikat maut, "Kemarin kemana, Mas?" Sudah gini hari baru mau percaya, terlambat. Akhirnya Fir'aun mati, tapi badannya utuh. Allah berjanji, "Wa kadzalika nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya." Kami selamatkan badanmu Fir'aun agar menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu nanti. Fir'aun mati, tapi badannya selamat terdampar di tepi pantai. Oleh rakyat Mesir, "Wah, ini raja kita nih. Raja kita, ketemu. Hidup, mati." Kemudian sesuai dengan tradisi raja waktu itu, dimumilah badannya, diawetkan. Sehingga sampai sekarang, jenazah atau jasad daripada Fir'aun ini masih tersimpan dengan baik di museum negara di Mesir itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi satu hal yang bisa kita ambil pelajaran daripada riwayat perjalanan dakwah Nabi Musa ini, bahwa dakwah menyampaikan risalah memang bukan jalan lurus dan licin bertabur bunga di kanan kirinya. Dakwah menyampaikan pesan agama, jalannya berliku, berbelok, menanjak, menurun, banyak onak dan duri di sekelilingnya. Yang paling makan hati adalah apabila sudah berdakwah kepada penguasa yang zalim, seperti halnya Fir'aun ini. Bagaimanapun ia punya kekuasaan, ia punya tentara, ia bisa menghitamkan yang putih, ia bisa memputihkan yang hitam. Kalau bukan iman yang jadi landasan moral dalam perjuangan, orang mudah frustasi. Kalau berdakwah kepada rakyat kecil, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada para pengusaha, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada kelompok-kelompok yang tidak memegang kekuasaan, resiko kurang. Tapi kalau sudah kelompok memegang kekuasaan, yang tersinggung gengsi kekuasaannya, disitulah resikonya sedemikian besar. Ini yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihi salam. Tapi yang dijalaninya dengan tabah, dengan tekun. Karena kebenaran memang bisa ditekan, tapi satu hal yang jelas, kebenaran sama sekali tidak akan bisa dikalahkan. Buat sementara dia bisa ditekan, tapi lambat atau cepat dia pasti akan muncul ke permukaan, dan kebenaran jugalah yang akan tampil sebagai pemenang. Sebenarnya kurang apa Fir'aun? Kekuasaan mutlak berada di tangannya. Seluruh menteri-menterinya adalah pendukungnya belaka. Rakyat dipaksa untuk takut dan taat kepadanya. Dia adalah kekuasaan tunggal di Mesir. Sementara kaum Bani Israel berada di bawah penjajahannya, penindasannya, kesewenang-wenangannya.
5: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Dan bahkan ketika Nabi Musa sudah menyampaikan dakwahnya, Fir'aun malah sempat mengungkap jasa. "Musa, kamu kok sekarang bisa begitu? Enggak ingat ya dulu, kamu hanyut di sungai Nil, istri saya kan yang angkat. Saya yang besarkan di istana saya. Kok sekarang kamu bisa ngelawan saya sih? Ini biasa. Apa jawab Nabi Musa? Kenikmatan yang kau berikan kepada saya belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada kaum saya, Bani Israel. Jangan kau menyangka, Fir'aun, kalau saya kau bikin senang, saya lalu akan mau mengkhianati bangsa saya sendiri. Tidak. Sama sekali kesenangan yang kau berikan kepada saya tidak akan menutup mata saya dari kondisi yang dihadapi oleh kaum saya, oleh umat saya. Mereka tersiksa, mereka menderita, mereka merana. Haruskah saya lupakan mereka cuma karena saya sudah tinggal di istanamu, engkau yang membesarkan? Padahal kau pun membesarkan saya bukan karena kemauanmu, desakan daripada istrimu. Jangan ngitung-ngitung jasa Fir'aun. Andai katamu jasamu ada kepada saya, belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada bangsa saya, Bani Israel. Di situ Nabi Musa menunjukkan sifat nasionalisme yang sangat tinggi. Rasa nasionalisme
6: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sangat mendalam. Kadang-kadang kan orang ya, seperti di zaman penjajahan Belanda, karena diangkat jadi tuan tanah, bangsanya sendiri diinjek-injek. Karena diangkat jadi centeng dikit, dah kumis mbaplang, dah bukan main. Bangsanya sendiri diinjak-injak. Fir'aun mengingatkan ini, kalau cara kita, lo gede di sini, makan di sini, segala macam di sini dah. Masa lupa kacang sama kulitnya? Kasarnya mah, lo bisa begini nih Musa, nih gue yang rawatin lo. Saya yang menjagamu, mengangkatmu dari sungai Nil. Masa sekarang sudah gede begini, kamu mau berhadapan dengan saya? Punya pikiran dong dikit, kalau cara kita. Mikir dong, mikir. Dulu lagi kayu di Nil, siapa yang angkat? Musa tidak membantah. Betul itu Fir'aun, betul. Tapi apalah artinya semua itu ketimbang penghinaan yang engkau berikan kepada bangsa saya. Saya tidak mungkin menari-nari di atas bangkai umat saya. Saya tidak mungkin bersenang-senang di atas penderitaan kaum saya. Dan saya tidak mungkin senyum ceria di atas derita daripada kaum saya. Dengan tidak melupakan jasamu, saya tidak akan merubah pendirian saya. Saya ingin membebaskan penjajahan. Saya ingin membebaskan kaum saya Bani Israel dari belenggu penindasan. Kalau engkau sudah tidak mau mendengar dakwah yang saya sampaikan, tidak mau bertuhan Allah, tidak mau menyembah kepadanya, tetap dengan keangkuhan dan kesombonganmu sekarang ini, okelah, berjalanlah dengan keyakinanmu. Tapi saya harus membebaskan kaum saya Bani Israel. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itulah jalan dakwah, jalan menyampaikan risalah agama, risalah Islam. Sekali lagi, bukan jalan lurus bertabur bunga. Tapi agama memberikan ajaran, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun cuma sekedar satu ayat saja. Tugas ini memang mulia tapi berat. Tugas ini memang terhormat tapi penuh resiko. Ya kalau menyampaikan asal sekedar menyampaikan, sudahlah, sudahlah, pokoknya nyampein percaya syukur kagak udah dah. Bukan cuma sekadar itu, ada semacam tanggung jawab moral. Maka kondisi dasar yang dilakukan oleh Nabi Musa, permohonan yang tadi itu, ya Allah lapangkan hati saya. Jalan ini penuh onak dan duri, berliku, menanjak, menurun. Banyak halangan, tantangan, rintangan, dan fitnahan.

0: kemudian mudahkan urusan saya. Menentang kekuasaan Fir'aun bukan perkara ringan, bukan urusan main-main. Menentang raja yang sedang berkuasa, kekuasaannya mutlak, otoriter pula, diktator murni Fir'aun itu. Mudahkan urusan saya menghadapi jalan ini ya Allah, karena tidak mungkin menurut otak. Mana bisa kata kebiasaan, impossible kata rasio. Kalau Allah mau memudahkan, semua jalan akan terbuka dengan mudah. Tapi kalau Allah yang mempersulit, bagaimanapun matangnya perhitungan strategi, taktik, rencana, program, planning, kalau Allah mempersulit, jalan itu akan jadi buntu jadinya. Oleh sebab itu, maka persiapan zahir harus diimbangi dengan persiapan batin. Untuk menegakkan sesuatu yang hak, menghancurkan sesuatu yang batil, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam ini. Dan segala macam tantangan dihadapi oleh Nabi Musa. Kau menyampaikan risalah bahwa engkau Rasul? Ya. Kau punya bukti? Siap. Apa buktimu? Ini, tongkat dilempar jadi ular, tangannya dimasukkan ke saku baju, lalu dikeluarkan bersinar gemerlapan, lebih sinar dari lampu merkuri. Sampai Fir'aun silau dibuatnya berasa, sudah Musa, sudah, masukkan tanganmu lagi, masukkan tanganmu lagi. Dia tahu, dia sadar, itu bukan sihir. Tapi lagi-lagi, gengsi kekuasaan. Sehingga, pantas kalau Nabi pernah bersabda, afdalul jihad kalimatu haqqin inda imamin ja'ir. Jihad yang paling besar adalah mengucapkan kebenaran di atas, di depan penguasa yang zalim. Menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Tapi kan berat, saudara. Sulit. Apalagi kalau belum apa-apa udah ngeri. Berah, udah jangan deh, jangan dah. Itu sebabnya israh li sadri, lapangkan hati saya. Saya tidak punya kepentingan apa-apa kecuali menyampaikan kebenaran. Kalau sudah ada kepentingan pribadi, itu yang sering jadi handicap. Itu yang sering jadi jurang pemisah antara kita dengan orang yang akan kita sampaikan kebenaran tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka terasa benar relevannya doa yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang benar itu benar, berikan saya kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang salah itu salah, berikan saya kekuatan menghindarinya. Kenapa? Orang sering tahu bahwa itu benar, tapi tidak berdaya mengikutinya. Seperti Fir'aun, tahu bahwa Musa itu benar. Abu Jahal, Abu Lahab juga tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar. Abrahat juga tahu bahwa Nabi Ibrahim itu benar. Namrus juga tahu Ibrahim itu benar. Tapi mereka tidak berdaya mengikuti kebenaran karena gengsi kekuasaannya. Kadang kita tahu bahwa itu salah, salah itu. Tapi karena dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan, kita lalu tidak berdaya menghindarinya. Malah terjebak ikut-ikutan salah. Lalu menghibur-hibur diri. Sudahlah, sudahlah, tak ada gading yang tak retak. Bukankah dengan demikian kita sudah melegitimir kesalahan? Tahu bahwa itu benar dan mampu mengikutinya, itu nikmat. Tapi tahu itu benar namun tidak berdaya mengikutinya, itu mendatangkan siksaan batin. Tahu itu salah dan mampu menegur, itu nikmat. Tahu bahwa itu salah tapi larut ikut salah, nimbrung dalam kesalahan, itu mendatangkan tekanan batin. Jadi tahu kebenaran itu penting, tapi terketuk hati mengikuti kebenaran itu jauh lebih penting. Semua kita tahu Islam itu benar, tapi semua yang tahu Islam itu benar, maukah mengikuti ajaran Islam? Tidak, tidak. Semua orang tahu kalau judi itu batil. Hatta penjudi yang paling kakap pun mesti tahu kalau itu batil, itu tidak baik. Tapi dia tidak berdaya untuk menghindarkannya terjebak ke dalam penyakit itu tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, tidak ada satu ucapan yang lebih baik. Dalam istilah Quran itu Allah menjelaskan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ucapan siapakah yang lebih baik dalam hidup ini selain daripada mimman da'a ila Allah, selain daripada ucapan orang-orang yang menyeru ke jalan Allah, orang-orang yang menyadarkan kepada agama, ini jalan Allah, mari ikuti, itu jalan setan, mari tinggalkan. Wa 'amila salihan, tidak cukup sekadar berdakwah mengajak orang ke jalan Allah, dia juga beramal soleh. Dia bangun rumah sakit, dia bangun madrasah, dia bangun masjid, dia makmurkan majlis taklim, dia santuni yatim piatu. Wa qala innani minal muslimin, seraya berkata, saya termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Menyerukan manusia ke jalan Allah, beramal soleh, dakwah bil hal kata orang sekarang. Kemudian mereka pada akhirnya berkata, kami adalah sekelompok orang-orang yang sudah berserah diri kepada Allah, segalanya diserahkan kepada Allah. Lahirlah kedamaian rohani, ketegaran pribadi, ketentraman batin di dalam dia melaksanakan tugasnya. Kalau tidak, maka nanti ya itu orang kan gua ajak baik-baik, nyuruh sembahyang, gak perlu dimusuhin. Dipikirin, kurus dah, ampek gaya dah. Makan hati. Soal orang mau beriman atau tidak itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya sekedar penyampai. Tugas Rasul hanya sekedar penyampai. Kalau dakwah sudah disampaikan, metode sudah disusun, pendekatan sudah baik, tapi orang tidak mau beriman, Allahumma inni qad ballagtu, ya Allah, sudah saya sampaikan. Ya Allah, sudah saya peringatkan. Ya Allah, sudah saya sampaikan. Ya Allah, sudah saya tegur. Kalau toh tetap begitu juga, sudah saya sampaikan, ya Allah. Di sana ke lapangan lalu tumbuh. Jadi dengan kata lain, kita hanya berusaha, hidayah adalah di tangan Allah. Oleh sebab itu, kita ini termasuk yang bersyukur telah mendapat limpahan hidayah ini. Kalau kita lihat Fir'aun CS termasuk Haman, Perdana Menterinya, dan seluruh bala tentaranya, kurang apa? Mereka lihat mukjizat. Mereka saksikan kebesaran Allah. Di dunia juga mereka sudah dikirim bencana, teguran kepada mereka, entah tidak juga beriman. Dan strategi Nabi Musa, mula-mula dialog. Diajak ngomong, diajak bicara, diajak mikir, tukar pikiran. Allah itu begini-begini. Oh, tidak bisa. Iya, begini-begitu. Masih tidak percaya juga. Dibuktikan, mukjizat. Tongkat jadi ular. Tangan bisa mengeluarkan sinar. Masih ingkar juga. Keluar doanya nih. Doa yang ada dalam surah Yunus ayat 88-89. Rabbana mis'ala amwalihim. Ya Allah, cukup dah. Seruan sudah disampaikan, peringatan sudah diberikan, mukjizat sudah mereka lihat, tapi enggak juga mau beriman. Buresin aja harta bendanya dah. Habisin dah. Dikasih perhiasan kehidupan dunia. Innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan. Dikasih harta, kesenangan dunia, bikin sesat. Habisin aja dah. Wasdud ala qulubihim, hatinya empat aja empat dah. Udah dipatri, udah enggak mempan apa-apa. Sudahlah ya Allah. Wala yu'minu hatta yarawul azabal alim, rasanya mereka memang enggak bakalan mau beriman kalau belum lihat azab yang sangat pedih. Dan memang setelah timbul tenggelam, napas mau sekarat, baru beriman. Terlambatlah sudah. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana akhir daripada perjalanan Nabi Musa ini, insyaallah akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat,

0: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan bugikeun tuang ge cieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alfapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alfapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya ana kana emam, nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak iya karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya, namun nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alfapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng ka alamanku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoa ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: orang Sunda.
1: Orang Sunda kemarana ya?
0: Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Oke. Okay. Wilujeng Wengi. Sadayana.
1: Wilujeng Wengi.
2: Wilujeng Wengi.
0: Ya.
3: Iris.
1: Halo.
2: Halo, juga telepon wae.
3: Iris, coba.
0: Iris. Alhamdulillah.
1: Oh, ini ya.
0: Jadi tinggal ngangge selimut we.
2: Tarik selimutnya.
1: Ada wengian mah.
0: Sana lamun di beradang sok rada bingung we, sok gelisah. Gelisah tak menentu.
2: Gelisah.
3: Menentu kadang kadang.
0: Oke, sapertos tisasari gitu ya.
1: Laras.
0: Dinten Kamis atau napi dinten Senin tabu setengah dalap tabu genep dugi setengah delapan ayah gelarannya Sundalen. Yes.
2: Sundalen
0: ayah lagu-lagu Sunda. Ayah lagu-lagu Sundalen.
1: Laras.
0: Informasi anu dipidangkan ku bahasa Sunda. Tangtas naya. Orang Sunda tiasa ngadangukeun di Radio P 102,4 FM atau nonton ngaliat ya jugrugana juga kumaha di TikTok
1: garantengnya
0: Sundalen Band. Aya lagu-lagu Sundalen oge lagu-laguna ya di Spotify, ada di YouTube,
1: TikTok.
0: Terus pami kangge bikin status di WhatsApp atau story di WA enggeus tadi di WA. Tadi IG tiasa.
3: Terus Facebook
0: tiasa.
3: Pami chat aya.
0: Aya. Ngangge lagu
2: kopi di mungkul nami chat mah.
0: Boleh jengongi sadayana kelarasan hari dinten ayeuna teh dinten ka 23 di Juli 2026.
1: Laras, tos bade kana akhir sasi.
0: Laras. Laras atas.
3: Kayak benerkeun kamerana tas ya basa beulah kitu.
1: Mohon.
0: Aya Dani Orlando cenah Boleh jengongi.
1: Dani.
3: Cenah ka dieu
1: bohong wayang. Di antos-antos teh jebul-jebul aing mah.
0: Wilujeng wayah kieu cenah itu tos tejeun
1: wilujeng wayah
0: jigana tos ya tos ngangantosan di tadi mana
1: tos ya tos mancoknya
0: wapi dinte cenah. Aya naon cenah dinten ayeuna wapi din
1: panginten sigana nama disangakeun di ka wagin jin. Aya naon sareng teh dinten ayeuna ge
3: anu naon nguma WA tadi teh cenah.
0: Wah, ngeunkeun norek
3: mah. Pangbahaskeun egois dina rumah tangga.
0: Waduh,
3: antara
0: kasih dia dewa ya.
3: Eta kebenaran nu kitu mentana cupang cenah. Nu ngadangukeun age lolobana nu geus rumah tangga. Eta anu karek diajar ya. Dani Orlando.
2: Udah lengkah halu.
1: Oh, paling nanya.
3: Jadi egois dina pernikahan teh nya. Akarna teh rata-rata tina masalah ngomong komunikasi. Terus kurangna empati.
1: Tah eta.
3: Nanti empati.
0: Tah eta kudu dijelaskeun.
2: Kudu jelaskeun.
1: Anu tina kalapa geuning geus sok aya peres.
0: Eta mah sirup.
2: Anu jang ba ieu bandros jeung rapi.
3: Teh peduli. Pas respon lah gitu nya
1: laras.
3: Ngatasi sifat ieu teh nga butuhkeun kerjasamanya di kedua belah pihakna
1: laras.
3: Di salakina ti pamajikanna
1: eta.
3: Jadi jeung ngaganti kahayang menang sorangan itu ku kompromi gitu. Kahayang menang sorangan eta egois, menang sorangan teh. Yang kompromi tapi da aya dina main bal mah kudu egois.
1: Ya koma striker nya.
3: Ya kudu menang. Kudu menang sorangan.
1: Kudu menang kedawang
2: nya. Main sorangan ataupun sorangan.
1: Oper ka dia.
0: Kayak dicarekan ku komentator. Salah kan kalau di bawah sorangan.
3: Tah, ngaganti kahayang menang sorangan teh atau egois kompromi teh. Dia bisa dilakukan cara pendekatan tapi ku sirah tiis, kepala dingin.
0: Tecapkeun kana es batu.
3: Terus badami bubukaan atau diskusi terbuka.
1: Eta anu paling sedek nama. Kompromi bubukaan. Bukan hiji laci gitu.
3: Terus
0: bubukaan.
3: Nah, tepkeun batasan nu sehat dina hubungan.
1: Laras.
0: Iya.
3: Itu aya Akang. Cik ku akang tanya. Sahanu egois didinya atau pemajikan didinya? Akang teh nanya kasih akeo sok tanya.
1: Gerak cewa ayeuna hirup rumah tangga didinya namun jeung pamajikan. Loba egoisna saha pamajikan atawa didinya keo? Loba nama didinya nya?
2: Tatangga.
1: Egois mah. Nah, tatangga nya.
2: Dawing mah teu egois.
1: Henteu.
2: Saling.
1: Ai curiga nama.
3: Saling egois.
2: Saling berbagi
0: di egois. Diadu bentrok.
3: Halus.
2: Betul lah.
3: Kalau soalnya lamun geus bisa saling berbagi gitu pasti pacek-pacek cob paceng kadang teh jarang.
1: Jarang. Paling
3: enggak orang gelap dordar naon. Ah ngucur we. Gitu. Masih ngeletik.
0: Nyerilik
2: gitu. Iga PDAM.
1: Aku lantor
0: atuh. Ini mah keur gede kene ieu mah.
2: Gede kene.
3: Lamun lamun harogah wae, tah eta kan ciri masih are egois
1: lah nah. Egois
0: lah. Amatir
3: kene. Sabeulah nu egois pasti duana.
0: Duana nah ya. Dalam egoisna sabeulah mah nyantai ya.
1: Tapi anu saruananya.
3: Eta mah cenah pamajikanna cenah ngelehan tawa salakina tu sok ngelehan. Tapi dordar kene dordar kurang ngelehan. Ada teh kurang ngelehan.
0: Ya dordar kene mah ya.
3: Muda oh sabar aya batasna cenah. Nah eta teh teu sabar eta
1: teh angger ditonjoknya.
0: Nah ari sabar mah sabar ya.
3: Sabar oh batas sabar we terus.
1: Duana na sabar
3: urang.
2: Sabar we di imah sorangan.
0: Sabar jadi subur gitu ya.
3: Kabur coba tingali heula bisi aya nu ngetik.
0: Aya cenah izin minyak. Oh izin nimbak
2: mah. Silakan mangga.
0: Aya manusia biasa cenah.
2: Mangga mangga wilujeng gabung.
0: Aya ladeg lagedung.
2: Ladeg lagedung.
1: Gareng mah damang sehat.
0: Aya Ayan Priadi.
2: Terus aya
0: Ledgozer.
2: Aya
0: Mila underscore.
1: Mila kumaha damang teh Mila.
0: Ada Boy Koplo.
1: Boy kakakku.
0: Yang
3: kok aku kata sangat dapet
0: si boy ya,
1: si boy
0: sama Emon itu si boy ya. Terus aya sibuk nganggur. Oh
2: sibuk nganggur join
0: sibuk tapi sibuk nganggur. Nganggur
3: atau sibuk nganggur
0: sibuk, sibuk.
3: Ya, oh sibuk una dua hiji artinya
0: sibuk underscore nganggur dagang anggur
2: anggur berarti ya. Anggur ya
0: jadi bukan sibuk karung. Dagang anggur ya mah
1: sibuk pisan celan anggur.
3: Tos
0: atas parantas dilajang mangga
3: lajang deunya nah terus ieu aya sababara lengkah
1: leres
3: nu bisa dilakukan atau diterapkan ku salaki pamajikan nya jeung ngadapi
0: ini
3: ego dina jero rumah tangga
1: nah kumaha kira-kira na
3: nu kahiji teh neangan akar masalah jadi egois sering ngarupakeun pertahanan diri atau pelampiasan stres
1: leres
3: ya, akibat masalah di tempat gawe atau tekanan hirup
1: jadi imah nanya
3: nya kuduna di tangan akar masalahna oh ieu teh ieu terus dirundingkeun gitu. Jadi teu terjadi muncul egois karena kapusing karena emosi wae gitu kan.
1: Akhirna matak ngajadikeun perang Baratayuda.
3: Tapi da manusiawi nya pasti sabisa bisa namiceun kapusing di luar dibawa ka imah pasti kabawa saeutik-saeutikeun
1: mah. Pasti aya wae nya.
3: Itu mode akang kan kabawana teh nang ngimpi nyonyo
2: sepeda
3: naon
1: nejeh we
3: naon naon teh Gundam we
2: Gundam
3: cacing ngaranana teh
1: kali itu teh
3: Gundamna tarita sangar
2: eh sing awewe
3: awewe ngaranana awewe
0: dadan
1: ieu asih
2: ai ngimpi ngimpi di udag ieu cenah naon budak anjing kekosehan ranjang
1: ulah dibejakeun tuh eta mah keong sering aing budak anjing keur ngimpi mah
3: nah gitu tah saeutikna pasti kabawa kan mending kene didongengkeun lah nya si salaki ka pamajikan atau si pamajikan
1: curhat
3: nya didongengkeun bahwa tadi teh kieu kieu kieu kieu kieu kieu kieu gitu. Nah, tapi kade ketika ngadongeng eta tadi dinya munculna biasa egois teh nya adu pendapat mung eleh tungtungna jadi are egois.
1: Tah eta.
3: Jadi ketika hanas jujur, hanas terbuka kalah jadi masalah.
1: Ya sangkana mun disebut salindungnya.
3: Lain sumput salindung.
2: Jujur.
3: Beda pendapat tah mun eta. Ya mun aing salaki pamajikan.
2: Ya mun. Pir
3: penafsirannya salah tadi.
0: Salah newak ya.
2: Salah newak. Maksud nama bener.
3: Teh biar teh kurang tengah aja dibuntang banting harta. Iya contohnya.
1: Kieu neng ih aya baksa daun mah ieu teh ieu di pada pagawean teh. Ka hiji meunang heueuh nya. Ah teh meunang meunang. Leuwih sakieu.
3: Nah jadi nggak dongeng kan dia.
1: Ayo nak menan ho neng lu aing cara waktu bingung pisan buku aing nanti di pegawaian teh neng.
2: Lo basam peren kayak gitu.
1: Can aja nu bogohen di pegawaian teh. Tak bingung.
3: Dua.
1: Sahasia subla sih ada cenah.
0: Makan yang kerengah dangukin.
2: Iya. Iya. Ini kan hanco. Nah TikTok.
3: Itu teh. Itu no bener. Nah,
2: terus. Siap-siap pengke.
3: Komunikasi asertif cenanya. Diskusikan perasaan ekselakina ya pemajikan. Make kata lamun bahasa Indonesia mas saya merasa, lamun bahasa Sunda abdi ngarasa itu naon gitu kan itu nah eta teh jeung naon karena tuh mun bisa ngomong gitu eta pasti suasana bisa tenang gitu.
1: Mencairkan suasana nah,
3: jadi ya. Urang teh ngarasa kieu di pagawean teh kieu kumaha atunya cenah kieu teh eta kan urang geus di buffer geus dihandap ngomong tuh lain nanya kun mau mau nah itu semua benar jeng lolo bana eta lolo bana gitu
1: jelas ya ingkul capek kau ya tuh sih
3: ayo orang mente
0: tenggor kun bare
1: hati nuhun I love you ah
0: pada iraha
1: oke memang ini
0: ditinggang
2: dikepung palu.
3: Terus diajar berempati nu tadi diterapkan prinsip bahwa cinta teh nyaeta tentang mere jeung ngalayanan. Lain ngan ukur nuntut hak jeung maksakeun kahayang gitu.
1: Saling ngartinya.
0: Leres. Pas
3: gitu. Terus bantuan profesional ya. Jadi ya kalau muncul pertengkaran atau sikap ngarusaknya. Jika silent treatment cuma jadi usahlahna dengan konselor pernikahan lah.
0: Iya.
3: Jadi nama-nama teh, nama disebut nanti
1: konsultasi kan?
3: Ya konsultasi
2: kan. Psikologi
3: ka,
2: lah.
3: Jika psikologi oh, gitu iya, kan, ini khusus ke pernikahan.
0: Pernikahan. Sanes karena durasi ang.
1: Durasi insya Allah setengah jam.
3: Gitu, bah pilih ada di bah. Bacain mbak.
0: Bacain. Tacan eh kala-kala.
3: Can?
0: Tacan. Yang mungkin wae tante.
3: Ente ya.
0: Oh iya.
3: Tante bisa
0: oh, ya. Aya paling sehat kan no. Iya seur ya.
2: Nu gabung.
0: Aya Novel nanti
2: teh. Novel
0: Pritiansyah.
1: Wilujeng Wangi ya Novel.
0: Zembu.
1: Wilujeng Wangi.
3: Zembu jarus.
0: Zembo onatilo.
1: Zemba.
2: Sutik.
0: Aya sutik 835.
1: Sutik Wilujeng Wangi.
0: Aya Evi.
2: Sunarwan.
0: Emil. Aya Nusaha.
2: Nusaha Tena.
0: Oh Nusaha Tena.
3: Wush adanya.
0: Baik koplo mah udah. Terus saya Imbei.
1: Salah.
0: Imbei Haki.
1: Abai Haki Wilujeng Wangi.
0: Aya Mutia.
2: Mutia.
0: Aya Dadi.
2: Dadi.
0: Aya Desmaradit.
1: Desmaradit
0: gabung. Terus Ladug lagi duma. Untung kuring mah tebogajikan. Tebogajikan age ang cenah.
3: Kan baheula pernah rek. Oh,
0: kan. Taradung bret cenah.
3: Ya, jadi nginget-nginget tubah lagi meunang. Kan mending nginget tubah lah buru-buru ganti nu anyar gitu.
1: Laras lah.
3: Kayak almuna.
1: Siap.
0: Atas. Sakitu.
3: Nah, terus ngahareupan salaki, kurang merek ngabejan ka awewe.
0: Iya.
1: Kumaha ta?
3: Ngahareupan salaki anu sok boga sikap egois wae. Ya memang non hese nya jeung kasebeleun
1: ini.
3: Terus bisa nyieun si para pamajikan, para istri teh nyari hate wae.
1: Heeh. Teh
3: kalau hese jeung narima nanya. Urang tetep kudu ditarima sikap egois salaki. Ku lapang dada gitu. Lamun erek terus. Karena erek sakumage nya burukna salaki. Kan geus diwihijikeun dina ikatan pernikahan. Jadi bukan berarti tapi bukan berarti cenanya lain pasrah hungkul cicing ya ku perlakuan suami nu kitu. Kan kudut apa carana ngatasi sifat egois nu dibogaan ku salaki terus ngahakan hati makan hati
1: makan hati ya tubuh nyeri enak
2: nyeri enak
0: atau hayam
2: ya mau
3: jima kudu lebih sabar cenanya masing kadengena teh ngeunaheun teh nya gampang diomongkeun sabar gitu nya
1: ngalaksanakeun mah najis teh capek
3: tapi sabar kan hal nu teu gampang pang hese-hesena sebenarnya jeung dilakukeun teh nya komol dina ngahareupan salaki nu egois jadi nya butuh kesabaran nu leuwih ekstra we soalnya kan ngapoe bareng di imah kalau mulai salaki mulai ngambek ya dengekin we nepikin karapi gitu nah, terus amun naon situasi nagis mulai tiisi reda mulai ku obrolan nu leuwih santai nah lamun geus bisa gitu ngajawab pasti leah da sok saya gue diajak ngomong santai mau ngomong jika nale ya
1: asli ya dia nanya pangabutuh nama hayangan nama angger itu maksa
2: segalak-galak kena ke mau
3: yang ada intonasinya kayak aa biasana abdi nikah deh
1: santai weh sabar weh hati emang
2: anjir tarima kena
1: seelu ayah mama najis goblok sih kawin join jung yang dijung kucing kawinnya kan itu
2: langkai dulu rumahku gitu
1: aing baik tebeak
3: nah tuh akang tuh jadi salakin nah jadi akang jadi salakin
1: atuh ayah neng lah izinan tuh dah teh yang moga ngora deh
3: namanya lain akang keur ngambek kan cek perkata tadi di sabarannya makin ada nu leuleuy tah cikan teh ngobrol kieu pas keur akang cenah akang tuh mulai leuleuy tah izinan abi nikah deui cenah
1: akang tuh udah sia teh dianggap mah meunang di kawas aing
3: teh teh ulah egois
2: ulah tarima
1: lakina lah ada bujang satu anu bisa aya tuh sabar anu sana
2: pan sabar tadi ge
1: tapi mun lakina minta kawin ka wewe awe sok sabar palamba ayeuna
3: tete egois teh teh
1: palamba awe nu mentana alamatan ditunggul kumik pisan
3: tapi poligami hayang di poliandri embung
1: eta
0: poli pantai aja lah
1: asal lah di politron
2: poli darat
0: kadieulan
3: kulan mangga
0: kadieu aya tadi teh leduk lagedunya aya yang dilupakan terus aya kalang Rafa underscore Naila, Eli Mariam, ayah Cicis,
2: Cicis Cina,
3: Cicis Barat,
0: ayah Usup, Usup Supian di 86,
2: yo, Lujung, Lujung,
0: ayah Diang Lalah,
1: Diang Lalah,
0: Zahra Bek. Bakery.
2: Zahra Bakery.
1: Zahra Bakery tukang kue.
0: Aya Dani.
1: Da Dani.
0: Aya Trian Parfum cenah.
1: Trian Parfum.
0: Saur Trian Parfum cenah. Ceuwiwi nyendak dudu rakus. Manawi nambut heula 200.
1: Aya 200 mah aya oge 400 bade.
0: Aya Mang Entang takoyat.
1: Mang Entang.
2: Ka mana wae? Ieu ye.
1: Sono aing Mang Entang.
0: Mang Entang ya ya. Pertanyaannya keren.
1: Mang Entang.
0: Kumaha yang harapan istri nu sagala masih di sagala masalah distatuskeun kan jadi arapal batur
1: ulah gitu teh.
0: Gampang mah hanya hareupana.
3: Rebut jual HP-na.
2: Bebotkeun HP-na.
3: Gampang mantang. Beres masalah.
0: Beres. Mau nyetatuskeun deui ya.
2: Moal eta tamat teh.
1: Pasti lupa ka TV.
3: Ya ada mantang eta teh euy. Ya sebagian tapi dat lain awewe unggul laki ge sok aya kadang gitu
1: euy. Aya di beja-beja
2: statuskeun.
1: Aya ku alon geus ditutupan, aya dibukakeun aibna kurang sorangan teh kenging.
0: Kalau mah pilin kalau
2: ulah
0: jadi
2: ulah aja. Ulah emosi.
1: Abi mata kabeh status.
3: Mata geus we mantang mun ngalaman kitu. Ah rebut teh HP na jual.
0: Lumayan.
3: Dere nu Nokia nih.
2: Tililit tuh bisa status.
1: Karena misalnya Ericsson cina
2: dong. Ketawa kalkulator.
0: Terus ayah Triani Farpum meni gemes sih hayang nyewit ke gunting kuku. Duka kasa kawapidin.
3: Nah, kalau rasan iya bani bau.
2: Ulah ku gunting kuku ulah ku kegep
1: ulah ku lencot.
0: Terus ayah
1: nuhun teteh
0: sadi itu.
3: Dia kecamatan atau tekan ciri?
0: Kamine,
1: kamehame,
0: kamine, abah,
2: kamine, abah.
3: Cik tu emotan itu sahabat.
2: Denny, kon, Doni, op, de, Denny,
0: honor besar. Hadir,
2: hadir,
0: thank you. Emang tang, jadi Wapidin nyerenteng kena aku maya tu cila. Wapidin batin nusuknya tatus.
2: Anu asok, anu asok masalah di satu.
0: Ayo,
3: hidup seperti di bui.
1: Modal mani perih, cenah.
0: Terus tak kami neih meniwaas sarehat sadayana. Alhamdulillah.
1: Ibujeng mudah-mudahan darah mang sarehat sadayana.
0: Amin. Semangat brother, insyaallah
1: semangat. Ya, semangat selalu semangat.
0: Atas pengen tenang.
3: Oh atas.
0: Dilajak banyak. Bilih pada dibabetkan apa enak.
1: Bebet sendiri apa enak.
3: Kan udah dua nya. Kudu peka. Jadi sebagai istri. Kudu bisa lebih peka. Terus tanggapnya karena perubahan sikap. Ti salaki gitu. Mungkin wainya si salak itu kajebak tina hiji masalah hubungannya jeung pagaweana nu tadi atau masalah nulaina ngagebatkeun si salak teh jadi leuwih egois di sebelumnya itu jeung karena sifat egois ge kadang-kadang timbul tina pikiran stres jeung tina kejenuhan rutinitas ngabuknya ngabosankeun ya itu nak kudu lebih ngerti ya. Nah, terus tumbuhkeun deui rasa bogo rasa nyaan teh gede di ide lah
2: kompa
0: lebih balik deui kana cepeng-cepeng panangan atuh ya
2: bilu jeung
1: patingali tingali rara
0: panggilan digaplok
2: dicabok
3: bah lamun nu tara biasa urang geus tara biasa bah urang mah geus karena teu biasa dilakukeun jadi bisa jadi
2: terbiasa
3: ke selain kata terbiasa kan bisa naklukin oh kudu kieu lah mun misalkan abah kagu teu posisi keluar pak ayang-ayang bah di imah we nepi ka dapur pak ayang-ayang ih geus sore
1: Erek
3: mah keur mah mata.
1: Bener. Asina bah.
2: Ka WC meureun nya.
0: Hay daduk deuk di aneh.
3: Justru menduk deuk kan leuwih
2: apa? Leuwih intim.
3: Bari seuri-seuria. Jadi kan SE ning seuri era.
1: SK seuri koneng.
3: Bener urang mah beuyang.
1: Erek modal pamit ya.
3: Latihan kan
2: oh Wapidin osok jadi apa semangat dak
1: bade heulanya mangga nih
2: diantar nepi ka WC mah
3: baru latihan wae ge ke cicing di gigi wing wae nah, jadi
2: seret
3: jadi latihan
0: di gagal pondokna
1: sakampeung, sakampeung dicekek.
3: Latihan nanti ke rumah sasahaba. Imah damun ayam memang jadi geus puguwe rasa rojing di luar.
2: Jadi kelin, gitu. Jadi gosip.
0: Jadi latihannya eta ya.
3: Cobaan, Bah.
0: Geus lancar terus ka warung.
1: Ada jauh.
2: Geteran.
1: Neangan tiang listrik kan, Pak Tri Puteran.
3: Makanya lah mau dari luarnya, nu jogging atau nu balanja. Orang kan seringnya manggil nu suami istri Pak Ayang-Ayang. Kok geus luar biasa na kumaha eta? Ruangan kanyaahna. Bener
1: lega nyangnya.
3: Urang-urang mah kan.
1: Cobian ngerasok
3: aja karena
2: jaraknya kayak 1 meter.
3: Lain-lain, iya karena ku era, ku tara biasa.
2: Iya, terbiasa. Kudu dibiasakan, kema.
1: Tina ayang-ayangan gitu teh, tulitan Bye. Sambil jalan, duh endah pisan asli, nak bener ngerasok cobian. Sering
3: ini mah. Umang wae bieu ngaku.
1: Sok

0: mungkin sebagai istri geus mohokeun
1: kewajiban anak
0: kebersamaan bebarengan
2: yeah.
0: Karena disibukkeun ku urusan
2: pegawaian
0: budak atawa pegawaian imah oge jadi atawa boga dunia deui lah gitu. Nepikeun ka si salaki ngarasa aya kurang perhatian itu. Nah, lamun pas suami bisa ngarasakeun kanyaah si istri balik deui juga baheula biasana engkena teh bisa leuwih lembut jeung paduli pisan gitu. Itu nu tadina tara mayang tara nyekel ye jadi sok mayang sok. Urangnya lain mayang ya, mayang yang nyekel leungeun beda ya, Bang. Mayang mah urang rasa osok. Itu kaok, kaok kieu nya. Ieu mah nyekel leungeun ieu mah. Balik ke kadinya.
1: Aduh. Mari kita terjun.
2: Cepeng cepeng panangan.
1: Nu aya oge silih teungeul.
2: Saya mah orang mah keur sare keur sare wungkul, geus keur sare wungkul
1: bae. Nya keur sare pacak-cakak apa.
2: Bisi labu apa tuh?
1: Berarti asal dihubi dari gali dari labu.
0: Bisi labu kabodi kabodi.
1: Sugan ayah acara libur
0: kan
1: gitu.
0: Karena ayah sare bareng tak ayah body kontak kan. Jika main bawa eleh body menjungkal.
2: Apal tuh WWF. Apal tuh WWF.
1: Anjir. Eta kumaha jeung WWF cenah.
2: Gitu weh.
1: Yang apa
0: tuh? Wanita-wanita pedang.
2: Cungkir julanit bantingkan
1: wanita-wanita fengker pahen
2: oh pahen oh opini mah dipiting
3: berang mah piting
0: bah pilih ayah deh bah pilih dudukkan teka iya
3: ayah di lan radio ala bisa lantaran biasa
0: laras eta tak bener
3: terus ayah
0: kebiasaan mah bah ala bisa karena biasa. Nah, sok biasakeun.
2: Leres. Apa yaki?
3: Payang. Aya Ajrabiler Ciamis.
2: Oh, Ajrabiler.
3: Wilujeng Wangi.
2: Wilujeng Wangi.
3: Aya Mangtang ye, cenah.
1: Mangtang tak koyak.
3: Mangtang mah. 12 tahun rumah tangga can pernah posting foto istri. Tapi bukan berarti teu sayangnya. Eta tipe abi mah kitu.
0: Oh. Bener. Sarwa jeung urang mantang. Sarwa bisa nyeureun.
2: Wapidin ge kitu.
0: Lain ada besi kepangin saja. Enggak mikir gitu.
3: Lain-lain. Menjaga hati yang lain maksudnya teh gitu.
0: Teu. Karena karakter.
2: Tapi kelobana mah menjaga hati yang lain gitu.
0: Ya mungkin aja nu kitu. Tapi kalau beneran urang yang si Mantang mah jigana tipena sarua. Urang mah jarang yang status.
3: Sarua.
0: Non, Pak. Mun pas aya nu payang-ayang status.
3: Ayang-ayang gung.
2: Ini anu hujanan statuskeun.
0: Jadi momen lah nya, momen misalkan hari pamajikan ya, ayah
1: hari ibu ya.
2: Momen hari ulang tahun.
0: Isukna. Geus hari ibu teh isukna hari
3: pamajikan.
1: Hari hari salaki.
2: Hari kuna hari bojo katiluna.
0: Tarina kosong. Aya Mangtang nu karakter kitu keun pertahankeun eta unik Mangtang.
3: Cek Mang Dilan mah istri bukan untuk dipamerkan.
1: Tapi pamerkan istri orang lain.
2: Ah eta Juni tai.
1: Atuh tai udah jelas tai. Juni.
0: Tahu ungkapan si Subla bieu kayak cik papatahan ku nurada agamis kayak.
2: Lah gitu atuh da.
1: Oh, kumaha ajengan?
2: Sakan. Apa nan aya nama kudu bener hirup mah. Kudu bener. Kudu sesuai jeung titah agama.
1: Leres eta kumaha maksudna?
2: Itu lamun ayeuna urang ulah mun buka pamajikan, ulah mastikeun pamajikan batu.
1: Kada mastikeun naon atuh?
2: Mastikeun nana
1: bujur.
0: Tatangga pamajikan batu.
1: Tatangga.
3: Cek Gria Malahem cenah.
0: Bisa
3: cek Gria Hem.
1: Eh Pamela gimana Damang?
2: Ulah
0: pokona mah. Si Bebe beda. Ya,
2: eta teh lamun kitu teh salah satu selingkuh kan anu ipis. Kecil
1: kan
2: selingkuh kecil
1: ulah temong-temongkeun mah
2: selingkuh halus leutik jadi ulah lah
0: aya dengekeun ka cecek ulah
1: cecek
3: di bapatahan
2: cetrekeun cikeun
1: lah aing mah teu sabar umur pernah seudah patah ku si akeh aing kumaha.

0: Geus lah. Lanjut.
1: Ih, ngapun dong cek aing ngomenan.
2: Gitu.
0: Gitu tam.
3: Cek mang entang mah cenah. Yes pisan Kang Dilan, istriku hanya buatku, rek gelis rek burik, istriku Juliet.
0: Waduh, romantis bener.
1: Dan gelis
0: mantap. Mantap
1: ya Allah.
3: Cek Dilan teh dibalas teh. Yes, sasir kau mang.
0: Oh, ada yang balat.
2: Taya neng Griata.
3: Sengkria,
0: ahem. Ahem, cina.
3: Sok dipamerkin, tara kuapi din.
0: Sok, rampan di status.
3: Iya, nugelis mah abi we ah cenah teu aya nu muji teu ya gitu.
2: Emang geulis satu dah
0: istri.
2: Tadi ya gera.
3: Langsung senros.
2: Tatos roste rokok.
0: Jarum coklat.
1: Wih rokok nona.
0: Kopi.
2: Ya, ke Sabtu bejan ya, eureun-eureun. Aing lah ulah latihan dewa ya.
3: Atas dilajang.
0: Lajang.
3: Kalah kala adan teh sabar menit.
2: Tinggal ieu iya, soalna mun kapotong janten hartosna robih bah.
3: Heeh. Berapaan misalkan 4 menit deui.
1: Cek apa?
3: Oh, 5 3 menit deui, 3 menit
2: deui. Putar rucingan teh apa?
3: Oke. 3 menit deui.
0: Kan ieu lu kita.
1: Putar rucingan sok bingung aing siapa.
3: Putar rucingan.
1: Naon ah?
3: Jagoan ti Jepang.
1: Kami-kami.
3: Anu geus dahar roti, dahar kentang tapi masih lapar cenah.
2: Mantang, sata. Mantang pasti lapar euy.
0: Cepisaan mantang mah. Heula Naruto.
3: Geus roti, geus kentang tapi lapar we cenah.
0: Takoyaki.
1: Lain Naruto saha teh?
0: Takoyaki.
2: Doraemon.
1: Doraemon.
3: Lain.
0: Nobita.
2: Samurai.
3: Jepun.
1: Samurai X.
3: Lain.
1: Hitoshi.
3: Hah?
1: Hitoshi.
3: Nah, tukang bakso. Anjir
2: eta mah ieu Magic Comb.
0: Politron bisa kalian atuh.
1: Senjen.
0: Tanken.
3: Oh, eta kalah merek
0: Toyota.
1: Fujiyama tuh.
3: Gunung eta.
2: Serot WC.
1: Sedotin
0: SW atau sedot WC mah.
3: Aya nomoran ya sana.
2: Lan.
3: Oke, taluk ya.
0: Taluk lah bah.
2: Oke.
0: Oh, terakhir. Oh, acan sok. Sok. Din.
3: Samenit deui.
1: Uang dahar roti.
3: Kentang. Ya, geus dahar. Jadi orang jagoan Jepangnya dahar roti, dahar kentang tapi lapar.
0: Lapar wae.
3: Geus dahar roti, dahar kentang. Lapar wae teh si Jepang teh.
0: Naon lapar wae nya, Ong?
3: Tah eta nanyakeun saya ge jagoan Jepang saha?
1: Bujit panjang.
2: Samurai lapar.
0: Ninja lapar.
1: Nah, jawabannya teh kenapa sih?
3: Nah.
1: Terusan ngaran dia
3: sana. Dari adanya jawabannya teh Kota Ramona sih. Kota Ramona sih hayang sango atau Kota Ramona sih.
2: Kota Ramona sih hayang sango.
0: Kota
3: Ramona sih.
1: Kota Ramona.
0: Kota Ramona sih lapar wae hayang sango.
3: Jadi geus dahar anu eueuh.
2: Kota Ramona sih.
0: Mok
2: Ramona sih.
3: Hayah adana lah.
1: Tetep aneh lah.

Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Leletak yang gula leleda.
1: Leleda. Sarang leleson.
2: Lelepon.
0: Sarang lelepon umum. Pasti ayah tapi.
2: Gak ayah cuman ini mah.
3: Nauan.
2: Lelepon.
0: Lelepon umum. Anu ku koin.
2: Ku koin.
0: Ku kartu.
3: Soka sakit tuh kayak bakar ayah nelepon.
2: Ada deh.
1: Loba kamu gona kan orang nama. Gak bakar playboy. Playboy play cap 2 cuman
2: butterfly.
3: Itu orang Sunda ulahilah Sunda yeah. Band. Iya. Di YouTube dan kan sokel.
2: Sunda Land Band YouTube na.
0: Terus Facebook na.
2: Facebook na Sunda Land.
0: Sunda Land Band.
2: Sunda Land Band.
0: Terus TikTok na.
2: TikTok na Sunda Land
0: Band. Band. Hey, sarua.
3: Di YouTube aya lagu-lagu Sunda Land. Ras rekaman-rekaman ieu.
0: Iya.
3: Podcast siaran.
0: Oh iya. Bisi tekaburu nonton episode naon aya.
1: Kalau biasa ning
3: ayeuna YouTube. Keur nyari huntu sok lalang.
0: Bisi hayang ginggiap.
1: Bisi hayang ningali nu karasep.
2: Bisi hayang kukur ayeun sok geun mah.
0: Wilujeng wangi sadayana aya Ucke.
1: Wilujeng wangi teh Ucke.
2: Wilujeng wangi.
0: Tas dina sanes sama daya tadi
3: teh. Wajang deh berarti nya.
2: Yuk.
3: Nah, terus tadinya lanjut nu si istri ngahareupan salah kino egois teh kudu kumaha ya. Nah. Nah, kaopat ye sampaikan ya kritik tapi sing pas gitu. Jadi pas salaki kekayaan emosi jeung egoisna makin nanjak. Kritikan atau bantahan ge moal aya gunana gitu. Bahkan non kemungkinan paling bututna durdar enggak smog hak
1: eta. Eta perang merang ayunda teh nya.
3: Nah, namun sikapna geus keterlaluan ya. Alus mah si istri teh ngeritik. Ka salakina nya. Tapi lakukeuna ku cara nu alus.
0: Nah,
3: terus neangan waktu nu tepat gitu.
0: Iya.
3: Jadi sampaikan ku kata-kata nu gampang katarima ku si salaki.
0: Iya.
3: Tanpa kudu nyudutkeun.
1: Beres. Udah ada pasornya.
3: Iya. Jadi manehna apa maksud si istri ngomong teh naon tujuanna gitu. Sampai itu egois deui.
1: Gitu. Beres.
3: Okay. Nah, terus muka lima na. Narik deui perhatian salak itu nya. Naon sih cokot hatena heula. Mun basa Indonesia mah ambil hatinya dulu.
1: Lalu bebeceun.
0: Jangan ambil uangnya dulu.
3: Sangkan si salaki percaya bahwa si istri teh daek ngadangukeun segala sesuatu nu hayang dicaritakeun ku si salaki. Geus kitu manehna ngarasa leuwih nyaman jeung berbagi cerita nya.
0: Iya.
3: Kuayana penyampaian jeung sikap nu leuwih halus tanpa kudu emosi gitu.
1: Leres.
3: Kitu Akang pernah teu ngalaman Akang keur egois lah keur hayang menang sorangan
0: gitu. Iya.
3: Terus pamajikan teh tepat ngobrolna teh lemes ka urang teh.
1: Pernah, Ang?
3: Akang tuluy leah.
2: Leh
1: sedih nu aya ogé ngarasa bersalah sedih,
3: tapi nangtung gitu kan.
1: Eta engke terakhirna nangtung
0: nah aya mah leak
3: leah teh leeh leeh.
2: Jadi bager soleh.
1: Nah, sabenerna nama aisa laki mah damenannya nya menang teh geus sok hayang menang sorangan teh.
3: Mentu urang mah.
2: Teh ente abah
4: teh teh ieu mah
2: gitu dah. Daya.
4: Jadi laki mah
2: menang wae. Laki mah menang wae sarua.
4: Laki mah bijaksana.
1: Aikeur ku nafsu mah da sagarupa ogenan meunan tapi kan kitu geuningan sok ada era terakhirna entung namang karunya oge kitu.
3: Ayo urang mah sebagai salaki Kang Len hayang menang sorangan. Kan pada saat eta mah pasti dinilai hayang menang sorangan. Tapi engke geus geus waktu demi waktu ka hari karek ka hartian tujuan nanti
1: kita kitu kan.
3: Nya mun kada. Lamun Akang mah kada tamat.
2: Jadi eta jadi engke katingali kepemimpinanna itu salaki.
1: Tapi da munan sok aya nyakrina benerna, nyakna salah nanya
3: ingat. Jalma mah kitu.
1: Kan munan dina waktuna urang nicakna salah, nah, tuh dia ngerasa urang bener sorangan. Akhirnya makan urang kudu minta hampura, menangan kudu jadi pasangan teh.
3: Iya.
1: Hampura neng dan nang tadi teh kekayaan.
3: Gus pugus salah yang bener.
1: Eta aing laki masuk kitu anak.
3: Teh eta lamun cek-cek si AWP teh dibalikeun kana matematika hiji tambah hiji jadi opat. Erek kekeh.
2: Cita mau
4: palingan atau ayah Priadi 271 assalamualaikum Pak Pidin
2: Priadi
4: ajudan
1: waalaikumsalam siapa damelan di
4: di pendopo
1: dari Yamaha
3: di
4: pengakuan ayah pendopanya
1: Wirujeng wayah kieng. Sudah ramang sarehat. Enjing lah abi angkat tadi tuh ka Manon Jaya acara. Acara Yamaha kasana ya acara Yamaha di Manon Jaya ini.
4: Wih, babat. Bagian balap ngagentos rosi ku.
1: Sanes di
3: pendopo. Orang
2: pemuda berwajah gelap.
3: Acara Manon Jaya tah ya wapidin di acara Manon Jaya.
1: Acara Manon Jaya.
2: Manon Jaya.
3: Yamaha. Usahakeun motor Yamaha.
4: Acara Manon Jaya di Yamaha.
1: Pilih periogi motor Yamaha mangga. Antun pendekan dia
3: bisa mau emang egois
1: insya Allah aku
2: dilayani dengan baik
1: insya Allah dilayani
4: kuat mah egois ya maha mangga honda maha cun mangga cun
1: belarnya Jaya Perkasa Motor kada ulah hilangnya
4: ah sip
3: ada itu pak
4: atas
3: anu kagenap ungkapkan perasaannya jadi ayah beberapa istri
1: leres
3: cenderung lebih milih
2: diam
3: cicing dipendem gitu nya sana sendiri.
4: Waduh. Gitu.
3: Jeung ngahindari kajadian ribut
1: eta
3: jeung salaki. Ketika ungkapan seperti kieu, ieu teh teu bisa disalahkeun, teu bisa dibenerkeun oge nya.
4: Laras.
3: Itu karena manehna pertimbangana daripada ribut mending cicing we gitu.
4: Nah, iya.
3: Tapi kan sabenerna makin kaditu lamun sering kitu makin tekanan badag bagi si manehanana si istri iya
1: terjoliminya
3: gitu. Aduh. Jadi mendam perasaan teh pasti ngajadikeun hari-hari si istri teh beuki katekeun gitu
2: resah
3: jeung geus pugul lah makan hati mahnya kebatu ulah si suamina nu egois gitu
4: iya.
3: Jadi ayah alusna tetep mere penjelasan ngungkapkan segala unek-unek si istri ka sasalaki keduaan keur santai si salaki narima ternyata sikap jeung keputusanna teh egois
4: jeung
3: ngarugikeun si pamajikanna jeung budakna
4: iya mah aya nu aneh aya Kang Iip Mulyanto, ya, kembarannya juga.
1: Di sami itu
2: ada yang Kang Iip.
3: Kita ke Landiana Pidin sama.
4: Sami.
1: Pidin Mulyanto.
4: Iya lagi nge-like like.
3: Thank you.
1: Bila jangan mangi.
4: Bila aja. Ayah sabar menit ini itu.
3: Terus, apa kene?
4: Ayah 4 menit deh lah. 3 menit langkung.
3: Jadi sapoinnya bere pujian namun ayah saeutik perubahan geti salakitunya jadi pujian anu tulus jadi karena ngajadikan si salaki ngarasa dihargaan terus lawanan sifat egois nete pasti berubah itu jadi egoisting lah begitukan itu jadi leungit egoisna nah terus jangan ulah sakali-kali nyoba jeung ngubah sifat si salaki sesuai keinginan si ieu. Jadi nu kudu dilakukan ku si istri mah nyieun si salaki sangkan menyadari jeung ngarti gitu. Naon kahayang si istri teh melalui pendekatan nu nyana tadi tepat. Ku bentuk pujian apresiasi lah ka salaki.
4: Iya.
3: Ah cenah meuni sae cenah ngangge acuk nu eta ayeuna. Itu di ieukeun sareng lancinan we teh sae sia meuni ieu kitu. Meuni rudet. Nah, mereka hal-hal nu kitu. Akang meureun
1: ngarasa. Pasti, eta cenah kumisna rada dialitan di pisan teh mah kenal teuing. Rambut eta gondrong di sana ganteng gitu.
4: Diipiskeun sabeulah we.
2: Eta cenah bulu sampean cenah kerokan.
3: Ya eta teh bulu.
2: Oh, juga saya.
1: Mesti akeh pada suku korsi itu dah.
3: Sekali Jepara kan nih ukir.
2: Tinggal di jen meja.
1: Sangat jadi keluarga nu sakinah mawaddah warohmah. Ya, mudah-mudahan.
3: Gitu, Bah.
4: Oh, tadi Gria mah ya cenah. Maljem khusus jomblo mah bade ngawas heula ah sing leket.
3: Eh, saya.
2: Gitu. Oh, saya.
1: Aduh, pantasnya hayo malam Jumaah.
4: Padahal sami batur ge malam Jumat. Sudah emang di batur iya malam Kamis. Sarua malam Jumat
1: teh di. Malam Ahad ya.
3: Oh, batur meni ngaji nya.
1: Ana sae kana kitu mun salurkeun kana sae anu
4: menyelit kana ngaos tapi ngaos pesan WhatsApp lu kana.
3: Hanas wae di alam.
2: Aing mah ngaos setan.
4: Oke, kantenah sabar menit sakedap deh ya. Satu menitan lah ya.
1: Mudah-mudahan.
4: Dan kesimpulannya teh kumaha sareng teh?
3: Ya intina dina rumah tangga khusus nanya. Kunci hiji-hijina ambeh teu gelap dor dar wae. Mahnya eta. Kuncina hiji neken egois masing-masing. Kualus mah leuwih paheula-heula ngelehan. Kita mah. Beki depa we jelema teh narakuban.
1: Nangkarak nangkuban.
3: Dasana ku pertengkaran pasea-pasea di itu rata-rata ku adu argumen, adu prinsip, akhirnya di dasaran ku egois muncul. Jadi diadu masalah nama tepira
1: padahal. Leutik masalah nama
2: bala-bala gitu
1: nya. Omong lain nyimbah anak namanya.
3: Tepira mak lolobana gitu. Kecuali emang masalah nu gede nya, masalah nu gede mah emang kudu di bereskeun ku sabener-bener. Nah, masalah leutik pira ku kan kudu diriungkeun wae unggal dordar.
1: Leres kami.
3: Ditanya teh pedah masalah politik.
4: Yo. Beda pandangan beda. Politik.
3: Aduh. Utamanya egoisnya para legung.
2: Padahal makeun lah.
1: Kan sakalar ti masalah anu bade alit, bade ageung kana dicarioskeun kana dibadamikeun, sangkan ulah jadi ngageungan nya ka payuna panginten.
4: Saur Pak Haji Iman, Wapidin enjing diantos atau di mana jaya
1: mas? Ah, siapa Pak Haji Iman?
3: Pokoknya, Pak Haji Iman di akang makan di Cirahong kali ya ke kanan ya, iya mah ke kiri ya pintu rel, di pintu jaga sih.
4: Pak Haji Iman tadi nih, jika ada enjing bagian.
1: Insya Allah siap
3: cium Pak Haji Iman, mudah-mudahan.
4: Pasti hewik darah ada gundul itu.
1: Tapi itu masih ada coklat.
4: Aturun sadaya.
1: Sudah ramang sarehat.
4: Aturun. Lijang wangi. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis, propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju katarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supado sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Jangan meringis kalau mengidap penyakit kronis. Minum aja Alpa Propolis, pasti penyakitnya pergi terkikis oleh Alpa Propolis yang khasiatnya realistis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian anu ka 13. Wirujeng ngadangukeun sor.

0: Ratu lajeng ngajak Prameswari angkat ngantunkeun ka putren ngalih lumebet ka karaton deui Kangjeng Raja teh harita teh. Sanggeusna Kangjeng Raja jeung Prameswari lebet ka karaton deui, Pi Umi ngarangkul Dayang Sumbi bari nyacapkeun ka bunga hate Dayang Sumbi malik ngarangkul namplokeun ka bungahna deui. Geus kitu man sejen ting laleos sejang ngarengsekeun pancen masing-masing. Tinggal Bi Umi sorangan bari ngasuh Dayang Sumbi anu ranggem nyekel kembang. Sajongjongan mah jempe teu aya nu cumarita, panon poe beuki luhur cahyana sumirat bengras. Manuk recet di sarada ting kleper dina kakayon anu aya di jero taman. Kukupu pating kleper pipindahan tina kembang kana kembang nu sejena. Nyeseup sari madu kembang anu seungit nyambuang sapatamanan. Teu kanyahoan keur kitu kleper kuprak. Aya manuk burag teu jauh ti Dayang Sumbi. Teu bisaeun hibar deui eta manuk teh ukur gagaraprakan we dihanap. Sukuna kawas anu leuleus, Dayang Sumbi curinghak Bi Umi oge ngareret. Olohok we.
1: Kunaon manuk teh nya?
0: Bi Umi cengkat rek muru ka eta manuk, tapi can ge tepi kalayang aya manuk gede nyamer bari disada teureun-eureun harita teh. Atuh Bi Umi ngarengkog teu tulus maju panona melong ka manuk anu dina taneuh. Gagarapakan teu bisa hiber, horeng si mana horeng manuk anakna karek diajar hiber tina sayang, tapi can kuat kalah karagrag eta manuk teh.
1: Bibi, itu teh manuk naon, Bibi?
0: Dayang Sumbi nunjuk bari nanya ka Bi Umi.
1: Oh, eta teh manuk bincarung, geulis manuk bincarung. Manuk bincarung? Muhun, eta teh manuk bincarung. Tuk geuning tutu-tutu buluna koneng, pole tideung.
0: Cek Bi Umi.
1: Naha, teu bisaeun hiber, Bi? Eta teh anakna keneh, geulis anakna keneh. Aduh anakna keneh mapan jangjangna oge can bener. Pasti moal waka bisa hiber. Mun jelema mah budak keneh, kawas hidep jangjangna leuleus keneh. Can kuateun hiber luhur. Tuh geuningan kalah kagagalapakan kitu.
0: Cek Bi Umi bari nunjuk ka anak manuk.
1: Ari abdi mah aya nu ngasuh. Naha ari anak manuk teu aya geuningan Bi? Par itu tuh. Inungna tuh. Tuh. Nu bieu nyamber bari disada teh eta teh inungna. Kawasna mah nyare ka bibi supaya ulah diganggu alias ulah ngaganggu ka anakna. Kitu tah ieu teh geulis.
0: Cek Bi Umi sajalan terahna. Ari Dayang Sumbi kerung lila-lila pok nanya deui.
1: Bi, aya naon geulis? Ari manuk boga inung teu? Nya boga atuh. Mun teu boga inung mah moal gumelar ka dunya eta teh. Boga bapa teu ari manuk? Pasti boga. Setiap aya inung pasti aya bapa. Pasti boga bapa eta manuk oge.
0: Kebeg Bi Umi ngarenyag. Manehna kakeras sadar eta Bi Umi kacida ngagebegna alias ngarenyag. Yen omonganana betlos-los kadinya. Sok sieun mancing pemikiran Dayang Sumbi bisi tumanya anu leuwih jauh. Mangkaning geus pada nyaho saha Dayang Sumbi anu sanyana. Tapi Bi Umi bisa nyumputkeun semu teu riuk-riuk padahal hate mah tagiwur reuwas kabina-bina. Dayang Sumbi memang kapangaruhan rasa kapanasaranana beuki ngalobaan. Keur mah eukeur budak sagede kitu mah sok celemeng keur meujeuhna loba tatanya. Hayang sagala apal malah teu mustahil mun nanyakeun anu lain-lain. Kurang-kurangna rikat ngajawab mah kolotna sok kasedekeun ku budak mah. Harita oge kitu Dayang Sumbi teu menya deui.
1: Bibi aya naon? Manuk teh boga indung jeung bapa. Araya keneh eta teh. Nya aya atuh geulis aya pasina oge. Tadi kan indungna, berarti bapana oge aya. Ari abdi boga indung teu.
0: Dayang Sumbi neuteup ka Bi Umi. Lenyap. Hate Bi Umi ngalenyap. Jantungna ujug-ujug ratuk tutungulan kawas nama harita teh sumelang hate. Sok sieun Dayang Sumbi ka papanyangan. Heug weh rusiahna kaguar. Mangkaning eta teh keur meujeuhna dibuni-buni. hayang ulah betus cina bibir manehanana. Najatnya oge nyaho, cek babasaan teh mah. Kajen betus cina tuur batan kuru bijil cina bibir nama. Kitu jang jibi umi ka setiap jalma atawa ka dayang sumi pisan. Samemeh dijawab bi umi nangtung. Reca kenca, reca katuhu. Kabeneran aya emban saurang keur sasapu dina teras kaputren. Atuh pok bi umi nyarita leuleuy.
1: Nyai gelis, aya naon bibi? Hayu urang kalebet heula gelis. Itu bi emban ngagupayan bisi aya perlu ka bibi geura.
0: Budak dirawu dipangku rek dibawa ka jero kaputren. Ari dayang sumbi kerung budak leutik teh. Dina paroman katara yen teh sugema lantaran pertanyaan manehanana tacan dijawab ku bi umi. Atuh pok nanya bari neuteup kana beungeut bi umi.
1: Bibi kumaha anak manukeun bae nyai. Keun bae geulis tong nepi ka hariwang. Daya nu ngasuhna atuh pan hidup oge aya anu ngasuhna aya nu bekanyaahna. Keun bae tong nepi ka hariwang manuk mah. Keun bae jauh jeung inungna oge da moal aya naon. Di jero taman mah aman, tara aya ucing, tara aya anjing, moal aya alap-alap atawa heulang.
0: Kitu cek bi umi bari terus init muruk ka jero kaputren bali ngelek dayang sumbi harita.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
4: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT 2 RW 3 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
3: Mohon Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alfa Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi alhamdulillah katengaleun ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami kasawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ini kan jadi sewu sawah ya teh gitu alhamdulillah. Yang ten ayah namanya botol abis ya istilahnya mu ada meser dulu dan yang itu kamu jag-jagkan pisan terus karena mam ayah resep pisan karena mam teh dah kamari mas setelah cana ngalut jamu Alfa Propolis karena mam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu begitu Pak.
3: Mohon Pak Parja, ayeuna teh yuswa sabaraha tahun, Pak?
4: Abdi tos 73.
3: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alfa Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
4: Sering ka meser obat herbal, teras ya. Ka disuntik gitu ka medis ka klinik ka musir ka Kuningan di Perios gitu, tapi da aya perobihan musa kedap-kedap gitu.
3: Mohon. Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
4: Enten obat Alfa Propolis.
3: Pak Parja uninga jamu tetes Alfa Propolis di manten, Pak?
4: Di Radio Cadongeng, wayang pancada saban dinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
3: Alhamdulillah.
4: Dabuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
3: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin ayeuna nuju ikhtiar panjawatna sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
4: Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebet gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atanapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali pan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang iteuk aya mah henteu kunang iteuk. Alhamdulillah ini bisa botol, terus saya sanes perobihan dari alhamdulillah lah. Saya dirawatkan dengan emam resepisan gitu. Mudah-mudahan dia tatangi, biasa.
3: Hatur nuhun Pak Parja, kandung kesaksianannya. Didoati abdi, mudah-mudahan saat terus konsumsi yulandung jamu tetes Alfa Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
4: Amin, amin, amin.
3: Hatur nuhun Pak, assalamualaikum.
4: Itu,
5: thank you. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atuh, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, kebaturan jeng sakabeh rerencangan aranjen, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bu.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Ibu Ramini ya?
9: Iya.
8: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
9: Di Lubung Bata.
8: Lubung Bata?
9: Lubung Brebes.
8: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
9: Umurnya 55.
8: 55.
9: Iya.
8: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
9: iya,
8: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
9: Ada.
8: Perubahannya apa Bu?
9: Perubahannya yang ini jelas
8: nih. Jelas?
9: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeleu.
8: Sebelumnya?
9: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
8: enggak sama sekali.
9: Enggak jelas.
8: Iya. Oh,
9: gitu. Iya.
8: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
9: iya,
8: udah jelas matanya.
9: Udah.
8: Yang kiri?
9: Ya, yang kiri
8: jelas.
9: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
8: Iya. Yang kanan.
9: Yang ini iya mah jelas men.
8: Oh, jelas men.
9: Jelas men iya mah anu iya.
8: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
9: ketiga botol
8: ya.
9: Iya.
8: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya
9: gitu.
8: Iya. Ya Bu ya, ibu merasakan
9: iya,
8: sendiri gitu kan ya.
9: Enggak
8: iya, apa namanya, perubahannya nyata gitu
9: nyata.
8: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
9: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Ah ini.
8: Terima ya, kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciami.
12: Radio Peace Ciami.
11: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: di jero taman mah aman, tara aya ucing, tara aya anjing, moal aya alap-alap atawa heulang.
1: Kitu cek Bi Umi bari terus init muruk ka jero kaputren bali ngelek dayang Sumbi harita teh. Tisaprak aya kajadian kitu hate Bi Umi mimiti was-was. Sok sieuna teu bisa nutup rusiah, tapi eta Bi Umi teu nemongkeun hate bingung. Hate bingung eta Bi Umi teu nemongkeun loba kasieun. Istuning sabiasana bae baromana teu weleh marahmay bungah ngasudayang Sumbi berang jeung peuting daharna sarena mandina diurus ku Bi Umi.

beki jembar kawantu alus pamulu, kawantu hade ngome, disubuk sagera cukup henteu aya kakurangan. Boh daharna, boh pakena, gering saeutik buru-buru diubaran, dibemenan diupahan, es tuning dayang sumbi teh didama-dama sarua jeung kaputra raja. Gancang na carita, dayang sumbi ayeuna geus robah deui. Eta dayang sumbi, eta baraya, jadi hiji istri anu cangkung lenyang. Cek paribasana eta dayang sumbi keur meujehna rumaja putri. Beki sidik kagelisanana, beki nyata karenyanganana, beki temong montokna. Kanya ah bi umi geus hese ngagamarkeunana ku carita. Geus taya bedana jeung kanya ah hiji indung ka anakna. Kitu deui Kangjeng Raja rawuh Prameswari, istuning mika welas mika asih ka dayang sumbi. Estu bener-bener murni asli, teu aya kakaitanana, lir aya tali goib anu kacida kuatna, anu numuhkeun rasa jiwa dayang sumbi jeung Kangjeng Raja. Rasa anu hese ngagamarkeunana, tatali batin anu asli anu ngan bisa dirasakeun ku perasaan nu sajati. Anu moal bisa dipalsu, moal bisa dibobodo. Kukituna Kangjeng Raja sungging perbangkara dinamikanya ahna teh keus cara ka putri naku anjeun. Atuh darek tekitu kumaha. Lamun ini kana tangtungan dayang sumbi boro-boro anu ngurusna anu papangih saliwat oge. Mok burung turu asih, mok burung datangnya ah. Da puguh budakna pikarucun pikaresepun. Da jauhun kana pi ka ijideun da jauheun dayang sumbi mah keur mageulis rupa hade wanda kata mah someah dareh deh ka sasama. Dayang sumbi dina mangsana mangkat rumaja mimiti bijil bulu mayang ceuk paribasa tema mimiti temong sifat-sifat kawanitaan. Eta dayang sumbi salira jangkung lenjang pangango rap itu rap ieu teh pantes bae. Teu aya anu nilam, kawantu kulitna bersih, istuning koneng umbyang hejo carulang. Tulang ge cek nu bohong mah diga ngalangkang, bakatku koneng umbyang atuh kulitna teh. Lamunna seuk ditataan hiji-hiji, eta dayang sumbi, rambut hideung meles galing muntang, galing muntang. Rambut hideung meles galing muntang alus bawana ngajadi taarna teh jaman terangan. Pangambung kuungkungan socana herang ngacureuleuk bulu socana carentik halisna ngajerer paeh. Ari pipi alias damis. Sanes damis, abah damis sanes ieu mah. Tapi damis pipi, lemesna pipi teh damis. Ari pipi limit ngadaun seureuh. Ramai ipis semu baseuh matak geget anu neuleu beureum sagera pika uruyeun angkeutna lir endog sapotong ditambah kempot pipina ditambah kempot damisna tapi bah damis mah teu ngermoskeun kempot da ieu mah ukur nu ngadongengna. Eta dayang sumbi aya karang dina gado jeroan lambei anu amucuy. Aya dua jajar mutiara anak imut ngeburilak matak kebengbat. Waos bodas ngaberes lira jajaran mutiara. Numawi pepejeh ka mitra-mitra utamina mah ka para wanita eta waos kedah dijagi. Da teu pantes atuh. Rupi geulis kulit koneng umbyang. Nah ari waos koneng. Duka koneng kunaon atuh. Sarajengna urang naraskeun eta kaayaan badana anu renyang nu rempae dayang sumbi mapaya kahanap tak-takna taraju mateng taraju mateng taraju mateng tak-takna taraju matang dada kembung aya nu nyengseung naon nu nyengseung teh abah damis dadana kembung aya nu nyengseung kawas gunung sakemaran
Namun

0: negara parang arenghap hirup dua anak bareng etan yang seng teh beki matak pikabi tahun anu ngadongeng na komo anu ngadong kenana dasar anu ngadongeng cerimu angkeng na etah dayang sumi lengik lirapa panting panangan ngagonewa aribitkis jak sisa jantung anak angkat ngaburelak lir kokrenyayan ngaburi nyai mata kabengbat kitu gambaran dayang sumi anu keur mangkat rumaja estuning teu aya cawadeunana dayang sumi anu lengkep kagelisanana geulis lain kaulinan endah lain babasaan tapi geulis babana ngajadi endah babana ti kudrat kocap dina hiji poe dayang sumi teh keur calik we di kaputren bari ngaleuk ngarena ngahariring kakawihan sorak na etah limpu matak dedengeun torojol bi umi rek ngaganggu asa-asa sok sieun ngagareuwahkeun kanu keur anteng hariring atuh keteyep bi umi ngadeukeutan lengkahna carang lalaunan niron-niron ucing ngintip beurit geus deukeut ka karang ngomong alon pisan
1: geulis dayang sumbi.
0: Dayang sumbi ngarenya greuwas ret kabi umi balanyeh imut manikareueut lir gula jeung peueut amis matak dedeuyeun da eta we atuh bi umi oge mani meureudeui kawas anu serab sakedapan colohok bengong ningali ka keulisan dayang sumbi waktu harita
1: aya naon bibi
0: dayang sumbi nanya bari melong
1: punten bibi teh ieu teh ngawagel geulis aya haturkeun ka nyai ieu teh. Aya naon?
0: Dayang Sumbi dadareuwaseun.
1: Isaur di haturanan ku Kangjeng Raja. Oh, ayeuna. Ayeuna atuh. Piraku bari pageto. Sok aya we anu geulis ieu teh.
0: Teu talangke, cul pagawean tuluy nangtung bari ngusap buuk bisi ngaroyom teu puguh. Geus kitu lempang nguru padaleman dituturkeun ku Bi Umi harita teh. Tekung si Dilagok patepang sareng Kangjeng Raja, brek deku tuluy geng sora sakumaha adat karaton, geus deket cedok nyembah haturan ka Kangjeng Raja.
1: Kaula nun Kangjeng Gusti, abdi sejang ngadeuheus Kangjeng Raja.
0: Syukur bagja kumanjangan geulis. Yap ka dieu sing deukeut. Satata jeung kaula. Kangjeng Raja gugupay paromana biar marahmay. Bungah ninggal dayang sumbi sehat waluja.
1: Hatur ibu nuhun laksa ketika kebingahan katampi kaula nun Gusti.
0: Cedok dayang sumbi nyembah deui. Kieu dayang sumbi.
1: Kaula nun kula mangga. Bada epek rasa naon Gusti?
0: Kaula teh ngahaja nyarukan hidup. Ieu teh aya picaritaeun anu kudu buru katarima ku hidup ayeuna. Jadi kieu yeuh geulis. Sakumaha umumna para dayang di karaton, kaum hawa di nagara. Jadi di dieu mah timimiti mangkat rumaja kudu geus diajar digawe. Maksudna supaya aya bekal keur jaga di akhir mun geus nicak dewasa.
1: Dawuh timalan, naon teh Gusti?
0: Dayang Sumbi kaget hayang geura terang kana eusina. Dayang Sumbi, hidup teh geus mangkat rumaja. Geus meujeuhna hidup teh kudu bisa ninun. Jadi maksud ama teh kieu. Kahiji hidup teh meung pengbudak keneh eta nu kahiji. Kaduana supaya nambahan elmu pangaweruh jeung kaparigelan. Atuh katiluna supaya aya bekal keur jaga di akhir di mana boga salaki. Jadi kudu bisa, kudu perceka jadi awewe teh. Tah kulantaran kitu, ama nganjurkeun yen hidup kudu diajar ninun. Nganyamkan teh nyieun lawon pibajueun. Kitu saur Kangjeng Raja dari anak karanan eta teh.
1: Katampi katedah pisan unjuk sumanga Gusti.
0: Cek dayang sumbi atau henaker. Da nya manehna oge kabita ku batur hayang bisa ninun supaya bisa milih pibajuan sakayang sorangan. Syukur ari daek jeung kaharti maksud amak mah, tapi kade ulah salah harti, ulah salah ngagunakeun. Kaula teh nitah diajar ninun lain teu nyaah ka hideup, tapi sabalikna nitah pinter, nitah rapekan jeung parigel supaya rancage kana gawe. Sanyana mah lawon alias kaen moal kakurangan, barang moal kakurangan, naon rupa nu dipikahayang jeung diperlukeun ku hideup moal kakurangan. Di karaton sagala aya, di karaton sagala nyampak. Ditaheun rayap karipok, dahareun kariam, pakaian karirap, naon deui anu kurang. Tapi ceuk ama sebut ama tongkang jeung raja nya. Hideup tepan anak ama, dari ama we cukupnya. Tah, tapi eta teh geulis ku sakitu teh teu cukup. Sabab ilmu panemu pangaweruh eta leuwih penting, leuwih gede mangpaatna. Barang mah kena ku beak, ilmu mah kalah namahan. Tah kulantaran kitu, amane tah diajar ninun teh lain awal ku tanaga, lain teu kaduga ngabiayaan tapi ngahaja mekelan elmu pibekeleun jaga mun dewasa. Eta cenah soal ulin ku ama moal dicarek moal dicaram bral reka mana-mana oge. Da memang kudu mencara supaya loba kanyaho, loba pangaweruh, ulah ngotok ngowo kurung batok. Jadi kudu mencar supaya nambah-nambah pengalaman.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
4: Bapak Uding.
3: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
4: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
3: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
4: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
3: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
4: Hayu Bapak mah namai setahun setengahan ngeten lah.
3: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
4: Obat ieu teh apotek. Mung teu aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu ngeten bapa teu nyobian ka dieu. Alhamdulillah tilu dinten di cobian. Alhamdulillah awak bapa jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Ena mah henteu gitu.
3: Entah ayeuna teh bapa dilandongan ku
4: Alpa Propolis.
3: Alpa Propolis teh uninga ti manten Bapak.
4: Di radio
3: cara ngangena kumaha Bapak?
4: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
3: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis?
4: Bapak mah teu seep sabotol.
3: Karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
4: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, bapak teu karaos rampang gitu.
3: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
4: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
3: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
4: Amin, amin.
3: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana, Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya, Pak ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua, Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya, berlendir, berair. Ya sakit lah.
7: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya, Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
8: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
8: kedua
7: kali,
8: iya,
7: Pak ya. Iya. Berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Ya Bapak, umurnya berapa sekarang, Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68 iya, usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak ya.
8: Iya.
7: Tidak mengada-ngada, Pak ini, Pak.
8: Enggak. Asli.
7: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Memang kudu mencara supaya loba kanyaho. Loba pangeweruh. Ulah ngotok ngowok kurung batok. Jadi kudu mencar supaya nambah-nambah pengalaman. Yeuh, Dayang Sumbi,
1: kaula nun kumaha Kangjeng Rama?
0: Ieu nagara-galuh teh gede, gede kacida geulis. Ditungtung wetan nepi ka tungtung kulon. Ngereh puluhan nagara leutik nu aya di tatara Pulo Jawa. Tapi mun hidep rek ulin poma kudu boga waktu, boga wates anu mandiri. Ulah reka lalon-dalon bisi goreng balukarna, ulah reka lalanyuanan bisi ciraka akhirna. Jeung pokona mah kudu aya nu nganteur we man jeung penggawa karaton. Tah eta tugas nganteur hidep. Tah kitu amanat ti kaula, mangka didegepkeun ku hidep. Kangjeng Raja mah parin piburuk panjang lebar, bakat kunyaahnya ahna kalayang Sumbi sabab mere atikan didikan warahan ejeng bimbingan eta kawajiban sepuh. Nitah gawe lain awal ku tanaga tapi mahanan kabisa pikeun pibekeleun jaga.
1: Dawuh Gusti Kangjeng Rama, junjunan abdi katampi katela pisan eta sadayana kahartos pisan Kangjeng Rama.
0: Syukur atuh.
1: Hatur ibu nuhun laksa ketika bingahan. Abot nyuhun, abot nanggung, abot kanggo narima keunana.
0: Cek Dayang Sumbi rada dareuda, hatena banget ku bunga. Syukur ari kitu mah geulis. Prak jalankeun naon rupa anu dipikabutuh ku hidep penta kami umi. Mun can bisa ninun atawa nyieun kantehna menta dipapatahan, menta diwarah ku bi umi. Di karaton sakabeh kaum wanita barisan ninun sabab geus jadi ilahar tiba heula geus jadi tatali paranti warisan karuhun galuh. Tak kitu tak geulis.
1: Sumangga kaulanun Kangjeng Rama.
0: Cedok Dayang Sumbi nyembah atuh geus kitu mah Dayang Sumbi amitan ka raja undur ti payuneun ratu dibarengan ku Bi Umi. Satu tasna ngadeukeus ka Kangjeng Raja Dayang Sumbi dibawa ka hiji rohangan kosong ku Bi Umi. Saterusna ditemongan alat-alat ninun anu geus nyampak di dinya da memangna geus disayagikeun ku Kangjeng Raja, malah lengkep jeung kincir jeung kapas katut alat-alat sejena.
1: Bibi, aya naon geulis? Ieu naon, Bi?
0: Dayang Sumbi tumanya bari nunjuk kana alat-alat teh.
1: Sumuhun, tah ieu teh kincir geulis. Ari kincir teh parantingan teh. Keun engke cara-cara namah ku Bibi di papatahan. Tah eta teh barera, eta taropong, eta gedogan, eta lusi.
0: Cek Bi Umi nyebutan alat-alat ninun bari nunjuk kana barangna. Ari Dayang Sumbi palahak polohok nitenan eta alat-alat jorojoy hayang ngajajal nyobaan. Nah bisa atawa henteu? Pok nanya ke Bi Umi.
1: Bibi, naon? Kumaha metakeunana ieu teh Bi? Kieu nyai geulis yeuh.
0: Prak Bi Umi ngarakamkeun alat-alat ninun. Sukuna nyang hunyar leungeun memener alat-alat kana cangkengna. Terus dipetakeun ti awal tepi ka akhir. Barera ditarik ku dua leungeun, kentrung kentrung. Kadenge halimpu matak waas.
1: Nya. Apan geus sering ningali abdi oge Bi, tapi can kungsi ngajaran metakeun abdi mah ieu teh. Sok. Ayeuna waktuna geulis. Sing suhud supaya teh bisa. Geura sok.
0: Satuluyna Dayang Sumbi dipapatahan ninun ku Bi Umi ti awal tepi ka akhir diterangkeun bari dipetakeun. Dayang Sumbi soson-soson diajaranna dahayang tereh bisa ninun tea. Bubuhan budak calakan encer uteukna babari ngarti, babari bisa. Poe eta keneh geus jalan ku sorangan, masang jeung ngalaan alat-alat geus bener.
1: Dasar calakan, aya nu geulis. Mene gampil pisan tiasana teh. Aduh teu cara bibi baheula. Ta ta ta ta ta ta ta. Laras kitu nya eta, ta kitu ta eta ta. Nya ta kitu gerakan anak geus ta ta. Aye nenin ta kitu ninun teh ta. Ninunnya.
0: Bi Umi marah mae panona melong ka Dayang Sumbi.
1: Kumaha tiasa? Tiasa bi. Alhamdulillah. Aduh. Memang bener dasar si gelis atuh imah duh kanya ah bibi
0: cek Dayang Sumbi reus kacaturkeun Dayang Sumbi unggal poe diajar ninun tara bosen tara aral es tuning soson-soson jeung rancage kana gawe lila-lila mah Dayang Sumbi jadi resep pisan kana ninun sakapeung sok ngahariring kakawihan anu gelis Dayang Sumbi ngawih bari suka ati. Dikenangan ku barera, dialokan ku sora taropong, dipirik ku sora lusi, sorolok, kentrang, kentrung, kentrang, kentrung, prak, kentrung, kentrung, prak, seor, prak, kitu kadenge sora ninun anu dipetakeun ku Dayang Sumbi harita. Kitu jeng kitu we unggal poe, es tuning taya kabosen lamun capek sok nyamperkeun ka Bi Umi rek ngadon ngobrol bari ngabangbrangkeun ka capek nya di bae hiji poe Dayang Sumbi diuk paduduaan jeung Bi Umi di jero taman kaputren angin leutik ngahiliwir manuk recet di sarada seungit kembang nyamuang sapatamanan
1: kumaha geulis nenun teh geulis kumaha ieu teh.
0: Cek Bi Umi mimiti mepeuskeun kaayaan simpe tumanya ka Dayang Sumbi.
1: Geus jalan Bi, geus bisa sorangan sarta geus mangrupa lawon ayeuna mah. Tapi kumaha? Tapi kasar keneh Bi, can alus can rapi.
0: Tema Dayang Sumbi bari ngome kemang marati menang metik gigireunana geus kitu diselapkeun kana rambutna anu galing buntang bari panjang ngagebay harita teh.
1: Atuh eta mah tong heran geulis. Bibi oge kapungkur yeuh. Bade tiasa dugi ka sae teh. Aya taunna marukanan kumaha atuh ari nu geulis. Mugi sing sabar sing leukeun ulah bosenan ulah aralan. Margi darah di kumaha atuh da geus kitu ilaharna. Kaum istri di nagri galuh mah kedah tiasa ninun. Upami henteu tiasa teh ah, tinggaleun jaman eta teh. Moal kagungan pangartos. Kitu saras namanya eta teh.
0: Cek Bi Umi ngarojong semangat na Dayang Sumbi.
1: Kartos eta oge Bi nanging sakapeung masuk ka cidat cangkeulna abdi teh ieu teh. Ieu cangkeng meni panas ku hayang bi ulin jalan-jalan ningalian sabudeureun nagri galuh. Ih, mangga teh teuing atuh nu geulis. Da sahur Kangjeng Raja oge teu aya lepatna. Paray ayeuna amengan atanapi engke ieu teh. Nya ayeuna we atuh Bi lah mengpeng salse ieu teh. Katu urang wawartos heula nya. Bibi urang wawartos heula ka Kangjeng Raja, milih dedeupeun geura engke.
0: Harita keneh Bi Umi amitan leos init sejadumeuhus ka Kangjeng Raja. Maksadna sejamunut widi bade nganter Dayang Sumbi lumantung ka puseur dayeuh jalan-jalan ningalian kaayaan di Kota Galuh. Tekung si Lila, torojol deui Bi Umi, paroman biar marah mai, cirining menang beja pikabungaheun, datang-datang pok unyukan ka Dayang Sumbi.
1: Nyai geulis bagja temenan, Kangjeng Raja ngabidihan yeuh. Hayu atuh, urang mios ayeuna bae ieu teh jeung Bibi. Syukur temen atuh Bibi, hayu atuh Bi, atuh hayu Bi.
0: Bral miang ngantunkeun patamanan kaputren. Terus kaluar muru alun-alun dibarengan ku Bi Umi. Dayang Sumbi kacida bungah manah nah harita teh. Mani asa pungplong lalega ambahan rasa. Reus cicing di nagara anu sakitu gede na. Rahayatna kaayaanana kahirupanana pikabungaheun pisan harita teh. Istuning sepi paling tawong rampog. Gemah ripah roh jinawi cek peribasa tema. Eta di alun-alun loba jelema, di alun-alun kerajaan galuh loba pisan jelema. Tinglalieuk ka Dayang Sumbi katarik kataji ku geulisna. Bogot nenyok kudenokna betah nyawang kulinyangna tong borok sipating lalaki dalah awewe oge loba anu colohok bengong. Teu bosan-bosan netep kanu geulis Dayang Sumbi. Lamun Dayang Sumbi geus ngaliwat eta Dayang Sumbi. Eta tinggereneng nyarita jeung padabaturna ngupat ka Dayang Sumbi, tapi lain ngupat ka gorengan. Lolobana mah ngupat istuning ku geulisna jeung rancunitna, pinuh ku pamuji.
1: Aya temennya eta orok, orok cina rungkun dipulung ku Kangjeng Raja. Hirup na bagja waluja aya dina kajemaran. Teh kakurangan naon-naon. Ku untung eta orok rungkun, ku bagja kitu kersaning anu maha kawasa amanya.
0: Kitu ceuk hiji awewe ngomong ka baturna anu diuk dina golodog imahna ditepas oge terus ditempas ku babaturanana pada-pada awewe.
1: Atuh da milik teu pahili-hili ieu mah ya. Bagja teu pala ala. Memang kitu kersaning Yang Widi mah. Pangeran nu maha kawasa. Ari anak urang mah diome unggal poe anak urang mah. Carudih we teh mani kitu. Nanaon teh kanak sorangan meni yang seurikeun ieu mah. Heuh atuh geura budak urang mah yeuh diome unggal poe. Carudih tara mani, baregang kurang piara. Tapi nahanya ari orok cileuweung. Kapangih ku tukang moro, bisa hirup di karaton. Lubak libuk, salieuk beh. Moal aya kakurangan, eta mah pokona mah ieu teh.
0: Kitu diantarana anu ngaromong. Saliwat, kadangu ku Dayang Sumbi, ngan hanyakal tepuguh hulu buntutna. Mun carita teh mah ujug-ujug tengahna tepuguh jajar caritana. Tapi najan kitu bet ngondang kapanasaran pikeun Dayang Sumbi mah. Pok nanya ka Bi Umi.
1: Bibi, aya naon geulis? Ngomong naon eta awewe teh Bi? Asa ditujukeun ka abdi geuning eta mah.
0: Bari ngareret ka Bi Umi nu leumpang gedengeunana.
1: Ulah sok sadangu-dangu-na geulis. Memang kitu ilaharna di lingkungan jelema loba mah. Sok loba dananguan, tos we. Ulah dianggo emutan. Dasanes hidup atuh sanes ieu mah. Nu sanes panginten
0: ceuk Bi Umi ngalalemu supaya Dayang Sumbi ulah katarik ku eta obrolan. Nu sanyana mah memang bener ditujukeun ka Dayang Sumbi.
1: Mangga tu ari kitu mah. Ari itu naon Bi Umi?
0: Dayang Sumbi ngarandeg nunjuk ka aleutan jelema dihareupkeun aleutan aya nu digotong.
1: Tah eta mah teu aneh geulis. Eta teh upami aya gotongan kitu teh diriung-riung ku jalmi digarotong aya anu tilar dunya alias maut. Eta teh rek dikubur, dimakamkeun, dibawa ka astana geulis. Kutan ari manusa sok tilar dunya Bi.
0: Ceuk Dayang Sumbi.
1: Nya atuh, satiap manusa oge bakal tilar dunya. Manusa mah aya mimitina, aya tungtungna, aya lahir jeung aya maut. Kitu kersaning nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunya jeung saeusina. Teh kitu geulis ieu teh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina Pak?
3: Bapak Sunar.
2: Mohon Bapak linggih palihan mana Pak?
3: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
3: Saur dokter oge sesahnya di prediksi nan mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
2: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
3: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
2: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae Pak?
3: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
2: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya Pak.
3: Alhamdulillah atos.
2: Bapak atos seep sabaraha botol Pak?
3: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha Pak?
3: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya. Tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng berobat anu sate acana gitu.
2: Oh, jenten bapak di pas di botol pertama saat tosna konsumsi alpa propolis probihan naon wae nu dirawas pak.
3: Jenten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasa nama tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar.
2: Bapak konsumsi alpa propolisna kumaha pak?
3: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
2: Bapak uninga alpa propolis di mana pak?
3: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio terang-terang abdi teu damang atau salami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau sakitu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
2: Bapak hatur nuhun ti abdi doa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya pak.
3: Amin amin.
2: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya?
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
7: Iya betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
7: Sudah.
6: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
7: Ya mata kadang-kadang gurang tuh Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
7: iya,
6: ya, kurang
7: iya.
6: Ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair
6: ini. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes iya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
6: Tesma Aini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan kita.

Patriot di Salabating Nagara Imanimantaga. Nang Nalendra bibisik Prabu Niwata Kawata. Ingkang sinewakahing sepidil binatura telengahing didampar dan sapu nalitif ing susu sari nenggan nawaratimu. Lemek babut rang wedan iginanda wida jebat kasturilan sembaran sari-sari. Lawakan jangkung gede simar dada bewa simrus taya papadana.

pangan di kagel-gelil as bengkak temagan kian Senopati mong-mong murka tekan tungkas sepuhkan lurah togok lurah sejemantri kami tungkul hamari kelut dan nyembah narimang sabda adri aningali pangkonan Nalendra kuatekuan kesang Nalendra sakti mandraguna munira kangan juga

0: Manopati.
1: Murta.
0: Ya, kadih kaharip maneh juga.
1: Nun, Gusti, unyuk sumangga nampi karena pembagi kalayan ngahatir kengsi merah bakso sehunyuk panjenengan si paduka Gusti.
0: Oh, diterima.
1: Kalih na perkawis tina naon nepi kal kalepatan muga agung so cukup lumur jumara kapun tina anu katena.
0: Saling maklum.
1: Aya pikir syalina rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr gak karapat cinta sang aku.
0: Memang etan di pentaku pula.
1: Kepino paduka.
0: Ulu.
1: Itu si Ogor. Hampir terkajuk. Pindah ke harit mana?
0: Pindah ke dia.
1: Loh. Untuk pindah sama paduka Gusti Gusti Mati Lurah Tokok Lurah Tesumanti Nampi karena pembagi kelainan tua terus mabuk di polis panjeringan si paduka ini.
0: Oh?
1: Nungun ini tak terusan juga paduka.
0: Dicari merah sembah angga bakti mana?
1: Kau unjuk Gusti Senopati. Oh, dicari merah kaping kali tina nanupi akapatan muka aku isi cukup lumu jimar apun tena anu kata dapat duka nunggu.
0: Dimalum kuku lago.
1: Tapi tiga. Ini pun panci dengan kesani malih disimati lurah toko lurah tijuman tuan kersakang kuno. Jilarani pun botenenten malikang diajeng ajeng siang pun kalu kejabi timalan simpa doka kustino.
0: Oh,
1: gimana lah gok? Puju lali.
0: Oh, syukur gok.
1: Asli jisim hati paduka.
0: Oh, tong era-era.
1: Tong era-era.
0: Tong izin-izin.
1: Aya naon paduka, aya naon paduka nuwun.
0: Dia. Jadi purwa. Senopati jeung Si Ogor. Dina waktu ieu. Kukula sasat menang panggupai kudu datang ka hareupeun kula.
1: Nuwun ningih paduka. Nuwun-nuwun.
0: Saperkara kaula teuk negerakeun eusi hate ka hiji, ka dua, ka tilu. Na make seuri.
1: Cicing api emu kana kode Gusti.
0: Ah, lain kainya. Ka hiji, ka dua, ka tilu teh ka hiji namer kaula teh bunga nempo nagara.
1: Nyuwun ningih paduka, timbalan paduka.
0: Bunga nempo nagara. 2 tahun burudu tamu unga bulan datang semerah. Di luar negara, desa-desa geus jadi ampir desa wisata ayeuna. Jadi desa wisata. Budayana geus kamasyhur. Kasenian rupa-rupa.
1: Timbalan Gusti.
0: Taku kituna. Pangwangunan ningkat lain saeutik upama dibandingkeun jeung taun-taun anu geus kaliwat. Ulu bedana kabina-bina. Kari ningkatkeun naon rupa hal anu kaalaman ayeuna. Dina rupa-rupa.
1: Nuwun di patuka.
0: Kadua. Pribadi kaula geus nitah sipati
1: sabab naon? Moal sugna hate, moal jongjon hate, moal tengterem heula pikiran kula tanpa ayan disagigirin kula. Naon sabab? Ye, kiraku kaula raja bet bubujangan wae. Ye anu jadi pasualan. Malan disini tuduhan batur macu pajeng daripada hal cerana nu kagenam parawan mah komo nini-nini cing aririhil. Iya, muka lapa kolot oge pon kitu deui. Gadis teu nampi parawan piraku mah kejeung teu narima komorana. Istuning paduka Gusti teh parantos jadi raja salieuk beh buru di juru bro dipanto ngalayah di tengah imar. Daya nu kirang buncir leuit loba duit paribaosna mah Gusti. Uang pari kari angram eta ulem karidung ngaleueut kari orot angean kari arab naon deui paduka jadi da paduka naon deui atuh paduka ngantosan saa palai ka urang mana
0: ye abus kana pati-pati. Jadi pati-pati kula. Uga pamajikan oge hayang kawidadari.
1: Patuka.
0: Naon sia mun nyekek-kekek.
1: Smes widadari paduka.
0: Naon?
1: Widadari.
0: Heeh.
2: Widadari.
1: Hayang ka Gusti widadamri.
0: Cicing sia.
1: Ai tujuan kula katiluna teh hayang boga anak anu neruskeun kaula. Turunan anu diharapkeun teh jadi pati-pati hayang boga turunan oge hayang ti widadari. Reug-reug ninggalkeun dunya. Reug-reug ninggalkeun nagara jeung sajabana. Nuhun ningih Gusti.
0: Iye. Anu jadi pasualan.
1: Si Patih ayeuna init ka sawarga pikeun ngalamar. Si Patih Durga Sekti. Anu dina waktu ieu keur init ngalamar. Cing, menta pangdoana ti sarerean. Oh. Uluh. Paduka ari ngadoa mah unggal subuh isim abdi. Usik bari doa, usik bari doa. Telat paduka. Paduka nungun cisim api oge tulet namprakin lungun kenca jeng ketuku. Pikir ngedoa supados paduka Gusti eta panglamar ditampi kuwi dadari tea. Tasbe ento lepas. Jika mari oge dikaitkan di kanang doma. Di goreng dodonges.
2: Ini karang doma atau benar?
1: Surup kapacut na. Cuma on kenang doma.
0: Syukur.
1: Tapi yakin mua diterima. Yakin ya. Sabab naon kaula oge sok maca diri. Maca diri. Ucok-ucok pasal lagi nama introspeksi. Tong make jeung introspeksi-introspeksi luar tina tetekon tadi dulu.
2: Ya, tadi laporan ting.
1: Bisi disekor ke si wewelek. Nah, si Asyari. Suwio si tekor oke asal lupa duit. Lain ditekor atau disekor meureun goreng pacut. Nuhun ningi sateung silita.
0: Tak itu ya.
1: Imbalan paduka. Wah, moal ditarima sabab nempo wujud anu sakieu bentukna tong boro widadari. Kaula oge sorangan sakalingeun teung eta sok ngagebeg. sakali nguntung ngegebeg ngegebeg nempok kurupa muni guntul goreng dodonge
2: teparok jeung batur
1: teparok jeung batur eueuh purianeunana dun teu bisa kitu paduka anu penting seueur duit anu penting seueur arta kekayaan ayeuna mah jabongan di dunya anu penting seueur dunya lupak lipuk arta kekayaan awewe untung boro anu goreng patut anu goreng sampe ngiler cici mati weh cici mati senajan rupa kio songo jika merik upama ngomong tuwala si menek menek mono tapi gusti dimana iya saku medet saku medet
3: medet meren
1: medet pinu kuduit entong boro pinu kuduit pinu kubon bon keok asa ngeresek saku wewe ngiler sungguh mati aku jadi penasaran itu paduka jadi jangan banyak cemburu
0: ah goreng padu sia kemana karep wewe ngomong deh
1: tak itu ya kudu lali
3: wiki sia goreng padu
0: Moncong nggak goda wae si Ogok aing jadi seuri mah dulu.

0: genteng kadek. Kabejakeun ieu dunya masih keneh genjlong daratan, masih keneh budahan batu, masih keneh beye. Ya ye.
1: Untuk pindo.
0: Batu masih keneh beye, ieu si ogok cenah geus kumelendang di alam dunya, ceung. Saeutik gedena aing menta. Palangan jeung menta bantuan kula dek mentes gawe ka Andika
2: geura. Bere bonggolongan
0: kieu. Bere bonggolongan kayak gor. Pokoknya lumayan proyek ya. Objekin saya proyek melet ya. Pokoknya pinanawan duit na pupurihun siya. Proyek kome jalan ke kebagian. Oh, oh.
1: Tidak, cisi mafi mah untuk bisa nge-otmik.
0: Naon?
1: Nge-otmik.
0: Naon hotmik teh?
1: Oh, jalan.
0: Jalan teh di otmik. Oh, di kumaha di otmik teh. Beleguk.
1: Si jalan teh terus dikurun. Nanti ke erang tuh dibalur ke minyak kelapa. Minyak kelapa nu idong
0: aspal murunya
1: untuk pindo, untuk pindo
0: dibalur
1: tuh minyak kelapa nu idong digodog lah dina drum atau digodog langsung dina blomi
0: mobil gitu sialin blomi
1: terus diinum sewara terus diawurkan ke balong. Jadi lauknya jadi punya kafe taksi. Gusti palai lauk.
0: Saya tegelohin jogong. Jadi jumpa jogongnya.
1: Itu pas juga.
3: Sanggup apa itu?
1: Tuh patuka. Isin api pejama foto pelelo untuk ayah kenyao. Cami belegung bujeng ingga kenyaring tengimpi-ngimpi acan abdi gadu pelet ampun paduka untuk boros 10 kelima 14 kelima senajan sekelima oge abdi teh entok entok tiasa entok eje-eje acan entok eye gusti
0: doaya murun
1: entok pindo wanten sumpah julang apak gusti.
3: Wah, bisa mantuan karena keprihatinan aing nganu harti maneh bakal kaanginan sia di alun-alun digantung gue.
1: Alah atuh gusti aku tobat lah aing
0: ubah wae kayaknya belegup jadi kang ngawong kayaknya lah disumput-sumput boga ilmu teh pemali boga mah teh duit teh belegup
1: jadi sih mati-mati busuk.
0: Jaman objek ayeuna teh belegu.
2: Nah.
0: Oh, hayang tender teh dulu. Batur mah mikuruh lah proposal ieu mah langsung.
1: Ai proposal teh naon?
0: Ih, coba tuh proposal proposal acan.
1: Aduh.
0: Sok aya.
1: Teu tiasa
3: jawab opok.
1: Duh, patukan teu tiasa patukan.
3: Kadieu sia.
1: Duh, ampun Gusti.
3: Kurang ajar.
1: Patuka, isi mabdi mantu tiasa. Paling-paling abdi mah mung ngutuhkeun kana tiasa.
3: Nah.
0: Oh, teu naon? Saha kira-kira nu bisaeun? Dukun-dukun ti mana, panita ti mana? Sok
3: geura jawab.
2: Sarua eta ge sarua.
1: Nanging anangin. Sisi mabdi nyuntun waktu 5 menit.
3: Naon?
0: Pate ditinggal ulah dina pacapete ditempo dina parilimpun di Jogja dina galur di papai riwayat
3: cing sok
0: cing sok
1: seterupi oke ipis lapis kandel tapa oh nete trajenin cekemalan nuntik lari mapai kukin yukiluk walungan mapai waangan
2: etan
1: supados ulah kurung gusu memek lompang kedatos cing meme ngomong kedah tospok eta meme indit kudukus tepi eta meme kawin sare ula ya syoor anu kitu syoor iya nengak tak itu patuka
0: ing sok atuka iya
1: punten
3: sok
1: punten kapengkeran
0: sok
3: sok ogo
1: Inanat umamat madugia malaras ngawatek adi.

0: urat tegug urat tejumante saparantosna dipunut bonggolongan pian Nalendra nyata nangawaler kana nu pika perkarosan.
1: Semoga aja ya Os Mang Inin.
2: Ya syuri teh sia awas kusuuk di kulung.
1: Teu kaya
0: oh ha. Ai patuka.
3: Kumaha Gom?
0: Gusti alhamdulillah. Dina paririmpun katempo dina pacapete eta sedek. Dina katerangan ketingkar.
3: Kumaha Gom?
0: Mangke ing mangke bakal tiasa widadari. Oh, bakal tekun, bakal kresaun eta. Enjing begitu na. Tapi ete gedah tetaros nyeunkeun cai ka Ijib pendita anu sakti kekasihna teh pandita Cipta Wening paduka.
3: Cipta Wening.
0: No Wening ge.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
5: Burema.
4: Ibu linggih palihan mana, Bu?
5: Sukamana, RT 22 RK 04.
4: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
5: Dari cangkeng, lutut. Klier ibu
4: klier ayam lambung ibu tos kamana wae pengobatan Bu?
5: Nya obat mah biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas gitu.
4: Panyawa tos sabaraha lami eta Bu?
5: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh
4: yeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon Bu?
5: Alfa Propolis.
4: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
5: Aya nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu geus 80% lah alhamdulillah lah tuangan teas gitu ya nama kan asal mah gitu kita tuh bisa tanggah gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
4: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
5: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dingding lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
4: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
5: Ayuna masa poete dua kali sore isuk genep tetes.
4: Ninga Alfa Propolis di manten Bu?
5: Dino radio.
4: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi Alfa Propolis?
5: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
4: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi Alfa Propolis tambih sehat. Oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
6: 102,4 Radio Peace FM.
8: Jalanan go. Senopati mong murga.
0: Nuwun ing Gusti.
8: Go,
0: nuwun ing patuka.
8: Jadi bisa widadari bakal katarik hatina ka pentang asna hatena. Asal kula ikhtiar tatanya ka panita ciptauni.
0: Loh, nuwun ing satru sanika.
8: Kekelana hari panita cipta wening teh di mana teh teh
1: kok? Selamat datang.

0: Ah, ya itu itu itu itu itu itu itu
1: itu itu itu itu itu itu
0: itu itu itu itu
2: itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu
1: itu
2: itu itu
0: Duha Indra Kilar.
2: Nomor ini tak terus sarika.
1: Wala mana Indra Kilar dia?
0: Cuma Titi Anu.
2: Ada. Kupangi Titi Anto, Titi Anto itu. Muturi, selepas.
1: Wanita Cipta Uni.
2: Nomor ini tak terus sarika. Ketanyun kencai titinya. Diibakan sebuah patukan.
0: Wala ya. Kiri kekurangan anak ilmu tehiru sakti mandraguna pun julia papa wis tapi milik nganjam pepele can bogor
2: aja we kekurangan namanya makin
0: oleh kurang gunung tanpa titugan segara tanpa katepi duh lamun tibu budak aingnya nganjam pepele sugan cimua bucuh wawewe dulu Poro acu, aing tibu budak. Aing nama acu kiwe gong.
2: Nomor minta persyarika.
1: Wayana. Bong-bong murka.
0: Malan gusti, isim abu bong-bong murka.
1: Ya. Yeah. Wayana maneh anu kudu ini. Apa ngerasa panita cipta wening anu ayat di gunung. Atnaun dong?
2: Guha.
1: Guha Indra Kila.
2: Guha Indra Kila ya.
0: Malan pada bujur ia kapur perganin tanaga larapati kajangan.
1: Oh, syukur.
0: Pinten iraha acu paduka gusti di siwam di kedami awas di ia tempat di pajulun paduka gusti.
2: Pinten iraha gusti di siwam di dinawam ke siyo. Kedak ini yang berangkat iyo.
1: Wah, oh.

0: Gimana weh, di pembagian ngawaduk, kayak ngawaduk daun tegok
1: ngaduk gitu.
0: Pembagian ngadukin jalan tol oge acung cina yuk, proyek-proyek melek.
1: Di sana, wah denger na ayah cina yuk.
2: Oh, ayah
1: makanya tetap
2: senang weh.
0: Tapi cukup, cuma kira-kira na sanggup mana ini tuh, mang. Barang saung menuju ayat dina impalut karena sapratan pun nyata na iu. Iji patugasnya nak layon api dirga sek.
1: Perang siang ayah lini kata.
0: Ya, gempur bumi. Gempa bumi kita siap goreng pacu.
1: Pacu perang siang.
0: Wah itu. Anggap unten paduka.
2: Oh lu itu salah digotong.

0: antisipasi berdusia kabupati silau ini.
1: Walah, kunaun
0: rayon malum anak kecil meninggal di sini. Kepimpin anak di tengah paduka gusti. Yudhus Dipati maut nemrak benteng. Oh, salah petangkep di sawarga. Dihebus ku angin. Dan dikeluarkan ke Batra Bayu margi panglamar ke ditolak. Layana maut teh maksa Gusti Pati Widadari berdiri canak kumantene. Nanging para dewa sadayana nolak. Dugi katemah noko pikiran pati sarang dewa. Dewa seur anu cekiat. Langing ayah angin. Anu kaluar ti hiji dewa anu kasbat Batra Bayu. Atu Gusti Pati kacanak nemrak benteng imas takana amurasut paduka.
1: Waduh.
0: Daya-daya Gusti yang akan sebuah bebenuh laksa duduka.
1: Kurang ajar. Hutang pati bayar pati, hutang wirang cak bayar wirang.
2: Wah, wong sawarga.
1: Wong sawarga. Kurang ajar. Aing, apakah ngamuk ke sawarga? Gong.
2: Gawan ini tapi.
1: Ini dia. Minta cari kacik tau ni. Wong mau murga.
0: Nun, Gusti.
1: Ini.
0: Gula sara iya si Patih sabono. Korban si Patih asal Widadari kabawa aja.
2: Wah.
0: Ih, Patih. Anugerah kaya, anugerah agung kalian di sini. Pasti aing anelang aing mahu
1: cuba. Oh, kesaksian itu tak boleh. Wah, aina, warga ansur siat ribikun Widadari.
0: Jadi nafik kenyalametkan warga Widadari. Kudu dibikin kalengin
1: kau lah. Ini
0: bila minta cai kapan kita cipta uning maneh usaha aing dek ini ke sawarga. Siapkan pasukan sakabe si kepedang kami si gada beri terasa prahibu. Unyuk si mangga Gusti.
2: Isin api tugas ke paduka onam tu panjang ke kedah. Mungkin saya kata. Kita uning paduka.
1: Oh ini.
2: Nangin kalun baik. Ngawitan kinten enjil upami padi kedungus kepani kasih kawin kisi mengumum kak kena kaum.
0: Biasa gitu kok.
2: Kena kaum. Kena ngosongan perut.
0: Oh, kudu puasa.
2: Nungun ini.
0: Nih, makanya ngayin juga penyakit merah dulu.
3: Alamak, iya, iya, suara terirap.
2: Kita kan alasan. Kita suara alasan upami padi saum. Upami terkuat, mantepuat, weh. Upami pada mual-mual, weh. Untung seur dalih. Iya. Nah, nak apa mas, saya pesan.
0: Abang tu. Ampun, ting. Isti. Aku kermio sejusin api saru kodong. Ngawitan bintang enjing. Pada ngawitan ngosongan iya sinbucung. Pada duduhus kacip temen ini.
1: Ini.
2: Kita rapuh tau tutas dengan kita.
1: Aing komunikasi warga awas.

0: pahe pun Raja Imanimantaka Prabu Niwata Kawasa Kairing Walat dia balat tam tama siluman silmini si kepedang tam sirik Amerika tanah sapra limbu Ngalit ngengkringap banalit mat-mat nyatang bilau Ajuk-juk sawarga Manilopka Kacarios enjing Yusenopati mong-mong murka Parantos ngosongan patuangan anak saum badai didehus kapanita cipta wening diserangan lurah tebuk tejuman enak setengah ing marga
1: oh nongon inggi gusti senopati
0: kagisya kutu

0: palingken satanen-satanen urang desa Indra Kudus.
1: Lumujehna oneng pare
0: buahan rupi-rupi kemang-kemang warna-warni
1: ngirakangan di kamong-mong.
0: Nungunin patuka
1: naon amanat maneh kamari teh
0: lain-lain ketuun. Jadi apun ten anu si sedak upami pake jodoh usapan ikat kita menuntut kedapaan ke sisi sisi kali, sisi umutan, sisi segala rupanya. Itu ayah gunung, itu ayah melok-mok. Itu patuka.
1: Iya ini, cara puasa ini, itu nilisan ini puji. Jangan yang sedikit.
0: Yo, antara amat itu patuka.
1: Cuma yang gue hayang gerak berangkat.
0: Yo, tokengin.
1: Apa?
0: Uke upami perantes ke kuping adan. Kenapa itu mantokengin ke perantes maghrib?
1: Atau setelwe kenya kaset adan aja ini.
0: Bo. Aduh, tukang yang sembrangan, tukang yang sembrono, tukang yang
1: berubah. Ini, kafe di logo.
0: Tukang yang seomong-omong na, upami sana seomong kuminana. Ini tukang yang tak berusik na, tak tawuran. Masih.
1: Ya, sahabat.
0: Masih. Dikit-dikit. Jadi, tak ada kasih kita menikmati. Ada permono itu juga.
1: Ya, menurut.
0: Ya, kentang ya, tuh. Jadi, ini ada sadio, kisih, selat hati. Tapi itu, hati-hati, kisih, api, sadar, apa.
1: Jadi,
0: ingin si Brono.
1: Oh, dah habis ke dengit. Kau ingin si Tata di Brono. Gua cebruk broto. Oh. Oh. Bagi repat uangan anak ni. Ciri-ciri dimana suka tempo. Oh.
0: Nungun ini patuka. Ingin salir sinas yang di kami perantus salam pada kaum. Ingin utar supaya.
1: Bila mana buha Indra Kilat tegok?
0: Paling itu mangga teratun.
1: Jauh pisan.
0: Mangga teratun.

0: Jauh kene ieu teh.
1: Itu perantos ketinggal itu gunung mah itu.
0: Waduh, aya cacangkana mun rawat itu cacangkalan dulu akar-akar.
1: Tuh pami itu lepas ka kenari.
0: Kenari.
1: Kenari, begitu kenari eta.
0: Dulu aya teh
1: eta maoni.
0: Maoni, mahoni meureung goreng patu.
1: Tah, leres-leres maoni.
0: Aya teh nu pendek dulu.
1: Tuh eta cecen, eta teh.
0: Ulu eta teh cecen.
1: Cecen geus mah dikiara.
0: Duh, dulu itu harara de dulu buahna moal teu ami.
1: Apa nu teu saung? Itu kengeng.
0: Duh, rupa-rupa gogoda keur puasa. Dulu itu anu keur ngoret belah ditu geulis kitu geus.
1: Nu teu kengeng kitu nu teu saung.
0: Nu teu saung. Ayo itu di sawah cekir naon di tindara rongeng.
1: Lucung rampet, lucung rampet eta.
0: Ada hamun bejakin abis tereh maki tuklah maki nongeng gara mete.
1: Oh, nak kudu cungkir.
0: Aduh, nah jauh-jauh ting kita wening mana itu.
1: Tuh, ampun.
0: Naon.
1: Untuk ini pasnya ada cakapan kita kita wening untuk
0: ini. Tuh, saru amun jelema.
1: Duh, ampun.
2: Ngelawan bae, ngelawan bae.
1: Sisi maki ngawartosan teh pilih kumaha onam.
0: Bisa nyeuhun balongna aing mah. Heeh.
1: Baong.
0: Gede o. Heeh, baong. Bok,
1: nuhun ngi.
0: Beulah mana bi gunung Indrakila teh beulah ditu,
1: tu geuning, tu geuning. Tak iya teh, nawis ya cekap yoke.
0: Nah, gue jadi umuh dulu.
1: Cekap yoke, cekeng.
0: Cekap
1: yoke.
0: Nah,
1: cekap mulai ke situ, tak ini udah tiba. Cekap yoke. Kalau gue tanya iya nangat.
0: Ulu. Ya hajo aya beulah wetan deuleu gong.
1: Cek api oge kitu patuka.
0: Urang ajat.
1: Aduh. Teu kenging nyepat urang ngajar eta teu kenging penitah ki pawening teh waspada permana tinggal. Ngadangeun. Teu kenging nyepat urang ngajar lamun kurang kene teu nanang.
0: Sikan urang jugjug ka beulah wetan deuleu.

0: lập hạ nghiệt.
1: Ô!
2: Itu yang langsung ni pacik kamu ni sudah makan maaf.
0: Nah, dasar uang murid jelma aja tu
2: ni tak sesuara lampu.
0: Aduh, omong tu. Mana dulu pula wetan tu sungguh duit.
2: Cuk, api kopi.
0: Kurang ajarnya pekuin cipta wani.
2: Aduh. Wah, itu empokan-empokan wae.
0: Naon empokan?
2: Ya pok dipokui.
0: Ya hanya sip cipta wening.
2: Aduh.
0: Yang lapar aing dulu yuk. Yip senopati mong-mong murka. Kawetan kakulon kakidu kakaler gilirkin ku etak gunung Indra kula. Gelaran kasar sasauranana. Anu temahna sang akibatna. Indra kila ketiasak kajugyug. Ketiasa dugi margi kapidangdu. Waduh, liur aing gom jeung lapar di
2: ampun.
0: Dia dah ampun-ampun.
2: Wah, aduh.
0: Nah, naonan si Atete?
2: Si Abi entar ditinggal tahu gong abdi mah sok kecil wae yo.
0: Yo, geus lamun teu mala dosa.
2: Iya, makan ini saya kacai. Oh, namun ikut mungku, tak gimana ya, paturna.
0: Gok, aing lapar deh, gok.
2: Satu, kak.
0: Aing lapar.
2: Ambil ke sini.
0: Hah, ya itu. Dulu itu kebenaran ayah gedang asa.
2: Tukengin, aduh. Haiji patah katua nantu ayah nukah hunganana eta hukum namaling.
0: Wah, dah nurik ngamak kai. Dah nurik ngamak kai, ayo syukur beheng lembut.
2: Ampun, ina. Bapak tani, kaya tak anu ngauripkan urang. Itu kengen kutu, senajan bapak tani oge tetap kudu hormat. Sebab ayah pripaos, buahnya ayah di kota, tanggalnya ayah di lowong. Kata asih bapak tani. Itu. Kata asih bapak tere.
0: Gom. Ayah ngayang barang hakan yang itu gedang di alawe, kuah yang goblak.
2: Mainnya itu sih mabih kuat.
0: Mana yang minang bulan puasa? Mana yang minang puasa hari-hari?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sang Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Oming,
3: Bapak linggih di palimana, Pak?
4: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
3: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
4: Iya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
3: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
4: Lambung, tainan. Lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
3: Oh, gitu.
4: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
3: Nah,
4: ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
3: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
4: Abdi mah pingsan wae, Pak.
3: Oh,
4: sering digugul.
3: Mohon.
4: Kadieu koyang umat sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
3: mohon.
4: Sok ngodo dada kita,
3: mohon.
4: Dada teh asap mana nyeri, kumah sok finisher ngod kita ita, dada yeah. Punggung kita ita pasti. Gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
3: Terus kayak engap omingnya.
4: Nah,
3: terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak ieu panyawat teh?
4: Hampir 5 tahun lah.
3: Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos kamana wae pak?
4: Kadok. Sarang ka herbal.
1: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
4: Alpha propolis drop.
1: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alpha propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alpha propolis drop?
4: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun jadi apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lelengit, nyeri dia punggung, punggung, alhamdulillah, lengit, cangkeng. Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna.
1: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
4: Ayeuna mah masih kena tapi teh ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa kamah juga alhamdulillah.
1: Oh, ibadah lancar
4: mah. Oh, ibadah lancar. Tadi mah kamah jeung ka capek.
1: Oh, kitu.
4: Oh,
1: mantap. Ayeuna mah saatosna konsumsi alpha propolis.
4: Alpha propolis alhamdulillah.
1: Ibadah ge lancar
4: mah. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sareh teh riet, Pak. Udah ulun sareh ba udang gitu nya. Wah, puyeng, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak kabel meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
1: Nah, kecah. Pak Oming konsumsi alpha propolis itu tosep seberapa botol, Pak?
4: Tilu.
1: Tosep?
4: Tilu.
1: Oh, tilu botol.
4: Nah, jeung ayeuna teh tilu jeung ayeuna aja.
1: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol Pak Oming?
4: Tilu.
1: Jadi kan tosep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol tilu,
4: deui nya. Tilu botol.
1: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
4: Ka hiji.
1: Oh, di botol.
4: Hiji sae ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imah angot imah ya. Ini langsung awal wae mah.
1: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
4: Perubahan. Ya.
1: Alhamdulillah kalau gitu Pak Omingnya cocok ku alpha propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
4: Nah, ari abdi mah cocok sih aya ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nyatugan gitu anu sajen gitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
1: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
4: Pak Oming
1: tambah rezekinya banyak nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: T-S-A
7: bukan.
6: T-S-P
7: bukan.
6: T-S-A
7: bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
6: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
7: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Gusti Senopati panuwun pasakali tuwi untuk kenging kasar kedah dalan iki eta teh sanes kangge padita-cita weni eta eta lemes kasauran suci kali teh kangge anjeun nyalira eta negeri A berarti kajelmaan tuh resep kabe anjeun-anjeun itu punya burungan ke rumah bisa diri urang oke ini sok lah ke Bustun beja tindak HTT ayo menyelamat pun
1: jadi wah ya saya ini jeng lapar jeng ngocok belakwai deh ini nanti sebuah ku ngomong anjing cok dulu
0: ejaan kita
1: kabina-bina
0: tuh ampun sebenang di ejaan
1: oh hari aing lapar
0: ini atau kesataan wetaan taan uji
1: ku bisa goga yang lapar dia ikan maukan guguha indra kila uwa cipta weninya peken tawa walak aduh ampun
0: eta teh gogoa
1: gogoda gitu siya walak itu gudang dia katanya di katanya di kuaing dia di gong
0: api oge oyong eta kana gedang teh api oge oyon
1: Kok wain dek tirawe.
0: Hitung atuh. Matur. Saya nu kaguluanana kada wawartos deula.
1: Dah nurik ngambek ka aing pangkat naon aing senopati deula.
0: Tuh. Ampun boga pangkat dipake nyusinan patur, boga pangkat dipake gede ulu. Marukana urang pangkat mau ngagubrakeun. Sebab eta pangkat teh dua alternatif eta. Nah, izina matak nyelametkeun lamun bisa mawana. Aduan matak dilakakeun matak ngabubutkeun lamun teu bisa mawana. Sombong sombong margi ieu dunya teh dua papacangan dulur wetan gede paling beura poe teh dong iki eta angkla bener kalau lelaki.
1: Eta geus ya belum ah. Bocong bak wae jadi tadi. Dok,
0: nuwun inggi.
1: Jing longo ka beulah dinya kumaneh kacuh.
0: Nuwun inggi mangka Gus.
1: Ayo bulan kasih kurang ajar. Aing bisa barang hakan tehan teh mengocoblak si ogoh. Lagi istri aing mah kejing kudu puasa sagala. Dijajah pisan aing diri. Aing nu bisa lumpang, aing nu bisa ngomong, aing nu bisa ngalagedang. Hak aing wain dek dirawe mumpung si ogong eta gedang dek dihakan wain iya
0: pasti te bisa dipungkir kadar te bisa disinggar
1: pasti lalu tumiba atu iya senopati mong-mong murka ngarawel gedang iya tanah di kebon bapatan
0: kukituna memang sanes hukuman ti pangeran tapi laku lampah pribadina parantos lunta tina perjanjian parantos jalir tina janjir culaya tina caritana
1: wujudna saparantosna nuang gedang
0: langit diri nusayakti ilang warna nusanyata
1: yang ngelek jadi celeng jadi bagong anu gede sihungan
0: ubah
1: daun lai ngawak jadi hiu hiu ay lah lumpang make jeung leungeun aing deuyuh.
0: Waduh,
1: ilaka aing jadina nahaon deuyuh.
0: Walah.
1: Waduh, ampun Gusti, lumah. Nyaan si ogog teh salah omonganana deuyuh.
0: Lumah.
1: Ogong.
0: Cak.
2: Kan ieu tinggal di wujud aing jadi naon deh.

Berseling kaget kumirakan ningali Bagong wis kena dikin kinastiker

0: begu ampun, wing tu bisa lompat ampun. Tuh, ulang ngaroyan, pakong, tuwana, tuwanin, tuwawu. Untung cairkan yaya daka ulamu angar, ga ala ulamu angar, ganggu ampura.
1: Ngom.
0: Tuh. Ayah pakong, kejang ngomong.
1: Ngom.
0: Cahayu.
2: Dulu itu gedang saya dicapluk ku aing, ayeuna aing wujud jadi bagong dulu.
0: Atuh. Gusti nu maha agung.
1: Tubuh.
2: Allah, kila ka wujud aing deui.
0: Cecisin abdi ku maha.
2: Aduh, silaka ayo. Jika anak kula lamun mulang ayo nakapus rilayah ke negara muatnya pada ngepul, pada nengelar. Kula warga muanarima kaulah

0: untuk sangka terbit sinerang nyamuk. Tepatilah
1: aing pada ngepung pasti naoge komok dari namun pangsu tukang moro memuatnya di buburak aing ini semua pangi dari indra kila namun kia celana
0: tuh dia pernah dimana ini koko
1: aing itu ogok bong-bong murka jadi bagok
0: ampun kis.
1: Balik siau gue laporan ke cukar raja kaulah syaur kentin miti ti tek tek nepi kabengek. Aing mah bisa balik deh, aing dek gigi cicing dulu barang hakan mawa siapangi pangih we di dia dulu.
0: Nuh, nau tu bilang ni balik. Kata kong, tidak bawang. Itu bonang bicara, itu bonang bicaraan. Untuk nurut. Nah, jangkir dia oge atu jangka bedaan teh, karena bener aku selama tahun karena jangkina bujur kiai ayu meledos bau mantau di kuku. Nah, jangkina bujur ayam ari enok mah cokot dan vitamin di ngadume wujud abisio juga jama foto belelo kita ngempos reat tuh, di rumah kola walakang di rumah kola jadi kita ngempos di rumah nah, ya, tapi tempoh jadi pun omongan anak nak jadi budak angon ini tak benar gugu nanti api-api dah iu aku maaf bau pedekong jadi aku pun ketujuhan
1: montong lo bau aduh
0: wah banyak ya pak kong bisa mikir-mikir
1: aing tengenah deh Allah aing jeng sedih jeng hayang seri pacampur jeng hayang hitu aduh wayana deh kong balik laporan deh Allah
2: kubahan nangis kong nangis
0: oh ah oh.
1: Mondong seserian Allah. Aduh, bila aing jadi tu bisa buka calana dia.
2: Lain-lain dari tangan. Tahun, tapi kali rawa ya,
0: Mon. Aduh, tadi mah ngangi angkean saprak jadi begu jadi bulidir tak ayano. Ayano ketembang menuu.
1: Montong loba omong siago. Ayo siap balik kira laporan ke jogok guru-guru
0: ngawin ingin tateng sandika cisi mabdi pada wangsul doi pemikir cerana
1: ayo mau balik ke jogok
0: kurat tembok-kurat sejumanti parantes muliki harapun ibang mong-mong murka lu parantos jadi bagong
1: duh nah dulu saya tanah nyungkur sengit wah indek disungkrukan aluh dulu itu cacing ini ngunah juga nate dulu tuh namun di kota main jika ada harap mih merenggit gitu, ya indek akan cacing dulu. Oh, lempon ngadungkuk-ngadungkuk tanah semuanya resep uru ini ya. Ampun tinggal ya, wah. Ya. Bila tatanen bapak tani. Wah, indik di asru kaya-kaya ning sampul, kentang, kukor, wibolen. Wah, ganas. Banyol, wah, bulit tuin jelai, wah, awas siapa, dek nyalukan helat dulur-dulur, anu bangsa jeng aing bagong, waing pada binatang dek dikerit aing bakal jadi hama bapak tani.

0: kitu kayana namung mengurkan parantos jadi bagong atau kairingku batur-batur nak bangsa bagong kini
1: ngaruk sakta tamen masyarakat besa indrakila

lampah eta. Kacarios di sawarga maniloka yang ngotipati jagat nata lungsur saking keraton Himawat sampun wonten keraton Palimrejokonda kasumpingan widadari Supraba anu parantos taak tetiasa ngagoda Arjuna anu tapa di Indrakila. Tekantun sumping resin rada. Au! Di guru pangapunten.

0: Mahputra Batara Indra ini dalam pasampian pengerasa.
1: Indra.
0: Lumuni kita tunggu sandiga.
1: Ujas tuti hidup tak cuma dening tangan orang tua tangan simpen punya tepung dehing mas taka.
0: Lumuni nampi lumuni.
1: Saha itu.
0: Suprabat.

0: Prabat, kabar nun pangeran diterima. Coba diuk, biksu mangga kaulah nun pangeran.
1: Biksu Prabat,
0: angapunten adik guru,
2: Kakang Panji.
1: Aduh, tiwas.
0: Sana maya semah kakang ini dapat sampean pangsa di guru.
2: Ditampu nuhun kakang Panji Rata.
1: Agening iya ayah Indra.
3: Nuhun ninggi semah pangabaktus buat.
0: Nuhun kasep Suprabha nih. Kunyuk subangan katwakan sebab begitu kunyuk panjenengan.
1: Ditarima Suprabha.
0: Ainya menang tugas tehanya. Bikin ngagoda Arjuna anu kermin turaga.
4: Tepi no.
0: Kumaha hasil?
4: Anu mawi tiwas kalanun pangersa.
1: Tiwas pangersa. Amuing.
0: Adi, akang oge nguningakeun aya kajadian deui wae. Adi, akibat anu parantos kalangkung. Adi.
1: Mangga.
3: Mangga. Mangga. Mangga. Mangga. Mangga.

yang ngotipati jagat nata wontening kraton Bali Mercukona remagantian resin rada batra indra klian widadari Dewi Supraba gunirakaning ngandi kalili kedih atap pratela alis manis melas mui kakang pancin rada kapayun linggih nakang nun adi guru uputun kemang kadatun semakin abdi-abdi sausi yesa warga nuhun pisan kana pembagi kalayan agung secukup lumur jemar kapun tena anu katena tilukur sausi.

0: itu adik guru.
1: Adaya-daya bubut pengayun timbangan teraju abot inting ay diselirap pangresa adik guru. Jarmu menenggus

0: jagat nata sakdapan mut nawang sumat anipun petang penggal munilah kangen
1: kakang panjirada
0: nuningi adikku
1: kejadian teh ayah buntut nu kamari teh
0: dawuh
1: nyaan mun kitu mah kakang panjirada urang teh hirup geus teu diajen ku bangsa siluman silem.
0: Abong kena sang akang ubah.
1: Wujud dieu awakku tadi teuing ngeseksi kalakuanana ge eueuh-eueuh adi. Kitu padig. Eueuh kasopanan jurig dedemit ti nagara Imanimantaka.
0: Dawuh, dawuh, dawuh.
1: Kedah kumaha carana adi? Nyangakeun we pun kakang kasilia pangresa. Moal patos-patos selira jadi pamimpin lagi. Upami ti diserangan ku rasa waspada sareng perbanda tina percanten pun kakang percanten. Leres kakang panjenerada. Nanging sateacan eta kula bade naroskeun ka ieu Indra. Indra amarek nanya. Kumaha hasil ngagoda Arjuna anu keur minturaga. Indra,
0: luhun ningi dateng sanika. Aingnya
1: Indra, kumaha pansen teh anyeun jeung widadari?
0: Seuh menulak saduduka. Panuhun tiasa ngamaklum kana pihak. Teu hasilna. Putra Batara Indra ngagoda Arjuna. Rupi-rupi cara putra Batra Indra serang widadari anu tujuh yakin Arjuna ageuh teungut kalinuan teu gedag kaanginan teu tiasa kagoda ku rupi-rupi cara
1: bagja Arjuna Indra
0: nuhun ningi dateng sanika
1: sadaya-daya kawanun teu tiasa iji urang widadari nu tiasa ngagoda sakumana parantos disaurkeun yakin kurupi-rupi cara teu aya anu mangapulia kaula nu pangesa teu mampu ngagoda Arjuna anu jumintu raga
0: amuing amuing kitu
1: kitu nunda mah kaula nu pangesa
0: kitu manawi teu aya widadari anu mampu anu tiasa ngagoda Arjuna.
1: Lamun kitu macarana urang hubungkeun we ieu kajadian ti kakang Panji.
0: Hubungkeun kumaha adi?
1: Ieu kajadian ancaman si Prabu Imanimantaka. Si Prabu Niwata Kawasati Imanimantaka. Uuh deui jigan nu bakal ngarengsekeun kana ieu kajadian lintang ti Arjuna anu keur minturaga.
0: Oh. Amuing, amuing, amuing.
1: Itu ngumutkeun pameleng kula panempo batin kaula kakang panjirada.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
3: Sareng Pak Heru.
2: Kulinggih palimana, Pak?
3: Daerah Tegallega.
2: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
2: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Habis sapertos ka dokter aya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya. Perubihan yeuna.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu diraos, Pak?
3: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di ayat kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina malah.
2: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
4: Ya katinggalna mah sehat, alhamdulillah kitunya. Sa aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
2: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
3: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
2: Bapak penggunaanna kumaha Pak saya dijinten?
3: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
2: Bapak uninga Alfa Propolis di manten Pak?
3: Di radio.
2: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Bapak?
3: Ya ka nu ngagaduhan penyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras ada kirang raos teras ya gitu mangalah ngomsumsi ya karos ku abi na rada lumayan ya na gitu asiatna.
2: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abdi mudah-mudahan atosna konsumsi Alfa Propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
3: Amin ya rabbal alamin.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga
1: Anda. Astra Jingga Abision benang gening ieu kami da bina cuping sia ka kanal ku kulitnya dulu. Heuh. Jaluna dulu itu. Peduil gitu. Iya, peduil ki kulitnya. Oha. Surai. Bengkung. Puncit-puncit euy. Tongcek nya nubeki, nubeki. Hayu dewe kan teu euy ka uger ku agama haram, haram dulu. Euy. Ieu teh Kang benangna bagompet. Ku dewe atuh.
8: Kumaha?
1: Heuh.
8: Kumaha?
1: Tiup. Hayu. Untuk kena antep dah nyari. Ampun jing.
8: Bikin dah gila kasih padur datang.
1: Tung nama benang ya palurah ku kaula.
9: Leres di nuhun den duhun den.
1: Duhun den. Nuhun nuhun. Sinang heula kambang den lumayan canakeun hayam.
8: Mana yang marmuk
1: teh? Nih mana nyanak emek atuh den?
8: Ya teh buak.
1: Wih, benang bagong. Beki jagong. Naon eta? Ya, naon benangna? Nuntuh meuni mebes kitu dulu. Satria kaula? Saha anjeun? Kaula ngaran Kalatarupa? Ari anjeun saha? Kaula Arjuna. Oh, Arjuna. Arjuna. Ari eta nu diikat saha? Abdi. Sahanya? Kamu di percantan mah abdi teh jojon.
8: Wah, kacang teh won.
1: Eh, lumayan nih. Duh, udut ngeri. Udut kan? Udut kau.
8: Wah, adi mata kan?
1: Benang gini jang. Benang pak, benang pak.
9: Wih, aja di lemah arah-arah nih. Ya, pelurah yuk. Ajaib itu nuh hidung. Nuh diikat.
0: panjang irung. Lucu irung ade.
1: Kelakuan kesatria. Kaulah Anjen Arjuna bener teu salah. Alat tarupa kula. Nuhun kubantosanana ieu Bagong lumpat ka dieu atuh panah kaula anu nyecep kana awakna ieu Bagong. Nah danu kaula anu keuna mah.
0: Nugunungan kuring cen ieu panah teh. Ngurusna ge kuring teh ngaranna teh Ping Wadon. Saksi hidup.
1: Nu kaula anu keuna mah satria. Naon ngaranna panah anjeun? Ngaran panah kaula mah Ping Lanang. Ping Lanang nya lanjut. Nu kaula Ping Wadon.
0: Dewek Ping Kohok. itu.
10: Dua kaugan.
0: Heuh.
1: Lu kuring nu meunangkeun mah. Senjata peringatan. Geus yang geus. Teu jari cuk. Rubun deui. Nu kaula Arjuna nu keuna mah. Ping Lanang. Nu kaula Ping Wadon. Ieu ku panah teh nu kaula. Nu kaula. Nu kaula.
0: Ieu teh kumaha ce pangaku-ngaku ku guru dewek nu meunang nu meunang keuna. Makejeung ngaku Pring Anang, Pring Adon. Ieu mah Anang jeung Adon ne. Pring Lanang, Pring Wadon.
1: Bener. Nya nu kaula Pring Lanang.
0: Nu kaula teh Pring Wadon. Nu dewek mah Pring Bemo. Aduh. Nya tiba Adom ya teh senjata dewek.
10: Katanya pager Bah Adom mah Kang.
0: Heeh, Mbak. Weh, da kami nantu
10: acung. Wah, kagelet Kang.
1: Nu kaula satria.
0: Nu kaula.
1: Aing aku mah pek wae ngan barang tetep nu kaula.
0: Ngaku mah meunang, ieu saki idut, saki idut.
1: Lamun kitu carana anjeun akuanan satria.
0: Anjeun anu akuanan katarupa.
1: Kurang ajar anjeun,
0: anjeun anu kurang ajar.
1: Ieu mah pusaka teh nu kaula. Nu kaula sidik, nu kaula kurang ajar satria Arjuna. Apa kon wani marang aku? Ora wani deni ngapa ulanang gelanang.
0: Ningang di anang terus.
1: Coba-coba urang pada okop begelan pati, urang perang girigana perang toya gamana?
10: Girigana?
1: Girigana perang sabda sering gunung.
10: Toya gamana?
1: Toya gamana perang sabda sering segara. Nempada jiloka permana anak menak tunggal anak menak kurang padanya kersabuk bilang satu aduh tuh ampar tiga.
0: Dan matak dewek mau jadi satria teh bisa ngomong gitu na deh. Hehe, tu bisa baceona, kolok leta. Ah, tong di cita hawa yang gesep. Bisi gagal pokoknya. Bisi di itu kun.
10: Sangat.
0: Itu gera.
1: Coba satria, urang di luhur gunung juga ulah. Lamun ia anjin setia, alaki langit alang jaga totosan pujara gue. Gerak udah kaulah ke puncak gunung belah itu.
0: Belu jelas dunungan dewek itu. Waduh hebat lompat nalir tati itu.
1: Masyarakat sadayana kalengitan ia dua satria margi luncatna lir tati. Bari padahal ngahajak katarupa mungka saksi ku masyarakat oko begelan patina itu kaya nana. Masyarakat culang cileng kalengitan Arjuna sareng katarupa
0: bari padahal nuju tarung di luhur gunung seret sumedan anting binantingan.
1: Astra jingat dawala Semar Badranaya anu tiasa nuturkeun kana eta pun

0: pasti kasayang tumempara. Barang bade kalatarupa dijamak parantos dijamret buuk anu ti paling tukang parantos didangakeun.
1: Oh.
0: Nanging katingali aya hiji tanah ngawet dina palebah angkeutna ieu kalatarupa. Arjuna waspada watek wantos kagungan gelar begawan cipta wening. Urusan durung winara waspada permana tinggal. Yakin anu ayang ngawet dina gadona teh tanah yang otipati jagat nata.
1: Olah iyo kan.
0: Arjuna henteu cios neungeulna. Angguran kalang ngegabrug kena pangkonalana. Aduh. Langjeng eyeyang. Naon aja? Ampun para lunanu kasuhun kapun kena anu diteda. Eyeyang. Ampun. Gemingan sanggate sanes musuh kan.

0: Rajen.
1: Salira teh sanes kalatarupa musuh kaula. Tapi semakin damak-damangan eyang, cuman takak nyangakin sewu bebenu laksa duduka beheng tanger tek-tekin suku genteng bloku.
2: Ah, cilaka eh dulu mandewek eleh dulu cu.
3: Ulu-ulu-ulu kade ujang kade ulan deketan tinggal.
2: Mending deketan bisi kuma onam.
3: Kade a bisi kuma onam.
2: Cicing siya. Yuh. Disemah dulu.
1: Iraden kalatarupa barang disemah ku Arjuna leungit diri sayakti ilang warna nu nyata. Yang ngelek nyata jadi hiang otipati jagat nata. Inan ratku mamak matugia marasu. Inan ratku mamak matugia malar.

0: Arjuna panengah Pandawa geni yipeh eyang unyungun kaulah semakin kaulah. Syukur bagja kumbayangan yipeh eyang kisah warga.
1: Ya?
2: Hah?

0: Ulu.
1: Ulah kaget kata Semar Badranaya.
0: Dimalanun, dining isti Mahadewa.
1: Benar pisan, bisalah ketempuan Andika.
2: Timalan.
1: Arjuna, nyungin. Nyangatkan beheng tangar tetepkan suku genteng bloku. Yes, pengelobat tarifa. Waspada na anjin oge kula gusmi. Biasa. Kula terek menta tulung. Kahijina kaduana. Iye anugerah kerhidup. Hasil tapak 3 tahun setengah. Eyang dek ngagentian senjata kontak anu salah mikeun bareto. Dibikeun kakarna ta ieu digantieunana nyaeta pusaka pasopati. Geura tarima ngan omat ulah sagawayah make. Tarima ieu pusaka pasopati keur anjeun di mana aya karepet naon bae kakara ieu gunakeun ku Andika. Bingga Amarwata Suta, bingga kagiri-giri lagi engkang nampi

0: Bua itu suprabat yang mapagun dulu. Nah, biji tidinya lain tijirau.
1: Ulah kaget, Prabu Niwata Kawasa.

0: Kaulah lalaki Arjuna nu bakal nyingkahkeun Andika di tempat.
1: Ulu-ulu. Ngajago sia.
0: Coba-coba orang perang Giriga mana perang Toyaga mana?
2: Giriga mana?
0: Giriga mana perang Sabda Sering Gunung.
2: Toyaga mana?
0: Toyaga mana perang Sering Segara.
1: Tega lara.
0: Tega.
1: Hati.
0: Tega.
1: Maju Arjuna. Pasukan.
3: Iya, iya, iya.
4: Iya, iya, jelema dulu mereka roga halang aing. Dulu itu ayah nu diikat, ayah nu panjang irung nu.

0: Ya Arjuna, coba-coba jeung aing.
1: Arjuna dibekah atuh kumelayang di gegana wiati. Ina waktus eta yakin ajianana ieu Prabu Niwata Kawaca dina genggerongna kagungan aji gineng. Arjuna penengah panawari tampan ku Batara Indra.
0: Wis
1: kasep. Sadaya-daya iya bade namut Supraba.
0: Bernau.
1: Daya sanes ieu teh kapalaina teh Supraba. Manawi lemah ku jalan ieu aula bade aya di sapengkeureun Supraba cenah diolo naon elmuna dina naon ditunana. Kaula bade ngange aji halimunan moal katingalieun wujud ku si eta Prabu Niwata Kawaca.
0: Bisa lamun kitu Supraba.
2: Kawanu

0: punten neraka Prabu ieu panutan kalbu salira.
1: Walah,
0: coba.
2: Iya we, mendingan ieu. Wili Suprabana sanes ti kamari ti mangkukna.
0: Tumawi kapan kedah ngalangkungan heula ujian cocobisan sajabina. Tapi yakin gening selira perantos sakti mandraguna pun jadi apa-apa.
1: Iya. Yeah.
0: Jika ulah mangga pada dikumahakeun Suprabha.
1: Kadieu atuh lahun ku akang nya. Akang dipeundeun kadeudeuh deuk nunakanya.
0: Lajeng wae Suprabha dilakun nanging barang dilahun ku ieu Prabu Niwata kawasa aya kama nu kaluar tina dirina. Mangke ing mangke bakal ngawujud nyata turunan ieu Prabu Niwata kawasa. Bukan.
1: Bukan.
0: Kagungan naon ilmu dugi ka sakti.
2: Angke we di ditu di karaton.
0: Hoyong ayeuna.
2: Ieu dina lak-lakan akang tu tinggali nyai.
0: Dinasti kesayang tumapara.
2: Barang calangap ieu Arjuna disapengkeun Suprabha anu teu katingali wujud geuyeutan. Ngalepaskeun panah pasop ati atuh keuna kana lak-lakanana.

0: Panjin Rada
1: Adi Arjuna
0: nuwuni teteng samika iyang bebas anjin jadi raja sapoe-sapoe ting di sawarga. Ukuran dunia masa tahun setengah anjin jadi raja sapoe-sapoe ting kayan make ngaran Prabu Kiti Kumbang ali-ali. Kiti Kumbang ali-ali iya nampi nuhun kaulanun iyang. Sakit we kakang Panji.
1: Nuhun Arjuna kala jasa anjeun.
0: Nuhun. Cuk. Dunungan nampi anugrah dari ucu. Jadi Prabu Kriti Kumba ali-ali ongkoh nampi Pusaka Pasopati ongkoh. Rupina ila lampahan te urang cekap keneh dewi ka dieu pungkas ku Kemang tinpik sembarang sari tutup lawang sigotaka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Lepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan, siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregal kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes wae nya. Nah, ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeletutanana. Nah, patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepatus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sepatus abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh,
3: kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja, pakai nih tetes mata Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong.
4: Tetes mata Tesma Aini
3: sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, nyene, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: 102,4 FM Radio P.
7: Radio P.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Bapak berpidato.
9: Wah, pidato ke naon nya, Kang?
8: Biasa we anjuran.
9: Program rupinanya.
8: Program misi.
9: Oh, ah, bener.
8: Oh, kudu kitu deh.
9: Nya.
8: Jadi kolot. Di ibutan mah dipikir-pikir di bolak-balik mah dia heueuh cicing. Geuing
9: kan ngageuingkeun teh Kang teh.
8: Ngageuingkeun.
9: Panggeuing.
8: Neng manggeuing ge mang naon deh?
9: Panggeuing.
8: Panggeuning.
9: Iya pang, panggeuing teh.
8: Heuh, pangkur.
9: Pangku.
8: Ampun cing enya won.
9: Lan.
8: Naon? Gua sobat deuiin.
9: Kan?
8: Sobat.
9: Sobat kan?
8: Iin, jagerin.
9: Ah, alhamdulillah pakai ton itu bayar itu.
8: Oh syukur eh,
9: nira. Kan kuma sama rona, damang.
8: Mujuh oi rahasia yang dikering.
9: Oh, ini satu.
8: Yuh, ampun jeng aja. Bayu aduh dia di dedeng kawung oi, menang maut.
9: Ayah-ayah wae kang, akang mana berturung kawung.
8: Hah, ayo soalnya oma.
9: Oh, anak-anak.
8: Milu iyo, dek cek oi.
9: Milu nawan.
8: Milu duduh. Kedunungan.
9: Itu kan.
8: Anu moga maksudna.
9: Ya.
8: Jadi moga cita-cita na.
9: Luhurna.
8: Luhurna mah.
9: Palang dadana dan luhur.
8: Terharu. Moga dunungan kuat tilu tahun setengah capa.
9: Ujian hang.
8: Ujian. Jadi nguji kana naon rupiha. Diri.
9: Waduh.
8: Anu dibawa-bawa. Mode dewek kuat nama gitu.
9: Oh, sebenarnya kuat
8: banget, Kang. Dewek dapat menang 3 menit setengah.
9: Ah, gogoda non tapi bak Akang.
8: Rupa-rupa gogoda cai.
9: Ah,
8: naon
9: tah?
8: Heuh.
9: Naon gogoda naon datang?
8: Mun teu kagoda sae harita teh aya nu dagang surabi.
9: Tah.
8: Lain ku surabi na kagoda cai nya.
9: Kunaonana, Kang?
8: Ku tukang surabi.
9: Wah, kunaha.
8: Oh, ah,
9: umamina kagoda.
8: Ampun euy. Aduh, buat ilah ilah. Oh, mengganding dari tidak dia menerima hukuman dulu. Di para kurawa. Di najero 12 tahun, itu dimanfaatkan sawareh 3 tahun setengah. Buka kumaha saderek-saderek nama anu aya di leuweung Kamiaka belah ditu. Nasib, geus teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinggah papasten anu tumiba.
9: Bagian, Kang.
8: Heeh. Ah, ngawungkul ngode, wajar wajar aing teu mikiran itu ini deui.
9: Ayolah ngagedekeun teh ngode teh Kang. Masih meunang.
8: Lain dek mah euy.
9: Naonana teh?
8: Kana dipikir bolak-balik dipapai dirasa-rasa beuki dieu.
9: Naon?
8: Gede pisan efek sampengeunana judi geuning euy.
9: Ih ulah lawara teh ge Kang.
8: Leungeun geuning aya diharamkeun ku agama.
9: Nya.
8: Pamarentah oge nyarek.
9: Ya.
8: Aina teh dewek teh meunang tugas pikeun newakan judi-judi gelap.
9: Kitu Kang?
8: Heeh.
9: Wah.
8: Ngan kenyataan dunya moal aya nu gelap lamun eueuh nu caang.
9: Ah, ininya.
8: Bener, benerin.
9: Nah,
8: da aing ada saheueuhna. Udah tetep haram mah teh kula nyendalih naon-naon aya fungsina judi mah tetep haram.
9: Iya.
8: Tetep judi.
9: Gelap caang.
8: Gelap jeung caang. Itu mah jangan membuat dalih apapun.
9: Mending,
8: iya.
9: Mending pakai mandi sepatu.
8: Aduhin.
9: Len.
8: Ngomong-ngomong, oi. Dek teh perlu hiburan yo.
9: Gitu Kang, mana hiburan kumaha kelaku gitu tadi kumaha.
8: Ya siawe lah.
9: Lagu itu
8: akan. Lagu nama nanti nyari memori nostalgia ada geningin.
9: Nostalgia yang telah lampau.
8: Masa-masa yang telah lampau.
9: Hari ini
8: ngalah akan hari ini. Ingin rek kata asinan.
9: Wale.
8: Ngerayun.
9: Wale.
8: Mamat. Saya dan duh neng nu maling kana pelangan hari hoyong terang jung-jungan dupi neng sajenengan jungjunan
9: ampun lewat wae
8: tok jawab
9: kan
8: yo iye
9: tok jawab itu
8: hanas aing di hade-hade sora
9: jawab abdi heuras tu ngarejak
8: aduh goblok naon
9: aduh
8: ampun cing, abang ngeri Bandung.
9: Abis rewas gitu, abis rewas
8: kokoh. Gue juga abis rewas.
7: Hah?
8: Wede.
9: Siap kang.
8: Buat tepi teh, suruh pada teh gimana teh?

0: Halo. Aing tadi panggilan alus jadi jawab santai si nendeh.
1: Dua tante Ibu Andarwati.
0: Andarwati.
1: Dumohon.
0: Kebina-bina si Wati kaing deh.
1: Ya.
0: Dar.
2: Hari itu si Akang kunaon?
0: Ya ini aing tadi ngahayang jadi jawab kunaon sih?
2: Sudah kapal mengat tukang menuju iya.
0: Menuju gagaro. Oh, hari ini kurut siun katanyaan. Duh, ampun sih ngay. Lagu nyawana cuy, gimana hun?
1: Apa oleh akan?
0: Hah?
1: Baris napak.
0: Baris napak?
1: Nya.
0: Iya. Nyai.
1: Ayo belakang beres, Kak.

0: Udah kamu.
1: Salah rumpah kakang.
0: Aduh, dia lelaki. Panas bagaikan api. Dia wanita. Sejuk bagaikan sejuk.
2: Dia wanita.
0: Aduh, ampun. Si Ewon. Baru bagaikan hernia.
1: Disepot.
0: Terus?
1: Bagaikan petot.
0: Itu. Bebeutkeun kitu teh si jurig.
1: Busur.
0: Cemet bieu si hubungan teh Ewon.
1: Jiro.
0: Aduh, ampun. Oh, tah lamun si Ewon teu rame teh jero nani, noneng kitu ge mah. Dibuka pikiran tukang saron teh.
1: Tuh, nya. Tukang
0: sarona disogok. Heeh, da chef. Aduh, ampun jeung. Aduh. Aya kuni. Lain deh, ganggu ku bagong deh mah.
1: Naon?
0: Salah melak dulu.
1: Nah, ku mah melak na kan?
0: Oh, ayo cowok kahanap. Balikun, ui. Aduh, numacak iting tanah na, murid numacak tanah na ke balur hela.
1: Naon?
0: Aguran hela ku iyo kepuradan. Lalu ikan hama hela, hama tanah. Kerubutian, ya. Ini gimana? Kau latih jesti cai. Kemana bapa mana?
3: Iya nun. Semah kapi hatur nun.
0: Kita terima kang. Kemana sedawala abdi gusti. Semah kapi.

0: hon atunun amui mun sileng mah beuheung kuat.
1: Kuat ti abdi teh abuh.
2: Wah, pasra dipake.
1: Dia kata dipakai saja tu bangga iya weh tu, nyawa tu agul. Daripada hal pengerti meluhur kene dewek di gunungan dewek.
0: Dengan kaulah tercepot, hayang buka,
1: yuk, kacang tuang.
0: Lain soal dahar cepot, lantaran meureun kaulah geus biasa, ngosongan beuteung jadi teu karasa lapar. Dan ayah hiji lapar teh kaulah kayang mentangkeun panah cepot.
1: Lu malah mentangkeun panah sih
0: bener, tapi karena naon nembakeunana
1: kaleresan teh sih aya jalan upami bade nembak mah saya nembak bagong we sih da aya teh masyarakat di paling ditu mah sih dinten enjing sih saurna teh bade ngawitan deui moro sih bubujeng
2: pamatang
1: pamatang pamatang paninggaran saya saja bina
0: bagong sumuh kapan maneh bagong mah cepot
1: aduh abdi mah lamun ka Jawa Tengah bagong sote di dieu mah Astra Jingga we cepot sih lamun
2: cepa broto bagong
1: iya komisur prabroto sumuh abdi teh begu itu bagong. Ini mah celeng sih, ayah celeng sih, anu ngamuk, anu serta tanen wae, gede. Sekarang upami disampurkan, teh, ih biasa wae, ngejebian kapi teh. Bagong teh batu mah lompat, ini mah kalah rek nyampurkan. Anjing abdi seep tilu sih, anu bedah, budah badia pejitnya sih, ke bagong sih.
0: Sumuhun kita sih,
1: si kalong oge nu abdi sih.
0: Maneh boga anjing,
1: gaduh si kalong sih.
0: Nah, maka disebut si kalong.
1: Mergi hidung sin bulu nanti cucung ija
0: lu
3: wow kang
0: kain siapa juri
1: sin jauh hidung lu
0: nah atau ngomong teh pikir hula tempo suasana tararurat lumatak di mana rek ngomong teh pikir hula nuna letah teh kudu disatukan dengan akal jeng elingan
2: jebur
1: akal eling akal eling ya. Bukan eling. Bukan eling. Bukan eling. Ini kiraan kode.
0: Di belah mana Paya Bagong cepot?
1: Paling ditu sih. Paling ditu sih.
0: Belah ditu di mana sih? Paling ditu. Ikan hayu atuh Kang Semar. Malam.
1: Nunungan ka itu aja dewek bunga di dieu.
3: Iya, Kang.
1: Heeh, bari neangan anjing dewek eueuh.
3: Nu mana karupana, Kang?
1: Di jenger.
3: Dina ka mana bieu atuh?
1: Heeh.
3: Tadi paraban makanya.
1: Tadi candi paraban si kapuk, si jenger, si kalong. Heeh. Kubuy sebutkeun eueuh. Hayang ngagogog. Lain anjing dewek bae kitu teh.
3: Tangga
1: sama. Tangga urang.
3: Anjing MN sama.
1: Karena dipakai polo nanti deh.
3: Oh.
1: Nah, dan anjing dewek mah lamun geus ngadenge lagu kakara nyarampurkeun.
3: Bener.
1: Ini teh lagu ya cikeruh.
3: Cikeruh Kang.
1: Cikeruh we deka. Lagu buhun. Lagu tradisi. Pala ketuk tilu make tepak Kang Sreng sawareh.
3: Kombinasikeun.
1: Kombinasikeun. Memori teh euy. Heula basa ngareng kene jeung juru kawih jeung sinden. Oh. Nostalgia gila, sakitnya buru-buru, tok ah.

0: Cangkeng kerasa dulu. Tos terjingga habi lain dereng kenekan wae mana teh. Ikan cewek itu ketinggalian kedudungan itu. Aisyah dan awak nanti terereng kenekan Aisyah. Waktu rumah susah.
1: Yeah. Susah digulung cuy.
0: Kian cuy, mending nyenangkan diri sorangan hirup.
1: Ya anjing gue ke mana?
2: Nyewotan
1: datang gerak.
2: Mana? Ayah kan?
1: Dia masih ada rumah gobok bulan itu tuh.
0: Junger. Adi oi.

0: Raden Kalatarupa. Iji paningaran sasat anu name sumping ka desa Indrakila atuh. Upuhu desa miwah masyarakat di eta desa Indrakila. Ngarasa bagja aya nu ngokojoan pikeun ngepung bagongnya eta Raden Kalatarupa. Awaktos eta kairing pupuhu desa, juru tulis, wakampung, RT, RK, sareng sajabina. Kairing masyarakat oge para pemuda sacekle. Maksan ngepung bagong oge anjing-anjing anu harade. Talurah.
1: Wen.
0: Oge bapak ulis, bapak tua kampung, pak RT, pak RK, miwas sadayana para pemuda.
2: Iya.
0: Siapkan anjingna masing-masing.
2: Mangga, ayah.
0: Supaya lesotkan tina rantai na eta anjing supaya cenah nyusun di tapak bagong.
3: Bangga.
0: Nah, tepung harap.
3: Iya.

Saya nama Den, saya nak kumaha mah? Saya nama Aden mah, aduh. Cicing, oh cicing tadi, kalau bah panglumpat tangga bagong eh, dah muatkan saya jangan lupa lagi kerasa apa. Oh saya, kalau pegang sini.

0: Dijun?
1: Tagening raeng jeung ragek na anjing belah ditunan nakin pasti aya nu morok
0: nih. Bisa di masyarakat ini.
2: Jawa yuk.
3: Ayo buruk. Kone jang, bagong galak.

0: gitu lebih kang lain gitu.
1: Eh?
0: Ada makai. Ya jangan banyak cemburu.
1: Rengol kang. Karena
0: kesusahan, tak terbanyak sama. Ibu
1: jelma, oi.
0: Alek naik di kumah. Di kunci.
1: Jadi pasti teh kumah kang.
0: Ah, bu udah ingin orang Batak.
1: Temenang
0: ya
1: sal, awal. Temenang, oi. Temenang. Ayo, ayo, ayo. Kumah kang.

0: Aing keur cingekeng dina itu dina gawir ngedon ka aing udagna anjing. Aduh. Gumeh aing keur cingekeng murukna rek maraban meureun. Ya eta
1: beureun. Stiker sayang dumampara.
0: Dina waktos anu sami pisan Raden Kalatarupa mentangkeun panah pring lanang.
1: Arjuna mentangkeun panah pring wadon.
0: Nyataan disasar taya sanes Bagong nu panggedena.
1: Yantawisna bae.
0: Ieu panah dua kulantaran satujuan nyasar Bagong.
1: Di tengah-tengah jalana panah ping lanang ping wadon an dilepaskeun tina gonewaku Raden Kalatarupa sareng Arjuna.
0: Di tengah jalan ieu panah diadu.
1: Atuh anu temahna panah ping lanang ping wadon ngarempet sapisan. Amlesna kana Bagong Istuning parantos ngahiji ieu panah dua.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
4: Ibu Sartuna.
3: Alamatna Ibu?
4: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
3: Ibu, naon nu karaos sakeu acana ngaleueun Alfa Porpolis?
4: Sakeu acana ngaleueun Alfa Porpolis.
3: Anu karaos?
4: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung. Keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
3: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atus nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna bu?
4: Alhamdulillah, ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
3: Tos CF sabaraha botol ibu?
4: Mentege sabotol.
3: Gas bu dikereuyeuh nya bu yang dikereuyeuh ngaleueun Alfa Propolis daya saya kamajengan. Tapi ajakan ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat sareng ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueun Alfa Propolis bu mangga.
4: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
3: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana Alfa Propolis ikhtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
1: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
2: Yang kedua
1: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
2: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
2: Merah ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
2: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
2: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
2: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
2: Amin.
1: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Itu Kakang Panjinrada Arjuna anu tapat 3 tahun setengah, anu sababaraha gelar ngaranna. Dina waktu 3 tahun setengah ieu aya panita Ciptawening atawa begawan Ciptawening, begawan Minturaga jeung Wiwaha. Kukituna wayahna we, yakin moal anu bisa ngarengsekeun kana ieu pacogregan si Niwata Kawasa, anu elmu nadina genggerong, anu ngaran Aji Gineng. Yakin Arjuna anu bakal bisa ngarengsekeun ieu kajadian.
7: Tepino adi guru. Tepino dama pangsa.
6: Tepino kaulanun. Jadi kula sorangan ayeuna nu rek init, lunta ninggalkeun sawarga maniloka, kulantaran dewa teu mampu jeung widadari ngagoda. Jigana tutas tapana 3 taun satengah, ulah rek turun ninggalkeun sawarga maniloka.
7: Aduh, adi guru, teu tega pun akang.
6: Teu nanaon da geus jadi kawajiban Kang. Abong kena nya. Sagala papasoalan oge tanpa bala bantuan ti rakyat urang mah moal bisa. Moal bisa. panuhun we Arjuna cingridoeun ikhlasen tiasa mantuan kana ieu kajadian pangersa. Mudah-mudahan we Kakang Panjinrada sakitu pek jaga kalayan menta supaya dipageuhan terus eta lawang slapet tangkep si Prabu Niwata kawasa ulah cenap abus ka sawarga.
7: Depino
6: abdi bade jengkar nyalina ulah luntas nyorangan tapi moal make wujud ieu. Kaula oge perlu make wiwaha Kakang Panji sabab kaula teh raja Triloka turun ka dunya yakin bakal aya mamalana.
7: Tepino.
6: Moal kaur tangtosna oge seueur anu nyimpangkeun tangtosna ge. Maklum gegeden lungsur nu. Tepino dama Kakang Panji.
7: Dimana?
6: Aula terik malih warni we dek ngajadikeun jalma paningaran.
7: Paningaran.
6: Jelema tukang moro dek init ka Gunung Indrakila, dek ka Desa Indrakila nepungan masyarakat di dinya tapi moal make wujud ieu.
7: Timalam.
6: Kaula rek milu mantuan ka masyarakat pikeun nyingkahkeun hama-hama anu ngaruksak tatanen rakyat di eta Desa Indrakila.
7: Oh, timalan.
6: Malahan dek bikin hiji tanah panon ka Arjuna nyata hiji pusaka ieu ngaran Pasopati.
7: Timalan.
6: Keur ngagentian anu tiheula tea naon adi guru anu dijalankeun ku Kakang Panjinrada pusaka konta.
7: Uluh.
6: Aduh, ampun ting joreye beungeut era. Asa kasiniran ras baheula inget mikeun konta der dibikeun ka Aradea Kakarna. Rumaos lepat pun Kakang teu naon-naon Kang. Di dieu pikeun maca diri teh geuning urang sok sanajan dewa tetepe kena ku poho jeung apes.
7: Timalan.
6: Bade iraha atuh jengkar adi guru? Jigana ayeuna pisan kula rek lunta ningalkeun sawarga.
7: Lajeng
6: ieu hiang ngotipati jagat nata. Jadi satria paningaran jalma tukang moro. Asep kareng pereng koneng leungit diri nu sayakti ilang warna nu senyap.

0: ngalewati pati jagat nata batra guru.
1: Lengit diri saya tilang waran senjata janglek jadi satria paningaran.
0: Aduh.
1: Kadi guru persanten pun kakang persanten.
0: Tapi sarang rupi anu tadi. Moal tangtos nage moal nyangka salira.
1: Sarang angiana nage angian sederhana. Rupina cekap sakia kakang panjin rada.
0: Aduh.
1: Kata suante nage meni perteng tangki itu. Sakitu wayah nawe kakang panjin rada dina waktu ini. Kapra dewata menta supaya pagehan lawang sapa tangkep. Ula dek lunta ninggalkeun sawarga.
0: Wilujeng adik mugia angsa damel sapeneh.

0: kakangpa ni nada.
1: Wiljeng man, nanging upami aya nu naroskeun kakasih saha.
0: Oh, pingaranin kaula.
2: Depino.
0: Ngaran kaula moal salah atawa moal jauh. Lintang ti Kalatarupa.
1: Oh, Raden Kalatarupa.
2: Mangga wilujeng adi.

lampahipun satria paningaran kakasih Kalatarupa. Luntak ngantunkeun sawarga maniloka ngajug-jug desa Indrakila nepangan kupuhu desa masyarakat desa Indrakila. Bade ngiringa bantos ngepung bagong anu ngaruksak tatanen di eta desa Indrakila. Tuna lampah eta kacarios ieu Arjuna anu nuju nandangan hukuman 12 tahun alatan tina maen dadu. Dina sabeting nampi hukuman Arjuna tapat 3 tahun satengah kalayan rupi-rupi kakasihna gelarna. Dina kawit Arjuna minturaga teras gelarna teh Begawan Ciptawening. Oge ayeuna pamungkas Arjuna Wiwaha. Rupi-rupi anugerah gelar anu dipasihkeun ku dewa. Digoda ku widadari anu 7 rupi-rupi cara godaan yakin Arjuna tigin. Nanging parantos dugi kana waktosna Arjuna lugay tina pangtapa. Anu ngarencangan di Guha Indrakila di saluaran guha daya sanes anu ngababakan Semar Sapala Putra. Waktos 3 tahun satengah dimangpaatkeun diangge tuncap tancep. Maklum Semar Sapala Putra ahli tani. Nanging waktos-waktos ieu teu kaur tanina. Diganggunya taku bagong tea. Atuh ungami ngusok eyah-eyahan masyarakat ngepung bagong nanging eta bagong henteu beunang. Astra jingga dawala oge sok ngilu eyah-eyahan ngilu ngala bagong anu ngaruksak. Malahan nguput anjing sagala. Kapaksa wayana hayang meunangkeun eta bagong. Arasan Arjuna parantos abdas tiwalungan rengset apa nepangan Semar Badranaya. Semar-semar ya winangno wayang lirik miragasu.

0: Moga dulungan ua teh pageuh tuntas naon rupi ka cita-citana ujang.
1: Kiat bogodana nya,
0: kadieu kitu ka Akang silain ucu.
1: Mangga daya ti Akang mah wa Akang.
0: Sugan we jadi conto ka balare ya.
1: Saya tahu tapi mohon wa.
0: Dina pageuhna henteu unggut kalinuan teu gedag kaanginan mun dina agama mah istiqomah ucu.
1: Ah eta istiqomah.
0: Heuh. Dina perih teh sugane atuh jadi perah ucu. Lumatak ulah arajeng subaha dina unggoning urang nying hareupan perih. Sabab eta teh godaan cocoba ujian jeung sajabana. Lamun teu tahan teh mah heuh bolay teh ya.
1: Ujian hirup mah mohon wakitu nuhun.
0: Yap yap yap kadieu kitu Kakang Sling Ujang.
1: Mangga. Akang
2: dawai lu.
1: Heuh eta mah ngin. Akang aduh
2: aduh. Jadi hubung ieu ha ieu teh.
1: Enggak, Kang ditahu itu.
0: Iya. Aha, iya. Iin, ayah.
1: Ayah.
0: Iin. Kan? Aduh, oi, mulak sampe teu kau jadi.
3: Aku naon, Kang.
0: Oh, bagong terus.
3: Oh, sumbagong berkat usum.
0: Usum begu, oi. Kadi kitu kada sida wayu.
1: Ayah gerata ayah ta beunang.
0: Dia itu Kakang Sling Ujang.
1: Ayah, wah, kecil.

0: aturan.
1: Heh nuhun ujar.
0: Allah keningan kawan.
2: Cager ilalai musar ya ucu.
0: Aya pangesto wah. Aya pangesto.
1: Cager. Nuhun ujar.
0: Tawalar nanti abdi wa kumaha damang kulan. Wa kumaha damang.
1: Meujeung.
0: Nuhun eta jak-jak wae tos sebut teu wae mah geus
2: dipake najak mudun ku atuh ucu. Jag-jag wae teh. Heh, dipake leleumpangan maklum aya di alas pinggir ngacala ujar.
0: Hawa leuweung teh hawa.
1: Heh, hawa leuweung seger, masih keneh seger hawa teh ucu. Ai di leuweung eta. Kumatak mangpaatkeun ucu. Heuplanan heuplanan heuplanan ujar.
0: Leren heula teh mah ugar sepian.
1: Mangalajeng mangpaat aya na leuweung teh ucu.
0: Kata mangpaat teh wah. Kumaha mangpaat?
1: Eta teh nimulkeun sumber pikeun kahuripan hirupna manusia nu di alam dunya.
0: Kitu nya wah.
1: Lamun teu bisa dilestarikeun, lamun teu bisa dimangpaatkeun kurang sarerea atuh ucu.
0: Kumaha nu?
1: Heh, ka urang-urang keneh akibat jeung mamala na mah nyajak.
0: Rugi nya wah.
1: Bakal nimulkeun erosi jeung sajabana.
0: Tuh.
1: Ya cu. Mangpaatkeun. Mangpaat. Jadi urang eling ka karuhun teh ucu. Nya eta kudu bisa ngamangpaatkeun ieu titinggalna.
0: Olok.
1: Anu geus ditebus ku rupa-rupa. Cocoba ku rupa-rupa getih. Anu ngucur di medan tempur. Ya cu. Sabab ieu nagara merdeka teh lain meunang jelema nu sarala.
0: Tapi
1: meunang jelema nu saroleh.
0: Tuh,
1: berjuang tanpa buruh. Toh pati jiwa raga keh nyawa kadikeun kaselamatan nagara jeung bangsa. Ayeuna geus merdeka hayu urang tuluykeun. Urang mule urang eusian ieu kamardekaan urang ku cara urang teh nyingkeukeun bajulungan keun cakatuhu pikeun ningkatkeun pangwangunan dina sagarupa widang.
0: Adah leres.
1: Jejang.
0: Kumohon wa.
1: Sabab urang salaku masyarakat teh wajib partisipasi.
0: Laras.
1: Nyajak. Nalingakeun ngamumule jeung ngalaksanakeun naon rupa perintah.
0: Kumohon.
1: Kitu
0: panginten wa mangkaungkon. Mangga wa.
1: Tah kitu komo urang nuju kana tinggalan das.
2: Bantukeun ku urang sarerea.
0: Sakiapa nagana.
1: Atuh desa-desa cing jadi daerah wisata ini teh ucu.
0: Wah.
1: Sadar wisata. Jajang. Atuh kabersihan urang teh ulah bade sumping gegedean wungku naik bebersih di kampung teh nyacu.
0: Urang oge kudu bersih.
1: Cing rutin. Lamun ceuk basa gaya teh mah kontinu.
0: Kontinu teh mah.
1: Ke kabersihan.
0: Aduh.
1: Kontinu dina kabersihan. Ngoreng jeung sajabana ucu.
0: Jadi kan biasakeun ya
1: Pak. Da lain keur nulian keneh keur urang-urang keneh.
0: Mohon.
1: Nyajak.
0: Tanggung jawab eta.
1: Tanggung jawab ngaranna. Tuh. Heh, kitu deuleu ucu.
0: Oh, leres.
1: Sabab eta teh pangkalna kasehatan, kabersihan teh nyajak.
0: Oh.
1: Heh, kocoblak teh awak. Urang kua teh lainna naon? Kabejaan bisi poho.
0: Alah.
1: Tuh, mohon. Nyajak.
0: Mangga.
1: Oge sok sanajan urang ieu nagara merdeka tunaluasa teh henteu tuna tina kajadian anu jararahat manusa-manusa nu tanggung jawab
0: tentang ngalawaler tanggung jawab
1: anu batak tingkatkeun sis kamling
0: geus di mandra
1: di mandra jeung sajabana
0: oh
1: tuh hayu urang nya marumasa jajak
0: oh
1: lamun kabagian urang ngarona dina peuting ieu lamun urang keur perete mah eueuh gawe heuh ngarona.
0: Boga murukeun
1: wae. Lamun teu boga ngaluarkeun biaya kapan sagrupa oge. Urang teh ngabantukeun teh teh ku harta ku. Ku harti teh ku harti ku. Tanaga. Duh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
4: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
5: Bapak Atang.
4: Bapak Atang?
5: Uhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
4: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
5: panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
4: Nyeri di punduknya. Nah. Itu tos sabaraha lami, Pak? Gaduh panyawat teh.
5: Aya setahun mah.
4: Kumaha Bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
6: Sering dirawat.
4: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
5: Nah, tos ka mana-mana.
4: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu.
5: Iya wae setiap taraos gitu.
4: Mohon.
5: Teu yeuh langsung.
4: Mohon.
5: Dateu acan apal jeung ieu gitu.
4: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya Bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun ka antos terus ka mana? Eta aya perobihanna teh Pak.
5: Kitu jeung kitu eh. Mangukur ngahilangkeun rasa nyeri hungkul.
4: Oh, gitu. Mohon.
5: Nya saantos eta na mah nya biasa wae deui.
4: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
5: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu. Kanggo lambung nya eta apa propolis.
4: Mohon.
5: Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
4: Mohon.
5: Meser ta sabotol.
4: Iya, gitu. Iya.
5: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
4: Mohon.
5: Makan nepi ka 3 kali gitu. Nah, alhamdulillah mohon. Gitu. Berkat apa propolis.
4: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saat tos konsumsi alfa propolis?
6: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mah mam teh teu kersa. Wae.
4: Iya.
6: Saya nama tos tabuh
4: 8
6: ya
4: hoyong emang. Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha Bapak ayeuna anu karaos ku Bapak?
5: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Mohon. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Geus mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
4: Oh.
5: Jadi mohon. Teh pal wae
4: gitu. Kawitan mah.
5: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
4: Mohon tos sakinten
5: ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
4: Bapak atas konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
5: Nembe 5 dinten.
4: Nembe 5 dinten.
5: Iya.
4: Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
5: Di dinten ka 3 oge.
4: Mohon.
5: Tos aya perobihan.
4: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
5: Amin.
4: Kitu Bapak jeung ibunya. Bapak bili aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
5: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
4: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten, nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan Kabupaten
10: Brebes.
9: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48
9: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan kabur.
10: Iya.
9: Gitu.
10: Iya.
9: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
10: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
10: Amin.
9: Gitu. Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
10: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya.

0: dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM,
3: sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: Enpen,
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah.
5: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Iya, suka berair.
5: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
6: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: Tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya?
6: Dua tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya,
5: punya.
6: Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Tesma Aini.
5: Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan ini

0: suerte, ley. Más
1: Tukang kandang.
0: Cik, cik, mau tukang kandang, tak?

Bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih paling mana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sepertos ka dokter aya perubihan gitu. Satos abi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu. Aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos Pak?
1: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus teu aya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Ya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos pengaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ya gitu mangalah ngomsumsi ya raos ku abi nah rada lumayan ya nah gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abdi mudah-mudahan atosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar
1: amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideng.
2: Cigaru. Cihideng Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uhian ka dieu teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawa teh cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mungse, gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabarehiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Seueuran
3: jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Mohon. Teu nyeri, alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka rupanya teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng sareng tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah kin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitran ka undang supados sehat seperti teteh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat seperti abdi.
2: Cobian so, panggitan
3: ya. Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah sareatna ieu
2: aya karaosna nya.
3: Mohon.
2: Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
2: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 80

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nampi gabian ka dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tah
2: pada rantai panas angin tehnya. Mohon, jadi nggak batu panginternya nggak bata. Laras laras. Upami rematik mah?
3: Nyari ayai gugah kayak itu urte.
2: Rorong kujutan panginternya.
3: Iya. Biasa gugah itu di na iya tak di na di sebang teki.
2: Mohon. Sabar alami ya tan nuju. Karena kita sarapan sasi.
3: Ah iya, tak malah aminya sarapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alpa propolis sate acananya.
3: Nah.
2: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang saya ngalut kumaha tau.
3: Rawas eh.
2: Rawas ya. Kamari nguping warto sahur si ato dua dintennya sate ayah acananya.
3: Nya.
2: Lu nge acananya kan babu acananya.
3: Nya. Kemana kemeni ya datang ke rawas teya.
2: Oh nah. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sareng rematik kamari mah sateu acana ngaleut alpa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
3: teh tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karenyun asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
2: terus teh sareng sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
3: alhamdulillah ieu teh
2: sabaraha kali sadinten ngaleut teh teh
3: 3 kali kamari mah
2: teh
3: ieu teh teh ayeuna mah eta tos meningan
2: alhamdulillah mohon. Sabra tetes ngaleut kemari?
3: Tilu genep tetes kene sadintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tilu kali pangintennya?
3: Iya.
2: Tilu kali?
3: Tilu kali.
2: Oh, berarti
3: mun meh sare.
2: Berarti 18 tetes ya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 80

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Karena setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat pamedina sampean pamit ngomongin eta ati acan dicijet mah ti acan tiasa obo pararana, sararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Obat abdi mah besok ngagales ieu ti apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian tadinya ngegaluh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah tararangkeut teh aya aduh sota anak terus pentas deui tuur nyeri ti aya gitu enak teh kan mun teh kedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan tok seueul tok mules ti aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saeb sabaraha botol ieu, Pak?
2: Ade mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng
1: kun bojo kumaha ayeuna?
2: Kun bojo alhamdulillah pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: Lu
2: nyari sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae mah, Pak. Terus biasa lah kan sakit beli gitu.
1: Mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing nyari wasa kedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, anak darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karausna, Bu?
3: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Ayah umur 14 tahun mah.
1: Duh, gini.
3: Nah, kawit nama dijali ke nyeri tuur, kawit nama sangkeng ke ayah, nama tos kata.
1: Tos sehat, Bunya. Mohon, tos sehat, Bunya. Mohon. Ya. Alhamdulillah, Bunya, ikut gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsinya sehat lah gitu ya, Bu.
3: Emang.
1: Pak Uding, iya konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsinya udah mah, minyaknya kuranana, sa dinten, tilu kali, sakalina teh, inek tetes.
1: Nah, Bapak uninga Alpha Propolis di manten, Pak.
2: Beredo.
1: Pak Uding, aya pesan teh kanu sanes? Kanu mana ayah. Mungkin ayana nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mun kasadarek-kasadarek dulu-dulu abdi beli ayam nunggu dupan nunggu sepuluh abdi cobi anunya gali Alpha Propolis di Radio UNASKO ya abdi oge alhamdulillah terus tahunan gini ngerti jad-jad deh ayo nak gitu.
1: Alhamdulillah hatur nuhun Pak Udingnya pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi iya landung Alpha Propolis bapak jeung ibu jantan tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaos nantos ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambu teuas ge nyajenten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
0: Kuma apa ayana karaos natos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayana bapak meser deui ka botol nu katilu. Dan botol nu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena kakaos napa?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon.
0: Mohon pisan kangge bapak, anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos saya kakaosannya, Pak. Nuhun pisan ke bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Mang Lukman, eta mun nekak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said ya, Bah.
1: Bapak Adim Ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamit aja mah. Biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Ke rumah sakit ke tos 20 kali, 20, 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos setahun langgung.
0: Oh, tos laminya, mohon. Takut kiduna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah? Tah, saat tosna konsumsi alpa propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raosin lah gitu. Nya saya ada kelebihan dia, robih weh lah gitu, segala rupinya, robih. Alhamdulillah, nyata, sehat. Ya, mam raosin, terus mapah, dia ayah kaduka raosin, lancar. Pokoknya biasa aktivitas lah, lancar.
0: Kenapa jantan, alhamdulillah, tos sakinten ya, Bahnya? Mohon, kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin, konsumsinanya. Mudah-mudahan Abah na jantan langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkan, Bahnya. Ternuhun, Bah. Pidoa ti abdi, Abah tambah sehat. Rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: puhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingal nasib bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya, wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nya saentos eta na mah nya biasa wae deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio bahwa di radio aya obat lambung, bisa kanggo lambung, nya eta apa propolis, nya abi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah mohon. Gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah cita mam kersa. Biasana mah mam teh teu kersa.
1: Wae. Iya.
3: Nama
1: tos tabuh 8 ge hoyong emang. Oh, gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh baal
1: teh gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos kintan
2: ya. Eta mah gitu apa propolis mah. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Iya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya anu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes ma aini. Ibu saha namina, Bu?
6: Hajah Ana Hasanah.
5: Ibu alamat lengkapna di mana?
6: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
5: Ibu ngangge tes ma aini tos sabaraha botol?
6: Tos 2 botol.
5: Di botol pertama kumaha bu kakaosna?
6: Kaosen, sabelah namun gitu, sabelah di rada ayak keneh gitu aja.
5: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
6: Belum, sareng aya cisoca, ada perih sedikit gitu.
5: Aya katarak mah ibu teh aya ibu?
6: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
5: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
6: Botol kahiji gitu.
5: Ayana teh bade meser ka botol katilu?
6: Katilu, supaya sehat.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
6: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbe RT 1 RW 2 anu nyarusi cosa transmeser Tesma ini.
5: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Muhun.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seurnya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten, nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ha, atau ke kak iya, ke puskesmas, gitu.
1: Ayah perobihan tuh?
2: Atuh, ke perobihan nama, ayah nuju ngale, kue. Nasa damang, upamitas tengah lewat banyak itu dari we.
1: Beningan. Ibu Ocate usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha saya teh?
2: Mungkin karena petuangan gitu terus raos gitu karena sampean segi raos gitu tuh tadi iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masak oge.
1: Berarti alhamdulillah terus seer probihana bunya. Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe kadua itu.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatnya di botol ke seberapa, Bu?
2: Di botol kali juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Ibu eta sadidinten konsumsinya kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama seperti ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sekarang ibu Oca, ya mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya?
5: Pandangan kabur
6: ya?
5: Pandangan kabur, iya. Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, amin.
5: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin. Amin.
5: udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tas sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Seep sebara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol.
2: Botol.
3: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar pasawah oge kegiatan usajana alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: Enpen,
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah.
5: Dua kali ini ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: iya.
5: Suka berair gitu ya.
6: Iya, suka berair.
5: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an malah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes ya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 60.

0: sarang Siti Nurhasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Anu gaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan satos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah teu aya tanah gi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah satos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten mohon ka anu sanes kitu nya bili aya anu panyawat sami sareng Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sareng stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: ningali saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna gitu da kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio PIS Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813
6: 0813 8068 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, yuswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melan teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan, ciremen sareng cangkeng.
0: Mun paregel kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes wae nya. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeleututanana. Nah patuangan yang raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Mae seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sepertus abdi nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Oh, gitu.
5: Iya.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan yang ini yang ya anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga,
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
5: iya.
4: Ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
5: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 081 13 8860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 081 13 8860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter aya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah, yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di ayat kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat alhamdulillah kitunya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak 6 BCF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngomsumsi ieu karos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitnya mah atuh tapi ayeuna mah teu atuh gitu jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mentan.
4: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atau napi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar ya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: bapak? Keluhan tina sampean teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot lah.
2: Tah
3: saatosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lah aya di lah aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam dan rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit
3: deui. Salit ya, matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes kieu teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam meta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untung mamu ya
2: ay nggak mama nggak mamu saali
3: ay mohon
2: dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu Ramini ya?
2: Iya.
1: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
2: Di Lubung Bata.
1: Lubung Bata?
2: Lubung Brebes.
1: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
2: Umurnya 55.
1: 55.
2: Iya.
1: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
2: iya.
1: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga, Bapak ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
2: Ada.
1: Perubahannya apa, Bu?
2: Perubahannya yang ini jelas nih.
1: Jelas?
2: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadele.
1: Sebelumnya?
2: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
1: enggak sama sekali.
2: Enggak jelas.
1: Iya. Oh, gitu.
2: Iya.
1: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
2: iya.
1: Udah jelas matanya.
2: Udah.
1: Yang kiri?
2: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
1: Iya. Yang kanan.
2: Yang kanan yang ini yang ya anu iya mah jelas nemen.
1: Oh, jelas nemen.
2: Jelas nemen iya mah anu iya.
1: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
2: Ketiga,
1: tiga botol, ya.
2: Iya.
1: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya
2: iya.
1: gitu ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak
2: iya.
1: Apa namanya? Perubahannya nyata gitu,
2: nyata.
1: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
2: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah, ini ya.
1: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal.

0: Bila syariatna ngaleut propolis, hakikatna Allah, alhamdulillah, ayeuna mah lumpat cer langsung gitu.
1: Padahal teh ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis? Probihanan wae udah kasih ku Bapak.
0: Alhamdulillah raosen kana salira, kana kahampangan, alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil geng ngalanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
0: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
0: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Padadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
0: Tilu kali sadidinten teh, enjing-enjing, siang, wangi, genep teh.
1: Padadang, uningati mantan, Pak, jamu tetes alfa propolis.
0: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkan tina radio sering, tapi rerencangan, kang cina nganggoku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
0: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti Bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
0: Ya, tukang sanesna, kanu panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoa hati-hatinya Pak, mudah-mudahan saat
0: amin, amin,
1: mohon. Polis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Dayu persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

Kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 KFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

menjemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, hati adalah kompas bagi kehidupan kita. Hati yang selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melahirkan akhlak yang baik, ketenangan jiwa, dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap ujian. Karena itu sahabat MK menjaga hati melalui keikhlasan, melalui zikir, muhasabah, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan investasi terbesar bagi kebahagiaan dunia dan akhirat kita, sahabat MK. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda, sahabat MK, pada pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam

0: program manajemen Kolbu pagi hari ini di hari Jumat di tanggal 24 Juli 2026 yang alhamdulillah telah memasuki hari yang ke-9 ya sahabat MQ di bulan Safar 1448 Hijriah.
1: Moga syukurku bertambah.
0: Bersyukur sahabat MG, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesehatan, kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga penuh dengan kebaikan sahabat MG, menebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Tuhanku, bantulah hambamu dalam mendidik.
0: Insya Allah sahabat MQ pada pagi hari ini akan ditemani sahabat siar Zaini Fauzi, kembali akan membersamai Anda hingga 1 jam ke depan, tentunya untuk sama-sama kita menyimak ilmu yang penuh hikmah yang insya Allah pada pagi hari ini sahabat MQ akan dibersamai oleh gurunda kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Hatiku kerana
0: sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik melalui frekuensi 102,7 MQ FM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak melalui website MQ FM di www.mqfmnetwork.com. Ataupun Anda bisa mengunduh aplikasi MQ FM melalui Play Store dengan mengetikkan MQ FM. Selain itu, sahabat MQ, Anda pendengar dimanapun berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MQ pagi hari ini, yang diantaranya ada di 92,3 MQ FM Yogyakarta, 104,5 MQ FM Dabo Singkep, 104,9 MQ FM Subang, 92,1 MQ FM Solo. Selanjutnya ada Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 PIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 MQ FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, di 96 Binamas FM Purworejo, kemudian di 98,2 Sapasindo Payakumbuh, Dakda di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kailop di 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur.
1: Ujian menimpa, menekan di jiwa.
0: Dan bagi Anda sahabat MQ ataupun yang juga ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi, silakan kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi di WhatsApp kami di 0811-224-1027.
1: Di waktu mengenang rahmat.
0: Sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami melalui WhatsApp ataupun SMS di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan Anda yang ingin menyampaikan laporan kualitas siaran kami pada pagi hari ini, silakan sahabat MQ, ataupun juga Anda ingin menyampaikan doa-doa terbaik di pagi hari ini, silakan Anda bisa kirimkan melalui WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027.
1: Allah Tuhanku, bantulah hambamu.
0: Sebelum kami menyapa Anda sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang akan kami sampaikan sahabat MQ. Sahabat MQ ingin menunggu telepon diangkat jadi berbuah manfaat? Saatnya menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan nada sambung pribadi tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar.
1: kerana
0: dengan tarif Rp1.100 per pekan, sahabat MK sudah ikut bersedekah dan berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan.
1: Wahai Tuhan.
0: DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza. Di Gaza Utara, sahabat Emir, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia, rumah sakit ini akan menjadi tempat perlindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Takutkan siksamu.
0: Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, hubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712.
1: Mengenang
0: wafat DT Peduli, semakin melayani dan

Sambil menunggu guru kita terhubung, sahabat MQ, kami sapa Anda yang sudah menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini. Ada Ibu Cerita di Ciamis. Alhamdulillah siaran radio kedengaran sangat jernih, bencerang jelas sekali. Ibu Cerita di Cijantung Ciamis juga menyampaikan salam silaturahimnya kepada semua sahabat MQ dan pendengar radio di manapun Anda berada. Juga seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin, Allahumma amin. Terasa diriku. Selanjutnya kami sapa kembali Anda sahabat MQ dan pendengar di manapun Anda berada. Ada Ibu Rini dari Cikarang yang selalu menyimak MQ pagi setiap hari. Dari Cikarang, MKFM terdengar bagus dan bersih. Juga menyampaikan salam silaturahimnya buat seluruh kru, guru-guru, serta semua jemaah dimanapun Anda berada. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Tidak melihat kebenaranmu. Selanjutnya kami sapa kembali Anda sahabat MK, ada Ibu Eti di Balai Endah yang alhamdulillah masih bisa menyimak kajian ilmu di Radio MKFM Bandung. Terima kasih atas ilmu yang disampaikan. Semoga guru-guru kita semua, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ini ilmunya bermanfaat, juga diberikan kesehatan selalu. Amin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menyaksikan segala-galanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, Engkaulah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu mengenalmu ya Allah, ilmu yang menambah keyakinan padamu, ilmu yang menambah ketaatan kami padamu, ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah. Ya Allah, kami mohon padamu rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang thayyib, yang mencukupi, yang membuat kami tidak pernah berharap apapun dari makhluk, rezeki yang bisa menambah kebaikan bagi dunia akhirat kami, rezeki yang ringan hisabnya. Ya Allah, karuniakan kepada kami kemampuan beramal dengan amal-amal yang Kau terima. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah yang maha menatap, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, hamba yang tidak pernah lupa kepadamu. Dalam keadaan apapun, jadikan hati ini selalu ingat padamu. Jangan biarkan hati ini berharap dari siapapun, dari apapun, selain hanya berharap darimu. Jangan biarkan hati ini dicekam takut, selain takut jauh darimu. Jangan biarkan hati ini diperbudak cinta yang membara, selain cinta padamu. Jangan biarkan hati ini dilanda kerinduan yang menggebu, selain rindu ingin bisa berjumpa denganmu ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami agar kami jadi ahli syukur yang setiap saat sadar bahwa semua ini nikmat darimu, yang setiap saat bisa bersyukur. Jangan biarkan kami tertipu sehingga kami kufur. Ya Allah, tolonglah kami agar kesibukan kami benar-benar jadi amal ibadah yang Kau terima. Ya Rabb, tidak mungkin kami memiliki semua ini kecuali hanya darimu. Engkaulah pemilik segala karunia, pemberi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Taqabbal minna ya Karim, kabulkan wahai yang maha mulia. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Sesungguhnya Engkau tidak pernah mengecewakan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih hadirin. Sayang kalau tidak berdoa, karena pemilik segala-galanya adalah Allah. Tidak akan terjadi apapun tanpa izin Allah.
Allah Maha Dekat, Maha Mendengar, Maha Mengabulkan Doa. La yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali Allah yang menolaknya bagi orang yang berdoa. Laisa syai'un akrama Allah. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah selain doa. Banyak amalan mulia, topnya doa. Doa itu adalah zikrullah yang paling mulia, insya Allah. Baik, rekan-rekan sekalian, maaf. Hidup ini banyak godaannya. Kita lihat di media, sekolah tinggi-tinggi, tapi akhirnya kalah oleh mencuri. Sifat mencuri, benar? Kita dengar ada emas 74 kilo, jutaan dolar. Kenapa, Bu? Suami Ibu juga 74 kilo, ya, emas. Saking Jawa, ini emas betulan, Bu, bukan emas. Ada yang sekolah tinggi-tinggi akhirnya jadi korupsi, koruptor. Terbayang perasaan orang tuanya ketika melihat anak yang dibesarkan di borgol. Sedih tidak? Kebayang istrinya, anaknya malu. Terbayang sanak saudaranya yang asalnya bangga. Biasanya kalau punya saudara jadi pejabat, bagi sebagian orang itu ikut keren. Tapi ketika diborgol, ikut sembunyi. Kenapa? Karena kalah oleh hawa nafsu. Ketua titik-titik jatuh karena berzina. Ini titik-titik jatuh karena memukul. Amarah. Jadi kalau dirunut, masalah inti orang akhlaknya jadi kurang baik itu ada dua. Satu, lemah imannya karena lemah pemahaman agamanya. Pertama, maaf ya, lemah pemahaman agama. Tidak mau belajar agama, tidak menyediakan waktu belajar agama. Jadi agama tuh minggir saja. Tidak mau datang ke majelis ilmu, tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang paham agama. Nah, ini udah awal nih. Kenapa sih orang yang tidak paham agama berpotensi masalah? Jelas. Orang yang tidak belajar agama dengan baik, maksud agama di sini inna dina indallahil Islam. Kalau orang tidak belajar agama, berarti dia tidak mengenal Allah. Kalau orang tidak mengenal Allah, berarti dia akan mengabdi, menuhankan selain Allah. Itu pokok masalahnya. Dia akan menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, nafsu, syahwat. Dia akan menuhankan popularitas, menuhankan casing, pujian orang. Di sana saja hidupnya tuh mengabdi. Capek. Karena semua ini cuman casing. Kalau orang tidak belajar agama dengan baik, dia tidak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uswah hasanah, contoh nyata yang kalau kita mengenal, mempelajari, mencintai, meniru, udah berubah diri kita. Tidak rumit. Seperti pakaian itu kalau sudah ada apa namanya? Mal. Ya. Kalau bikin pakaian itu kan tinggal diperbanyak karena ada contohnya. Mal ya. Udahlah, terserah.
Kita tidak usah rumit, Rasul senyum, kita senyum. Rasul ramah, kita ramah. Karena sudah ada contoh suksesnya. Nah, orang tidak belajar agama, dia tidak akan punya contoh terbaik. Dia akan mencari contoh-contoh, karena orang kecenderungannya meniru. Celakanya, kalau tidak tahu agama yang ditiru, justru yang dia sendiri tidak mengerti hidupnya. Banyak yang meniru dan yang ditirunya itu juga tidak tahu hidup yang benar. Dia ngarang, lalu ditiru yang ngarang ini, capek. Yang ketiga, kalau orang tidak paham agama, dia tidak kenal petunjuk. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah bagaimana kita hidup. Sekarang kita lihat kemudahan dalam perjalanan karena ada Google Map, Waze atau apalah namanya, yang kita jadi mudah. Itu berisi petunjuk semuanya. Dulu tidak semudah ini, harus bawa peta. Yang repot yang tidak ada peta. Jadi hidup ini lebih mudah kalau dekat dengan Quran. Karena Quran itu membuat kita bisa punya peta yang mudah untuk hidup bahagia dan mulia. Nah, orang yang jauh dari agama, tidak belajar agama, dia ngarang hidupnya. Bisa dibayangkan seperti yang masuk ke sebuah kota tidak tahu alamat. Capek, capek. Dan sangat berpeluang tersesat. Orang yang tidak paham agama, tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul, tidak kenal Quran, itu yang paling pokok. Jadi hidupnya tuh benar-benar, maaf ya, ngarang. Oh, capek. Padahal makin tua. Bisa dibayangkan, kalau jadi pemimpin tidak kenal agama, tidak kenal Allah, tidak kenal contoh terbaik, tidak mengenal panduan, bisa dibayangkan seperti apa sekepikirnya. Tidak mengenal ibadah, bagaimana cara yang benar. Oh, ini repot sekali. Itu minimal hal yang harus kita pahami dalam agama, ya. Kalau orang belajar agama dengan baik, paham ke Allah, udah tenang. Dia udah tahu kok, saya ini hamba Allah, penguasa langit bumi, pemilik segala-galanya, yang maha baik, penentu segala takdir, pelindung yang perlindungannya sempurna, jaminannya pasti, tanpa keraguan. Adalah tidak ada lagi yang lebih nikmat dalam hidup selain yakin ke Allah. Kemudian hidupnya berusaha sedekat mungkin dengan keteladanan Rasulullah dan mengikuti tuntunan Quran. Udah, itu lebih mudah, lebih simpel hidup ini dan bahagia. Yang kedua, penyebab orang berakhlak kurang baik adalah kalah oleh atau lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Ada yang mesantren, ada yang kuliahnya Islam, ada yang baca Quran, ada yang sholat, tapi dia lemah menghadapi godaan, tidak bermujahadah. Jadi tidak jarang juga tuh sholat jalan, korupsi juga jalan, STMJ. Apa STMJ singkatan dari? Ada yang tahu? STMJ ini buang-buang waktu nah. Susu telur, madu jahe. Apa Bu? Sholat terus, maksiat jalan. Ibu dapat dari mana itu? Kenapa
ini sholat, dia umroh, bangun masjid, tapi kok masih korupsi. Biasanya ibadahnya belum bagus. Kalau ibadahnya bagus, inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Ngerem, oleh Allah direm. Nah, inilah kalau orang ibadahnya bagus. Kenapa orang bisa ibadahnya bagus? Karena ilmunya bagus. Kalau ilmunya kurang dan dia ibadah, ibadahnya biasanya kurang berkualitas juga. Ini sholat terus, tapi tidak ada ilmunya, sholatnya juga punya ciri. Sudah tahu yang sholatnya kurang bagus, jangan tersinggung kalau mirip ya. Kalau orang sholatnya kurang bagus, maka ruhiyahnya kurang bagus. Akibatnya remnya kepada perbuatan jelek juga kurang. Cirinya ya, satu, asal-asalan persiapannya. Jadi kalau orang sholatnya udah asal-asalan aja ya, wudunya seadanya, datang ke masjid seenak tempatnya, kalau bisa deket pintu paling luar supaya tidak telat dua kali ya. Karena ada yang jumatan pantang telat dua kali, pertama udah datang telat, pulang duluan, kalau bisa sebelum imam salam. Ini salah ya, jangan ditiru. Kalau orang sudah wudunya asal-asalan, ke masjidnya asal-asalan, nah udah persiapannya asal-asalan, biasanya tidak berkualitas. Dua, berat. Ini diulang terus supaya kita evaluasi. Udah mau sholat tuh berat seperti beban. Nah ini udah ciri-ciri nih. Kalau bisa mah udahlah, nggak usah. Kalaupun dia lakukan, yang ketiga riya. Dia jadi semangat kalau ada yang tahu. Kalau diketahui orang, semangat, tidak ada yang tahu, drop semangatnya. Atau dia lakukan gercep. Tahu gercep? Apa bu? Gerak cepot ya. Cepat sholatnya itu, gak ada tumanina, pokoknya asal dilakukan aja. Apalagi cirinya gak terlalu enjoy dengan waktu sholat tepat waktu, ditelat-telatin. Ada aja alasan supaya sholatnya itu telat. Apakah rapat, apakah masakan belum beres, cucian belum kering, atau nunggu paket. Saya khawatir kalau lagi sholat nanti paket datang, kasihan dong tukang paket. Begitulah. Jadi Allah kalah oleh paket. Asal-asalan, persiapannya asal-asalan, kemudian berat, kemudian apa lagi? Riya, gerak cepat, suka melambat-lambatkan. Ada lagi, yaitu selama sholat sedikit ingat Allahnya. Semua diingat, kecuali Allah. Aneh. Padahal sholat itu untuk mengingat Allah. Justru kunci ketemunya waktu sholat. Kaos kaki yang bolong dan bau itu terlacak waktu sholat. Oh iya, disimpan di situ. Bayangkan, sepertinya menghadap Allah yang dipikir kaos kaki butut ini kan. Banyak orang yang sholat itu justru gak peduli dengan zikirnya. Dia hanya gerakan badan saja dan tidak merasa bersalah. Selama sholat itu pikirannya gentayangan kemana-mana. Asal udah aja. Padahal ini masalah. Dan yang ketujuh, malas sekali berjamaah. Kalau lelaki, malas sekali ke masjid tuh. Dia asal sholat sendiri aja udah perasaan udah beres. Plus tentu malas sholat sunnah lainnya. Rawatib, qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, qobla
Bada maghrib, bada isya, oh lewat. Tahajud, tahajud biasanya kalau ada masalah aja, ya. Kalau tagihan jatuh tempo, tahajud. Ya, kalau seperti ini, ya, ya tidak pakem remnya. Ngaji, jarang. Lagi ngaji juga, scrolling. Alif Lam Mim. Ya aja sudah satu ayat yang terpendek. Lamanya scrolling aja. Wah, segala dilihat, segala dibahas. Wah, itu kok begitu ya? Ini nikah sama si itu? Kenapa ya? Wah, terus segala dibahas, enggak ada kerjaan. Sepak bola dibahas. Kerja bukan tidak boleh membahas, tapi buang-buang waktu. Nah, ini ciri nih, imannya melemah. Mata tidak terjaga. Apalagi kalau sudah lihat yang aurat orang lawan jenis, ah udah itu keras nanti hatinya. Cenderungnya nanti maksiat. Telinga senang ngobrol segala sesuatu, pengen tahu gimana sih bu tetangga kita, pusing itu. Orang yang suka nanya kejelekan orang lain hampir dapat dipastikan hidupnya tidak tenang. Bu, dengerin ini, yang suka ngobrolin tetangga kejelekannya pasti hidup ibu tidak tenang. Tenang itu kalau telinganya terjaga, pikiran terjaga. Nah, begitulah hadirin. Kalau orang sudah lemah ibadahnya, lemah ilmunya, lemah memperbaiki dirinya, nanti ruhianya lemah, udah kalah. Tadi disampaikan kepada semua para pimpinan di pesantren ini, ada namanya MPP, Majelis Pimpinan Pesantren. Bukan pinter yang terpenting para pimpinan itu, kekuatan ruhiahnya. Pinter itu tidak ada apa-apanya. Kalau ruhiahnya lemah, dia akan menjadikan kepinterannya itu sumber masalah.

0: Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang Maha Mendengar, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, yakin kepada janji dan jaminanmu, ilmu yang membuat sisa umur ini seluruhnya jadi ibadah padamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebodohan, dari ilmu yang salah, dari amal yang tidak diterima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita sangat senang beramal insyaallah ya. Tapi apakah kita sudah fokus dalam amal ini ingin diterima Allah atau tidak? Nah, ini melanjutkan yang kemarin ya. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, lalu beliau ini berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Allah, Tuhan kami, Rabb kami, taqabbal minna, terimalah dari kami ini, sesungguhnya engkau Maha Mengetahui, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Jadi penting sekali bagi kita untuk tidak hanya sibuk beramal, maaf ya, tapi kita juga harus berusaha agar amal kita diterima. Karena yang paling penting dari sebuah amal bukan amalnya, tapi diterima. Kita tahu bahwa kita tidak mungkin masuk ke sorga hanya mengandalkan amal kita. Tidak mungkin ya. Kita masuk sorga karena rahmat Allah. Allah memberikan rahmat kepada yang beramal, tapi amal kita tidak cukup untuk memasukkan kita ke sorga. Amal kita ini diharapkan akan mendatangkan rahmat Allah. Nah, rahmat Allah diantaranya adalah karena amal kita diterima. Jadi kita sering sholat, tapi apakah ketika kita sholat bertekad supaya sholat kita diterima oleh Allah atau tidak? Atau hanya saya mau sholat? Apakah ketika kita sedekah, kita sudah bertekad sedekah kita ingin diterima Allah, atau hanya senang sedekah aja? Sedekah. Padahal kan yang paling penting itu diterima oleh Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melakukan doa ini. Kita berbakti ke orang tua, benar-benar harusnya dalam pikiran kita, ya Allah semoga engkau terima. Nah, nanti orang tua bisa sikapnya sesuai dengan harapan, bisa juga netral, bisa saja kebalikan dari harapan. Tapi kalau kita berharap diterima oleh Allah, amal kita ini pasti akan berbeda sikap kita dibanding dengan orang yang hanya berbuat, beramal, tapi tidak memikirkan apakah diterima Allah atau tidak. Jadi mudah-mudahan ini menjadi salah satu bahan renungan, bahan evaluasi kita. Jangan sampai kita hanya fokus kepada sibuk beramal, tetapi kita tidak peduli amal kita diterima atau tidak. Contoh ya, sholat. Padahal sholat itu tiang agama ya. Sholat itu sesuatu yang sangat luar biasa pentingnya dalam Islam. Rukun Islam sesudah syahadat adalah sholat. Nah, tapi apakah sholat kita serius, kita memberikan yang terbaik supaya diterima Allah, atau asal sholat saja? Asal menggugurkan kewajiban sholat, kita sholat tanpa kita periksa apakah sholat kita ini benar atau tidak, niatnya benar atau tidak sholatnya. Sholat yang bagus adalah sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau orang fokusnya ingin diterima Allah, nah ini, kalau fokusnya ingin diterima Allah, mesti perilaku kita akan menjadi standarnya jauh lebih tinggi. Kalau ingin sholat kita diterima oleh Allah, maka standar sholat kita akan jauh lebih berkualitas dibanding dengan yang hanya mau sholat saja, tidak memikirkan diterima atau tidak. Orang yang baca Quran ingin diterima oleh Allah, mesti akan menjaga, menikmati, menjaga, dan lebih istiqomah. Termasuk yang bekerja. Orang yang bekerja bukan untuk karir, bekerja bukan untuk uang, bekerja bukan untuk penilaian orang, tapi ya Allah, saya niat bekerja karena Engkau memerintahkan bekerja, saya jemput karunia-Mu, rezeki, jadikan pekerjaan saya ini amal yang Engkau terima. Itu nanti sekecil apapun, dia akan berusaha sebaik-baiknya. Karena tahu, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَتٍ خَيْرَ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَتٍ شَرَّ يَرَهُ. Sekecil apapun, Allah pasti lihat. Sekecil apapun, pasti ada balasannya. Dan amalan yang paling disukai Allah bukan besar kecilnya, tapi keikhlasannya. Ini menjadi sangat penting, hadirin, karena kekecewaan kita terhadap manusia, karena fokus kita adalah berbuat baik demi penilaian orang, demi balasan dari orang, bukan ingin diterima oleh Allah. Ini sumber masalah di keluarga, dalam berumah tangga, dalam mendidik anak, dalam kantor, dalam bertetangga, dalam bersosialisasi. Kalau kita sudah sibuk mencari penilaian orang, sibuk mencari posisi di hati orang, sibuk ingin dihargai orang, maka efeknya kita sudah bukan lagi mencari kedudukan di sisi Allah atau ingin diterima oleh Allah. Makanya doa ini penting sekali. Setiap kali kita sudah beramal, kita mohon taqabbal minna ya Allah, taqabbal minna rabbana, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terimalah ya Allah dari kami ini, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Mendengar doa kita, kita doa sesudah. Allah tahu ya, amal kita ini jauh dari kualitas yang bagus. Allah tahu persis amal kita ini, ya sholat belum khusyuk, jauh ya, belum ikhlas. Tapi permintaan kita supaya kita diterima ini jauh lebih baik dibanding dengan orang yang beramal seadanya dan tidak minta. Kalau kita minta, Allah mendengar kita doa, Allah nanti akan membimbing, memperbaiki hati kita, bisa menjadi lebih ikhlas, memperbaiki amal kita. Nanti Allah datangkan guru atau ilmu lewat siapa saja, dan nanti kita jadi tahu apa yang harus kita perbaiki. Nah, ini akan lebih bagus ya. Demikianlah, mudah-mudahan doa ini membuat kita selalu menjaga kualitas hati, kualitas amal kita, lisan, pikiran, perbuatan kita. Kalau kita nyapu, kalau kita beres-beres, ngepel, semuanya tujuannya adalah terimalah ya Allah apa yang dapat kami lakukan ini. Jadi bukan hanya sholat saja, tapi semua aktivitas kita ya. Nabi Ibrahim juga keluar doa ini pada waktu membangun Ka'bah, ingin diterima oleh Allah. Ini luar biasa dampaknya bagi orang yang serius ingin diterima amalnya. Jadi jangan sampai kita hanya sekedar beramal tapi tidak peduli diterima atau tidak. Tidak boleh. Bagi kita, target kita adalah diterima amal kita oleh Allah yang Maha Tahu segala isi hati, tahu niat kita, yang menyaksikan dengan teliti, khobirum bima ta'malun. Allah mengetahui dengan teliti apapun yang kita lakukan. Demikian rekan-rekan sekalian, menyambung doa yang kemarin, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini tiga kunci yang kalau kita dikabulkan, hidup kita akan terbimbing dengan ilmu yang manfaat, kita akan tersupport, terbantu dengan rezeki yang baik, dan kita akan dicintai Allah dengan amal yang diterima. Nah, tambahannya doanya dari Al-Quran adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jadi goal kita bukan beramal saja, tapi diterima amal ini oleh Allah yang Maha menyaksikan, mengetahui isi hati, mendengar, dan tidak ada yang tersembunyi baginya. Peng 15 menit ya. Pip. Ya. Nah, jadi begini rekan-rekan sekalian. Ya, silakan.
1: Baik. Bagi sahabat yang ingin bertanya yang berada di Zoom boleh resen, dan bagi sahabat yang berada di media sosial boleh ditulis dahulu pertanyaannya. Baik, izin karena belum ada, izin membacakan pertanyaan yang.
0: Iya. Silakan.
1: Dari Instagram. Assalamualaikum, A, bagaimana menyikapi istri yang terus berkomunikasi dengan lelaki lain padahal suami sudah mengingatkannya, A?
0: Berkomunikasinya apa ya? Kalau berkomunikasi karena ahlinya dokter misalkan, tidak ada dokter wanita sehingga berkomunikasinya keperluan

0: dari persoalan yang dihadapi, dan itu pun sepengetahuan suami, dan komunikasinya adalah hal yang tidak melanggar syariat tetapi menjadi solusi karena ahlinya, ya tidak ada masalah. Tapi kalau komunikasinya hanya sekedar basa-basi, ini tidak baik. Apalagi kalau suami sudah melarang, stop. Ya, lebih harus menjaga perasaan suami daripada menyenangkan diri, keinginan diri. Karena wanita harus patuh kepada istri, harus patuh ke suami. Apalagi larangan suami ini bisa mencegah dari perbuatan buruk. Nah, kalau istri tetap melanggar, diajak bicara baik-baik, ya. Kenapa masih melakukan ini? Tenang, jangan emosi. Kemudian beritahu bagaimana aturannya dalam Islam, beritahu konsekuensinya baik-baik. Jangan kasar, jangan marah-marah, karena sikap kasar itu hanya akan menambah masalah, ya. Harus bicara baik-baik dulu. Sampai istri paham bagaimana yang dirasakan suami, paham bagaimana aturan Islam, paham bagaimana konsekuensinya. Begitu, memang harus tenang. Ya, lanjut.
1: Baik, selanjutnya di Instagram. Assalamualaikum, AA. Ada yang hutang, janji mau bayar, tapi sampai sekarang nggak bayar-bayar, padahal sudah ditagih dan sudah lama, AA.
0: Pertama, ini terjadi dengan izin Allah, ya, bahwa kita ada yang berhutang ke kita, izin Allah. Yang kedua, kita syukur. Kita bagian ngutangin, bukan bagian yang berhutang. Ini penting, ya. Karena kalau Allah mau, kita diuji jadi bagian yang berhutang. Waduh, ini berat sekali hidup kita. Kalau kita menjadi orang yang berhutang, kita yang akan menderita. Bicara sering bohong, janji tidak ditepati, kemudian amanah juga akan lalai, kita akan terus sengsara. Makanya dibalik ketidaknyamanan, kita harus tetap bersyukur bahwa kitalah bagian ngutangin, bukan bagian diuji berhutang. Tiga, kita mencoba melihat masalahnya objektif, ya. Yang berhutang itu mampu atau tidak mampu, ya, karena ada yang memang dia tidak mampu membayar, bukan tidak ingin bayar, ya, tidak ada aja buat bayarnya. Ada juga yang mampu tapi tidak mau bayar. Jadi kita petakan objektif. Ada orang yang sangat ingin bayar tapi dia tidak punya kemampuan, dan dia berusaha. Tapi ada yang tidak berusaha membayar karena menganggap remeh tentang hutang. Nah, treatmentnya, pendekatan kitanya beda-beda, ya, disesuaikan. Karena tidak orang yang punya utang tuh beda-beda kondisinya. Jadi baik sekali kalau kita bisa memahami keadaan orang yang berhutang ke kita. Lalu kita tagih dengan cara yang baik, jangan kasar, jangan melakukan perbuatan yang Allah tidak suka cara menagihnya, ya, tetap dengan sikap yang baik. Doa. Kenapa? Karena tidak akan terjadi lunas utang tanpa izin Allah. Ini ujian bagi kita, ujian bagi beliau juga, ujian. Tapi tetap, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu nanti dari Allah, termasuk dia bisa bayar utang kita. Jadi kita nagih secara syariat, tapi kita doa. Tanpa izin Allah tidak bisa. Tadi An-Nahl 53. Kemudian baca surat Yunus 107. Bagaimana? Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kasifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan padamu, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu selain Dia, Allah sendiri. Jadi hakikatnya gak mungkin dia bisa bayar utang ke kita.

0: tanpa izin Allah tidak bisa ya. Makanya kita harus banyak ibadah juga, banyak tobat, doakan supaya beliau mampu bayar. Kita minta ampun. Kenapa minta ampun? Dia yang ngeplang. Jangan-jangan semua ujian ini diundang oleh dosa kita. Kita kurang syukur, kita sombong, atau belum bayar zakat, atau apalah. Nah, yang mengutang tidak boleh mikirin dosa kita. Kita aja mikir dosa sendiri. Oh, saya susah bayar karena dosa. Enggak boleh. Itu dosanya dipikul. Ya. Jadi kombinasi antara yang dijelaskan tadi akan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Karena goal dari utang piutang ini adalah kita jadi dekat dengan Allah. Akhlak kita jadi tambah mulia, ibadah kita tambah bagus, hati kita tambah yakin, nanti Allah membayarkan dengan caranya. Kalau tidak lewat sana, lewat pintu yang mana saja. Yang penting kita bisa berubah jadi lebih baik, bisa tobat, dan bisa mensyukuri juga nikmat-nikmat lainnya. Jangan fokus kepada uang yang enggak ada. Pip, ini terlalu putih enggak jadi silau enggak, Pip? Enggak ya?
1: Sedikit putih.
0: Keputihan. Lanjut pertanyaannya, Pip. Ayo, pertanyaan, Pip.
1: Ya, baik, Kak. Di Zoom sudah ada yang raise hand, Kak.
0: Ya.
1: Baik, Bapak Antos boleh di unmute.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, A.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya ingin bertanya, A. Adik saya ini lagi bermasalah sama istrinya. Terus dia nggak lagi tinggal bersama orang tua. Lalu dia pindah ke kota lain di Sumatera Selatan. Lalu masalahnya ini dia ini masih apa? Narkoba kayak gitu, Ustaz. Lalu dia juga sering mukulin istrinya, dan mama saya ini nggak tahu lagi gimana bilang sama dia. Terus adik saya ini juga sering minta-minta uang ke kakak-kakaknya, adik-adiknya kayak gitu, minta 100-200 yang saya yakini mungkin itu untuk ngebeli itu tadi, ngebeli narkoba. Dan dia ini terkena judi online juga, Ustaz, sampai anaknya itu ya kelantar kayak gitu. Itu gimana nasihatnya, Ustaz? Karena mama saya juga udah bingung, minta uang dikasih terus malah tambah jadi kayak gitu. Gimana saran dari Ustaz Agim?
0: Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, ini ujian besar, ujian berat, karena narkoba, kalau sudah terjerat narkoba, dia akan terus ketagihan dan akan menggunakan segala cara untuk bisa membeli narkoba, diantaranya dengan meminta-minta, kemudian juga judi online karena dia mengharapkan dapat keuntungan. Otaknya akan jadi kurang bisa berpikir normal ya, menganggap enteng demi narkoba, dan bisa juga melakukan tindakan kriminal lainnya. Biasanya orang yang terjerat narkoba demikianlah ya, otaknya semakin tidak normal untuk bisa memenuhi keinginannya ketagihan narkoba, sehingga menghalalkan segala cara.

0: Alhamdulillah demikian sahabat MK dan seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program manajemen kolbu pagi hari ini. Dari segala telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat di pagi hari ini sahabat MK, dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga. Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
1: Pulih semula.
0: Sebelum kami menyapa Anda kembali sahabat MK dan pendengar dimanapun berada yang bergabung menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini,

yang berkepanjangan. Harusku memohon. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda ke nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Data Peduli, semakin melayani.

0: Sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga? Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia akhirat. Sahabat MQ tidak hanya orang kaya.
1: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Maria Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti mana lingkit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uihan ka dieu teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riyeut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawa teh cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabaraha hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami gaduh panyawa teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pun anu karosna
2: enam. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomit ka undang supaya sehat seperti teteh kita.
3: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti tos abdi.
2: Cobian apa gitu nya?
3: Cobian we tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah sareatna ieu.
2: Aya karaos nanya. Mohon. Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
2: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riyeut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawa teh jeung teh.
3: Nuju di check up teh.
2: Mohon.
3: Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh.
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabarehiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabar lami kadu panyawa teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng sareng ada tandung alfa propolis, majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah, aya karosna gitu.
2: Mohon. Seueur
3: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Iya, tos teu aya cangkeul, tos hilang gitunya.
2: Aya nama.
3: Seueur we pun anu karosna.
2: Alhamdulillah.
3: Biasa, iya we gitu. Ngan aya kene benjolan kan tos alit deui.
2: Salit deui nya. Mohon. Insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahannya.
2: Mohon leres. Aya kesan deut teh ka ngomit ka undang supaya sehat seperti teteh kita.
3: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti tos abdi.
2: Cobian apa gitu nya?
3: Cobian we, tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos nanya.
3: Oh. Alhamdulillah.
2: Gitu. Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ya ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atuh, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.
1: Sarang Siti Nurhasanah.

0: di Palihan Kampung Kira Bongkok, Desa Puspamukti, Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagale apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Anu kadu penyawat ngan teh?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah teh aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bili aya anu panyawat sami sareng Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sareng stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Ningali saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dipangkeun sareng ibu saha ieu Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kotoringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
2: 63
1: tahun. Bu ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sataan canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon ibu tos teh seberapa botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus tusungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesah. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tami lancar bunya amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: Atos 63 taun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Uyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok teh nganggo nanaon deui tah acan.
0: Kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asa teh aya karaosna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
1: Tos CF bade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaana sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing kenap tetes, siang kenap tetes, magrib pada bobo eta kenap tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu, nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atawa napi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis. Supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu Dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Jangan meringis kalau mengidap penyakit kronis. Minum aja Alpa Propolis, pasti penyakitnya pergi terkikis oleh Alpa Propolis yang khasiatnya realistis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian anu ka 13. Wilujeng ngadangukeun sor.